0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan wisatawan Pantai Ngelip Malang mengeluh adanya dua kali pembayaran tiket. Sebelumnya sempat viral sebuah video yang diunggah seorang wisatawan yang mengeluh dua kali pembayaran tiket saat berkunjung di Pantai Ngelip Kabupaten Malang. Peristiwa ini sebenarnya sudah terjadi berulang kali karena banyak masyarakat yang mengeluhkan hal yang sama. Petugas meminta wisatawan membayar uang tiket sebesar Rp7.500, kemudian wisatawan mulai merasa aneh saat menerima karcis secara fisik karena nama yang tertera di kertas tersebut bukan Pantai Ngelip melainkan Pantai Pasir Panjang yang bukan merupakan tujuan awalnya. Sementara di loket kedua ada petugas yang juga meminta wisatawan untuk membayar tiket untuk masuk ke Pantai Ngelip. Menurut Joni, kawan, berdasarkan surat keputusan Direktur Utama Perum Jasa Yasa Kabupaten Malang, pemindahan loket karcis termasuk e-tiket di unit Pantai Ngelip mulai 18 Mei 2026. Kawan, DPRD Jatim desak Pemprov maksimalkan pengamanan arus lalin saat Idul Adha. Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Lailatul Qadriyah meminta Pemprov Jatim pastikan pengamanan lalu lintas selama momentum Idul Adha berjalan maksimal. Lailatul menambahkan Pemprov Jatim perlu memperkuat koordinasi dengan kepolisian, dinas perhubungan, serta instansi terkait lainnya guna menjaga kelancaran arus kendaraan di sejumlah titik rawan kemacetan. Selain itu, kawan, kesiapan fasilitas pendukung transportasi dan juga kondisi infrastruktur jalan juga perlu diperhatikan demi keselamatan masyarakat. Kawan, puncak haji di Armusna sudah dimulai. Ketua Komnas Haji Mustolih Siraj menyebut pergerakan jamaah haji menuju Arafah, Musdalifah dan juga Mina atau Armusna sudah dilakukan bertahap sejak 25 Mei dan puncak haji wukuf di Arafah mulai berlangsung sejak kemarin. Setelah wukuf, para jamaah bakal bergerak menuju Musdalifah untuk mabit, lalu melanjutkan perjalanan ke Mina untuk menjalani rangkaian lontar jumroh Aqabah. Di sisi lain, kawan, Mustolih juga mengingatkan agar para jamaah bisa meningkatkan solidaritas untuk saling menjaga satu sama lain agar risiko jamaah hilang atau tercecer bisa diminimalisir. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Nurul Fitriani, selamat pagi.
0: 911 Hot News. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: vibes for your life. CityGate FM.
1: Di CityGate 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
2: CityGate 911 FM, guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Dan kali ini kita masuk di program Ijen Talk, edisi Idul Adha. Topik bahasan kita hari ini adalah empuk di lidah, ringan di tubuh, rahasia olah daging kurban. Nah, nanti di jam 8 bersama dengan dua narasumber kawan, ada dosen Departemen Gizi, Fikas UB, Bu Titi Sari Kusuma S. Gizi, MP. Dan juga ada owner Aroma Catering Malang, Chef Avi. Mungkin kawan-kawan nanti ada yang mau tanya-tanya juga, gimana ya caranya bikin daging kurban ini empuk gitu. Kalau yang masak kambing, gimana ya biar nggak bau, perengus-perengusnya nggak begitu pekat gitu. Misalkan nanti tanya-tanya di jam 8 pagi kawan ya, bersama dengan dua narasumber. Boleh bergabung tentunya di 0811-3600-911. Sebelum saya jeda, saya juga punya informasi kawan untuk Anda yang mau beli properti tapi takut boncos dan gak produktif. Anda bisa pilih yang pasti-pasti aja. Ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi. Ada Villa Parama Panderman Hill. Ini merupakan hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan dekat dengan Jatim Park Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap, cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Untuk update lainnya, saya belum pantau kondisi lalu lintas ya dari tadi. Ini kalau pantauan lalu lintas di momen Idul Adha relatif ramai lancar. Mungkin yang cukup ramai ya di beberapa persimpangan yang mengarah ke lokasi sholat id. Kalau di area Logomas mungkin yang paling dekat banyak ya sebenarnya. Di area Logomas ya di sekitaran Baiduri Pandan ini juga ada. Kemudian yang di sekitaran UMM, kampus UMM, nah itu juga banyak tuh. Termasuk yang arah ke kampus-kampus, kayak kampus-kampus pasti mengadakan sholat id juga ya, menyelenggarakan sholat id juga. Jadi di sekitaran UB, area Veteran, kemudian MT Haryono, dan di sekitaran UIN itu ya relatif ramai lancar kawan. Antisipasi ya, bubaran tuh jam-jam bubaran jam segini nih. Pasti bubaran sholat id, pasti akan ada peningkatan volume di beberapa titik. Termasuk kadang kalau anak-anak kos ya yang gak pulang kampung nih, kalau pada saat Idul Adha, kadang setelah pulang sholat id langsung melipir ke warteg terdekat. Jadi kalau yang di sekitaran kosnya itu nggak ada warung yang buka, nah agak sulit juga. Semoga hari sebelumnya sudah well prepare ya, nyimpen stok makanan ya, mungkin yang frozen-frozen atau ya udah nyetok ayam kah dan lain sebagainya. Semoga seperti itu. Itu kawan sementara untuk pantauan awal ya di pagi hari ini. Kawan-kawan masih boleh berbagi dengan mention di CityGate 911 FM untuk traffic report. Didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau bicara soal Malang, mungkin yang terbayang kota wisata yang ramai dan sejuk. Tapi kali ini, saya mau mengajak Anda sedikit menjauh ke arah selatan menuju sebuah desa yang tenang dan penuh potensi. Desa Tirtoyudo di Kabupaten Malang. Desa ini punya suasana khas pedesaan yang masih asri. Hamparan sawah hijau, perbukitan, dan udara segar jadi pemandangan sehari-hari. Kehidupan masyarakatnya juga masih kental dengan nilai gotong royong dan kebersamaan. Di sini, waktu terasa berjalan lebih pelan. Dan justru itu yang membuatnya istimewa. Tirtoyudo dikenal sebagai wilayah agraris. Sejak dulu, sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan. Nama Tirtoyudo sendiri berasal dari kata Tirto yang berarti air dan Yudo yang bermakna perjuangan. Sebuah filosofi tentang sumber kehidupan dan semangat masyarakatnya dalam mengelola alam yang mereka miliki. Menariknya, Desa Tirtoyudo juga menyimpan potensi wisata alam yang luar biasa. Di wilayah ini dan sekitarnya, Anda bisa menikmati keindahan pantai selatan, seperti Pantai Lenggok Sono yang terkenal dengan pasir putih. Ada juga Pantai Wedi Awu, surga tersembunyi yang kerap dijadikan pilihan. Tak jauh dari sana, terdapat Pantai Banyu Anjlok. Destinasi unik karena memadukan air terjun yang langsung jatuh ke bibir pantai. Perpaduan perbukitan hijau dan garis pantai selatan menjadikan kawasan ini sangat potensial untuk camping, trekking ringan, hingga wisata petualangan. Bukan hanya soal tempat, tapi pengalaman. Datang ke sini berarti menikmati suasana desa yang otentik, mencicipi kuliner sederhana khas rumahan, dan merasakan ketenangan yang mungkin sulit ditemukan di tengah kota. Jadi kalau Anda sedang mencari destinasi yang alami, tenang dan penuh cerita, mungkin sudah saatnya melirik Desa Tirtoyudo. Dari Kota Malang Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Setelah itu lanjut mengarah ke Krebet Bulu Lawang. Kemudian mengarah ke Turen. Nah, ikuti jalan sampai masuk wilayah Desa Tirtoyudo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Setelah jalan-jalan ke Desa Tirtoyudo, kita akan kemana lagi ya? Tunggu saja di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
3: Konbu ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
4: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
2: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
5: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
6: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
2: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
8: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
0: Di tengah hutan Kalimantan, gedung-gedung berdiri perlahan. Jalan dibangun, istana didirikan, dan sebuah mimpi tentang ibu kota baru diperkenalkan ke dunia. Selama bertahun-tahun Indonesia berbicara tentang pemerataan, tentang masa depan, dan tentang memindahkan pusat negara ke tempat yang baru. Namun hari ini, Jakarta masih menyandang status sebagai ibu kota negara. Hakim Konstitusi Adis Kadir dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menafsirkan pemindahan ibu kota dilakukan secara bertahap dan status Jakarta sebagai ibu kota negara baru akan berakhir setelah Presiden menerbitkan keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota ke IKN.
9: Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dikaitkan dengan petitum pemohon akuo, menurut Mahkamah, tanpa penafsiran terhadap pasal 39 ayat 1 Undang-Undang 2 tahun 2024 sebagaimana dimohonkan oleh pemohon, kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan ditetapkannya keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.
2: Perbincangan tentang IKN pun kembali ramai. Sebagian melihat sebagai mimpi besar yang belum selesai. Sebagian lain mulai mempertanyakan arah dan kepastiannya. Dekan FISIP Universitas Brawijaya Dr. Ahmad Imran Rozuli menilai, ramainya diskusi tentang IKN menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya melihat ibu kota sebagai pusat pemerintahan.
10: Jadi putusan MK berkaitan dengan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta itu kemudian menegaskan tentang bagaimana sebetulnya IKN itu kedepannya tetap diproyeksikan sebagai ibu kota negara. Kalau kita melihat misalkan di Malaysia itu digeser ke Putrajaya, tetapi dominan si Kuala Lumpur itu tidak bisa digeser. Agak berbeda misalnya dengan di Australia ketika Canberra sekarang itu menjadi ibu kota dan secara fasilitas mungkin sudah lebih siap. Nah ini yang juga menjadi harapan oleh masyarakat.

0: masyarakat kita bahwa IKN itu menjadi simbol status dari sebuah negara yang merdeka. Karena ya kita tahu lah arsitektural di Jakarta itu hampir semua tinggalan kolonial yang digunakan sebagai istana. Sehingga simbol ini menjadi penting termasuk dalam konteks hal-hal yang mungkin agak sensitif misalnya berkaitan dengan aspek pertahanan dan lain-lain.
1: Di tengah besarnya pembangunan dan anggaran yang telah digunakan, publik masih melihat proses perpindahan yang terasa belum benar-benar tuntas. Bukan hanya soal gedung atau kawasan baru, melainkan harapan bahwa ibu kota baru dulu hadir dengan janji pemerataan, kemacetan yang berkurang, hingga Indonesia yang tak lagi terpusat di satu pulau. Sebab ibu kota pada akhirnya bukan sekedar titik di peta, tapi tempat sebuah negara menitipkan arah masa depannya. Dan di tengah pembangunan yang masih berjalan, publik pun mengamati kemana sebenarnya langkah besar ini akan dibawa.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Duh, kesiangan deh. Mana mau ketemu klien. Jangan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
7: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Ya kawan, masih bersama saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ini adalah hari pembuka. Pembuka apa? Pembuka momen long weekend. Ini kalau kata Pak Gunawan kemarin adalah super long weekend. Kenapa kau super? Karena ya hari ini Idul Adha ya, tanggal 27. Besok cuti bersama, tanggal 28 hari Kamis, lalu disambut dengan hari kejepit di hari Jumat tanggal 29, lalu Sabtu Minggu tanggal 30, 31 Mei. Itu ya memang momen libur ya, momen weekend. Disambut dengan hari lahirnya Pancasila di tanggal 1 Juni 2026. Makanya liburnya bisa sampai 6 hari. Saya mikir awalnya cuma 5 hari. Ternyata pas geser ke kalender berikutnya, oh iya, tanggal 1 udah disambut lagi dengan tanggal merah. Apakah hari ini akan terlihat ada kepadatan kawan? Biasanya kalau momen-momen long weekend itu mulai ada peningkatan volumenya di ruas tol ya, terutama di ruas tol itu sekitaran jam 10 ke atas. Jadi kalau masih di jam 7 masih relatif aman sih di ruas tol dari beberapa getol di sekitaran Malang Pandaan, baik itu di Malang Madiopuro, kemudian di area Pakis, lalu juga di Get Singosari, termasuk di Get Lawang, Bypass Pandaan, dan seterusnya, itu masih lancar. Yang mau ke Surabaya pun aman ya, mungkin pagi hari ini setelah tadi selesai sholat id langsung mau silaturahmi ke keluarga di luar kota, mungkin yang paling dekat arah ke Surabaya, atau mungkin mau melipir arah Probolinggo, Pasuruan, dan lain-lain. Kalau masuk di ruas tol mungkin bergeser ke Gempol Rembang, Gempas, sampai dengan Paspro, exit Probolinggo. Itu masih lancar kawan, termasuk arah ke Surabaya juga, di Kejapanan, Porong, Sidoarjo, sampai sekitaran Waru lancar. Harapannya cerah semua ya di beberapa ruas tol cuacanya, tapi kalau mungkin ada perubahan nanti kawan-kawan boleh juga update. Tentunya bisa langsung chat, voice note, atau mungkin telepon ya di 0811-3600-911. Untuk info tol didukung oleh Star Glow Thinner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas. Performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat info pemesanan. Hubungi 0819-9930-9805. Kembali kawan ke pembahasan kurban. Kalau tadi kita juga sempat spill ya di jam 6 pagi bicara soal kurban, Jawa Timur ini surplus untuk kurbannya sendiri di semua ini ya, semua jenis hewan, sapi.

0: ya itu tadi, saking surplusnya yang kebutuhan di Jawa Timur itu sudah terpenuhi semuanya. Dan juga kawan, informasinya dari Presiden kita, Prabowo Subianto, tahun ini menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban untuk Hari Raya Idul Adha. Jadi disampaikan 1.098 sapi ini dibagikan ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di wilayah Indonesia. Dan juga dibagikan ke lembaga sosial dan keagamaan. Ini ada rinciannya ya. Rincian dari Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamen Sesnek, Curi Ardianto. Dari 1.098 itu, rinciannya 598 sapi itu dialokasikan ke pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Kemudian 500 sapi lainnya dialokasikan ke pondok pesantren, lembaga pendidikan, lembaga sosial, sampai tokoh masyarakat dan juga tokoh agama. Nah, tadi kan ada 1.098 sapi ya. Tapi jumlah sapi yang dibagikan untuk pemerintah daerah itu ternyata tercatat lebih banyak dibanding jumlah wilayah penerima. Nah, kenapa seperti itu? Kalau kata juri ya, kondisi ini tuh terjadi karena ada 46 daerah yang tidak memiliki sapi dengan standar bobot yang ditetapkan presiden. Jadi untuk mengatasi hal ini, sejumlah daerah menerima tambahan sapi lah dari wilayah lain. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau untuk standar bobot sapi yang ditetapkan presiden, kawan, itu sekitar 800 kg sampai 1,3 ton. Nah, tidak semua daerah mampu memenuhi standar bobot ini sendiri. Jadi 46 daerah yang tidak ada sapi dengan bobot sebesar itu mendapatkan 2 sapi untuk 46 daerah itu yang dari presiden tadi ya. Selain untuk Pemda, bantuan sapi kurban itu juga akan disalurkan ke berbagai lembaga sosial dan keagamaan. Penyalurannya ini mencakup ke pondok pesantren, lembaga pendidikan, hingga tokoh masyarakat yang dianggap mampu untuk mendistribusikan hewan kurban kepada warga-warga sekitar. Dan sapi kurban yang dipilih itu juga sapi premium ya, seperti Simmental, Limousin, kemudian Brahman, Angus, kemudian Brahman, Belgian Blue, dan sapi Bali, dan masih banyak juga jenis-jenis sapi premium lainnya. Seluruh sapi ini memiliki bobot di atas 800 kg dan telah mengantongi surat keterangan kesehatan hewan. Kalau kata juri juga, seluruh sapi yang disalurkan ini berasal dari peternak dalam negeri. Nah, harapannya momentum Idul Adha ini bisa mendorong produktivitas peternak lokal dan pengembangan industri peternakan nasional. Presiden juga katanya meminta agar penyaluran sapi kurban ini benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan di masing-masing daerah. Semoga benar-benar bisa tepat sasaran ya. Karena tahun ini Presiden menghabiskan anggaran sekitar 100 miliar kawan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Bantuan Kemasyarakatan Presiden. Jadi besaran anggaran beda-beda ya, karena harga sapi kan menyesuaikan bobot dan juga lokasi pengadaan di masing-masing daerah. Itu kawan ya kalau bicara soal kurban. Saya juga punya informasi lain kawan nih untuk Anda, sekaligus rekomendasi sih lebih tepatnya untuk menghabiskan momen long weekend. Selain jalan-jalan, tentunya ada beberapa rekomendasi kegiatan lain nih khusus untuk Anda yang punya ide kreatif dan juga keren. Nah, Anda bisa jadi bagian dari perjalanan 45 tahun pelayanan Perumda Tirta Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Tunjukkan bakat Anda di 3 kompetisi seru. Ada lomba desain seragam, lomba desain maskot, dan lomba video AI. Tentunya bebas sekreatif mungkin yang lomba AI ini ya. Karya terbaik bakal jadi identitas resmi perusahaan, plus ada total hadiah puluhan juta rupiah menanti Anda. Pemenang juga berpeluang besar lolos seleksi tenaga kerja IT Perumda Tirta Kanjuruhan. Kompetisi ini kawan terbuka untuk seluruh WNI maksimal usia 30 tahun, baik individu maupun tim. Catat tanggalnya ya, pendaftaran mulai 13 sampai 30 Mei, dan untuk pengumpulan karyanya mulai 20 sampai 30 Mei 2026. Yuk buruan, info lengkapnya bisa langsung cek di website hut45.perumdatirtakanjuruhan.com. Buktikan kreativitasmu, karena ide hebatmu bisa mengalir dan bermanfaat seperti air.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan jalan-jalan ke arah barat Kabupaten Malang, ke satu tempat yang tenang, adem dan punya peran penting sejak puluhan tahun lalu. Namanya Waduk Selorejo, yang berada di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang. Waduk Selorejo ini bukan tempat wisata yang tiba-tiba ramai, karena sejak awal tempat ini dibangun sebagai bendungan serbaguna. Fungsinya, untuk mengatur aliran Sungai Kunto, membantu irigasi pertanian, mengendalikan banjir, sekaligus menjadi pembangkit listrik tenaga air. Sebelum waduk ini ada, wilayah di sekitarnya kerap mengalami banjir saat musim hujan dan kekurangan air ketika kemarau. Dari situlah Selorejo dibangun dan perlahan mengubah wajah kawasan Ngantang. Seiring waktu berjalan, genangan air yang terbentuk justru menciptakan pemandangan alam yang luas dan menenangkan. Lembah sungai berubah menjadi hamparan air, dikelilingi perbukitan dengan latar Gunung Kelut, Gunung Kawi, dan Gunung Ancas Moro. Dengan luas area sekitar 650 hektar dan berada di ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut, udara di sekitar Waduk Selorejo terasa sejuk dan bersih, terutama saat pagi hari ketika kabut tipis kadang masih turun. Di Waduk Selorejo, Anda tidak perlu terburu-buru, ada yang datang untuk duduk santai di tepi waduk, ada yang memancing, ada juga yang naik perahu untuk berkeliling. Kalau Anda menyukai suasana tenang, tempat ini terasa pas. Tidak bising, tidak penuh wahana, cukup untuk membuat pikiran lebih rileks. Sore hari menjadi salah satu waktu favorit. Ketika matahari mulai turun, langit berubah warna dan siluet pegunungan terlihat semakin jelas. Sunset di Waduk Selorejo sering membuat orang betah berlama-lama. Meski fungsinya sebagai bendungan dan pembangkit listrik masih berjalan hingga sekarang, kawasan Waduk Selorejo juga dilengkapi fasilitas wisata yang nyaman. Tersedia area parkir, warung makan, toilet, musola, hingga penginapan yang menghadap langsung ke arah waduk. Harga tiket masuknya relatif terjangkau, sehingga cocok untuk wisata keluarga, komunitas, atau sekedar jalan santai di akhir pekan. Yang membuat Waduk Selorejo berbeda, di satu sisi ia tetap bekerja sebagai sumber air dan energi, namun di sisi lain terbuka sebagai ruang wisata alam yang tenang dan ramah. Bagi Anda yang ingin ke sini, perjalanan dapat dimulai langsung dari Kota Malang. Arahkan kendaraan ke Kota Batu, lanjut ke kawasan Pucon, kemudian menuju Kecamatan Ngantang. Dari pusat Ngantang, tinggal mengikuti penunjuk arah ke Desa Pandansari, lokasi Waduk Selorejo berada. Akses jalan sudah beraspal dan dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dari Kota Malang, sekitar 40 hingga 45 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam, tergantung kondisi lalu lintas dan cuaca. Jadi kawan, kalau Anda sedang mencari tempat jalan-jalan yang tidak ribet, tidak ramai, tapi menawarkan suasana alam yang adem, Waduk Selorejo bisa menjadi pilihan yang pas.
2: Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
5: Terus?
6: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Hadah, tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
8: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu.
6: Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
8: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling benar ditebang aja deh.
6: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya.
8: Emang boleh sembarangan nebang pohon?
6: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja gak protes.
8: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong. Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
6: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
8: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: Sirigat 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 8 pagi. Pemkot Malang pastikan tidak ada PHK massal guru honorer di Kota Malang. Wakil Wali Kota Malang, Ali Mutohirin menyampaikan guru honorer di sekolah negeri tetap bisa diakomodir meski muncul isu penghapusan tenaga honorer mulai 2027. Kepastian ini disampaikannya menyusul ramainya penafsiran terhadap Surat Edaran atau SE Mendikdasmen RI nomor 7 tahun 2026. Pihaknya juga memastikan pemerintah daerah masih bisa mengalokasikan anggaran untuk mengakomodir guru honorer. Ali juga menjelaskan sebagian besar guru honorer di Kota Malang sudah diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun 2025 lalu. Mayoritas dari mereka ditempatkan di sekolah negeri. Kawan Pemprov Jatim segera isi jabatan Eselon 2 yang kosong. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan Pemprov Jatim bakal mengisi kekosongan 9 posisi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon 2 yang saat ini masih dijalankan oleh pelaksana tugas. Sejumlah posisi yang masih kosong diantaranya Kepala Bapenda Jatim, Kepala Dinas ESDM, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Pusda, hingga Kepala Bakorwil Pamekasan dan Jember. Adi menjelaskan nantinya proses seleksi bakal mengacu pada penilaian internal seperti talent pool dan talent DNA Pemprov Jatim. Saat ini penyaringan kandidat juga tengah dilakukan oleh tim panitia seleksi. Kawan Prabowo salurkan ribuan sapi kurban. Presiden RI Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban untuk Hari Raya Idul Adha tahun ini ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardianto menyebut sebanyak 598 sapi dialokasikan untuk pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Sementara 500 sapi lainnya disalurkan ke pondok pesantren, lembaga pendidikan, lembaga sosial, hingga tokoh masyarakat dan tokoh agama. Juri juga menjelaskan jumlah sapi untuk pemerintah daerah tahun ini lebih banyak dibanding jumlah wilayah penerima karena ada 46 daerah yang tidak memiliki sapi dengan standar bobot yang ditetapkan Presiden. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi, saya Yola Octavia, selamat pagi.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
2: Warna FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan-kawan City Guide, dengan saya Bulan. Dan pagi hari ini seperti biasa ya, di Ijen Talk kita akan membahas ini kaitannya tidak jauh-jauh dengan Idul Adha, karena memang hari ini bertepatan dengan perayaan Idul Adha. Dan tentunya saya tidak sendiri, karena pagi hari ini di Ijen Talk kita akan terhubung bersama dengan dua narasumber. Ada dari dosen dan ahli gizi Departemen Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya Fikas UB, Titi Sari Kusuma SGZ MP, sekaligus dari Onan Aroma Catering Malang, Chef Afi. Jadi untuk Anda yang mengikuti kami di pagi hari ini di frekuensi 911 FM, Anda juga bisa akses di YouTube City Guide untuk tampilan audio visualnya. Dan kita jeda dulu sebentar, kita

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Warna FM Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Pagi hari ini tentunya kita masih di IGN Talk ya. Kita akan bicara empuk di lidah, ringan di tubuh, rahasia olah daging kurban. Ada dua narasumber seperti tadi yang sempat saya sampaikan. Kita bersama dengan ahli gizi dari UB, ada Bu Titis, dan juga owner Aroma Catering Malang, ada Chef Afi. Saya mau sapa dulu Bu Titis. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam Mbak Bulan, selamat pagi, selamat Hari Raya Idul Adha ya Mbak Bulan ya, dan
1: terima kasih.
2: Api.
1: Baik, Bu Titis juga, selamat merayakan Idul Adha, terima kasih untuk waktunya pagi hari ini Bu Titis ya, akhirnya bisa ngobrol kembali bersama dengan City Guide. Kita tentu juga akan membahas ini kaitannya dengan bagaimana menjaga gizi supaya tetap ada, tetap baik begitu ya, di olahan-olahan perdagangan ya sekarang ini kayaknya sudah mulai banyak yang menyusun ya, nanti akan ada menu apa saja di atas meja hari ini dan juga besok. Tentunya selain dari Bu Titis, kita juga akan menyapa ada Chef Afi. Selamat pagi Chef.
3: Selamat pagi Mbak Ulan, selamat Idul Adha.
1: Terima kasih Chef Afi juga, selamat Idul Adha. Terima kasih untuk waktunya, kabar baik dan sehat ya pastinya Chef.
3: Alhamdulillah Mbak Ulan.
1: Alhamdulillah. Baik, Chef Afi dan juga Bu Titis, nanti kita akan bicara banyak ya kaitannya dengan empuk di lidah, ringan di tubuh, rahasia olah daging kurban. Kawan City Guide, Idul Adha sendiri ini kan selalu identik ya dengan aneka olahan daging kurban yang menggugah selera. Mulai dari sate, gulai, tongseng, sampai rendang yang jadi favorit banyak keluarga. Tapi di balik nikmatnya hidangan ini, tidak sedikit orang yang mengeluhkan kok daging ini alot ya, terlalu berlemak, hingga tubuh jadi terasa berat setelah makan. Padahal kalau diolah dengan cara yang tepat, daging kurban tetap bisa empuk di lidah sekaligus lebih nyaman untuk tubuh. Nah, lalu bagaimana cara memilih teknik memasak yang sehat tanpa mengurangi cita rasa? Dan seperti apa sih pola konsumsi daging yang ideal agar tetap aman bagi kesehatan? Nah, pagi hari ini kita akan membahasnya bersama dengan dosen dan ahli gizi Departemen Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan UB, ada Bu Titis ya, dan juga owner Aroma Catering Malang Chef Afi, untuk mengupas rahasia olah daging kurban yang lezat, empuk, tapi juga tetap lebih ringan di tubuh. Nah, sebelumnya saya mau ke Bu Titis. Bu Titis, mungkin untuk mengawalinya ya, kita akan bicara soal membedakan Bu, apa sih perbedaan daging sapi sama daging kambing gitu ya, kalau dilihat dari nilai gizinya Bu Titis.
2: Yeah, baik, terima kasih Mbak Bulan. Jadi kan kalau Idul Kurban ini identik ya, kita pasti akan banyak sekali daging sapi, daging kambing, dan daging domba ya, yang mungkin akan diterima oleh masyarakat. Yeah. Secara umum, daging sapi, daging kambing ini kan keduanya merupakan sumber protein hewani yang berkualitas tinggi, yang kaya akan zat besi atau FE, kaya akan zinc dan vitamin B12, tentunya pun juga

0: kaya asam amino esensial yang merupakan bagian dari protein. Nah, secara umum perbedaannya sebetulnya kalau untuk komponen lemak ya, atau untuk kadar lemak pada daging sapi itu cenderung lebih tinggi dibandingkan pada daging kambing. Nah, karena daging sapi lebih tinggi, tentunya kadar kolesterol pada daging sapi itu lebih tinggi dibandingkan pada daging kambing. Nah, kemudian kalau proteinnya kan sama-sama tinggi. Nah, kemudian karena tadi kadar lemaknya daging sapi lebih tinggi, maka juga menyebabkan kadar kalori pada daging sapi juga lebih tinggi dibandingkan pada daging kambing. Jadi sebetulnya kalau kita mau diet itu ya, Mbak Wulan ya, sebetulnya pilihan daging kambing itu lebih tepat. Namun kenapa kok daging kambing itu sering sekali dianggap lebih berbahaya? Ya karena kan beberapa penelitian, beberapa referensi menunjukkan bahwa lemak dan kalorinya kan lebih rendah daging kambing dibandingkan daging sapi. Nah ternyata memang dari jumlah konsumsinya mungkin yang daging kambing terlalu banyak. Kemudian cara pengolahannya. Jadi kalau misalnya kita makan sate kambing itu kan enak ya Mbak Wulan ya. Satu nggak cukup nih. Nah, minimal 5 nih kan. Minimal 5. Apalagi kalau empuk bisa sampai 10 gitu kan ya. Nah kemudian juga kambing itu juga identik olahannya dengan yang gulai yang bersantan. Nah kalau nggak disantan nggak enak gitu kan. Nah kemudian juga jadi tongseng misalnya. Nah ini yang menyebabkan karena ada tambahan santan yang menyebabkan menjadi melonjaknya kadar kolesterol pada olahan makanan. Jadi meningkatnya kadar kolesterolnya itu bukan pada daging kambingnya sebetulnya, tapi dari bagaimana cara kita mengolahnya. Jadi memang secara garis besarnya perbedaannya seperti itu Mbak Ulan. Jadi lemaknya kalau pada daging kambing lebih rendah, kemudian kolesterolnya lebih rendah, kalorinya lebih rendah dibandingkan pada daging sapi.
1: Nah, itu mungkin yang saya garis bawahi dari pernyataan Bu Titis ya. Kita kan mungkin beberapa orang ya, termasuk saya, itu suka menyalahkan si kambing dan juga si sapi. Dan sebenarnya bukan dari dagingnya ya Bu ya, tapi pengolahannya ya, santan itu justru ya yang perlu diperhitungkan. Oke, Bu, kalau kita bicara porsi ideal konsumsi daging ya, karena tentu kita juga harapannya nggak apa ya, kemudian terlalu banyak gitu mengkonsumsinya, jadi pas gitu ya ukurannya. Nah, khususnya daging kurban per hari, nah itu biasanya sampai berapa ya, Bu?
0: Baik, kalau kami di GIS itu kita ada istilah ukuran rumah tangga atau URT ya. Jadi sebetulnya maksimal per hari kita mengkonsumsi daging merah, baik itu daging sapi, daging kambing, itu sekitar 65 sampai 100 gram per hari. Atau kalau misalnya kita nggak punya timbangan, mungkin 2 sampai 3 potong sedang daging matang. Jadi misalnya kayak potongan daging empal gitu ya, nah itu 2 sampai 3 gitu ya. Nah kemudian karena momen Idul Adha ini kan pasti konsumsi daging tuh pasti meningkat ya. Nah tentunya pada saat kita mengkonsumsi daging ini tetap kita mengendalikan sehingga tidak berlebihan dalam satu waktu. Jadi misalnya kalau dapatnya banyak nih ya, mungkin kita bagi menjadi dua nih, 100 gram kita konsumsi pagi atau konsumsi siang gitu ya. Jangan kita mengkonsumsi masak dalam jumlah kuali yang banyak gitu ya, untuk berhari-hari itu pun juga berbahaya. Nah tetap juga kita cara pengolahannya ya Mbak Wulan ya, kalau misalnya kita mau memasak menjadi gulai kambing atau misalnya gulai sapi, nah kita memasaknya juga dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan, karena kalau kita berlebihan adanya proses pemanasan yang diulang-ulang ya, santan yang kita panasin ini juga akan memicu meningkatnya kadar kolesterol juga dalam makanan yang akan berindikasi juga pada tubuh kita. Nah tentunya saat kita mengkonsumsi daging kurban ini ya, nah itu juga kita seimbangkan misalnya dengan sayur, dengan buah, dengan air putih, atau bahkan misalnya kita mengkonsumsi sate kambing atau sate sapi gitu ya. Nah mungkin juga bisa kita tambahkan bawang merah, karena kan bawang merah mentah ya, itu fungsinya dia sebagai antioksidan yang akan mengikat senyawa pembakaran yang ikut serta dalam proses pembakaran ya, yaitu supaya tidak masuk ke dalam tubuh kita. Gitu oh. Mbak Wulan.
1: Oke, nah ini ilmu baru juga ya yang bisa diterapkan. Kalaupun makan, pastikan sebenarnya apapun itu boleh saja dikonsumsi ya Bu ya, tapi pada dasarnya di sini keseimbangan itu loh yang diperlukan.
0: Betul, jumlahnya nggak berlebih ya.
1: Betul. Oke, kita ke Chef Afi. Kali ini kita bicara pengolahan ya. Chef, banyak orang menganggap daging kurban ini identik dengan makanan berat dan juga berminyak. Nah, sebenarnya gimana cara membuat olahan daging supaya tetap enak, tapi tetap ringan gitu loh Chef di tubuh?
2: Baik Mbak, makanan berat ini dan supaya tetap enak dan aman, kita tidak hanya daging kurban itu yang full dagingnya, tetapi kita isi dengan marinasi yang bahan dasarnya dari alami seperti rempah-rempah, itu untuk menetralisir dari sifat kalori jahat itu tadi ya. Misalkan kita ada oregano, kayak secara western, kalau secara tradisional pon-pon ya

0: zebra merah, tomat juga akan menetralisir tetap bisa menikmati masakan yang besar. Umpama memang harus santan itu, ya kita menggunakan santan yang tidak terlalu kental. Seperti itu, kita lebih lewat penyaringan. Sama dengan tidak berlebihan menggunakan kelapa yang tua. Biasanya kelapa yang tua itu kan lezat sekali, Mbak. Itu akan menambahkan hal yang baru dalam keadaan kesehatan tubuh, apalagi yang di usia tua. Mungkin itu nanti bisa dibentuk dalam, misalkan dalam sup kambing, misalkan gitu, sup yang ada sapinya, yang jauh dari bahan-bahan yang berkolesterol tinggi, bahan lain tambahan tadi, macam itu, Mbak. Macam itu, dan tidak harus digoreng maupun bersantan, macam itu.
1: Baik, nah Chef, setelah Idul Adha ini kan biasanya stok daging di rumah melimpah ya. Nah menurut Chef Hafi, kesalahan paling umum masyarakat ketika mengolah daging kurban itu apa, Chef?
0: Pertama, pada saat kita menerima daging tersebut dari panitia, ya. Kadang kan kita tuh kadang perlu memberikan edukasi kepada takmir. Tapi saya juga sering menjadi panitia. Itu sebaiknya plastiknya bukan plastik yang daur ulang. Jadi plastik itu berwarna bening kalau bisa putih. Karena kalau hitam itu akan menambahkan kasus baru, yaitu gampang rusaknya daging tersebut, sehingga mempercepat proses bakteri itu bekerja. Karena recycle barang yang untuk membungkus untuk dikirim ke lingkungan. Terus kedua, sebaiknya begitu kita terima, misalkan dalam keadaan repot masih ada aktivitas lain, itu dikeluarkan dari plastik yang tadi yang tidak memenuhi syarat itu, dimasukkan di timwell atau apa, ditutup rapat, segera masukkan ke dalam chiller dulu supaya menetralisir, kan karena baru dipotong itu kan panas, Mbak. Ya, yeah. Kalau nanti di freezer langsung itu akan terjadi perubahan warna karena dia proses pembekuannya mendadak. Jadi di kulkas yang suhu dinginnya biasa sekitar 1 jam atau 2 jam, misalkan 1 hari pun juga aman. Daging itu kalau misalkan tidak digantung atau apa, kalau digantung lebih awet 2 hari, Mbak. Misalkan gangguan tapi hanya 2 hari. Itu netral, sudah dingin, baru kita naikkan ke atas. Nah, sebelum naikkan ke atas, bila kontribusinya banyak, tapi keluarga kita atau ini dalam lingkungan rumah kita jumlah orangnya sedikit, itu kita bagi-bagi pembagiannya yang tadi disampaikan Bu Titin, bahwa satu orang itu antara 60 hingga 1 gram. Kita potong, Mbak. Ya, kita bagi-bagi. Misalnya timwellnya nggak cukup, ya kita pakai plastik-plastik yang clip itu, yang ukuran berapa, yang di atasnya 100 gram, atau memang untuk satu hari untuk 3 orang atau 5 orang, berarti 500 gram itu per 500 gram dipotong-potong dahulu dalam kondisi yang sebelum masuk chiller tadi. Misalkan sudah masuk chiller atau kis tadi udah dingin, masih bisa dipotong. Tapi kalau sudah di tempat beku kan sulit dipotong, dalam keadaan dingin pun juga bisa potong. Lalu kita masukkan kulkas yang suhunya di bawah 0 derajat atau minus 20. Di situ nanti pembukuan itu akan membuat proses bakteri itu istirahat sejenak, Mbak. Jadi tidak ada kerusakan dari bahan tersebut. Seperti itu. Nah, pada saat kita membutuhkan, sama, Mbak. Kita perlu proses, misalkan pagi mau dimasak, malam atau sore menjelang malam kita keluarkan, masuk ke chillernya itu, yang kulkas, yang supaya dia menyesuaikan diri. Setelah itu pagi sebelum masak bisa kita keluarkan supaya mengimbangi suhu dari ruangan tersebut. Dan jangan dicuci, Mbak. Sekali lagi, jangan dicuci untuk daging apapun, sapi maupun kambing. Kalau memang prosesnya harus dipanggang, langsung dipanggang. Kalau memang ingin, ini kalau barbeque, kan biasanya pengen sesuatu yang esensial karena pesta ya, pesta daging. Nah, kalau misalkan untuk yang lain-lainnya, direndang atau apa, sebaiknya direbus dulu. Rebusan pertama dibuang airnya. Jangan dibuat kaldu. Yang dibuat kaldu adalah rebusan yang kedua. Nanti silakan ibu-ibu nanti menggunakan kaldu tersebut mau dibikin apapun juga, atau nanti airnya juga digoreng juga, Mbak. Jadi tidak dikunci.
1: Oke. Baik, Chef, menarik. Ya, ini kita masih belum bahas banyak loh ya, ini kaitannya bagaimana dengan cara biar dagingnya empuk dan lain sebagainya. Tapi kita jeda dulu, Chef Avi dan juga Bu Titis, nanti kita akan lanjutkan.
2: Jalan-Jalan Plus. Kalau dengar kata Taman Hiburan Rakyat, biasanya yang kebayang adalah wahana besar dan ramai ya. Tapi gimana kalau ada versi yang lebih sederhana, lebih dekat, dan justru itu yang bikin beda. Kali ini kita akan mampir ke Taman Hiburan Rakyat Sumber Duren Kecopoan. Lokasinya ada di kawasan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Tempat ini memang bukan taman hiburan besar, tapi lebih ke ruang wisata rakyat yang dikelola dengan pendekatan sederhana dan kreatif. Di sini, pengunjung bisa menikmati suasana santai khas pedesaan dengan area terbuka yang cukup luas dan udara yang masih terasa segar. Yang menarik, beberapa spot di tempat ini dibuat dari bahan-bahan sederhana, bahkan memanfaatkan kain perca sebagai elemen dekorasi. Hal ini juga menjadi ciri khas tersendiri, kawan, sekaligus menunjukkan kreativitas warga dengan mengembangkan tempat wisata. Untuk aktivitas biasanya pengunjung biasanya datang untuk bersantai, bermain bersama anak-anak, atau sekedar menikmati suasana, tanpa harus ke tempat yang terlalu ramai atau mahal. Untuk menuju ke lokasi dari arah kota Malang, Anda bisa mengambil jalur ke Sumber Pucung. Setelah sampai di wilayah tersebut, lanjut menuju desa Kecopoan, tepatnya di area Sumber Duren. Disarankan untuk tetap mengikuti petunjuk arah atau menggunakan navigasi, karena akses menuju lokasi masih berupa jalan desa di beberapa titik. Taman Hiburan Rakyat Sumber Duren Kecopoan ini bisa jadi contoh bahwa wisata nggak harus selalu megah. Dengan konsep sederhana dan sentuhan kreativitas, tempat seperti ini tetap bisa jadi pilihan untuk melepas penat. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
2: kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
2: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanik. Poldanik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanik-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanik,
4: Poldanik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: FM Guidance for Your Life, kawan. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Ijen Top, kita masih membahas empuk di lidah, ringan di tubuh. Rahasia olah daging kurban. Tentunya masih dengan Bu Titis, ada juga dari Chef Alfi. Tadi kita sudah membahas banyak ya, kaitannya dengan perbedaan daging sapi dan juga daging kambing. Kalau dilihat dari nilai gizinya, bahkan Bu Titis tadi sudah menjelaskan kalau mau diet ini lebih baiknya pakainya daging apa, dengan alasan apa, sudah disampaikan. Dan terakhir tadi bersama dengan Chef Alfi, kita juga sempat membahas, kawan, ini kaitannya dengan penyimpanan ya, penyimpanan daging kurban, karena mumpung dagingnya ini banyak gitu. Nah, tadi sudah disampaikan seperti apa lebih baiknya. Saya mau kembali lagi ke Chef Alfi. Chef, ini kita bicara kaitannya dengan pengolahan dagingnya ya. Ini gimana ya cara supaya daging sapi atau kambing ini bisa empuk tanpa harus dimasak terlalu lama? Karena katanya kalau terlalu lama takut nanti gizinya hilang gitu, Chef. Gimana, Chef?
6: Ya, gini, Mbak. Daging kambing maupun sapi, terutama yang paling gampang itu dilihat adalah daging sapi. Itu kan ada serat ya, Mbak, ya, bergaris-garis itu kan kelihatan daging sapi dari awal supaya dia tidak keras. Cara memotongnya itu adalah berlawanan dari jari serat itu, Mbak, cara memotongnya supaya nanti empuk dan tidak seratnya pecah. Itu langkah pertama. Ya, seperti daging kambing itu kita memotong sesuai potongannya nggak apa-apa, karena seratnya susah dicari ya. Kalau kambing beda itu, kalau kambing tidak masalah karena suhu panasnya lebih tinggi daripada sapi. Yang jadi perhatian adalah sapi. Kalau sapi untuk file lunak, setelah tadi pemotongannya yang ada berbeda tadi, kalau sapi dengan kambing itu hampir sama. Untuk prosesnya di luar pemotongan tadi adalah pada saat kita mengawali memberikan bumbu, yaitu sebelum kita rebus atau apa, kan takut kelamaan kan itu tadi. Jadi sistemnya adalah, kalau di bahasa kami di tata boga maupun di kulineri perhotelan adah salt and pepper. Salt and pepper itu adalah penggaraman dan memberi merica. Jadi kalau untuk daging, apapun mau tenderloin, sirloin dan sebagainya, maupun kambing, itu ditaburi garam dulu. Jadi sebelumnya garam sambil dipijet-pijet, Mbak. Jadi bukan orang aja yang dipijet-pijet ya, daging juga dipijet-pijet, tapi jangan keras-keras ya. Keras apa sedang atau apa, kan kalau gini cukup gini, seperti pijet-pijet gini. Lalu mericanya masuk dan kita tutup-tutup, Mbak. Kita tutup-tutup supaya itu menyerap. Lalu kita balik lagi tutup-tutup, sama dengan kambing juga gitu, supaya lunak. Lalu kita ada serbet besi, kita tutup. Ya. Kalau mau kita tambahin rempah-rempah, kalau tradisional nggak apa-apa. Kalau di ini sudah gilingan apa, sudah dalam bentuk gilingan, misalkan kita tambah wortel nggak apa-apa, itu untuk kondimen. Terus tambah jahe, serai yang sudah dihancurkan, daun ini yang sudah di blender, daun jeruk, daun salam, atau kasih cengkeh ya, boleh. Kalau memang mau flavor ya, mau ada taste-taste yang lebih strong. Kalau yang western tuh ya kasih basil atau oregano macam itu untuk tambahan supaya cita rasa. Lalu dimasukkan ke dalam freezer langsung bang. Tunggu 1 jam hingga 2 jam. Jadi memang cuma berproses untuk supaya lunas, daripada kita menggunakan rebusan juga agak lama di situ ya. Nah setelah itu dikeluarkan daging itu, mau diproses mau bikin steak atau apa, atau akhirnya kita merendang dia ya, direndang itu empuk. Dan dalam proses penggorengannya pun itu menggunakan, setelah dia udah mateng mbak, menggunakan api sedang. Ya api sedang, memang kalau untuk dia ingin mencapai cita rasa yang tinggi memang agak lama prosesnya. Tapi kalau misalkan untuk sekedar dipanggang atau apa, tadi marinade saja sudah cukup. Atau menggunakan daun pepaya dibungkus, itu khusus untuk daging kambing mbak. Ya, bisa menggunakan itu tadi, sama menggunakan satunya lagi itu adalah nanas hijau. Nanas hijau yang diperas. Tapi kalau kita tidak tahu cara penggunaannya, itu hancur mbak. Jadi supaya menghindarkan hancur, sebentar aja setelah dilumuri beberapa menit, kita rebus supaya pelunakannya itu cepat. Seperti itu mbak, kira-kira mbak bulan.
5: Chef, tadi terakhir dilumuri pakai nanas, kemudian didiamkan dulu berapa menit, Chef?
6: Beberapa menit aja, antara 1 hingga 3 menit saja. Kalau khawatir takut ini, karena penyerapannya juga sudah cepat kan?
5: Iya.
6: Ya, macam itu. Karena kalau terlalu lama nanti hancur. Lain dengan dibungkus dengan daun kastes itu tadi.
5: Oke, seperti itu ya kalau kita bicara teknik. Nah, kemudian Chef, ini kita bicara kaitannya dengan bau perengus ya. Banyak yang masih terganggu dengan bau perengus pada daging kambing ini utamanya. Nah, tips paling efektif untuk mengurangi bau ini tanpa menghilangkan cita rasa lagi-lagi. Ini gimana ya Chef ya, triknya?
6: Ya, itu ada keterkaitan dari preparasi kita di awal, mbak. Penyimpanannya, proses SOP-nya yang di awal, terus marinasinya. Nah, setelah itu kita tutup dengan bumbu-bumbu itu, kita rebus mbak. Memang agak panjang sebetulnya untuk menghilangkan remus. Kan saya pernah kirim tongseng tuh ya ke Nen Marmar, katanya enak semua.
5: Iya Chef, termasuk saya itu, favorit saya.
6: Iya. Ada cengkeh yang bahan-bahan alami yang menutupi rasa kremus itu, gitu. Kalau di sate itu adalah nanti

0: yang basah-basah itu mbak, sehingga menjadi gosong atau kremuk. Jadi api itu, pembakaran itu yang kita ambil panasnya, tapi asapnya kita hindari. Asapnya itu kita hindari sepanjang itu. Kalau ada berasap, memang katanya resikonya adalah kanker. Ini saya punya produk juga. Kita beli briket yang anti asap. Jadi untuk menghindari kanker. Apalagi kita tahu kan orang zaman dulu memasak kan belum ada teknologi ya mbak ya, pasti dengan dibakar ya. Ya di situ mereka udah pintar bahwa asapnya itu harus dihilangkan dulu. Makanya kenapa bakar sate di kipas. Nah kalau kita tidak punya teknik ya resikonya misalkan ada yang sampai hitam-hitam itu sebagainya itu dibuang mbak, karena itu akan menimbulkan kanker. Seperti itu sih. Karena teknik aja lah ya menyebabkan, karena masyarakat tidak diedukasi kalau bakar-bakar pasti kanker gitu kan. Orang zaman dulu pasti bakar dulu kan masaknya. Tidak ada teknologi kompor atau seperti itu mbak. Jadi untuk menghilangkan kremus adalah bahan-bahan alami yang rasanya tajam yang sudah saya sebutkan, yang konsep yang pernah saya kirim ke Malang City Cat itu.
1: Bu Titis kapan-kapan kita coba
0: boleh
1: ya.
0: Saya masakin lagi mbak.
2: Ya, Mbak Ulan, kapan-kapan nyoba ini tunggu kiriman dari Chef Afi ini. Ya,
0: Bu Titis jadi kepingin tuh, Bu Titis saya kalau saya ingin jadi kepingin tuh Bu Titis.
1: Oke, nah itu adalah beberapa tips ya, trik ya untuk kawan-kawan City Guide begitu. Saya mau kembali ke Bu Titis. Bu Titis, apa saja ya Bu yang perlu diperhatikan dalam pengolahan daging kurban supaya tidak mengurangi nilai gizinya? Kalau tadi kan beberapa teknik sudah disampaikan juga oleh Chef Afi, mungkin tambahan juga dari Bu Titis di sini.
2: Oke, baik, terima kasih Mbak Wulan. Jadi saya tinggal melengkapi penjelasan dari Chef Afi ya. Jadi memang terkait dengan nilai gizi, kita tahu sendiri bahwa ada nilai gizi yang pasti akan hilang selama proses pengolahan. Utamanya adalah vitamin yang larut air. Nah, tadi di awal saya menyampaikan bahwa daging sapi, daging kambing ini dia tinggi sekali vitamin B kompleks. Nah, vitamin B kompleks ini juga merupakan vitamin yang larut air. Jadi misalnya kalau kita melakukan pengolahan dengan direbus atau misalnya yang jadi sop daging ya, atau misalnya direbus atau itu, pasti akan ada vitamin B kompleks yang akan berkurang. Nah, kemudian juga kita memperhatikan potongan sebetulnya Mbak Wulan ya. Semakin kecil potongan daging yang kita olah, maka akan semakin cepat sebetulnya waktu memasak kita. Nah, kalau semakin tebal kan semakin lama ya. Nah, kalau kita menyamakan waktu memasak dengan potongan yang besar, dengan potongan yang kecil, tentunya daging yang kita potong kecil-kecil ini, yang kita potong kotak-kotak ini, tentunya akan juga semakin banyak juga nih zat gizi yang hilang. Nah, terkait dengan memasak di sini, mungkin kalau di rumah tangga itu mungkin kita nggak punya ya yang namanya termometer ya. Mungkin kalau chef Afi pasti punya ya, di catering kita biasanya mengukurnya adalah internal temperatur atau suhu di bagian dalam. Jadi dalam yang kita ukur sebetulnya bukan suhu pembukaan tapi suhu yang dalam, untuk memastikan bahwa sudah matang ataukah belum. Nah, kemudian juga pemanasan yang berlebihan atau terlalu lama, ada beberapa protein juga nih yang larut air yang akan hilang. Jadi ada sarkoplasma yang akan hilang, yang akan menyebabkan tentunya asupan protein atau kadar protein dalam daging ini juga akan menjadi berkurang. Nah, kemudian juga tadi Chef Afi juga sudah menyinggung nih terkait dengan bakar-bakar ya, sate-sate begitu ya. Nah, mungkin kan kalau kita yang di rumah tangga tuh kan senang mbak, kalau di tempat saya tuh kalau dapat daging tuh ya nanti sorenya tuh karang taruna, ayo nih urunan daging berapa nih, terus nanti mereka pada bakar sate nih di rumahnya siapa gitu ya. Nah, itu kan pasti masih pakai arang, masih pakai kipas yang masih secara tradisional. Nah, ini juga perlu kita perhatikan ya. Betul tadi saya Papi menyampaikan bahwa memang kita perlu mengedukasi, selain kita mengedukasi bagaimana pengolahan daging kurban, juga kita perlu edukasi sebetulnya berapa lama sih kita melakukan proses pembakaran sate ya. Kalau kita yang kita lakukan masih amatir atau yang kita lakukan sendiri ya, bukan chef atau profesional seperti Chef Afi, tentunya kan kita paling penting matang gitu ya. Nah, kadang-kadang

0: masyarakat awam itu mengatakan mateng pada sate itu kalau sudah terbentuk hitamnya itu, Mbak Wulan. Nah, padahal kalau sudah terbentuk hitam itu kan sinyal berbahaya, karena ada HCA atau heterosiklik amin ya. Kemudian ada PAH atau polisiklik aromatik hidrokarbon. Nah, nanti kalau masuk ke dalam tubuh itu akan menjadi senyawa yang akan bersifat karsinogenik ya, yang akan menyebabkan risiko kanker pada tubuh kita. Nah, kemudian juga pastinya untuk pengolahannya, mungkin kalau ibu-ibu rumah tangga ya, pastinya kita memilih metode yang lebih sehat. Misalnya kita rebus ya, kita kukus, atau kita bikin daging tumis misalnya, tumis pedas atau tuh apa beef teriyaki misalnya, itu kan pengolahannya kan nggak terlalu lama ya. Nah, atau juga kita bisa menggunakan alat panggang yang lebih modern nih kan. Sekarang sudah banyak ya Mbak ya alat panggang lebih modern yang tadi disampaikan oleh Chef Avi ya, yang tingkat atau pembentukan asapnya juga bisa kita kendalikan. Nah, tentunya juga karena tadi kita menyampaikan bahwa dasarnya daging sapi dan daging kambing ini sehat, tapi karena proses pengolahan yang mungkin kita terlalu excited ya, terlalu seneng ya, sehingga ada tambahan santan yang sehingga akan meningkatkan jumlah lemak, asam lemak jenuh dan kalori dalam hidangan kita. Nah, tentunya yang terakhir kalau misalnya untuk beberapa masyarakat ya, yang mungkin nih ada mempunyai riwayat atau sudah ada kolesterol dalam tubuhnya tinggi, tapi kepengen nih mengkonsumsi daging, kan kita juga nggak bisa melarang ya Mbak Bulan ya. Nah, kita tetap pakai acuan tadi nih, pokoknya maksimal 100 gram. Nah, cuman bisa nih kita lakukan trimming dulu, atau kita ngurangin dulu nih lemak putih pada dagingnya ya. Nah, sehingga itu salah satu cara untuk membantu menurunkan asupan lemak jenuh dalam tubuh. Dan tentunya pengolahannya pun juga, mungkin kalau pengen yang gulai misalnya ya, mungkin untuk santannya kita kasih santan yang encer, atau kita pakai yang santan yang sintetik ya, yang bukan dari santan kelapa. Itu kan sekarang banyak ya sintetik seperti begitu Mbak Wulan.
1: Oke, Bu, ini tadi kita juga sebenarnya sempat menyinggung soal penyimpanan ya dengan Chef A, penyimpanan daging. Nah, kalau dari Bu Titis nih, gimana tips penyimpanan daging untuk tetap menjaga nutrisi ya, khususnya nutrisi yang ada di dalamnya?
0: Ya, sebetulnya kurang lebih sama ya tadi yang disampaikan oleh Chef Avi ya. Jadi begitu kita menerima daging itu, kita memang tidak dianjurkan untuk mencuci daging ya. Begitu daging kambing maupun daging sapi ya. Nah, bahkan tadi juga Chef juga sudah menyampaikan bahwa salah satu menghilangi berengus itu kan dengan dikasih bumbu gitu ya. Nah, ini pun juga dengan kita tidak mencuci daging sebelum pengolahan, kita melakukan dua step tahapan perebusan, itu juga salah satu step untuk mengurangi berengus pada daging kambing. Jadi memang sebaiknya kita menyimpan, kalau nggak langsung diolah ya Mbak ya, nah, kita sebaiknya simpan di suhu dingin. Tadi sudah dijelaskan oleh Chef Avi bahwa diganti kemasannya, pakai tin wall ataukah pakai plastik clip, atau kalau nggak ada plastik clip kita pakai plastik kiloan gitu ya. Nah, kita taruh dulu nih di suhu chillernya, besoknya kita pindah ke freezer. Nah, makanya kalau ibu-ibu kan pasti sudah punya jadwal masak itu ya, itu sudah isi kepalanya itu sudah ribut nih ya, besok mau masak apa, masak apa, masak apa gitu ya Mbak ya. Nah, itu pasti kita sudah bikin stok nih. Nah, memang kalau kita mau saving dalam jangka panjang, kita simpen di freezer itu memang lebih tahan lama Mbak, bisa sampai 9 bulan daging itu ya, bisa sampai 9 bulan. Nah, kalau chiller itu maksimal hanya 2 hari. Nah, makanya tadi saya Papi juga menyampaikan, kalau misalnya kita menurunkan dari freezer ke chiller, itu kan ada maksimal 1-2 hari. Itu tujuannya adalah untuk membuat atau melunakkan daging sebelum kita lakukan pengolahan. Nah, tentunya setelah kita keluarkan itu ya Mbak ya, dari lemari pendingin, kemudian kita olah. Nah, ini saat kita melakukan proses pengolahan, tadi saya sudah menyampaikan pokoknya proporsi nih, per setengah kilo atau per sekilo gitu ya. Tapi kalau ternyata nih, begitu kita keluarkan di meja dapur, ternyata pas kita olah dagingnya kok terlalu banyak ya? Aku butuhnya hanya sekian gram, aku butuhnya hanya berapa potong. Ah, sisanya tak kembalikin lagi ke freezer. Nah, itu nggak boleh, Mbak. Jadi, intinya kalau daging sudah keluar dari refrigerator ya, dari chiller, dari freezer, itu tidak boleh dikembalikan lagi ke dalam lemari pendingin. Nah, karena itu kontaminasi bakterinya dia sudah sangat meningkat, ya itu kan berpengaruh juga terhadap kualitas rasa, kemudian sudah terjadi pemecahan protein, berpengaruh pada kandungan gizinya, kemudian juga akan terjadi oksidasi juga di dalam daging sapi yang kita keluarkan, kemudian kita masukkan lagi. Jadi lebih cepat rusak nanti, Mbak. Malah nggak aman untuk kita konsumsi.
1: Oke, berarti dalam artian ketika kita menyimpan itu lebih baik sesuaikan porsinya ya. Berarti tinggal masak gitu ya.
0: Betul, betul. Oh. Jadi kita dapat daging 5 kilo satu kresek. Nah, itu sebetulnya kita parting dulu tuh.
1: Oke.
0: Nah, sekali masak kresepnya mau 1 kilo atau mau setengah kilo atau mau berapa kilo, kita saving di plastik-plastik kecil-kecil begitu. Sehingga ambil langsung masak, ambil langsung masak. Jadi enggak ada proses bahan itu keluar masuk dari lemari es atau dari refrigerator.
1: Oke. Itu berlaku untuk semua daging ya, Bu ya, di sapi.
0: Semua. Sapi, kambing, ayam, bebek, pokoknya yang hewani ya, Mbak.
1: Iya, iya.
0: Kan pun juga demikian.
1: Oh, oke, menarik ini, banyak sekali ilmu di pagi hari ini kalau Sirigen. Nanti kita akan kembali bahas ya, masih dengan Bu Titis dan juga Chef Avi. Kita akan kembali sesaat lagi.
2: City Guides Inside.
3: Aksi kriminalitas jalanan dan penipuan digital saat ini kian marak mengintai sudut Kota Malang hingga merenggut rasa aman warga. Sindikat luar daerah hingga keterlibatan usia muda terus memanfaatkan kelengahan lingkungan untuk melancarkan aksi terorganisir. Lalu di tengah pola kejahatan yang semakin nekat saat ini, masihkah Kota Malang aman untuk kita tinggali? KBO Reskrim Polresta Malang Kota, Ibda Gali Muhammad Hamdan menyampaikan, kasus kriminalitas Kota Malang masih didominasi curanmor dan penipuan online di kawasan Lawawaru serta Blimbing, sehingga kepolisian terus mengintensifkan patroli sekaligus mengimbau warga agar lebih aktif menjaga keamanan lingkungan.
4: Jadi di triwulan pertama memang masih didominasi kejahatan-kejahatan konvensional. Kejahatan konvensional yaitu kejahatan-kejahatan jalanan, curanmor, kemudian pencurian dengan pemberatan. Ya tadi sempat disinggung bahwasannya ada motifnya adalah pencurian, kemudian melukai. Kemudian data kami juga kejahatan-kejahatan melalui online, yaitu tipu online itu mewarnai kejahatan di wilayah Kota Malang. Jadi untuk pencurian dengan pemberatan ini masih 2 digit, tenang saja Mbak Yolanda, masih 2 digit. Kemudian untuk tipu online juga masih 2 digit. Mm-hmm. Nah, ini merupakan tantangan kami untuk terus ya kan mengupayakan dan mengoptimalkan tentang pengungkapan baik yang dilakukan oleh tim sesuai dengan tupoksi saya adalah mengkoordinir rekan-rekan penyidik. Penyidik saya untuk betul-betul saya maksimalkan bekerja dengan keluhan masyarakat apapun ini pastikan terlayani dengan baik. Saya tidak menghendaki penyidik-penyidik ini melakukan kesalahan-kesalahan ataupun menolak laporan masyarakat dari bentuk keluhan apapun. Tolong layani dengan baik. Toh meskipun ya kan, meskipun pada saat masyarakat ini ngelapor dan akhirnya harta bendanya ini ya tidak bisa diketemukan, minimal kalian layani dengan baik. Ketika arahan itu selalu saya sampaikan seperti itu.
3: Wakil Dekan 2 FISIP UMM, Lulu Dwi Kumalasari menilai, perkembangan teknologi dan tuntutan gaya hidup telah mengubah pola kriminalitas menjadi lebih terorganisir hingga melibatkan usia remaja, sehingga diperlukan kolaborasi masif lintas sektor untuk memperkuat edukasi moral dan pengawasan lingkungan.
5: kalau analisa kita gitu ya, secara sosiologi, memang kita belum bisa menyatakan bahwa Kota Malang ini kan sudah aman begitu dari tindak kriminalitas itu. Pola-pola yang sekarang, memang realitas saat ini dengan konsep nekat itu memang banyak perubahan-perubahan yang terjadi dan banyak faktor juga begitu yang mempengaruhi, Mbak. Memang ada banyak tantangan dan harus ada banyak perubahan ya dengan realitas perubahan zaman yang saat ini kita lakukan. Tadi disampaikan mungkin paling banyaknya adalah terkait dengan curanmor, pencurian kendaraan bermotor, kemudian ada kejahatan dengan kekerasan. Tapi kan realitas kriminalitas jalanan itu kan banyak. Sekarang perempuan-perempuan dengan begal payudara aja sudah berapa kasus misalnya. Kita lihat poin-poin tadi, ada banyak hal yang memang harus dipetakan ya terkait dengan kasus-kasus yang terjadi. Tidak asal dalam artian kemudian ini ada kasus nih sudah ketangkap kemudian diselesaikan, tapi bagaimana monitoring evaluasi dari ini supaya tidak berlanjut, itu kan yang penting ya, harus dipikirkan secara bijak. Jadi kalau misalnya nggak ngatasin gitu sebagai konteks hukum yang harus tegas, terus lagi bagaimana kemudian berjejaring dengan siapa gitu ya, yang harusnya bisa menuntaskan realitas ini dari tidak hanya di tingkatan mungkin kota polresnya, tapi sampai di unit dasar di desanya misalnya, itu juga menjadi poin yang harus dilibatkan begitu dengan baik gitu.
3: Maraknya kriminalitas menjadi alarm keras keamanan Kota Malang tidak bisa digantungkan pada patroli aparat semata. Tanpa penguatan pengawasan lingkungan dan kolaborasi masif lintas sektor, ruang publik akan terus menjadi sasaran empuk para pelaku kejahatan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
8: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
9: Waduh.
8: Aduh Pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
9: Sing ngomong aman nih sopo? Kata teko endi to?
8: Ya, feeling aja sih, Pak.
9: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat, ha? Titisan ini gatot kaca, ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
10: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Guidance for Your Life. Terima kasih kawan, pagi hari ini kita masih bersama dengan Bu Titis dan juga Chef Alfi. Kita masih bicara empuk di lidah, ringan di tubuh, rahasia olah daging kurban. Nah, mungkin tadi beberapa pertanyaan dari Anda sudah mulai terjawab ya. Gimana sih caranya itu sudah mulai terjawab dari apa yang disampaikan Chef Alfi, termasuk juga dari Bu Titis. Saya mau kembali ke Chef Alfi. Chef Alfi, setelah tadi kita bicara menu sehat ya, sebenarnya olahan daging kurban seperti apa Chef Alfi rekomendasikan untuk keluarga? Mungkin melihat menu-menu yang ada di Indonesia deh Chef.
11: Ya baik Mbak, saya sambil kasih gini ya, biar masyarakat biar tanda senangan. Ya seperti ini kan, saya mudah sekali membuat acar ini. Jadi kreasinya itu adalah yang ada bahan, tetapi pada intinya sebetulnya apapun kita mau masak, mau dipanggang, dibakar, direbus, dibumbuin rendang yang kental-kental, maupun menjadi sebuah masakan yang istimewa dengan menu-menu apa, bumbu-bumbu lain atau bahkan bersantan, itu adalah kita harus memahami teknik dulu Mbak, semacam itu. Jadi supaya dia reja dan sebagainya, pertama itu adalah daging kambing maupun sapi maupun direbus itu harus matang dulu. Sebelum sikat, misalnya kita khawatir dalam sikat kematangan itu, dalam marinat itu adalah sebuah proses alami, dia membentuk suatu pembunuhan bakteri Mbak. Kan zaman dulu kalau orang mau menyembuhkan orang itu kan pakai bahan-bahan alami berupa herbal. Nah dari situ zat-zat bakteri yang mematikan itu, yang bahkan yang bisa keracunan itu, kita bisa menghindari karena kita ada proses marinasi. Nah ini Mbak sudah jadi. Jadi biasa seperti itu. Lalu kemudian setelah teknik itu sudah benar, adalah kewaspadaan kita dalam memasak. Misalkan kalau rebus butuhnya 30 menit, ya lakukan 30 menit gitu Mbak. Nah kalau dalam memanggang supaya lezat dan sebagainya, pada saat kita ada asap, kita menggunakan bila asapnya berlebihan, kita arang kadang tidak stabil ya, tergantung kita dalam ruangan atau di luar. Di luar itu biasanya pakai kipas angin, tapi kalau di dalam ruangan kita cukup dikipasin gitu aja Mbak. Nah kipasi, tujuannya kipas itu aja menghindarkan asap itu langsung benturan dengan dagingnya tersebut Mbak. Jadi di situ citra rasanya pun masih terjaga, macam itu sih Mbak, untuk mencapai kelezatan. Nah kalau direbus itu tadi, jangan sampai rempah-rempah itu menjadi overcook, karena overcook itu nantinya dia kalau sudah disimpan akan membuat lendir biasanya Mbak.
1: Okay.
11: Ya jadi kalau misalnya ublub-ublub ya, bahasa Jawa ya ublub-ublub ya, tapi tingkat kematangannya masih dirasa kurang atau rasanya biasa belum naik Mbak, pada saat ublub-ublub tuh seperti jamu rempah-rempah. Jadi di api sedang kita nunggu beberapa jam. Memang kalau untuk yang rebusan yang berkuah kental maupun cair itu ada kita namanya menunggu di api rendah sampai cita rasa itu aroma kan biasa, kenapa saya begini, kita ingin narik aromanya Mbak. Wah ini udah kombinasi ini kita udah keluar. Nah ibu-ibu nanti bisa niru gaya chef gitu, kalau udah bagus anginnya itu enak, terus tidak berubah macam itu kira-kira. Ini Mbak Titi aku sekalian demo, jadi daging yang sudah kita marinasi aman sampai berjam-jam, nah kita masukkan. Kalau tidak ada asapnya, nggak usah dikipas, nggak apa-apa, kita biarkan aja. Ini rekayasa saya untuk mengedukasi customer, jadi bisa dibeli satu persatu, bisa digunakan di dalam rumah dan tidak berbahaya Mbak.
1: Baik.
11: Jadi api tidak lari kemana-mana macam ini.
1: Okay.
11: Kebetulan saya punya produk, kalian saya pamerkan gitu Mbak Bulan. Kalian
1: mengedukasi.
11: Nah ini kan berasap ya. Nah kita kipas ini tujuannya asapnya itu tidak benturan dengan daging itu.
1: Oke,
11: menjaga jarak. Kenapa orang sate punya kipas gitu? Gitu. Ya nggak usah kuat-kuat, nggak usah kuat. Jadi dia terkontrol gitu Mbak. Terkontrol supaya tidak berbenturan dengan bahannya mau kita masak, dan dia akan naik rasanya, akan ada reduce gitu. gitu Mbak Ulan.
1: Baik.
11: Positif, nah itu akan menimbulkan cita rasa.
1: Oke.
11: Perlu saya kirim Mbak Ulan, Bu Titin.
1: Oke,
0: ditunggu kirim ya.
1: Nah itu ya, kalau bicara secara teknik yang bisa dimanfaatkan nih, kalau melihat dari beberapa alat yang digunakan juga sederhana ya Chef, sehingga siapapun juga bisa menirunya gitu. Jadi tidak perlu alat-alat yang bagaimana yang harus profesional gitu.
11: Iya, mudah dilakukan.
1: Chef Afi, Chef Afi sendiri punya tidak menu andalan berbahan daging kurban yang sehat tapi tetap cocok gitu di lidah orang orang Indonesia khususnya?
11: Baik ya Mbak ya. Ini kan idul adha ini kan orang pasti pikirannya bakar-bakar sate kan gitu kan ya.
1: Iya.
11: Ini saya gunakan alat ini Mbak, sederhana sih, nggak dicelupkan bahan-bahan yang ada. Kalau di rumah adanya ketumbar, jahe, lengkuas, ya itu pakai aja ditumbuk atau di blender. Kalau ada blender ya ditumbuk. Karena sekarang saya yakin ibu-ibu punya blender lah ya. Itu nanti jangan dibuang ampasnya, dilumuri beberapa jam. Itu dia akan emulsin gitu, membuat suatu kelunakan dan rasa rejus yang tajam Mbak. Tapi gini, harus tetap ada garam dan merica. Ibu-ibu kan pasti punya merica rumah tangga kan ada. Garam jangan banyak-banyak, itu tadi. Dia perlu meset, dipijat-pijat dulu. Ya tangan harus bersih ya, sekali lagi harus steril juga. Cuci tangan sebelum kita melakukan marinade. Ini baunya sampai ke malam ketiga nih Mbak.
1: Jadinya lapar ya Bu Titis ya. Lihat Chef Afi. Oke, saya kembali ke Bu Titis ya. Bu Titis, setelah tadi kita juga cukup banyak bicara soal teknis ya, dan juga baik penyimpanan termasuk juga masak, bagaimana menjaga nutrisi di dalam makanan itu sendiri. Kemudian tadi Bu Titis juga sempat menyinggung ini soal makanan pendamping gitu ya, yang diperlukan kita mengkonsumsi daging gitu. Nah, makanan pendamping khusus yang dimaksud oleh Bu Titis itu yang direkomendasikan apa saja Bu yang perlu dipersiapkan masyarakat?
0: Okay, baik, terima kasih Mbak Bulan. Jadi makanan pendamping ini kan memang nantinya mempunyai fungsi dia sebagai membantu pencernaan kita ya, supaya juga tetap bekerja secara normal ya, karena kalau kita hanya mengkonsumsi daging saja itu juga tidak akan ada serat yang masuk yang akan membantu proses defekasi dari dalam tubuh. Nah, kemudian juga membantu mengendalikan kolesterol, membantu menjaga gula darah, kemudian juga meningkatkan rasa kenyang, nah, dan membantu metabolisme lemak. Nah, beberapa makanan pendamping ini yang simpel-simpel saja sebetulnya Mbak Bulan, seperti lalapan, kita ada ketimun, ada selada, ada tomat. Atau misalnya kita sandingkan dengan sayur yang bening, misalnya kita pakai bayam bening ya, atau misalnya sayur-sayur yang apa ya, seperti sayur asem misalnya. Nah, kemudian juga kalau buah, nah buah kita ada buah pepaya, ada buah jeruk ya, ya yang buah yang lokal tapi harganya nggak mahal ya, tapi mempunyai kandungan vitamin C-nya yang tinggi, karena memang selain membantu proses pencernaan, mengendalikan kolesterol dan gula darah di sini, vitamin C dari buah ya, apalagi dari jeruk, semangka, pepaya, ini juga akan membantu proses penyerapan zat besi dari dalam tubuh. Jadi memang bukan berarti langsung jumlahnya berlebih, kita secukupnya aja. Jadi tadi saya menyampaikan ada URT, ukuran rumah tangga, ya buah jeruknya yang satu buah, kalau buah pepaya ya paling enggak ya 5-6 potong ya untuk sekali makan. Kalau lalapan, nah lalapan karena memberikan rasa kenyang ya, ini pun juga ya jumlahnya kita sesuaikan dengan kemampuan lambung kita. Yang penting ada pendampingnya ya Mbak Ulan ya.
1: Baik, dan itu ya beberapa yang direkomendasikan kawan oleh Bu Titis. Sebelum kembali ke Chef Afi, karena kita sudah di segmen terakhir, Bu Titis, terakhir Bu, apa pesan untuk masyarakat supaya momen Idul Adha ini tetap jadi berkah untuk tubuh? Bu Titis, silakan.
0: Baik, terima kasih Mbak Ulan. Jadi prinsipnya Idul Adha ini bukan bagaimana kita menikmati daging kurbannya ya, tetapi di sini ada nilai yang kita pelajari bahwa ini tentang berbagi, rasa kita berbagi daging kurban ya, kemudian kita bersyukur, kemudian kita juga bersama-sama menjaga kesehatan kita secara bersama. Nah, kemudian kita mengkonsumsi daging yang secukupnya ya. Kemudian juga kita olah dengan cara yang sehat, dengan cara yang bijak ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh chef beberapa tipsnya, beberapa contoh menunya ya. Nah, kemudian juga kita seimbangkan nih dengan sayur dan buah. Nah, tentunya di momen Idul Adha ini bukan berarti kita hanya menikmati daging saja ya Mbak ya, tapi tetap kita juga aktif bergerak ya, supaya nanti juga akan membantu proses metabolisme di dalam tubuh. Nah, terakhir kita pastikan bahwa pola konsumsi kita secara bijak ya. Nah, di mana momen kurban ini bisa menjadi berkah bukan hanya untuk spiritual tapi juga untuk kesehatan tubuh kita. Kian Mbak Ulan, terima kasih.
1: Baik, luar biasa, terima kasih banyak Bu Titis. Dan saya mau ke Chef Avi. Chef Avi, terakhir juga Chef, mungkin tips singkat ya, supaya masyarakat tetap bisa menikmati daging kurban tanpa khawatir tubuh terasa berat setelah makan. Silakan Chef.
11: Baik, ya, ya gitu Mbak ya. Kita beribadah yang bermakna, dan bermakna juga bermanfaat. Nah, untuk bermaknanya juga saya ingin membagi supaya kita memakan daging kambing tapi secara aman, sehat. Ya, seperti tadi kita seperti bakar-bakar, jangan sampai gosong. Kita memberikan edukasi, saya katakan ya.
1: Okay.
11: Nah, samping saya sambil mencoba gini Mbak, ini rejis banget, masih ada lemak-lemaknya tapi matang. Tapi matang ya, saya ambil yang kecil ini. Nah, jangan lupa juga punya imbang apa yang Bu Sitin tadi, nah, itu ada sangat imbang. Seperti wortel ini kan warnanya cerah Mbak, okay. Itu juga antioksidannya tinggi. Sayuran yang berwarna cerah, merah, hijau itu tingkat kandungan anti kankernya tinggi. Nah, sebagai kita ada setnya juga sayuran gitu loh. Jadi makan ini untuk menetralisir saya. Jadi begini, buktinya saya sebagai chef aja nggak bisa gemuk badan nih Mbak, karena kita makan dengan urutan yang benar gitu loh. Jadi badan pun juga seimbang, kita juga bisa beraktivitas walaupun kita memakan daging yang ya, tapi itu tadi yang dianjurkan 100 gram ya tadi ya. Kita urut, dan sudah saya katakan teknik tadi adalah untuk menyimpan kan ya, menyimpan dalam kulkas atau freezer. Jadi penyimbangan sehingga kita tetap bermakna, bermanfaat, dan ibadah kita berjalan dengan baik sesuai dengan anjuran kita untuk berkorban dan berbagi, terutama Mbak. Saya di sini berbagi ilmu juga. Nanti saya bagi ke Malang City Guide sama ke Bu Titi.
1: Boleh. Baik. Oke, luar biasa sekali kawan, banyak sekali ilmu ya yang kita dapat lagi-lagi di pagi hari ini, Bu Titis dan juga dari POV Chef Avi. Kawan City Guide, jadi menikmati olahan daging kurban sebenarnya tetap bisa aman dan nyaman selama itu diolah dengan cara yang tepat ya, serta dikonsumsi secara bijak. Nah, mulai dari memilih teknik memasak yang lebih sehat, mengurangi penggunaan lemak berlebih, trimming tadi yang sempat dijelaskan oleh Bu Titis ya, sampai memperhatikan porsi makan sehari-hari, karena pada akhirnya daging kurban itu bukan hanya soal hidangan yang lezat di meja makan, tapi juga tentang gimana kita menjaga keseimbangan antara cita rasa, kesehatan, dan kebersamaan bersama dengan keluarga. Terima kasih untuk Bu Titis waktunya, Chef Avi, terima kasih juga sudah berbagi insight bersama dengan kawan-kawan City Gate pagi hari ini. Terima kasih kawan-kawan City Gate yang juga sudah menyimak ya, pastinya sehat selalu semuanya. Saya Bulan Indriani, selamat pagi.

0: Citygate 9, Waron FM, Gaiden for Your Life. Selamat pagi kawan, terima kasih untuk Anda yang pagi hari ini masih melanjutkan aktivitas. Anda juga masih terus berbagi update informasi. Pagi hari ini kita masih melanjutkan Ijen Talk ya, setelah kita bicara ini kaitannya dengan Idul Adha pastinya, empuk di lidah, ringan di tubuh, rahasia olah daging kurban. Sebelumnya kami juga mengucapkan selamat merayakan Idul Adha ya, bagi Anda yang merayakan. Untuk Anda yang sekarang ini juga masih melanjutkan aktivitas lainnya, nanti Anda juga masih bisa gabung ya, berbagi beberapa update kondisi di Malang Raya saat ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita akan coba terhubung terlebih dulu bersama dengan reporter Citygate FM, ada Asrur yang akan membawakan kabar. Dinas Pertanian Kota Batu ungkap penyakit hewan kurban ada yang baru terdeteksi setelah disembelih.
1: Segera kita ikuti laporan reporter Citygate 911 FM.
0: Asrur, silakan.
2: Kawan, Dinas Pertanian Kota Batu mengungkapkan tidak semua penyakit pada hewan kurban bisa terdeteksi sebelum penyembelihan. Beberapa penyakit baru diketahui setelah pemeriksaan organ dalam atau postmortem dilakukan. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Batu, Sri Rahayu, menyatakan pemeriksaan postmortem menjadi tahap penting untuk memastikan daging kurban aman sebelum dibagikan ke masyarakat. Berikut adalah keterangan dari Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Batu, Sri Cahani Rahayu.
3: Nggak bisa, harus cek organ. Jadi makanya itu namanya pemeriksaan postmortem sesudah dilakukan pemotongan. Antemortem sebelum dilaksanakan pemotongan itu pemeriksaan antemortem. Itu diperiksa kesehatannya, kalau layak dia sehat, boleh untuk dijadikan hewan kurban. Kan syaratnya, sahnya kan harus sehat. Nah kalau nggak sehat, nggak boleh jadikan hewan kurban.
2: Menurut Sri, pemeriksaan sebelum penyembelihan atau antemortem memang sudah dilakukan melalui pengecekan kesehatan dan pemberian sertifikat tayak kurban. Namun, beberapa penyakit organ dalam tidak bisa terlihat saat hewan masih hidup. Untuk memperkuat pengawasan, Dinas Pertanian Kota Batu menerjunkan sekitar 300 personil yang terdiri dari petugas dinas dan akademisi ke berbagai lokasi penyembelihan. Beberapa penyakit yang baru dapat diketahui setelah penyembelihan diantaranya cacing hati, radang paru atau pneumonia, kista cacing pita, hingga tuberkulosis hewan. Jika ditemukan organ yang teridentifikasi parah, bagian tersebut wajib dimusnahkan dan tidak boleh dibagikan kepada masyarakat. Dinas Pertanian Kota Batu juga mengingatkan panitia kurban agar teliti memeriksa organ dalam hewan demi memastikan daging yang dibagikan tetap sehat, higienis, dan aman dikonsumsi warga. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter Citygate 911 FM. 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan menuju ke salah satu destinasi wisata bahari paling terkenal di Kabupaten Malang, yaitu Pantai Sendang Biru. Pantai Sendang Biru berada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, sekitar 70-80 km dari pusat kota Malang. Pantai ini dikenal sebagai salah satu pelabuhan nelayan terbesar di pesisir Malang Selatan, sekaligus pintu gerbang menuju Pulau Sempu, kawasan cagar alam yang terkenal dengan segara anakan. Kalau Anda berangkat dari kota Malang, rute yang paling umum Anda bisa mengarah ke Bululawang. Lanjut, Anda menuju ke Turen, arahkan kendaraan Anda menuju Sumbermanjing Wetan, dan sampailah di Desa Tambakrejo. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 2-3 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Jalannya juga sudah beraspal dan bisa dilintasi untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tapi menjelang pantai, ada beberapa tikungan dan turunan tajam. Jadi, tetap hati-hati ya. Pantai Sendang Biru punya karakter yang berbeda dari pantai selatan pada umumnya. Di sini ombaknya relatif lebih tenang karena terlindung oleh Pulau Sempu sehingga aman untuk perahu nelayan bersandar. Anda bisa melihat aktivitas pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan Sendang Biru, salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Selain itu ada juga wisata perahu menuju Pulau Sempu, wisata kuliner seafood segar, sampai spot foto di dermaga dan bukit sekitar pantai. Kalau soal kuliner, Sendang Biru surganya seafood. Ikan bakar, cumi, udang, lobster, hingga hasil laut segar bisa Anda nikmati langsung di warung-warung pesisir pantai. Banyak juga UMKM lokal yang menjual olahan ikan asin, kerupuk laut, dan souvenir khas pesisir selatan Malang. Nah, buat Anda yang mau ke Sendang Biru, ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, Anda bisa datang pada pagi atau sore hari untuk menghindari panasnya terik dan dapat suasana pantai yang lebih adem. Kedua, kalau menyeberang ke Pulau Sempu, pastikan izin dan patuhi aturan konservasi karena kawasan ini dilindungi. Ketiga, siapkan uang tunai ya, karena tidak semua tempat menyediakan pembayaran non-tunai. Dan yang paling penting, tetap jaga kebersihan pantai dan hormati aktivitas nelayan setempat. Jadi, kalau Anda ingin merasakan wisata laut, pemandangan indah, sekaligus kuliner yang lengkap, Sendang Biru bisa jadi pilihan yang pas untuk liburan Anda. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Gate FM.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami pagi hari ini. Selain bisa Anda ikuti kami di frekuensi 911 FM, kita juga sedang live di TikTok ya. Anda bisa ikutan nimbrung di sana. Untuk beberapa catatan yang sudah masuk, tadi Pak Andi juga sempat gabung di jam 7 lebih 40 menit mengabarkan masyarakat di sekitar Gatot Subroto ya, ini sedang melakukan arak-arakan kambing kawan di sana. Jadi jalannya sempat ditutup, tapi sudah sekitar jam 7 lebih 40-an tadi. Apakah saat ini sudah kembali dibuka? Ini harusnya sudah ya. Kemudian ada Bu Endah. Kalau Bu Endah ini tadi sempat menanggapi soal kondisi parkir, kawan. Kita coba putarkan voice note yang dibagikan.
1: Selamat pagi, Siti Kate.
0: Selamat pagi.
1: Hari Raya Idul Adha. Selamat pagi kakak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya, di daerah Jalan Bromo, apakah boleh untuk parkir bis? Ini tadi saya melihat ada 6 bis parkir di sepanjang Jalan Bromo. Begitu saja yang ingin saya tanyakan kakak. Mungkin kakak bisa memberikan jawabannya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bu Endah. Kawan-kawan City Guide, boleh bantu tambahkan update-nya bagaimana kondisi pagi hari ini, apakah sampai menimbulkan antrian panjang ya? Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami. Kemudian ada Pak Dani. Kalau Pak Dani ini tadi sempat mengirimkan voice note.
2: Di Jalan Mojopahit setelahnya tempatnya Soto Basket sama Sego Tempong itu ada mobil bermasalah, dikasih daun. Hati-hati aja, soalnya pas agak nikung itu.
0: Oke. Jadi ada mobil trouble ya, Jalan Mojopahit, kawan-kawan City Guide. Untuk update-nya juga boleh nanti Anda tambahkan. Atau mungkin ada dokumentasi, paling tidak foto atau video yang bisa disertakan pada kami, boleh nanti Anda bantu untuk teruskan. Pak Gunawan, selamat pagi. Terima kasih banyak voice note yang dibagikan, kawan.
3: Selamat pagi. Saya mau melaporkan, atau lebih tepatnya menanyakan, kapan tulisan kayu tangan heritage itu dibenahi.
4: Kemudian Brahman.
3: Tadinya sih mau nanya, kemarin ya mau nanya ke Pak Gamaliel Raymond, tapi kok saya mikirnya out of topic. Apa bisa ya ditanyakan hari ini ya? Ah lupa, hari ini super long weekend ya, gak mungkin dah. Demikian pertanyaan saya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Gunawan. Nanti kita coba teruskan ke rekan-rekan DLH Pak ya, untuk konfirmasi. Kemudian Pak Gunawan yang tadi juga sempat mengirimkan sebuah video kawan. Kalau dilihat ini sepertinya di Jalan Sunda Priyo Sudarmo di persimpangannya. Oke, sambil kita tampilkan di visual radio, Anda bisa cek di sana apakah masih ada yang nerobos lampunya, lampu merahnya, traffic light-nya ini menunjukkan warna merah, tapi apakah kemudian ada yang lanjut terus, karena sebenarnya tidak boleh ya, ini sudah ada papan tambahan informasi gitu di bawah traffic light-nya. Oke, sayang sekali ini masih belum bisa terputar secara keseluruhan. Nanti kita coba putarkan kembali dari Pak Gunawan. Kemudian untuk beberapa catatan lain dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan di 0811-3600-911.
5: City Guides Life Hacks. Mengganti oli secara rutin adalah salah satu cara paling penting untuk menjaga mesin kendaraan tetap awet. Namun, saat ini pengendara juga harus lebih waspada karena peredaran oli palsu masih sering ditemukan di pasaran. Oli palsu bisa terlihat mirip dengan produk asli, tetapi kualitasnya jauh berbeda. Bahkan dalam jangka panjang bisa membuat mesin cepat panas, aus, dan rusak. Lalu bagaimana ya cara membedakan oli asli atau palsu? Nah, Anda bisa ikuti beberapa tips ini. Yang pertama, perhatikan kemasan dan label botol oli. Produk asli biasanya memiliki catatan label yang tajam, rapi, dan warnanya jelas. Sementara oli palsu sering memiliki label buram, warnanya pudar, atau posisi stiker yang tidak simetris. Kedua, cek segel dan tutup botol. Oli asli selalu memiliki segel yang rapat dan sulit dibuka. Jika segel terlihat longgar atau bahkan sudah rusak, sebaiknya Anda waspada sebelum membelinya. Ketiga, periksa nomor produksi atau kode batch pada kemasan. Pada produk asli, kode produksi biasanya terlihat jelas dan sama antara botol dan tutupnya. Jika kodenya tidak jelas atau berbeda, bisa jadi produknya palsu. Keempat, perhatikan warna dan bau oli. Oli asli umumnya terlihat lebih jernih dengan warna kekuningan atau keemasan. Sementara oli palsu sering tampak keruh dan memiliki bau menyengat atau tidak normal. Dan yang terakhir, hindari membeli oli dengan harga yang terlalu murah. Jika selisih harganya jauh di bawah harga pasar, ada kemungkinan produk tersebut tidak asli. Ingat kawan, oli mungkin terlihat sederhana, tetapi perannya sangat penting bagi mesin kendaraan. Dengan lebih teliti saat membeli, Anda bisa menghindari oli palsu dan menjaga kendaraan tetap aman digunakan setiap hari.

0: for your life. CityGate FM.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar. Menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
1: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 9, One One FM Guidance for Your Life. Kawan, dengan saya Bulan di pagi hari ini. Seperti biasa, pagi hari kita selalu gabung bersama dengan rekan-rekan dari PMI Kota Malang untuk minta update terkait dengan stok darah termasuk kebutuhan darah di UDD PMI Kota Malang. Bersama dengan Kasih Pengelolaan Donor PMI Kota Malang, Bu Sri Winanti. Assalamualaikum, pagi Bu Win.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Bulan.
0: Lagi libur Bu?
1: Iya, alhamdulillah libur. Tapi anu ya, kalau Mbak Bulan ini tetap on duty selalu ya.
0: Iya dong Bu. Iya, Bu Win, terima kasih ya di tengah liburnya kita tetap harus terhubung Bu untuk minta update terkait dengan donor darah di PMI Kota Malang ya seperti apa. Ini khususnya kita awali dengan pendataan Bu. Jadi stok darah dan juga kebutuhan per pagi hari ini seperti apa Bu Win? Silakan Bu.
1: Baik, Mbak Wulan serta pendengar City Guide sekalian, berikut kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi ini 27 Mei 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Saat ini tersedia darah dengan jenis

0: B, golongan A 16, B 13, golongan O 19, dan AB 3. Untuk darah dengan jenis PRC atau paket red cell, golongan A 161, golongan B 550, golongan O 362, dan AB 105. Sementara darah dengan jenis trombosit concentrate atau TC, golongan A 15, B 39, golongan O 11, dan AB 10. Saat ini Mbak Wulan serta pendengar sekalian, stok darah di UDDPM Kota Malang masih dalam relatif aman untuk kurang lebih 10 hari ke depan. Namun tetap kami butuhkan untuk semua golongan darah untuk regulasi stok darah yang ada. Mbak Wulan.
1: Oke, Bu Win, kalau Idul Adha seperti ini apa ada kegiatan PMI Mobile, Bu?
0: Ya, untuk layanan PMI Mobile untuk hari ini sementara tidak ada. Jadi bagi Anda yang ingin mendonorkan darah, ini kegiatan dipusatkan di kantor UDD di Jalan Buring nomor 10 nanti sampai dengan pukul 19.30. Jadi pastikan Anda dalam keadaan fit dan membawa kartu identitas untuk validasi sebelum donor. Mbak Wulan.
1: Baik, Bu Win, lalu mungkin untuk kawan-kawan CityGate ya yang sudah merencanakan pengen melakukan kegiatan semacam donor darah gitu, kerjasama bersama dengan PMI, caranya gimana sih, Bu?
0: Ya, bagi Anda yang ingin menyelenggarakan kegiatan donor darah mobile atau mobile unit bersama kami, pastinya ada syarat dan ketentuan yang harus Anda persiapkan. Yang pertama, tentunya pengerahan calon donor ya. Jadi, karena target minimal yang bisa kita layani ini adalah targetnya 30 kantong, ini adalah target lolos untuk pengerahan calon donor 40 sampai 50 orang. Kemudian juga Anda perlu menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan seperti ruangan. Khusus untuk ruangan ini harus dalam keadaan yang dingin ya, dengan suhu 20 sampai 25 derajat Celcius. Tujuannya apa sih? Ini untuk selain untuk kenyamanan juga untuk menjaga suhu dan kualitas darah yang sudah diambil dari pendonor ya. Ini juga sudah menjadi ketentuan dari CPOB dari Badan POM. Lalu Anda juga menyiapkan kebutuhan lain seperti meja, kursi, akses listrik, tisu basah, dan perlengkapan lain. Kemudian untuk snack donor, bed donor ini sudah disediakan PMI. Lalu selanjutnya Anda perlu berkoordinasi dengan kami, dengan PIC yang ditunjuk, ini kebetulan saya sendiri ataupun dengan Mas Adit untuk penjadwalan lebih lanjut. Lalu apabila sudah terjadwal bisa berkirim surat kepada Kepala UDD PMI Kota Malang atau PMI Ketua Malang. Kegiatan free, tidak dipungut biaya. Lalu bagi Anda yang mungkin terkendala dengan penyediaan ruangan, jangan khawatir ya, karena kegiatan juga bisa diselenggarakan dengan konsep outdoor, jadi di luar ruangan, tetapi harus menggunakan bus donor. Mengingat bus donor kami hanya satu unit, Anda harus segera merencanakan kegiatan. Demikian Mbak Wulan.
1: Oke, Bu Win, terakhir ya, mengingatkan ke masyarakat ini tentang manfaat donor darah, apalagi dilakukannya secara rutin. Silakan Bu Win.
0: Ya, kalau kita bicara manfaat pastinya simbiosis mutualisme, Mbak Wulan. Jadi selain membantu sesama juga sangat bermanfaat bagi kita. Lalu apa saja sih manfaat yang akan Anda rasakan saat rutin mendonorkan darah setiap 60 hari sekali atau 2 bulan sekali? Yang pertamanya manfaat psikologis, karena saat kita sudah rutin mendonorkan darah sama dengan sebuah kebutuhan atau seperti sebuah kewajiban. Jadi saat kita berhasil mendonorkan darah terasa lebih menyenangkan. Kemudian saat kita diambil darahnya bisa mengurangi kelebihan zat besi di dalam darah. Hal ini sangat bagus sekali untuk jantung kita. Karena apa? Karena dengan berkurangnya zat besi maka kekentalan darah pun juga berkurang dan membuat aliran darah menjadi semakin lancar, sekaligus regenerasi sel-sel darah baru sehingga merevitalisasi tubuh berjalan dengan baik. Tapi yang paling penting lagi, kita sama dengan cek kesehatan secara berkala, baik itu kesehatan umum seperti pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan HB dan golongan darah, sampai dengan pemeriksaan laborat IMLTD atau infeksi menular lewat transfusi darah. Apa saja terdiri dari pemeriksaan hepatitis B, hepatitis C, sifilis dan HIV. HIV dan masih ada beberapa pemeriksaan laborat penting lainnya. Demikian Mbak Bulan.
1: Wah, lengkap banget. Terima kasih.

0: Yasmin sudah menyampaikan informasinya pagi hari ini. Selamat berlibur ya, Bu.
1: Terima kasih.
0: Oke.
1: Selamat pagi,
0: Bu Win. Nah, itu tadi kawan bersama dengan Bu Win ya. Untuk Anda yang mau donor karena hari ini tidak ada kegiatan PMI Mobile, Anda bisa langsung ke UDD PMI Kota Malang. Jadi alamatnya di Jalan Buring nomor 10 Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Program ini sebagai kerjasama City Gate FM dan PMI Kota Malang. Untuk informasi lebih lanjutnya, Anda bisa hubungi PMI Kota Malang di 0341-364-617, alamat di Jalan Buring nomor 10 Kota Malang. Nah, untuk kabar lainnya juga ini tidak kalah menarik ya buat kawan-kawan City Guide. Jadi beberapa hari terakhir ini mungkin Anda ada rencana pengen beli properti. Anda yang pengen beli properti tapi masih mikir-mikir ya, karena ada ketakutan gitu, gimana nah kalau nanti sampai bojos apalagi gak produktif. Makanya kawan, ada pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif yang ada di kaki gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai lengkap dari private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Dekat juga dengan Jatim Park Group dan legalitasnya tentu aman. Kawan, Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkapnya Anda bisa cek Instagram @paramapandermanhill atau dengan menghubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi, properti terpercaya.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
4: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangan yang dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

Buat warga Malang, kali ini yang mau cari kasur tapi masih bingung ya carinya di mana? Tenang saja, Anda bisa datang ke Victoria Furni Center. Siap memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Jadi di Victoria Furni Center, Anda bisa memiliki kasur premium mulai dari king coil serta dan floren. Dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45% upgrade size dan free bed linen, free bantal dan guling, free matras protector, free travel bed dan free ongkir all area Jatim. Anda bisa kunjungi toko Victoria Furni Center di Jalan Tumenggung Suryo 64 Blimbing Malang atau di Jalan Maijen Panjaitan 172 C Bete Malang. Untuk informasi lebih lanjut bisa juga dengan cek Instagram dan Google di Victoria Furni Center. Ya, tadi ada beberapa informasi juga yang sudah ditambahkan ya Pak Taufik. Tadi sempat menyapa juga di live TikTok kawan. Informasinya lalu lintas sudah mulai ramai di sekitar Suhat. Mungkin Anda yang sekarang juga kebetulan memantau di beberapa titik lainnya, boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp kami. Terima kasih banyak. Ini tadi ada catatan yang dibagikan Pak Yudi. Saat ini sedang memantau ya acara penyembelihan hewan kurban daerah Samaan. Untuk cuaca masih berawan, terkadang ini juga agak redup. Terima kasih banyak Pak. Kemudian di sini ada Pak Iwan. Pak Iwan menambahkan, jadi ini laporan soal limbah ya. Di musola di belakang persis Cafe Ruya, RW belakang ini sepertinya mengadakan potong kurban. Dulu-dulu mereka ini menggali tanah ya untuk buang limbahnya itu. Karena sekarang sudah dipaving semua, jadinya dibuang ke selokan besar itu. RW belakang tidak terdampak bau dan kotorannya karena terhalang tembok tinggi, tapi sebaliknya yang dari musola itu sampai selokan Candi Bima jadinya berbau gitu ya. Oh, ini sudah lengkap, ada dokumentasinya juga dari Pak Iwan, kawan. Sambil kita tampilkan di visual radio ya, bahkan airnya ini juga pada akhirnya berwarna gitu ya. Oke, saat ini penyembelihan juga masih berlangsung, kawan. Baik, Pak Iwan. Terima kasih banyak, Pak Iwan. Nanti kita coba koordinasi juga lewat rekan-rekan DLH ya, supaya nanti dibantu untuk koordinasinya. Kemudian untuk informasi tambahan lain juga. Oh, ini kaitannya dengan laporan Pak Iwan. Rekan-rekan yang ada di newsroom Yolanda ini sudah coba komunikasi dengan Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3, Pak Roni Kuncoro. Mohon waktu, Pak, ya. Kemudian untuk Anda yang sekarang sedang berada di area Kabupaten Malang dan sekitarnya, boleh nanti Anda ceritakan ya seperti apa antusias penyembelihan hewan kurban pagi hari ini di sekitar Anda, kawan. Kemudian buat Anda yang dalam waktu dekat ini ada rencana pengen liburan, Anda yang ingin memilih ke Bromo ya, mau liburan ke Bromo tapi outfit gitu-gitu aja, tenang saja kawan, gak perlu beli jaket mahal yang ujung-ujungnya cuma dipakai sekali. Di Outfit Bromo Anda bisa sewa jaket keren cuma Rp35.000 per itemnya. Pilihannya lengkap, tersedia ukuran anak-anak sampai dewasa. Semuanya bersih, wangi, dan selalu di laundry setelah dipakai. Gak cuma jaket ya, tersedia juga sepatu boot, sarung tangan, topi, shell, tripod, power bank, sampai sewa iPhone buat bikin konten yang makin estetik. Mau sekalian trip ke Bromo? Ada paket open trip dan private trip mulai 300 ribuan saja. Lokasinya super strategis, hanya 300 meter dari exit tol Sawo Jajar Malang. Tepatnya di Jalan Simpang Danau Yamur nomor 2 Sawo Jajar Malang. Bisa order online dan diantar langsung ke hotel area Malang dan Batu. Follow TikTok Outfit Bromo, Instagram @outfitbromo, atau dengan menghubungi 0857710-8975. Outfit Bromo, bikin liburan ke Bromo makin hangat, stylish, dan anti ribet.

Jalan-Jalan Plus. Kalau dengar kata Taman Hiburan Rakyat, biasanya yang kebayang adalah wahana besar dan ramai ya. Tapi gimana kalau ada versi yang lebih sederhana, lebih dekat, dan justru itu yang bikin beda. Kali ini kita akan mampir ke Taman Hiburan Rakyat Sumber Duren Kecopoan. Lokasinya ada di kawasan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Tempat ini memang bukan taman hiburan besar, tapi lebih ke ruang wisata rakyat yang dikelola dengan pendekatan sederhana dan kreatif. Di sini, pengunjung bisa menikmati suasana santai khas pedesaan dengan area terbuka yang cukup luas dan udara yang masih terasa segar. Yang menarik, beberapa spot di tempat ini dibuat dari bahan-bahan sederhana, bahkan memanfaatkan kain perca sebagai elemen dekorasi. Hal ini juga menjadi ciri khas tersendiri kawan, sekaligus menunjukkan kreativitas warga dengan mengembangkan tempat wisata. Untuk aktivitas pengunjung biasanya datang untuk bersantai, bermain bersama anak-anak, atau sekedar menikmati suasana, tanpa harus ke tempat yang terlalu ramai atau mahal. Untuk menuju ke lokasi dari arah kota Malang, Anda bisa mengambil jalur ke Sumber Pucung. Setelah sampai di wilayah tersebut, lanjut menuju desa Kecopoan, tepatnya di area Sumber Duren. Disarankan untuk tetap mengikuti petunjuk arah atau menggunakan navigasi, karena akses menuju lokasi masih berupa jalan desa di beberapa titik. Taman Hiburan Rakyat Sumber Duren Kecopoan ini bisa jadi contoh bahwa wisata nggak harus selalu megah. Dengan konsep sederhana dan sentuhan kreativitas, tempat seperti ini tetap bisa jadi pilihan untuk melepas penat. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, kadar lemak daging kambing lebih rendah dibanding sapi. Pada talk show Radio City Guide, nutritionist Vikas UB, Titi Sari Kusuma menyatakan, kadar lemak pada daging kambing cenderung lebih rendah dibandingkan dengan daging sapi, sehingga sangat direkomendasikan konsumsi daging kambing untuk program diet. Titis juga menyampaikan, disarankan masyarakat untuk memperhatikan jumlah konsumsi dan cara pengolahan yang tepat, kurangi kadar santan dalam masakan dan pemanasan berulang-ulang. Titis merekomendasikan konsumsi daging merah maksimal 65 sampai 100 gram perharinya. Kawan, Pertamina tambah pasokan LPG 3 kg di Jawa Timur. Pertamina Patraniaga memastikan stok BBM maupun LPG aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat momen long weekend Hari Raya Idul Adha melalui penambahan stok. Selama libur, penambahan stok LPG 3 kg dari Pertamina mencapai 1,5 juta tabung yang disebar di seluruh Jawa Timur. Salah satu wilayah yang mendapat alokasi tambahan LPG 3 kg meliputi Kabupaten Jember dan Banyuwangi. Kawan, Kemenbud tetapkan ratusan cagar budaya nasional baru. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan, gerakan tersebut adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga identitas dan sejarah negara. Sebelumnya, Menteri Kebudayaan menetapkan 430 cagar budaya nasional baru tersebar di wilayah seluruh Indonesia. Sementara itu, saat ini pemerintah total telah menetapkan 713 cagar budaya nasional. Lebih lanjut, Fadli meminta masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga identitas bangsa dan langkah ini mampu menambah daya minat dan pelajaran bagi masyarakat Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Mufti Akmal, selamat pagi.
1: One Hot News.

Selamat pagi menjelang siang hari, masih dengan saya Bulan. Kawan, saat ini kondisi semakin terik ya untuk Anda yang sedang bersiap melanjutkan perjalanan Anda di sekitar Malang Raya. Coba kita cek untuk Anda yang mau mengarah ke kota Malang dari wilayah Kabupaten Malang, mungkin di sekitar Pakisaji. Sejauh ini masih lancar saja di sana, kemudian masuk sekitar Sukun juga terkondisikan dua arah. Lanjut lagi untuk Anda yang mau mengarah ke Arif Margono, sejauh ini juga masih terkondisikan, termasuk di area Jalan Kawi, sekitar Ijen, bahkan untuk Anda yang sekarang ini mau mengarah ke sekitar Buk Guluduk, kalau biasanya agak siang gitu sudah ramai, justru berbeda siang kali ini. Kondisinya lancar saja. Untuk traffic report kali ini kawan didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuno. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda bisa hubungi 082233314447. Paramaland mitra investasi properti terpercaya. Mengingatkan untuk Anda yang mengikuti kami di frekuensi 911 FM, kita juga masih melanjutkan live di TikTok ya. Anda bisa berbagi informasi di sana, bisa langsung tulis komentar di @citygate911 FM.

0: Jalan Plus. Kalau bicara soal Malang, mungkin yang terbayang kota wisata yang ramai dan sejuk. Tapi kali ini, saya mau mengajak Anda sedikit menjauh ke arah selatan menuju sebuah desa yang tenang dan penuh potensi. Desa Tirtoyudo di Kabupaten Malang. Desa ini punya suasana khas pedesaan yang masih asri. Hamparan sawah hijau, perbukitan, dan udara segar jadi pemandangan sehari-hari. Kehidupan masyarakatnya juga masih kental dengan nilai gotong royong dan kebersamaan. Di sini, waktu terasa berjalan lebih pelan. Dan justru itu yang membuatnya istimewa. Tirtoyudo dikenal sebagai wilayah agraris. Sejak dulu, sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan. Nama Tirtoyudo sendiri berasal dari kata Tirto yang berarti air dan Yudo yang bermakna perjuangan. Sebuah filosofi tentang sumber kehidupan dan semangat masyarakatnya dalam mengelola alam yang mereka miliki. Menariknya, Desa Tirtoyudo juga menyimpan potensi wisata alam yang luar biasa. Di wilayah ini dan sekitarnya, Anda bisa menikmati keindahan pantai selatan, seperti Pantai Lenggok Sono yang terkenal dengan pasir putih. Ada juga Pantai Wedi Awu, surga tersembunyi yang kerap dijadikan pilihan. Tak jauh dari sana, terdapat Pantai Banyu Anjlok. Destinasi unik karena memadukan air terjun yang langsung jatuh ke bibir pantai. Perpaduan perbukitan hijau dan garis pantai selatan menjadikan kawasan ini sangat potensial untuk camping, trekking ringan, hingga wisata petualangan. Bukan hanya soal tempat, tapi pengalaman. Datang ke sini berarti menikmati suasana desa yang otentik, mencicipi kuliner sederhana khas rumahan, dan merasakan ketenangan yang mungkin sulit ditemukan di tengah kota. Jadi kalau Anda sedang mencari destinasi yang alami, tenang dan penuh cerita, mungkin sudah saatnya melirik Desa Tirtoyudo. Dari Kota Malang Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Setelah itu lanjut mengarah ke Krebet Bulu Lawang. Kemudian mengarah ke Turen. Nah, ikuti jalan sampai masuk wilayah Desa Tirtoyudo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Setelah jalan-jalan ke Desa Tirtoyudo, kita akan kemana lagi ya? Tunggu saja di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
5: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
7: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
0: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
6: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
0: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, siang hari ini kita masih lanjutkan live di TikTok. Anda juga masih bisa ikutan nimbrung di sana, berbagi informasi seperti apa ya di sekitar Anda. Di siang hari ini kita masih di City Report yang didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Kampus untuk semua, biayanya ramah. Informasi lengkapnya Anda bisa kunjungi Instagram @unira_malang. Tadi untuk beberapa informasi yang masuk juga ya, terima kasih banyak. Ada Pak Gunawan nih tadi sempat konfirmasi soal tulisan kayu tangan ya. Kita masih coba untuk teruskan ke DLH Pak, termasuk laporan Pak Iwan. Kalau Pak Iwan ini kaitannya dengan pembuangan dari hasil limbah ini ya, penyembelihan hewan kurban gitu kawan, karena ada beberapa bagian yang harus dibuang begitu, yang disayangkan Pak Iwan di sini dibuangnya di sungai sehingga ini juga membuat bau ya, khususnya cukup mengganggu di lingkungan sekitarnya. Tadi kita masih coba komunikasi juga Pak dengan DLH, tapi ini masih belum dapat balasan ya, nanti kita coba follow up. Nah kawan, untuk Anda yang sudah memulai aktivitas khususnya di wilayah Kota Malang, kalau kita melihat soal perkiraan cuaca Kota Malang dari laman bmkg.go.id menyampaikan untuk di sekitar Blimbing khususnya sepanjang hari ini cenderung berawan dengan suhu 21 sampai 29 derajat Celcius. Begitupun di area Kedung Kandang juga sama kawan, berawan ya dengan suhunya mencapai 22 sampai 30 derajat Celcius. Nah, tapi ada 3 daerah lain yang perlu diantisipasi seperti halnya Klojen karena ada potensi hujan ringan di sekitar Sukun juga sama ya, dan juga di sekitar Lowok Waru ini juga ada potensi hujan ringan di siang hari ini. Tapi kalau kita melihat di area Telogomas, kondisi cuaca siang hari ini sangat cerah bahkan relatif terik. Apakah sama di sekitar Anda? Boleh nanti Anda sampaikan. Kemudian untuk kawan-kawan City Guide, nah ini yang punya ide kreatif yang keren, yuk jadi bagian perjalanan 45 tahun pelayanan Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang. Tunjukin bakat Anda di 3 kompetisi seru, lomba desain seragam, lomba desain maskot, dan lomba video AI. Yang ini bebas ya, nanti sekreatif mungkin. Karya terbaik bakal jadi identitas resmi perusahaan, plus ada total hadiah puluhan juta rupiah menanti Anda. Pemenang juga berpeluang besar untuk lolos seleksi tenaga kerja IT Perumda Tirta Kanjuruhan. Kompetisi ini terbuka untuk seluruh WNI, maksimal usia 30 tahun, baik individu maupun tim. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 13 sampai 30 Mei. Pengumpulan karya mulai 20 sampai 30 Mei 2026. Kawan, Anda bisa langsung cek informasi lengkapnya di website hut45.perumdatirtakanjuruhan.com. Sekali lagi, Anda bisa cek informasi di website hut45.perumdatirtakanjuruhan.com. Buktikan kreativitasmu karena ide hebatmu bisa mengalir dan bermanfaat seperti air. Kita lanjutkan yang bersiap mengarah ke ruas tol, hanya kita berbagi informasi seputar jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.

Baik kawan, untuk Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol ya, pantauan di siang hari ini masih relatif lancar saja, baik di sepanjang padannya maupun di sekitar Sidoarjo, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke Waru. Jadi nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area Satelit Perak sejauh ini juga masih terkondisikan. Mungkin Anda ingin berbagi juga informasi seputar tol siang hari ini, mungkin boleh ditambahkan juga untuk cuacanya seperti apa di 0811 3600 911.

0: yo dek, kang ngarep iku mandek dhisik, aku tetumbas rujak sama tak bungkus nasi ji. Buah iku seger seger, kemlecer tenan wis pokoke liwat kene.
1: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
0: Sedih lu ae lo, Mbak. Saman tadi dek kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, nah, wes. Sama sing anteng dek kene yo.
1: Yo wes cepetan.
0: Yo.
1: Mbak, mbak, garis zigzag itu loh mbak. Masa gak kelihatan sih? Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar. Apalagi buat parkir yang gak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas, las, las. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
2: Iya. Maaf ya, maaf. Sabar. Tenang, tenang, tenang.
0: Loh, hei, aku kok ditinggal lagi?
1: Hei.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, untuk Anda yang masih berada di sekitar Malang Raya, memang kondisi cuaca cepat sekali perubahannya ya. Ini salah satunya di sekitar Telogomas tadi panas terik, kemudian sedikit agak redup, kemudian panas lagi, redup lagi, dan sekarang cenderung cerah berawan. Sementara kalau informasi dari BMKG memang ada potensi hujan, tapi hujan ringan saja, khususnya daerah Lowokwaru, Sukun, sama satu lagi di wilayah Klojen gitu ya. Kemudian untuk Anda yang sekarang masih melanjutkan beberapa aktivitas lainnya, boleh nanti Anda berbagi kabar kondisi di area Malang Raya siang hari ini. Kita akan lanjutkan dulu bersama dengan reporter City GTFM ada Asrur. Kali ini yang disampaikan Asrur, kawan, kaitannya dengan waspada cacing hati pada sapi kurban. Dispertan Kota Batu beberkan penyebab dan cara penanganannya.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Asrur, silakan.
2: Kawan, Dinas Pertanian Kota Batu menghimbau panitia kurban untuk mewaspadai temuan cacing hati pada sapi saat proses penyembelihan Idul Adha. Meski begitu, masyarakat diminta tidak panik. Dinas Pertanian memastikan daging sapi tetap layak dikonsumsi selama bagian organ yang terinfeksi dipisahkan dan tidak dibagikan. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Batu, Sri Cahyani Rahayu, menjelaskan cacing hati biasanya ditemukan saat pemeriksaan organ dalam sapi setelah penyembelihan. Berikut adalah keterangan dari Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Batu, Sri Cahyani Rahayu.
3: Bukan, hatinya aja. Nah, hati yang ada, apa namanya, ada cacingnya. Kalau masih memungkinkan untuk dikonsumsi, ya diambil yang ada cacingnya, yang masih aman, bisa dibagi. Tapi kalau memang nggak bagus semua, ya disisihkan semua.
2: Menurut Sri, jika kerusakan pada hati hanya sebagian, area yang terinfeksi bisa dipotong dan dipisahkan. Namun apabila kerusakan sudah parah, maka seluruh hati harus dibuang demi keamanan pangan. Ia juga menjelaskan cacing hati berasal dari telur parasit yang terbawa siput di area padang rumput lalu dimakan sapi saat merumput. Melalui pengawasan ketat selama Idul Adha, Dinas Pertanian Kota Batu berharap seluruh panitia kurban telah lebih teliti memeriksa organ dalam hewan agar daging yang dibagikan tetap higienis, sehat, dan aman bagi masyarakat. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
4: Wisdom. Bertahun-tahun yang lalu, ketika baru mulai bekerja, saya diminta oleh pimpinan menyiapkan materi paparan yang akan ditayangkan. Saat itu kita belum mengenal proyektor LCD atau panel display seperti saat ini. Jadi semua slide dari paparan itu harus dicetak atau ditulis di atas lembar plastik tipis yang akan ditayangkan memakai overhead projector. Itu 30 tahun yang lalu. Saat selesai, saya memperhatikan pimpinan saya menghabiskan waktu hampir 1 jam untuk membaca dan mengkoreksi slide tersebut sehingga tidak ada salah cetak atau tanda baca yang kurang. Saya bertanya, mengapa kita mesti bekerja begitu keras untuk tayangan ini? Pimpinan saat itu menjawab, kita akan dinilai dari apa yang kita kerjakan. Salah cetak dan kekurangan itu menunjukkan bahwa kita belum memberikan yang terbaik. Kata-kata itu masuk ke otak saya dan membekas lama sebagai ingatan. Pengalaman itu kemudian mendefinisikan apa yang saya sebut sebagai profesionalisme. Kita sering menganggap profesionalisme sebagai cara berpakaian, penampilan, jabat tangan yang mantap, senyum yang manis, atau gelar yang mewah. Tetapi bagi saya, profesionalisme sejati bukanlah tentang bagaimana dunia melihat kita. Ini adalah persoalan standar yang kita terapkan untuk diri kita, sehingga apa yang kita sajikan bernilai bagi orang lain. Bagi saya, profesionalisme dibangun di atas 3 pilar sederhana. Pilar pertama adalah keandalan. Kita melakukan apa yang diharapkan dari peran kita pada waktu yang diminta. Bagi seorang pengemudi taksi online, artinya ia hadir tepat waktu dan memberikan pengantaran sesuai dengan porsinya. Pilar yang kedua adalah rasa hormat. Pada hakikatnya kita harus memperlakukan siapapun dengan derajat yang sama. Petugas kebersihan berhak mendapatkan kehormatan yang sama seperti seorang direktur utama. Banyak orang hanya sopan pada orang lain yang bisa memberi sesuatu atau bermanis-manis pada orang yang berkuasa. Kalau demikian,

berorientasi pada solusi ketika hal-hal yang tidak diinginkan justru terjadi. Maka di dalam dunia yang seringkali terburu-buru dan transaksional, menjadi seorang profesional akan membuat kita berbeda. Memupuk sebuah kepercayaan adalah ibarat menabung. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan, tabungan itu dapat membantu kita. Orang mungkin lupa dengan kata-kata yang kita ucapkan, tetapi mereka tidak akan pernah lupa cara kita menangani tanggung jawab atau cara kita memperlakukan orang lain. Jadi, saat Anda kembali ke meja kerja atau kegiatan sehari-hari, marilah menjadi profesional. Saya Raymond Valiant, anggota non-pemerintah pada Dewan Sumber Daya Air Nasional Republik Indonesia untuk City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih? Hebat dewe gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan koyo iki. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
3: Hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mungkin nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Ini juga kembali mengingatkan ya, ketika bicara soal daging kurban, pengolahan dan lain sebagainya, ini memang perlu diperhatikan bersama, apalagi di Ijen Talk. Tadi kita juga sudah mendengarkan ya seperti apa penjelasan dari dosen Departemen Gizi dari Universitas Brawijaya, Titis Saryakusuma, sekaligus dari owner Aroma Catering Malang, Chef Avi. Nah, dari nutrisionis Bu Titis ya, menyampaikan kadar lemak pada kambing ini ternyata cenderung lebih rendah ya dibandingkan daging sapi. Kemudian ada beberapa saran yang disampaikan, yang ditambahkan, yakni soal jumlah konsumsi dan cara pengolahan yang tepat ya. Pastikan ada juga mengurangi kadar santan di dalam masakan dan hindari pemanasan secara berulang-ulang. Titis juga merekomendasikan untuk konsumsi daging merah dengan maksimal 65 sampai 100 gram per harinya. Kemudian kawan, bicara soal penyimpanan, lebih baik penyimpanan daging ini juga disesuaikan dengan porsi yang dibutuhkan ya. Jadi nanti harapannya bisa sekali masak saja habis, kemudian masak lagi habis gitu. Jadi tidak sampai ada ini ya, jadi pengulangan pemanasan gitu. Kemudian Anda juga bisa hindari penyimpanan daging dengan sering keluar masuk gitu ya, mengeluarkan dan juga memasukkan daging ke lemari pendingin atau ke kulkas. Jadi pastikan Anda ini ya menyiapkannya itu per porsi saja gitu ya, jadi lebih enak juga nanti takarannya. Kemudian kawan, dari owner Aroma Catering Chef Avi juga menjelaskan tambahannya di sini, pengolahan daging kurban yang empuk sebenarnya kita juga bisa manfaatkan nanas ya, ini sudah sering kali jadi ini ya, jadi cara gitu, cara yang mudah. Jadi nanti dibalurin nanas sekitar 1 sampai 3 menit saja sudah cukup untuk membuat daging empuk. Nah, kalau bau perengus sendiri, nah ini gimana cara menghilangkan? Tadi juga sudah disampaikan Chef Avi. Sebenarnya gampang ya, tinggal ditambahkan rempah-rempah. Di Indonesia ini kan banyak sekali ya, kita tinggal pilih saja. Nah, selain pengolahan yang perlu diperhatikan untuk teknik penyimpanan yang ditambahkan Chef Avi, jadi langkah awal setelah daging dipotong, ini langsung masukkan pada kotak tin wall ya, atau mungkin plastik clip, lalu masukkan pada chiller lebih dulu, jadi jangan langsung masuk ke freezer, karena nanti bisa mengubah warna daging. Chef Avi juga mengingatkan supaya jangan cuci daging, kalaupun mungkin Anda mau bikin olahan daging itu yang berkuah-kuah gitu ya. Nah, ini Anda bisa rebus dulu dagingnya, kemudian air rebusan pertama itu dibuang, lalu direbus lagi, rebusan kedua ini, nah baru airnya bisa digunakan untuk kuah. Gitu ya, beberapa catatan yang ditambahkan di Ijen Talk pagi tadi. Untuk kawan-kawan CityGate yang sekarang juga masih melanjutkan aktivitasnya, boleh nanti Anda berkabar seperti apa kondisi siang hari ini Malang Raya. Kalau kita coba cek dulu, seperti halnya di sekitar Sukun, masih terpantau lancar di sana, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Dinoyo. Jadi nanti di area Dinoyo sampai di sekitar Tlogomas ya, dan juga di area Kota Batu masih terkondisikan. Untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. Kawan, di RSUB melayani rawat jalan, rawat inap IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau dengan chat di nomor 0811 369962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, kali ini kita akan jalan-jalan ke arah barat Kabupaten Malang, ke satu tempat yang tenang, adem dan punya peran penting sejak puluhan tahun lalu. Namanya Waduk Selorejo, yang berada di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang. Waduk Selorejo ini bukan tempat wisata yang tiba-tiba ramai, karena sejak awal tempat ini dibangun sebagai bendungan serbaguna. Fungsinya, untuk mengatur aliran Sungai Kunto, membantu irigasi pertanian, mengendalikan banjir, sekaligus menjadi pembangkit listrik tenaga air. Sebelum waduk ini ada, wilayah di sekitarnya kerap mengalami banjir saat musim hujan dan kekurangan air ketika kemarau. Dari situlah Selorejo dibangun dan perlahan mengubah wajah kawasan Ngantang. Seiring waktu berjalan, genangan air yang terbentuk justru menciptakan pemandangan alam yang luas dan menenangkan. Lembah sungai berubah menjadi hamparan air, dikelilingi perbukitan dengan latar Gunung Kelut, Gunung Kawi, dan Gunung Ancas Moro. Dengan luas area sekitar 650 hektar dan berada di ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut, udara di sekitar Waduk Selorejo terasa sejuk dan bersih, terutama saat pagi hari ketika kabut tipis kadang masih turun. Di Waduk Selorejo, Anda tidak perlu terburu-buru, ada yang datang untuk duduk santai di tepi waduk, ada yang memancing, ada juga yang naik perahu untuk berkeliling. Kalau Anda menyukai suasana tenang, tempat ini terasa pas. Tidak bising, tidak penuh wahana, cukup untuk membuat pikiran lebih rileks. Sore hari menjadi salah satu waktu favorit. Ketika matahari mulai turun, langit berubah warna dan siluet pegunungan terlihat semakin jelas. Sunset di Waduk Selorejo sering membuat orang betah berlama-lama. Meski fungsinya sebagai bendungan dan pembangkit listrik masih berjalan hingga sekarang, kawasan Waduk Selorejo juga dilengkapi fasilitas wisata yang nyaman. Tersedia area parkir, warung makan, toilet, musola, hingga penginapan yang menghadap langsung ke arah waduk. Harga tiket masuknya relatif terjangkau, sehingga cocok untuk wisata keluarga, komunitas, atau sekedar jalan santai di akhir pekan. Yang membuat Waduk Selorejo berbeda, di satu sisi ia tetap bekerja sebagai sumber air dan energi, namun di sisi lain terbuka sebagai ruang wisata alam yang tenang dan ramah. Bagi Anda yang ingin ke sini, perjalanan dapat dimulai langsung dari Kota Malang. Arahkan kendaraan ke Kota Batu, lanjut ke kawasan Pucon, kemudian menuju Kecamatan Ngantang. Dari pusat Ngantang, tinggal mengikuti penunjuk arah ke Desa Pandansari, lokasi Waduk Selorejo berada. Akses jalan sudah beraspal dan dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dari Kota Malang, sekitar 40 hingga 45 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam, tergantung kondisi lalu lintas dan cuaca. Jadi kawan, kalau Anda sedang mencari tempat jalan-jalan yang tidak ribet, tidak ramai, tapi menawarkan suasana alam yang adem, Waduk Selorejo bisa menjadi pilihan yang pas.
0: Jalan-Jalan Plus.

911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, ada tips pengolahan daging kurban yang empuk tanpa perengus. Hari ini pada talk show Radio City Guide, owner Aroma Catering, Chef Afi menyatakan pengolahan daging kurban yang empuk bisa dengan memanfaatkan nanas. Jadi, cukup baluri nanas sekitar 1-3 menit. Sementara itu, supaya daging tidak ada bau perengus, maka bisa ditambahkan rempah-rempah Indonesia. Chef Afi juga menambahkan, selain pengolahan, yang perlu diperhatikan adalah teknik penyimpanan daging yang tepat. Katanya, langkah awal setelah daging dipotong, langsung dimasukkan pada kotak tin wall atau plastik clip. Lalu, masukkan pada chiller lebih dulu, jadi jangan langsung masuk freezer, karena bisa mengubah warna daging. Chef Afi juga mengingatkan agar tidak mencuci daging. Kalaupun akan membuat olahan daging yang berkuah, maka bisa langsung direbus. Kemudian air rebusan pertama dibuang, dan kemudian air rebusan kedua bisa dijadikan kuah. Kawan, hujan petir berpotensi guyur Jatim. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda memperkirakan hari ini sebagian besar wilayah Jawa Timur berpotensi diguyur hujan petir pada siang hingga sore hari. Sementara untuk malam hari, cuaca diperkirakan bakal hujan dengan intensitas sedang di sebagian wilayah. Sementara itu, untuk suhu udara rata-rata di Jawa Timur berada di kisaran 14 hingga 34 derajat Celcius dengan kecepatan angin antara 5 hingga 30 km per jam. Kawan, Kemendikti Saintek kolaborasi dengan Bappenas perkuat pondasi pembangunan nasional. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi berkolaborasi dengan Bappenas siapkan pendidikan tinggi dan riset nasional untuk perkuat pembangunan nasional. Mendikti Saintek Brilian Yuliarto menyampaikan pihaknya memfokuskan pengembangan antar universitas agar fasilitas riset, laboratorium, dan infrastruktur digital lainnya bisa efisien dan manfaat. Sementara itu, kolaborasi kementerian tersebut berkomitmen mempercepat transformasi pendidikan tinggi yang adaptif, kolaboratif, dan berdampak. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Mufti Akmal. Selamat siang. 911 Hot News.

101 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, kembali siang hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Gimana tadi yang perjalanan di beberapa titik area kota Malang dari pagi sampai dengan siang hari ini? Tadi pagi saya pikir agak sepi gitu ya trafiknya, ternyata di mana-mana rame kawan tadi pagi. Karena mungkin edisi Idul Adha itu mahasiswa kan pada nggak pulang ya. Jadi kalau Idul Fitri vibes-nya mungkin di area yang ada sholat idnya, mungkin di area perkampungan, di masjid-masjid atau di kampus, itu rame tapi ya standar gitu. Tapi untuk hari ini berdasarkan laporan yang kita terima juga di kampus UB atau mungkin UMM juga, termasuk di UIN dan di beberapa kampus lain, dan di banyak ya jalan-jalan yang ditutup itu untuk mengakomodir jamaah yang mau sholat Idul Adha, luar biasa full di mana-mana begitu kawan. Termasuk kayaknya sekarang udah mulai ini ya, pemotongan hewan kurban juga di beberapa titik sudah mulai prosesinya, termasuk di sekitaran Telaga Mas juga. Mungkin nanti yang mau sharing-sharing monggo. Tadi pagi sih laporan yang kita terima di area Kota Lama ya, seperti biasa Kota Lama tuh ada tradisi mengarak hewan kurban begitu kawan. Bahkan juga ini dihiasi gitu hewan kurbannya, kemudian diantar ke tempat pemotongan. Untuk beberapa update lainnya, tadi bicara soal kurban juga, ini ada laporan dari Pak Iwan terkait dengan pembuangan limbahnya, entah itu kotorannya atau mungkin ada beberapa bagian dari dagingnya itu dari hewan kurban ini yang tidak dimanfaatkan untuk dimasak dan lain-lain. Nah itu pembuangannya tuh kemana sih? Apakah boleh langsung dibuang ke sungai atau seperti apa? Pak Iwan tadi mempertanyakan hal itu, dan ada beberapa kiriman dokumentasinya juga. Nanti kita bahas ya di segmen setelah ini. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali update pantauan di titik lain, bisa langsung mention di @citykaitain11FM.

0: Sirigetain 11 FM, Guidance for Your Life. Kawan, ini saya mau melanjutkan ya pembahasan di segmen sebelumnya yang dikirimkan laporannya tadi oleh Pak Iwan. Tadi sempat di-spill juga ya oleh Wulan di jam 9 tadi. Jadi Pak Iwan ini kirim beberapa video kawan di selokan samping rumahnya ya. Nah, ini saya tampilkan di visual radio kami. Akhirnya itu kelihatan emang kuning kehijauan lah gitu ya. Lalu ini masih dengan kondisi selokan yang sama. Oke. Dan di ujung selokan itu ada sejumlah warga yang buang kotoran sapi kawan di sana. Nah, ini saya lanjutkan kembali. Nah, ini dari atas ya, POV dari atas. Jadi warganya buang kotoran sapi itu untuk bersihin usus nih kayaknya ya. Dan dibuangnya di selokan itu. Dan tentunya karena Pak Iwan ini rumahnya bersebelahan langsung dengan tempat pemotongan itu, jadi baunya luar biasa katanya. Lebih tepatnya bersebelahan dengan area selokan itulah ya. Nah, baunya luar biasa katanya. Karena itu ya lagi-lagi kotoran kawan ya. Kemudian dibuang langsung ke selokan itu. Saya tanyakan, tadi posisinya ini di mana, Pak? Dan Pak Iwan tadi menjawab posisinya itu di musola belakangnya persis Cafe Ruya. Coba kita cek dulu kawan. Di belakangnya Cafe Ruya. Ini daerah ini ya. Cafe Ruya ini Candi Mendut. Ah, ini dia. Ini lokasinya di Jalan Candi Mendut, Monjolangu. Di belakangnya kafe itu ada musola Al Ikhlas nih kalau saya lihat dari ini ya, dari maps ya. Jadi di belakangnya Cafe Ruya itu ada musola Al Ikhlas. Nah, disitulah mungkin ya. Persis katanya, persis di belakangnya Cafe Ruya. Berarti di Candi Mendut Utara 1. Nah, itu dibuang tadi di area selokan kawan untuk kotorannya. RW belakang sepertinya ngadakan potong kurban. Dulu-dulu mereka gali tanah untuk buang limbahnya itu, kata Pak Iwan. Karena sekarang sudah dipaving semua, jadinya dibuanglah ke selokan besar itu. RW belakang tidak terdampak bau dan kotorannya karena terhalang tembok tinggi. Tapi sebaliknya, dari musola tersebut sampai ke selokan Candi Bima itu jadi bau. Nah, ini Pak Iwan menanyakan apakah boleh seperti ini. Kita tadi memang sudah coba konfirmasi ya ke Kepala Bidang Persampahan kawan dan juga Limbah B3, Roni Kuncoro. Pak Roni awalnya hanya menanggapi katanya akan langsung diteruskan ke bidang tata lingkungan. Dan kita juga menanyakan, Pak, untuk pembuangan limbah kurban ini, termasuk kotorannya dan lain-lain begitu, itu bagaimana prosedurnya agar aman? Dan apakah memang masyarakat itu sudah paham begitu ya, kalaupun ada pelanggaran tidak sesuai dengan prosedur itu harus seperti apa? Nah, itu yang kita mau tanyakan, tapi ini masih belum dapat balasan, barangkali masih silaturahmi begitu kawan ya, di momen-momen Idul Adha kali ini gitu. Mungkin kawan-kawan ada yang mau menambahkan juga ya berkaitan dengan pembuangan limbah ini, apakah mungkin juga di perkampungan Anda itu ada cara-cara khusus begitu kawan, ada cara-cara yang berbeda, itu boleh share juga ya melalui WhatsApp City Guide di 0811 3600 911. Saya geser ke pantauan lalu lintas dulu. Harusnya di momen Idul Adha tidak begitu rame ya pantauan lalu lintas. Nanti sore kita lihat apakah akan signifikan, karena ini baru day one, 1/6 ya. 1/6 menuju momen long weekend. Sekarang masih di hari pertama, slow dulu nih hari pertama. Di rumah dulu, silaturahmi dulu, nonton pemotongan hewan kurban dulu gitu. Nanti udah selesai, udah makan-makan, lanjut nanti bisa jalan-jalan. Yang luar kota mau bergeser ke Kota Malang, maupun Kota Malang mau jalan-jalan keluar kota, monggo ya menikmati momen long weekend ini. Super long weekend kalau kata kawan-kawan pendengar juga. Sampai di hari Senin nanti kawan. Nah, kemungkinan nanti sore sih yang mulai ada perlambatan itu di area tol ya biasanya. Karena kalau berkaca dengan momen-momen long weekend sebelumnya di bulan ini juga, itu di hari pertama libur memang lancar di pagi sampai siang, tapi sore ke malam, nah itu baru rame tuh. Kemungkinan malam hari ini seperti itu juga ya. Tapi antisipasi kawan, untuk perakiran cuaca dari BMKG katanya hari ini agak relatif berawan dan ada potensi hujan. Mungkin kawan-kawan nanti boleh menambahkan kalau di beberapa titik lain sudah mulai ada perubahan juga. Boleh Anda share di 0811 3600 911.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Selamat siang kawan, Anda yang siang hari ini berencana mengarah ke ruas tol, kondisi dari Gate Singosari sejauh ini masih relatif lancar. Di sepanjang pandan tidak ada kepadatan, di area Sidoarjo juga nihil antrian, bahkan lanjut lagi mengarah ke sekitar Waru juga masih sangat lancar. Kemudian selepas dari Waru, Anda yang mau mengarah ke Juanda ataupun Anda yang mau mengarah ke Satelit Perak juga masih terpantau lancar. Semoga cuaca secerah di area Kota Malang. Anda yang punya informasi seputar tol, Anda masih bisa berbagi. Anda bisa kirimkan di 0811 3600 911.

Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan menuju ke salah satu destinasi wisata bahari paling terkenal di Kabupaten Malang, yaitu Pantai Sendang Biru. Pantai Sendang Biru berada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermancing Wetan, sekitar 70-80 km dari pusat kota Malang. Pantai ini dikenal sebagai salah satu pelabuhan nelayan terbesar di pesisir Malang Selatan, sekaligus pintu gerbang menuju Pulau Sempu, kawasan cagar alam yang terkenal dengan segara anakan. Kalau Anda berangkat dari kota Malang, rute yang paling umum Anda bisa mengarah ke Bululawang. Lanjut, Anda menuju ke Turen, arahkan kendaraan Anda menuju Sumbermancing Wetan, dan sampailah di Desa Tambakrejo. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 2-3 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Jalannya juga sudah beraspal dan bisa dilintasi untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tapi menjelang pantai, ada beberapa tikungan dan turunan tajam. Jadi, tetap hati-hati ya. Pantai Sendang Biru punya karakter yang berbeda dari pantai selatan pada umumnya. Di sini ombaknya relatif lebih tenang karena terlindung oleh Pulau Sempu sehingga aman untuk perahu nelayan bersandar. Anda bisa melihat aktivitas pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan Sendang Biru, salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Selain itu ada juga wisata perahu menuju Pulau Sempu, wisata kuliner seafood segar, sampai spot foto di dermaga dan bukit sekitar pantai. Kalau soal kuliner, Sendang Biru surganya seafood. Ikan bakar, cumi, udang, lobster, hingga hasil laut segar bisa Anda nikmati langsung di warung-warung pesisir pantai. Banyak juga UMKM lokal yang menjual olahan ikan asin, kerupuk laut, dan souvenir khas pesisir selatan Malang. Nah, buat Anda yang mau ke Sendang Biru, ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, Anda bisa datang pada pagi atau sore hari untuk menghindari panasnya terik dan dapat suasana pantai yang lebih adem. Kedua, kalau menyeberang ke Pulau Sempu, pastikan izin dan patuhi aturan konservasi karena kawasan ini dilindungi. Ketiga, siapkan uang tunai ya, karena tidak semua tempat menyediakan pembayaran non-tunai. Dan yang paling penting, tetap jaga kebersihan pantai dan hormati aktivitas nelayan setempat. Jadi, kalau Anda ingin merasakan wisata laut, pemandangan indah, sekaligus kuliner yang lengkap, Sendang Biru bisa jadi pilihan yang pas untuk liburan Anda. Jalan-Jalan Plus.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Mbak, anu yo dek, kang ngarepi ku mandek dhisik. Aku tuh tumbas rujak, sama tak bungkus nasi ji. Buahnya gue seger-seger, kemlecer tenan nih sepokok liwat ini.
2: Waduh, gak ada parkirnya di situ. Males ah, besok aja lo.
1: Sedih lu aja lo mbak. Sama tadi di kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, nah, wes. Sama sing nganteng di kene yo.
2: Yo wes cepetan.
1: Yo.
2: Mbak, garis zigzag itu loh mbak.
1: Masa gak kelihatan sih?
2: Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar, apalagi buat parkir yang gak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan nomor 34 tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir.
1: Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
2: Iya. Maaf ya, maaf. Sabar.
1: Tinggal lagi.
2: Hey.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain 101 FM Guidance for Your Life. Kawan, melanjutkan pembahasan tadi berkaitan dengan pembuangan limbah ya. Limbah kurban ini dari beberapa penelitian itu menyarankan memang harus dipisahkan ya antara yang organik, anorganik. Jadi isi perut, sisa kotoran, dan darah itu harus dikubur di dalam tanah minimal kedalaman 1 meter dan juga dilarang keras dibuang ke sungai atau saluran air karena memicu pencemaran dan penyakit. Terjawab sebenarnya kalau dari hasil penelitian. Ini saya ambil yang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta ya. Yang IPB juga ada. IPB juga meneliti hal tersebut dan ya kurang lebih sama ya. Kalau misalnya tadi dibuang di saluran itu punya risiko yang tinggi terhadap kesehatan masyarakat, kurang lebih seperti itu. Dan tadi Pak Iwan menanyakan emang boleh tah seperti ini. Nah, seperti ini itu adalah ketika dia mengirimkan dokumentasi tapi masyarakat setempat itu lagi membuang kotoran dari hewan kurban ya, bersihin ususnya begitu kawan dan dibuangnya ke saluran air, ke selokan. Baunya ya bau banget lah gitu kalau kata Pak Iwan. Ini boleh apa enggak sih? Kalau dari hasil penelitian sebenarnya tidak diperbolehkan. Dan tadi dari rekan-rekan bidang persampahan kawan itu juga sudah geser ke bidang tata lingkungan untuk proses penanganannya. Tapi untuk detail lebih lanjutnya kita masih belum tahu ya. Saya tadi menanyakan juga tapi masih belum ada jawaban begitu. Tadi saya geser tadi ke salah satu penelitian dari IPB. Jadi di sini dari dosen Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University, Dr. Hewan Hadri Latif MSI menyampaikan untuk tata cara pengolahan limbah kurban untuk panitia kurban, kawan. Nah, untuk penyelenggaraan kurban itu idealnya di rumah potong hewan atau RPH karena semua fasilitasnya sudah tersedia, termasuk juga tadi soal pengolahan limbahnya. Namun, karena kan waktu ini terbatas, kemudian pemotongannya juga serentak, kurban itu bisa saja dilakukan di luar RPH. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ini tadi untuk menghindari risiko terhadap kesehatan masyarakat. Untuk persyaratan pengolahan limbah kurban, agar tidak menjadi sumber penularan penyakit, sebaiknya tidak dilakukan di sembarang tempat, pelaksanaannya terkoordinasi dengan baik oleh Dewan Kemakmuran Masjid, atau DKM, atau panitia. Nah, panitia ini harus memastikan juga fasilitas hingga orang-orang yang terlibat. Tempat penyembelihan hewan itu juga sebaiknya disiapkan secara permanen, atau minimnya itu semi permanen ya. Bahkan untuk kapasitas pemotongan, pengelolaan limbahnya itu jauh-jauh hari sudah di planning. Tidak bisa yang hari itu motong terus nanti ini kemana buangnya. Nah, tidak seperti itu, tapi sudah harus direncanakan. Itu yang menjadi saran-sarannya ya. Kemudian ini kawan, idealnya panitia kalau kata Dr. Hadri ya, panitia itu mempersiapkan tempat dengan baik seperti septic tank dan darah dialirkan ke daerah tertutup, bukan tempat terbuka seperti selokan dan juga sungai. Dan tempat penyembelihan, pengolahan limbah itu harus terpisah juga. Kalau panitia tidak menyediakan septic tank, minimalnya itu darah dibuang ke tanah dengan membuat lubang diameternya kurang lebih 50 cm dan kedalamannya 50 cm juga. Apabila hewan kurbannya sedikit, tapi kalau hewan kurbannya banyak, itu kalau bisa panitia bikin lubang, gali lubang paling enggak 1 meter untuk kedalamannya sendiri. Dan lubangnya harus ditutup, dikasih disinfektan di permukaan dan semua area terkait itu juga dikasih disinfektan ya. Dengan pokoknya merata lah semuanya dikasih disinfektan agar tempat penanganan dagingnya ini tidak menjadi sumber penularan penyakit. Karena darah ini kan media yang baik ya untuk pertumbuhan mikroorganisme sehingga cukup membahayakan. Apalagi tadi sampai disebar di saluran air begitu. Ini yang dari IPB University ya. Jadi kurang lebih sama tadi dari jurnal sebelumnya juga yang saya akses, itu yang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta juga menyampaikan hal demikian. Nah, harusnya memang tidak diperbolehkan. Tapi apakah yang diselenggarakan di luar rumah potong hewan atau di luar RPH itu sudah memenuhi prosedur yang ditentukan? Karena kan tadi masih ada tuh di musola-musola atau swadaya masyarakat mungkin yang pemotongannya nggak di masjid, nggak di musola, tapi ya di lingkup RT RW itu apakah sudah memenuhi prosedur yang ada? Nah, itu jadi PR juga untuk pihak terkait kawan ya. Karena kalau tanpa pengawasan ya itu mungkin mereka mikirnya yang penting ya dipotong, pemotongannya juga sah secara agama, tapi bagaimana kaitannya dengan lingkungan itu tidak terlalu diperhatikan. Kalaupun ada juga temuan-temuan lain kawan, kawan-kawan yang mungkin juga melihat prosesi pemotongan hewan kurban atau bahkan sampai detail melihat bagaimana pembuangan limbahnya, boleh Anda dokumentasikan ketika pembuangan limbah ini, pengelolaan limbahnya tidak sesuai dengan prosedur. Ya, salah satunya dialirkan di sungai, di selokan gitu ya, atau saluran air lainnya. Begitu. Atau mungkin misalkan jumlah kurbannya banyak, limbahnya tentunya banyak juga, tapi lubang yang digali itu terlalu mepet ke permukaan, misalkan tidak sesuai dengan standar yang minimal 1 meter tadi, boleh juga Anda kirimkan dokumentasi dan sertakan juga alamat lengkapnya, di mana, musola apa gitu ya, di jalan apa, atau boleh Sherlock ya biar lebih jelas. Nah, itu boleh Anda bagikan ke Citycar FM, nanti kita akan akomodir untuk laporan-laporan ini kaitannya dengan prosedur pembuangan limbah kurban. Gitu, sementara untuk beberapa update kawan di siang hari ini, kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan dengan mention di @citykaitain11fm.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata, Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Sapi bertubuh gagah, kekar dan berotot di peternakan Katandur Farm, Kabupaten Pamekasan, lolos seleksi hewan kurban Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Sapi yang diberi nama Ronggo, jenis Simental ini, memiliki bobot seberat 1,1 ton. Pengelola Katandur Farm, Abdul Rahman, mengatakan Ronggo menjadi sapi dengan ukuran terbesar di peternakan tersebut. Sapi itu dibeli oleh tim kepresidenan dengan harga fantastis, yakni lebih dari 100 juta rupiah.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widim membawa kabar. PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah menambah pasokan LPG 3 kg sebanyak 1.056.000 tabung. Langkah ini diambil guna mengantisipasi lonjakan konsumsi menjelang Hari Raya Idul Adha dan libur panjang akhir Mei. Area Manager Komunikasi Relation and CSR Taufik Kurniawan menjelaskan, untuk wilayah Jawa Tengah, Pertamina mengalokasikan lebih dari 1 juta tabung. Masyarakat pun diimbau untuk tetap bijak mengkonsumsi energi serta selalu membeli di pangkalan resmi agar mendapatkan harga yang sesuai dengan ketentuan pemerintah.
3: Kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Libur panjang itu

0: Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Terang Bawono mengungkapkan, peningkatan volume pelanggan menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap transportasi kereta api. Sementara data penumpang yang dilayani di stasiun Bojonegoro mencapai 2.009 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 561 penumpang tercatat berangkat, sedangkan 1.448 penumpang turun di stasiun Bojonegoro.
1: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Di tengah hutan Kalimantan, gedung-gedung berdiri perlahan. Jalan dibangun, istana didirikan, dan sebuah mimpi tentang ibu kota baru diperkenalkan ke dunia. Selama bertahun-tahun Indonesia berbicara tentang pemerataan, tentang masa depan, dan tentang memindahkan pusat negara ke tempat yang baru. Namun hari ini, Jakarta masih menyandang status sebagai ibu kota negara. Hakim Konstitusi Adis Kadir dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menafsirkan pemindahan ibu kota dilakukan secara bertahap dan status Jakarta sebagai ibu kota negara baru akan berakhir setelah Presiden menerbitkan keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota ke IKN.
3: Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dikaitkan dengan petitum pemohon akuo, menurut Mahkamah, tanpa penafsiran terhadap pasal 39 ayat 1 Undang-Undang 2 tahun 2024, sebagaimana dimohonkan oleh pemohon, kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan ditetapkannya keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.
2: Perbincangan tentang IKN pun kembali ramai. Sebagian melihat sebagai mimpi besar yang belum selesai. Sebagian lain mulai mempertanyakan arah dan kepastiannya. Dekan FISIP Universitas Brawijaya Dr. Ahmad Imran Rozuli menilai, ramainya diskusi tentang IKN menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya melihat ibu kota sebagai pusat pemerintahan.
4: Jadi putusan MK berkaitan dengan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta itu kemudian menegaskan tentang bagaimana sebetulnya IKN itu kedepannya tetap diproyeksikan sebagai ibu kota negara. Kalau kita melihat misalkan di Malaysia itu digeser ke Putrajaya, tetapi dominan si Kuala Lumpur itu tidak bisa digeser. Agak berbeda misalnya dengan di Australia ketika Canberra sekarang itu menjadi ibu kota dan secara fasilitas mungkin sudah lebih siap. Nah ini yang juga menjadi harapan oleh masyarakat kita bahwa IKN itu menjadi simbol status dari sebuah negara yang merdeka. Karena ya kita tahu lah arsitektural di Jakarta itu hampir semua tinggalan kolonial yang digunakan sebagai istana. Sehingga simbol ini menjadi penting termasuk dalam konteks hal-hal yang mungkin agak sensitif misalnya berkaitan dengan aspek pertahanan dan lain-lain.
2: Di tengah besarnya pembangunan dan anggaran yang telah digunakan, publik masih melihat proses perpindahan yang terasa belum benar-benar tuntas. Bukan hanya soal gedung atau kawasan baru, melainkan harapan bahwa ibu kota baru dulu hadir dengan janji pemerataan, kemacetan yang berkurang, hingga Indonesia yang tak lagi terpusat di satu pulau. Sebab ibu kota pada akhirnya bukan sekedar titik di peta, tapi tempat sebuah negara menitipkan arah masa depannya. Dan di tengah pembangunan yang masih berjalan, publik pun mengamati kemana sebenarnya langkah besar ini akan dibawa.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
0: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigetain Wanwar FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur juga ya untuk Anda yang menjalankan. Ini semakin siang pantauannya ternyata semakin ramai, tapi tidak sampai mengakibatkan kepadatan. Kalau tadi kan relatif lebih lengang ya untuk pantauan lalinnya. Ini sekarang kalau saya lihat sudah mulai ada perlambatan yang nanti mau geser ke sekitaran Ijen Kawi arah ke MOG. Kayaknya pusat perbelanjaan jadi salah satu jujukan juga ya pada saat momen seperti ini kawan, karena banyak warung makan, kemudian beberapa resto itu yang tutup pagi hari ini. Apalagi mahasiswa ini kan pada nggak pulang ya, momen Idul Adha ini. Ya banyak yang menghabiskan long weekend kayaknya di Malang-Malang aja, karena setelah ini mungkin masih ada yang lanjut UTS, ada yang UAS gitu, ujian akhir semester. Atau barangkali setelah ini masih lanjut lagi, mungkin kalau yang semester 5 dia akan ada giat KKN ya, biasa seperti itu. Jadi kayaknya di momen-momen ini banyak yang gak pulang juga, sehingga di Malang itu masih rame. Nah tadi pagi tuh saya lihat juga sama ya, banyak mahasiswa yang dari arah UMM, mereka berburu untuk nyari sarapan. Anak-anak kos ya, di sepanjang Tirto itu kan biasanya banyak yang buka, tapi karena tadi momen lebaran jadi pada tutup semua. Ada beberapa yang buka dari arah UMM ke Telogomas, dan itu sudah full semuanya, jadi masih berburu tuh untuk nyari makan. Apalagi kalau tadi sekitaran jam 8 kan memang mall juga pada belum buka ya, jadi agak susah juga begitu kawan. Tapi kayaknya kalau sekarang sudah buka, sudah hampir 2 jam beroperasi, harusnya pasti rame gitu di beberapa pusat perbelanjaan, apalagi yang ada food courtnya. Ini di yang arah ke MOG sendiri pun ramai, termasuk yang nanti mau mengarah ke sekitaran Matos ya, maupun di beberapa pusat perbelanjaan lainnya sekitaran Cyber Mall arah ke ini ya, Malang City Point ya, itu juga sama MCP. Ada perlambatan juga, cukup ramai sih lebih tepatnya. Gitu kawan, sementara untuk beberapa update, untuk pantauan cuaca di Telogomas skor redup ya. Ini sesuai dengan perakiran BMKG, hari ini wilayah kota Malang tuh berpotensi berawan dan berpotensi diguyur hujan juga. Kalau di sini sih keterangannya hujan ringan ya, klojen, sukun, dan lokwaru. Itu yang relatif akan diguyur hujan. Tapi kalau Kedung Kandang dan Blimbing itu relatif berawan, itu sementara informasinya. Tadi dari ini kalau yang dari Kota Malang ya. Tapi kalau secara umum BMKG Juanda tadi menyampaikan juga wilayah Jatim di momen Idul Adha memang berpotensi bakal diguyur hujan. Intensitasnya beragam dari yang ringan, kemudian sedang sampai dengan hujan petir. Nah, itu juga berpotensi mengguyur sebagian Jatim. Beberapa titik ini yang sudah diprediksikan hujan, ya salah satunya wilayah Malang Raya. Kalau ada perubahan-perubahan cuaca, nanti boleh berkabar, kawan. Sampai saat ini masih semakin redup area Telogomas. Kawan-kawan yang di beberapa titik lain juga boleh kembali menambahkan. Bisa langsung call in di 0811-3600-911.
1: Jalan-Jalan Plus.
0: Kalau dengar kata Taman Hiburan Rakyat, biasanya yang kebayang adalah wahana besar dan ramai ya. Tapi gimana kalau ada versi yang lebih sederhana, lebih dekat, dan justru itu yang bikin beda. Kali ini kita akan mampir ke Taman Hiburan Rakyat Sumber Duren Kecopoan. Lokasinya ada di kawasan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Tempat ini memang bukan taman hiburan besar, tapi lebih ke ruang wisata rakyat yang dikelola dengan pendekatan sederhana dan kreatif. Di sini, pengunjung bisa menikmati suasana santai khas pedesaan dengan area terbuka yang cukup luas dan udara yang masih terasa segar. Yang menarik, beberapa spot di tempat ini dibuat dari bahan-bahan sederhana, bahkan memanfaatkan kain perca sebagai elemen dekorasi. Hal ini juga menjadi ciri khas tersendiri, kawan, sekaligus menunjukkan kreativitas warga dengan mengembangkan tempat wisata. Untuk aktivitas pengunjung biasanya datang untuk bersantai, bermain bersama anak-anak, atau sekedar menikmati suasana, tanpa harus ke tempat yang terlalu ramai atau mahal. Untuk menuju ke lokasi dari arah kota Malang, Anda bisa mengambil jalur ke Sumber Pucung. Setelah sampai di wilayah tersebut, lanjut menuju desa Kecopoan, tepatnya di area Sumber Duren. Disarankan untuk tetap mengikuti petunjuk arah atau menggunakan navigasi, karena akses menuju lokasi masih berupa jalan desa di beberapa titik. Taman Hiburan Rakyat Sumber Duren Kecopoan ini bisa jadi contoh bahwa wisata nggak harus selalu megah. Dengan konsep sederhana dan sentuhan kreativitas, tempat seperti ini tetap bisa jadi pilihan untuk melepas penat. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Kesiangan deh, mana mau ketemu klien, jalan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
3: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sedikitain 101 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya geser dulu ya ke beberapa update tadi yang disampaikan melalui WhatsApp City Guide. Ini salah satunya update soal Anjal Gepeng nih Pak ya. Ada Pak Septian tadi kawan yang bergabung, katanya mau menyampaikan unek-unek saja. Saya ini baru keluar dari exit Tol Singosari Karanglo dan akan mengarah ke arah Batu. Saya merasa kurang nyaman aja dengan pengamen Anjal yang sedikit memaksa meminta-minta padahal sudah ditolak. Jangan ke sana seperti ingin mengintimidasi katanya. Karena saya amati setelah dia terus meminta ke kendaraan belakang saya dan caranya pun sama. Semoga ada atensi dari pihak yang berwenang supaya orang-orang seperti ini bisa dihilangkan atau apa ya karena saya rasa ini cukup mengganggu untuk orang yang masuk ke kawasan Malang. Iya kalau orang Malang gitu Pak ya, kalau yang luar Malang nanti ya memunculkan citra yang buruk lah seperti itu. Tadi sempat saya tanyakan ke Pak Septian ada kirim dokumentasi, ada sempat mendokumentasikan atau enggak? Katanya enggak sempat saya dokumentasikan, tapi ciri-cirinya masih muda, berpakaian ala anak punk, memakai kacamata, fisiknya tergolong cukup kuat untuk bekerja. Terima kasih banyak Pak Septian. Tadi Wulan ya di newsroom sudah bantu untuk teruskan ke rekan-rekan Satpol PP kawan Kota Malang, ke Kepala Satpol PP Kabupaten Malang, Pak Ihwanul Muslimin. Tapi ini tadi, oh langsung dibalas ya. Iya katanya Pak Ihwanul, ini memang agak meresahkan. Balasannya seperti itu, siap katanya, ini memang agak meresahkan katanya Pak Ihwanul. Barangkali kalau misalkan nanti ada update ya penanganan dari rekan-rekan Satpol PP, kita akan sampaikan kembali kawan. Yang di perempatan Karanglo ini lumayan sering loh ya untuk ditindak juga. Dan dari sebelumnya Ramadan kemarin, pokoknya yang semakin marak itu, yang beberapa kali ditindak sampai saat ini itu masih eksis juga kawan di sana. Jadi masih diupayakan dari rekan-rekan Satpol PP Kabupaten Malang, semoga juga ada titik terang nantinya ya. Kawan-kawan boleh menambahkan juga mungkin update lainnya atau mungkin punya pengalaman serupa anak punk yang meminta-minta atau kadang dia ini ya bersihin kaca gitu pakai kemonceng atau kadang disemprot kaca depan itu terus dilap-lapin dan nanti langsung meminta bayarannya dan kadang memaksa juga. Adakah yang punya pengalaman serupa? Nanti boleh berbagi juga kawan di 0811 3600 911.

911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, Pemkot Batu lakukan pengecekan organ dalam hewan kurban. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Batu, Sri Cahyani Rahayu menyampaikan, pemeriksaan post-mortem dilakukan dengan mengecek organ dalam hewan setelah proses penyembelihan. Menurutnya, pemeriksaan ini jadi tahap penting untuk memastikan kelayakan daging sebelum distribusikan. Untuk memperkuat pengawasan, Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Batu menugaskan sekitar 300 personel pemantau yang terdiri dari petugas dinas dan akademisi. Kawan, Pemprov Jatim perkuat mitigasi bencana melalui perda baru. Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adi Karyono menyebut, Pemprov Jatim telah meresmikan Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana untuk membangun sistem perlindungan masyarakat yang lebih terkoordinasi dan cepat tanggap. Adi juga menegaskan, perda ini bakal menjadi landasan bagi Pemda untuk memayungi keterlibatan seluruh pihak dengan urusan kebencanaan di masing-masing wilayah. Melalui perda ini, keterlibatan semua pihak dengan konsep inklusivitas bakal diperhatikan, meliputi kelompok rentan, disabilitas, gender, dan lain sebagainya. Produk makanan minuman Indonesia serbu pasar global, raih ratusan miliar. Produk makanan minuman Indonesia mencatat transaksi besar dalam ajang International Food and Hotel Asia di Singapura dengan total pendapatan 230 miliar rupiah. Atase Perdagangan RI di Singapura, Billy Anugrah menyampaikan, pelaku usaha Indonesia menambah rasa yakin terhadap pasar global untuk membeli dan menikmati produk Indonesia. Di samping itu, Kemendag berharap langkah ini mampu mendongkrak perekonomian masyarakat Indonesia agar lebih maju dan inklusif. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Mufti Akmal. Selamat siang. One Hot News.

Sirigetain Wanwar FM Guidance for Your Life masuk di jam 12 lewat 6 menit. Biasanya kalau jam-jam segini jamnya terik, jamnya kalau saya sering kasih rekomendasi untuk reapply sunscreen atau tabir surya. Tapi kalau sekarang sebenarnya tetap wajib ya sunscreen atau tabir surya meskipun juga redup. Tapi kalau sekarang ini perubahan cuacanya cukup signifikan kawan, semakin redup lagi, lihat logo Mas. Antisipasi ya. Kalau di websitenya BMKG ini tidak dijelaskan detail ya bagaimana untuk jam-jam yang harus kita antisipasi terkait dengan potensi hujannya. Tapi kalau sampai saat ini, ketika saya refresh lagi websitenya, perkiraannya masih sama. Masih ada potensi hujan ringan di wilayah Lokwaru, kemudian Klojen, dan juga Sukun. Kedungkandang dan Blimbing update-nya relatif berawan. Itu sementara. Semakin siang, semakin ramai juga. Ini pergerakan yang dari arah tol Singosari, arah ke Batu, itu sudah cukup ramai. Tapi kalau untuk antrian masih relatif aman. Tapi untuk pergerakan dibanding dengan beberapa jam sebelumnya, ini sekarang sudah ada peningkatan yang signifikan begitu kawan. Kawan-kawan juga masih boleh kembali tambahkan update di titik lainnya dengan mention di @citykait911FM.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi beberapa update yang disampaikan oleh kawan-kawan pendengar, saya juga lagi live TikTok. Berkabar pantauannya cenderung mendung. Kabupaten Malang, Wajak, ini Pak Ismail katanya redup juga. Kemudian tadi ada yang di sekitaran Taman Makam Pahlawan, area veteran ya, itu juga sama. Sekitaran sana juga relatif redup. Saya geser ke update lainnya yang masuk juga di WhatsApp. Ini tadi dari Pak Handi. Sama ternyata Embong Arab redup mendung katanya begitu. Terima kasih Pak Handi. Lalu ada update lainnya kawan, ini dari rekan-rekan pos pantau Semeru. Informasi terekam getaran awan panas, jarak luncur tidak teramati visual gunung tertutup kabut, saat ini masih berlangsung. Alhamdulillah rekaman awan panas sudah berhenti katanya. Coba saya cek dulu ya. Dari rekan-rekan pos pantau Semeru. Kayaknya hampir setiap hari erupsi begitu kawan. Nah ini ada update lagi di jam 12, coba kita cek dulu. Oke, kalau dari update terbaru tadi di jam 12 lewat 5 menit, ini masih aman ya? Ini masih aman kawan, tidak ada informasi yang kaitannya dengan erupsi. Tapi di jam 11 lewat 22 itu erupsi. Oke, baiklah, statusnya masih level 3 siaga ya untuk Gunung Semeru sendiri. Terima kasih rekan-rekan dari pos pantau. Ini juga update-nya setiap ini ya, setiap setengah jam itu selalu ada update kawan dari rekan-rekan pos pantau Semeru. Kalau mungkin juga di beberapa titik lain terasa ada kayak hujan abu gitu, boleh nanti Anda tambahkan juga ya. Karena beberapa waktu lalu kawan-kawan pendengar juga banyak yang melaporkan hal demikian. Kadang ya pas jalan kemana gitu tiba-tiba lagi motoran gitu ya, tiba-tiba pas mau buka jaket atau gimana lah kok kotor gitu, kok seperti ada abunya. Nah itu salah satunya, sempat beberapa hari lalu terjadi hujan abu memang di beberapa titik, tapi nggak sampai parah gitu, nggak, masih dalam tahap normal kurang lebih seperti itu. Terima kasih juga nih informasi tambahannya. Terakhir tadi itu update dari rekan-rekan Satpol PP kawan, terkait dengan Anjal Gepeng ya. Selain di sekitaran ini, selain yang ada di sekitaran perempatan Karanglo, itu juga beberapa kali ditemui di gadang. Kayaknya gadang ini bukan rahasia umum juga ya. Yang melakukan aksi meminta-minta di perempatan gadang itu dominasi juga anak-anak punk. Kalau yang di gadang itu sempat ada yang memaksa juga, bahkan sampai mukul apa ini namanya, kaca mobil ya. Nah itu juga beberapa kali dilaporkan ke kami, semacam diintimidasi seperti itu. Kalau nggak ngasih ya dipukul-pukul gitu kacanya, diketok-ketok sama mereka. Dan itu tidak terjadi tidak hanya untuk 1-2 kendaraan, tapi rata-rata kendaraan yang melintas juga mendapatkan perlakuan serupa. Sangat disayangkan sekali, apalagi yang di perempatan Karanglo ini ya. Orang dari luar kota mau masuk ke Malang sudah punya ekspektasi yang tinggi mungkin, entah itu dari segi hospitality, kemudian juga berkaca bahwa Malang ini sebagai kota pariwisata, begitu mau mengarah ke Batu, pengennya mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Tapi ketika nanti sampai ke perempatan Karanglo, baru keluar dari tol mungkin setelah perjalanan panjang, tapi malah mendapatkan pengalaman yang tidak enak tadi kawan, salah satunya dengan Anjal Gepeng yang terkesan intimidatif dan juga memaksa. Nah itu pasti mereka baru datang langsung bad ini nanti, bad impression gitu ya, ketika bertemu dengan orang-orang tadi. Sehingga tadi dari rekan-rekan Satpol PP juga menyampaikan, iya ini memang meresahkan, dan pihaknya juga berupaya agar hal ini bisa segera teratasi dan menuntaskannya itu juga butuh waktu begitu ya, karena gak 1-2 orang, ini kan jumlah mereka ini banyak, kadang bergantian juga. Saya sering mengamati, anak pang ini juga kadang ada di ini kawan, di pertigaan di Noyo ini loh, di TL MT Haryono, Gajayana. Nah itu mereka banyak yang stay di sana malam-malam, bahkan mungkin kalau Anda biasanya melintas juga sekitaran jam 10-an begitu, kadang mereka ya duduk-duduknya di Meteor Cell kan udah tutup ya jam segitu. Nah mereka duduknya di sana dan rame banget, ada yang rebahan gitu ya, ada yang juga nanti gantian untuk ke traffic light-nya, itu juga masih sering ditemui di sana. Gitu, kalau mungkin tadi ada punya pengalaman serupa juga dan terasa memang ini cukup meresahkan, boleh Anda berbagi cerita juga kawan di City3 FM di 0811-3600-911. Sebelum saya jeda, saya punya informasi juga untuk Anda kawan-kawan City3, ini sekaligus rekomendasi ya. Rekomendasi untuk Anda yang mau investasi, di bidang properti. Kalau selama ini masih ragu, takut boncos, takutnya nanti stuck dan gak produktif gitu ya. Nah ini Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan dekat dengan Jatim Park Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap, cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi, properti terpercaya.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi siang hari ini masih sama, masih terpantau lancar, baik di sepanjang Padan maupun di sekitar Sidoarjo. Lanjut lagi lepas Sidoarjo, kali ini mengarah ke sekitar Waru. Saat di menjelang gate Waru dan di selepasnya, Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih terkondisikan. Semoga cuaca bersahabat, kawan. Untuk Anda yang punya informasi seputar tol, Anda masih bisa tambahkan melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau dengan cara mention di sosial media kami di @cityguide911fm.

0: FM Jalan Plus. Kalau bicara soal Malang, mungkin yang terbayang kota wisata yang ramai dan sejuk. Tapi kali ini, saya mau mengajak Anda sedikit menjauh ke arah selatan menuju sebuah desa yang tenang dan penuh potensi. Desa Tirtoyudo di Kabupaten Malang. Desa ini punya suasana khas pedesaan yang masih asri. Hamparan sawah hijau, perbukitan, dan udara segar jadi pemandangan sehari-hari. Kehidupan masyarakatnya juga masih kental dengan nilai gotong royong dan kebersamaan. Di sini, waktu terasa berjalan lebih pelan, dan justru itu yang membuatnya istimewa. Tirtoyudo dikenal sebagai wilayah agraris. Sejak dulu, sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan. Nama Tirtoyudo sendiri berasal dari kata Tirto yang berarti air, dan Yudo yang bermakna perjuangan. Sebuah filosofi tentang sumber kehidupan dan semangat masyarakatnya dalam mengelola alam yang mereka miliki. Menariknya, Desa Tirtoyudo juga menyimpan potensi wisata alam yang luar biasa. Di wilayah ini dan sekitarnya, Anda bisa menikmati keindahan pantai selatan, seperti Pantai Lenggok Sono yang terkenal dengan pasir putih. Ada juga Pantai Wedi Awu, surga tersembunyi yang kerap dijadikan pilihan. Tak jauh dari sana, terdapat Pantai Banyu Anjlok. Destinasi unik karena memadukan air terjun yang langsung jatuh ke bibir pantai. Perpaduan perbukitan hijau dan garis pantai selatan menjadikan kawasan ini sangat potensial untuk camping, trekking ringan, hingga wisata petualangan. Bukan hanya soal tempat, tapi pengalaman. Datang ke sini berarti menikmati suasana desa yang otentik, mencicipi kuliner sederhana khas rumahan, dan merasakan ketenangan yang mungkin sulit ditemukan di tengah kota. Jadi kalau Anda sedang mencari destinasi yang alami, tenang dan penuh cerita, mungkin sudah saatnya melirik Desa Tirtoyudo. Dari Kota Malang Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Setelah itu lanjut mengarah ke Krebet Bulu Lawang. Kemudian mengarah ke Turen. Nah, ikuti jalan sampai masuk wilayah Desa Tirtoyudo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Setelah jalan-jalan ke Desa Tirtoyudo, kita akan kemana lagi ya? Tunggu saja di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
2: kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
2: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
1: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmik,
1: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman.
4: Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigeta Inuanuar FM, Cadence for Your Life. Kawan, saya baru habis scroll-scroll ya di media sosial. Seperti biasa tuh kalau momen Idul Adha pasti ada kurban kor gitu ya, atau banyak video-video lucu yang berseliweran pada saat momen area Idul Adha ini, atau di momen-momen kurban pada saat setelah sholat id. Ini salah satunya yang lagi rame, ya sapi masuk got, itu juga banyak ya di beberapa kota lain. Kemudian ini yang kambing lari-lari akhirnya nyarinya susah karena jumlahnya banyak, terpencar-pencar, itu juga ada tuh saya lihat. Termasuk ini kalau yang di Jatim yang lagi ramai juga adalah sapi kurban di Mojokerto itu masuk ke septic tank, evakuasinya sampai 3 jam gitu kawan. Ini ada di dusun Ardilangu, Mojokerto. Di evakuasinya kurang lebih selama 3 jam ya setelah terperosok ke dalam lubang septic tank. Ini gimana ini kronologinya? Yang evakuasi itu ada personil dari Damkar, Pos 1 Mojo Anyar, kemudian ada BPBD Kabupaten Mojokerto. Akhirnya bisa diangkat dan alhamdulillahnya kondisinya masih sehat ya. Nah ini kalau dari beberapa video itu juga dilakukan pembersihan, karena ya lagi-lagi ya habis masuk ke septic tank gitu kawan. Adakah mungkin juga yang punya cerita-cerita berkaitan dengan ini nih, kurban kor begitu ya. Kalau di media sosial tuh lagi rame juga sekarang, macam-macam nih. Salah satunya kalau ya dari kawan-kawan pendengar yang bergabung di TikTok, kalau kata Pak Taufik, sapi ucul katanya. Seperti itu pasti ada katanya. Iya, udah banyak ya berseliweran dari beberapa hari sebelum momen Idul Adha. Saya geser kembali kawan. Oh ini ada Bu Mulyani WhatsApp, katanya selamat siang, kami sekeluarga menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir batin. Terima kasih banyak Bu Mulyani. Pak Dhani di mana nih Pak Dhani? Jalanan lengang karena banyak PSBB kayak pas COVID dan Lebaran. Langitnya mulai mendung. Merata Pak mendungnya ya? Pak Dhani di mana nih Pak? Mendungnya kayaknya merata sih. Kalau dari beberapa laporan yang masuk juga, coba saya cek CCTV dulu kawan ya. Dari CCTV Kota Malang kita lihat apakah redup di beberapa titik lain. Kita cari yang daerah perbatasan langsung deh ya. Karena kan kalau pusat kota kayaknya sama-sama aja. Tlogomas ya mendung gitu. Coba kita gesernya ini yang ke utara. Paling ujung itu apa? Balearjo Sari ya. Kita coba cek dulu di area Balearjo Sari apakah sama mendung juga. Ah, mendung juga ternyata. Saya tampilkan ya di visor radio kami kawan. Ini dia pantauannya. Memang agak redup di sana. Untuk lalu lintas ramai ternyata ya, yang Ahmad Yani utara ke selatan maupun yang ke utara ternyata pergerakan juga cukup signifikan. Terima kasih banyak untuk beberapa update yang sudah dibagikan juga. Dan sebelum saya jeda, kawan-kawan, ini untuk Anda yang punya ide kreatif dan keren, ayo jadi bagian perjalanan 45 tahun pelayanan Perumda Tirta Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Tunjukkan bakat Anda di 3 kompetisi seru, ada Lomba Desain Seragam, Lomba Desain Maskot, dan Lomba Video AI. Kalau yang AI ini bebas sekreatif mungkin. Karya terbaiknya bakal jadi identitas resmi perusahaan, plus ada total hadiah puluhan juta rupiah menanti Anda. Pemenang juga berpeluang besar lolos seleksi tenaga kerja IT Perumda Tirta Kanjuruhan. Kompetisi ini terbuka untuk seluruh WNI maksimal usia 30 tahun, baik individu maupun tim. Untuk tanggalnya kawan, pendaftaran masih terbuka sampai 30 Mei ini, dan pengumpulan karya juga sama, terbuka sampai 30 Mei. Ini kurang lebih masih ada 4 hari lagi, monggo ya dimaksimalkan. Dan untuk Anda yang mau tahu info detailnya bisa langsung cek di website hut45.perumdatirtakanjuruhan.com. Buktikan kreativitasmu karena ide hebatmu bisa mengalir dan bermanfaat seperti air.
1: City Guides Inside. Aksi kriminalitas jalanan dan penipuan digital saat ini kian marak mengintai sudut kota Malang, hingga merenggut rasa aman warga. Sindikat luar daerah hingga keterlibatan usia muda terus memanfaatkan kelengahan lingkungan untuk melancarkan aksi terorganisir. Lalu di tengah pola kejahatan yang semakin nekat saat ini, masihkah kota Malang aman untuk kita tinggali? KBO Reskrim Polresta Malang Kota, Ibda Gali Muhammad Hamdan menyampaikan, kasus kriminalitas kota Malang masih didominasi curanmor dan penipuan online di kawasan Lowowaru serta Blimbing, sehingga kepolisian terus mengintai mengintensifkan patroli sekaligus mengimbau warga agar lebih aktif menjaga keamanan lingkungan.
2: Jadi di triwulan pertama memang masih didominasi kejahatan-kejahatan konvensional. Kejahatan konvensional yaitu kejahatan-kejahatan jalanan, curanmor, kemudian pencurian dengan pemberatan, ya tadi sempat disinggung bahwasannya ada motifnya adalah pencurian, kemudian melukai. Kemudian data kami juga kejahatan-kejahatan melalui online, yaitu tipu online itu mewarnai kejahatan di wilayah Kota Malang. Jadi untuk pencurian dengan pemberatan ini masih 2 digit, tenang saja Mbak Yolanda, masih 2 digit. Kemudian untuk tipu online juga masih 2 digit. Mm-hmm. Nah ini merupakan tantangan kami untuk terus mengupayakan dan mengoptimalkan tentang pengungkapan baik yang dilakukan oleh tim sesuai dengan tupoksi saya adalah mengkoordinir rekan-rekan penyidik saya untuk betul-betul saya maksimalkan bekerja dengan keluhan masyarakat apapun ini pastikan terlayani dengan baik. Saya tidak menghendaki penyidik-penyidik ini melakukan kesalahan-kesalahan ataupun menolak laporan masyarakat dari bentuk keluhan apapun. Tolong layani dengan baik. Toh meskipun pada saat masyarakat ini ngelapor dan akhirnya harta bendanya ini ya tidak bisa diketemukan, minimal kalian layani dengan baik. Ketika arahan itu selalu saya sampaikan seperti itu.
1: Wakil Dekan 2 FISIP UMM, Lulu Dwi Kumalasari menilai, perkembangan teknologi dan tuntutan gaya hidup telah mengubah pola kriminalitas menjadi lebih terorganisir hingga melibatkan usia remaja, sehingga diperlukan kolaborasi masif lintas sektor untuk memperkuat edukasi moral dan pengawasan lingkungan.
3: Kalau analisa kita gitu ya secara sosiologi, memang kita belum bisa menyatakan bahwa Kota Malang ini kan sudah aman begitu dari tindak kriminalitas itu. Pola-pola yang sekarang, memang realitas saat ini dengan konsep nekat itu memang banyak perubahan-perubahan yang terjadi dan banyak faktor juga begitu yang mempengaruhi Mbak. Memang ada banyak tantangan dan harus ada banyak perubahan ya dengan realitas perubahan zaman yang saat ini kita lakukan. Tadi disampaikan mungkin paling banyaknya adalah terkait dengan curanmor, pencurian kendaraan bermotor, kemudian ada kejahatan dengan kekerasan. Tapi kan realitas kriminalitas jalanan itu kan banyak. Sekarang perempuan-perempuan dengan begal payudara aja sudah berapa kasus misalnya. Kita lihat poin-poin tadi, ada banyak hal yang memang harus dipetakan ya terkait dengan kasus-kasus yang terjadi, tidak asal dalam artian. Kemudian ini ada kasus nih, sudah ketangkap, kemudian diselesaikan. Tapi bagaimana monitoring evaluasi dari ini supaya tidak berlanjut? Itu kan yang penting ya, harus dipikirkan secara bijak. Jadi kalau misalnya nggak ngatasin gitu sebagai konteks hukum yang harus tegas, terus lagi bagaimana kemudian berjejaring dengan siapa gitu ya, yang harusnya bisa menuntaskan realitas ini dari tidak hanya di tingkatan mungkin kota polresnya, tapi sampai di unit dasar di desanya misalnya, itu juga menjadi poin yang harus dilibatkan begitu dengan baik gitu.
1: Maraknya kriminalitas menjadi alarm keras, keamanan Kota Malang tidak bisa digantungkan pada patroli aparat semata. Tanpa penguatan pengawasan lingkungan dan kolaborasi masif lintas sektor, ruang publik akan terus menjadi sasaran empuk para pelaku kejahatan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh

0: juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
1: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
0: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
2: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangan yang dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
5: Halo, kamu lama banget sih OTW-nya sayang. Kamu udah OTW dari Afrika ya?
6: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok. 10 menit lagi sampai.
5: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
6: Oh, no. Aduh ya. Ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
0: Kawan, bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Serigata in 101 FM, guidance for your life. Halo warga Malang yang mau cari kasur tapi bingung carinya di mana, ada Victoria Furni Center yang siap untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furni Center, Anda dapat memiliki kasur premium mulai dari King Coil, Serta, dan Florence. Dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size, dan free bed linen, free bantal dan guling, free matras protector, free travel bed, dan free ongkir, all area Jatim. Segera kunjungi toko Victoria Furni Center di Jalan Tumenggung Suryo, 64 Blimbing Malang, atau di Jalan Mejen Panjaitan, 172 C, Mete Malang. Untuk informasi lebih lanjut bisa cek Instagram dan juga Google-nya di Victoria Furni Center. Kembali ke WhatsApp yang masuk dari kawan-kawan pendengar. Ada Bu Mulyani, saya seharian ini diam di rumah aja, takut kalau ada sembelihan hewan katanya. Kemarin malam waktu lewat di Wisnuwardana, ada seekor kambing yang ngambek. Oh gimana tuh Bu, teriak-teriak ketika akan dibawa ke masjid. Oh ya ampun, sampai kakinya tersangkut, terangkat ke atas, akhirnya digotong dua orang. Setelah keempat kakinya diangkat, ada juga sapi yang diangkut mobil pickup. Saya lihat dari kedua matanya keluar air mata, wah jadi ikutan sedih katanya Bu Mulyani. Saya juga salah satu yang gak berani saya ngelihat prosesi pemotongannya karena gampang nangis gitu, gampang terharu. Ini di depan kantor kita juga ada kambing nih kawan. Dari kemarin saya ajak ngobrol, kadang dicuekin, kadang direspon gitu ya. Tapi kayak gak tega gitu kalau misalnya nanti sore mau dipotong. Update lainnya ada Pak Yudi. Pak Yudi kirim chat nih, ada fotonya juga. Daerah mana ini Pak?

0: Ororodowo ya. Daerah Ororodowo cuacanya mendung campur berawan. Belum turun hujan juga, masih redup di beberapa titik kawan di siang hari ini. Jangan lupa ya, yang lagi di perjalanan juga antisipasi mungkin beberapa jalur alternatif itu banyak yang ditutup kawan. Kalau kita belum ada data yang signifikan ya berkaitan dengan jalur mana saja yang ditutup, tapi tadi pada saat melintas di depannya Pom Tlogomas, itu kalau Anda dari arah Pasar Landung Sari, biasanya kan banyak ya, yang dari arah Dermo masuk ke area Pasar Landung Sari, Tirto Rahayu itu, kemudian mau ambil alternatif, gak mau muter ke arah ini, yang berbelok ke kanan itu kan ke arah Unitri ya. Tapi ngambil di jalur yang kecil itu kawan, nah itu hindari dulu, karena exitnya pas di depannya Pom Tlogomas, itu ditutup karena ada prosesi penyembelihan hewan kurban. Baru satu itu ya yang saya tahu ada penutupan yang pas di depannya Pom Tlogomas. Kalau mungkin dari pagi banyak ditutup karena jalannya dimanfaatkan juga untuk ini ya, untuk penyembelihan, untuk sholat id maksudnya. Tapi kalau yang sampai siang menjelang sore, kalau ada juga beberapa titik lain yang ditutup, boleh berkabar kawan ya. Barangkali bisa menjadi guidance untuk kawan-kawan pendengar yang lain untuk menghindari titik tersebut. Gitu sementara untuk beberapa update-nya. Untuk update lainnya, kita pantau lalu lintas kembali. Ini di sekitaran mana nih yang antri panjang nih? Perempatan Kaliurang ya. Lumayan panjang kawan, yang dari arah selatan ke utara termasuk sebaliknya juga. Masih dari volume saja, atau kalau ada faktor lain nanti boleh berkabar ya. Biasanya di sini ada manusia silver juga nih, kadang yang pakai kostum badut begitu bolak-balik kita laporkan, kadang ditindak, kadang ya menunggu gitu untuk menindakannya sendiri. Kalau misalnya masih ada nanti boleh berkabar ya, apalagi pada saat momen Idul Adha ini, hari raya besar keagamaan, lalu nanti dilanjutkan lagi dengan momen long weekend. Yang dikhawatirkan selain kepadatannya adalah jumlah anjal gepengnya yang semakin banyak begitu, apalagi karena Kota Malang dan juga Kabupaten Malang maupun Kota Batu ini sebagai jujukan wisata juga ya, salah satunya Malang Raya ini di wilayah Jawa Timur. Nah itu yang menjadikan banyak yang anjal gepeng yang memanfaatkan momen tersebut. Gitu sementara kawan untuk update-nya. Anda yang lagi di perjalanan boleh kembali menambahkan, bisa langsung call in di 0811-3600-911 atau mention di @City9911FM. Untuk traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation. Saya geser dulu. Kita akan terhubung ya bersama dengan reporter Heri Prasetyo kawan di siang hari ini. Coba saya sambungkan dulu. Jadi di siang hari ini Heri membawa kabar libur panjang Idul Adha 2026, Stasiun Malang dipadati penumpang kereta.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Ya, Heri, silahkan laporannya.
2: Kawan, momen libur panjang Idul Adha 2026 mendorong peningkatan mobilitas masyarakat melalui transportasi kereta api. Stasiun Malang tercatat menjadi salah satu simpul perjalanan dengan aktivitas penumpang yang cukup tinggi di wilayah operasional KAI Daup 8 Surabaya. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat ribuan pelanggan memanfaatkan layanan kereta api dari dan menuju Stasiun Malang selama periode libur panjang yang berlangsung pada akhir Mei hingga awal Juni 2026. Data sementara pada Selasa 26 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat menunjukkan total 6.024 pelanggan dijadwalkan menggunakan layanan di Stasiun Malang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.665 pelanggan melakukan perjalanan keberangkatan sementara, 2.359 lainnya tercatat tiba di Kota Malang menggunakan kereta api. Jumlah itu kawan diperkirakan masih dapat mengalami peningkatan seiring masih berlangsungnya penjualan tiket dan operasional perjalanan hingga malam hari. Tak hanya pada hari tersebut, lonjakan pelanggan diproyeksi berlangsung sepanjang masa libur Idul Adha yakni 26 Mei hingga 1 Juni 2026. Selama periode itu, volume pelanggan di Stasiun Malang diperkirakan menyentuh angka 29.837 orang Sebanyak 14.568 pelanggan diproyeksikan berangkat dari stasiun Malang, sedangkan 15.269 lainnya merupakan pelanggan yang turun di stasiun tersebut. Manajer Humas

0: KAI Daup 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono bilang, tingginya animo masyarakat mencerminkan kepercayaan publik terhadap transportasi kereta api yang dinilai praktis, aman, dan tepat waktu. Menurutnya, Stasiun Malang selalu menjadi salah satu titik dengan pergerakan pelanggan yang cukup tinggi ketika periode libur panjang berlangsung, termasuk saat Idul Adha. Guna mengantisipasi meningkatnya volume penumpang, KAI Daup 8 Surabaya menyiapkan 12 perjalanan kereta api setiap hari yang keberangkatannya di awali dari Stasiun Malang. Total kapasitas yang tersedia selama periode libur panjang mencapai sekitar 40.000 tempat duduk untuk berbagai relasi tujuan. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Ya, terima kasih Heri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
3: Jalan-Jalan Plus.
4: Halo kawan, kali ini kita akan jalan-jalan ke arah barat Kabupaten Malang, ke satu tempat yang tenang, adem, dan punya peran penting sejak puluhan tahun lalu. Namanya Waduk Selorejo, yang berada di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang. Waduk Selorejo ini bukan tempat wisata yang tiba-tiba ramai, karena sejak awal tempat ini dibangun sebagai bendungan serbaguna. Fungsinya, untuk mengatur aliran Sungai Kunto, membantu irigasi pertanian, mengendalikan banjir, sekaligus menjadi pembangkit listrik tenaga air. Sebelum waduk ini ada, wilayah di sekitarnya kerap mengalami banjir saat musim hujan dan kekurangan air ketika kemarau. Dari situlah Selorejo dibangun dan perlahan mengubah wajah kawasan Ngantang. Seiring waktu berjalan, genangan air yang terbentuk justru menciptakan pemandangan alam yang luas dan menenangkan. Lembah sungai berubah menjadi hamparan air, dikelilingi perbukitan dengan latar Gunung Kelut, Gunung Kawi, dan Gunung Ancas Moro. Dengan luas area sekitar 650 hektar dan berada di ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut, udara di sekitar Waduk Selorejo terasa sejuk dan bersih, terutama saat pagi hari ketika kabut tipis kadang masih turun. Di Waduk Selorejo, Anda tidak perlu terburu-buru, ada yang datang untuk duduk santai di tepi waduk, ada yang memancing, ada juga yang naik perahu untuk berkeliling. Kalau Anda menyukai suasana tenang, tempat ini terasa pas. Tidak bising, tidak penuh wahana, cukup untuk membuat pikiran lebih rileks. Sore hari menjadi salah satu waktu favorit. Ketika matahari mulai turun, langit berubah warna dan siluet pegunungan terlihat semakin jelas. Sunset di Waduk Selorejo sering membuat orang betah berlama-lama. Meski fungsinya sebagai bendungan dan pembangkit listrik masih berjalan hingga sekarang, kawasan Waduk Selorejo juga dilengkapi fasilitas wisata yang nyaman. Tersedia area parkir, warung makan, toilet, musola, hingga penginapan yang menghadap langsung ke arah waduk. Harga tiket masuknya relatif terjangkau sehingga cocok untuk wisata keluarga, komunitas, atau sekedar jalan santai di akhir pekan. Yang membuat Waduk Selorejo berbeda, di satu sisi ia tetap bekerja sebagai sumber air dan energi, namun di sisi lain terbuka sebagai ruang wisata alam yang tenang dan ramah. Bagi Anda yang ingin ke sini, perjalanan dapat dimulai langsung dari Kota Malang. Arahkan kendaraan ke Kota Batu, lanjut ke kawasan Pujon, kemudian menuju Kecamatan Ngantang. Dari pusat Ngantang, tinggal mengikuti penunjuk arah ke Desa Pandansari, lokasi Waduk Selorejo berada. Akses jalan sudah beraspal dan dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dari Kota Malang, sekitar 40 hingga 45 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam, tergantung kondisi lalu lintas dan cuaca. Jadi kawan, kalau Anda sedang mencari tempat jalan-jalan yang tidak ribet, tidak ramai, tapi menawarkan suasana alam yang adem, Waduk Selorejo bisa menjadi pilihan yang

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah temeras sih.
3: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
2: Waduh, iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
3: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
2: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kok gak ono nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
1: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam, menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
4: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Update lainnya kawan yang masuk di WhatsApp City Guide, ini pantauan cuaca dari Pak Dian. Katanya di Tol Malang Pandaan lancar menjelang exit Purwodadi sempat gerimis. Nah ini Purwodadi gerimis duluan nih. Ada kiriman videonya ya, saya tampilkan di visor radio kami. Oke, arah ke mana nih? Arah ke utara ya Pak Dian ya. Semakin ke depan semakin ini, semakin redup kawan. Baru saja di area Tlogomas ini muncul lagi sinar matahari. Tadi nggak kelihatan sama sekali kawan, 2 jam berlalu ya. Sekarang sudah mulai terlihat ada secercah sinar matahari di sini. Tapi untuk awannya masih awan-awan ini ya, awan redup begitu. Tapi masih ada cahaya mataharinya, relatif berawan sesuai dengan perakiran BMKG. Ini sementara untuk beberapa update di titik lainnya. Kalau untuk Kota Malang, mendungnya merata, tapi ternyata ke bagian utara, arah ke Surabaya, itu Purwodadi tadi yang sempat gerimis lebih dulu. Gitu, sementara update-nya. Saya juga mau kembali mengingatkan, kawan, tadi kita sempat bahas berkaitan dengan tata kelola sampah sisa kurban. Tadi saya lansir dari beberapa website, ya, ini salah satunya dari IPB, salah satunya itu dari UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan juga dari IPB University. Dan memang di sini dicantumkan untuk prosedurnya adalah dengan menggali lubang gitu kurang lebih 50 sampai 1 meter. Itu diupayakan untuk membuang limbah darah maupun juga kotorannya ke dalam galian itu sendiri kalau tidak ada septic tank. Kalau ada ya di septic tanknya ya, tapi kalau tidak ada galilah lubang, nanti dibuang ke sana untuk limbahnya lalu dikubur, dan atasnya nanti ditaburi dengan disinfektan juga, bahkan di area sekitar area pemotongan begitu. Nah tapi tadi di Kota Malang itu ada yang buang limbahnya ke selokan, ke saluran air, dan itu posisi di area Candi Mendut kawan. setelah tadi kita coba cek dan kita teruskan ke bidang persampahan dan limbah B3, katanya akan digeser untuk laporannya menuju ke tata lingkungan dan akan ditindaklanjuti. Harapannya juga bisa segera diedukasi, dan harusnya ya, harusnya sebelum momen pemotongan itu sudah ada edukasi untuk yang melakukan pemotongan hewan kurban tidak di rumah potong hewan atau tidak di RPH. Biasanya kan yang swadaya masyarakat sendiri gitu. Selain mengedepankan aspek halalnya, tapi juga bagaimana dengan dampaknya pada lingkungan, itu juga harus diperhatikan. Nah, mungkin ada di beberapa titik lain yang mengalami hal serupa atau ada yang mau sharing-sharing juga berkaitan dengan pembuangan limbah kurban. Apakah sudah mengikuti prosedur yang berlaku, tapi atau mungkin masih ditemui juga yang bersihin limbahnya itu di sungai atau di selokan gitu kawannya atau di saluran air lainnya, boleh Anda berbagi di 0811 36001.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, kerap muncul kasus cacing hati saat pembongkaran organ hewan kurban. Kata Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Batu, Sri Cahyani, kasus cacing hati sering muncul saat proses pembongkaran organ dalam hewan. Menurutnya, penting sekali pemisahan organ yang sakit dari daging yang akan dibagikan untuk warga. Ia menambahkan, bagian daging sapi yang hatinya terkena cacing dipastikan tetap aman dan layak untuk dikonsumsi. Kawan, KPK periksa sejumlah saksi kasus korupsi dana hibah APBD Jatim. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut, KPK telah memeriksa 6 orang saksi untuk melengkapi berkas perkara Anwar Sadat, mantan wakil ketua DPRD Jatim, selaku tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan dan hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022. Sejumlah saksi tersebut diperiksa KPK di Polres Kota Probolinggo. Kemudian, para saksi ini juga berperan dalam pengelolaan dana dan pelaksanaan kegiatan POKMAS. Sebelumnya, KPK juga sudah menetapkan 21 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah POKMAS ini yang terdiri dari sejumlah anggota legislatif dan pihak swasta. Kawan, daging dam jamaah Indonesia didistribusikan ke Palestina. Menteri Haji dan Umroh RI, M. Irfan Yusuf, menyampaikan pihaknya akan mendistribusikan daging dam atau daging denda jamaah haji ke Palestina. Ia menambahkan, ada sekitar 120 ribuan jamaah yang terkena dam dan sebagian besar hasil dam tersebut akan distribusikan ke Gaza, Palestina. Lebih lanjut, langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa bahagia terhadap rakyat Palestina untuk sama-sama merayakan Hari Raya Idul Adha di tengah konflik yang melanda. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Mufti Akmal. Selamat siang.

0: City Gate 9, Waron FM, Gaiden, For Your Life. Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di siang hari ini. Semakin siang, semakin terik. Untuk Anda yang masih harus melanjutkan aktivitasnya, tetap semangat ya. Untuk Anda yang sekarang ini juga posisi masih di sekitar kota Malang, ini kalau kita coba cek di beberapa titik pantauan, masih lancar saja, baik di sekitar Sukun, kemudian untuk Anda yang mau mengarah ke area Pakisaji nih khususnya, juga sama, tidak ada kepadatan ya, ramai lancar saja. Untuk traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info, Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation. Kita akan lanjutkan bersama dengan reporter CityGate FM, ada Harry yang kali ini akan menyampaikan informasi soal jelang long weekend Idul Adha. Pertamina tambah 1,5 juta tabung LPG 3 kg di Jawa Timur.
1: Segera kita ikuti laporan reporter CityGate 911 FM.
0: Harry, silahkan.
2: Kawan, mengantisipasi lonjakan kebutuhan energi selama libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Pertamina Patraniaga menambah pasokan 1,5 juta tabung LPG 3 kg di Jawa Timur. Tambahan distribusi itu disiapkan untuk menjaga ketersediaan energi tetap aman selama periode long weekend yang berlangsung 5 hari mulai Rabu 27 Mei 2026 hingga Minggu 31 Mei 2026. Kenaikan kebutuhan energi diperkirakan terjadi seiring meningkatnya aktivitas rumah tangga dan mobilitas masyarakat selama momen libur keagamaan. Karena itu, Pertamina memastikan stok BBM maupun LPG di wilayah Jawa Timur berada dalam kondisi aman dengan dukungan infrastruktur distribusi yang tetap beroperasi penuh. Area Manager Communication Relation and CSR Jatim Balinus Pertamina Patraniaga Ahad Rahedi bilang, LPG diprediksi menjadi komoditas energi yang paling banyak diburu masyarakat selama libur Idul Adha. Untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi, Pertamina menambah penyaluran di luar distribusi reguler melalui skema fakultatif. Tambahan distribusi yang digelontorkan mencapai 99% dari rata-rata penyaluran harian atau sekitar 1,5 juta tabung LPG 3 kg untuk seluruh wilayah Jawa Timur. Jumlah tersebut kawan diharapkan mampu meredam potensi kelangkaan dan menjaga stabilitas pasokan di tingkat pangkalan maupun konsumen. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan menuju ke salah satu destinasi wisata bahari paling terkenal di Kabupaten Malang, yaitu Pantai Sendang Biru. Pantai Sendang Biru berada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, sekitar 70-80 km dari pusat kota Malang. Pantai ini dikenal sebagai salah satu pelabuhan nelayan terbesar di pesisir Malang Selatan, sekaligus pintu gerbang menuju Pulau Sempu, kawasan cagar alam yang terkenal dengan segara anakan. Kalau Anda berangkat dari kota Malang, rute yang paling umum Anda bisa mengarah ke Bululawang. Lanjut, Anda menuju ke Turen, arahkan kendaraan Anda menuju Sumbermanjing Wetan, dan sampailah di Desa Tambakrejo. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 2-3 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Jalannya juga sudah beraspal dan bisa dilintasi untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tapi menjelang pantai, ada beberapa tikungan dan turunan tajam. Jadi, tetap hati-hati ya. Pantai Sendang Biru punya karakter yang berbeda dari pantai selatan pada umumnya. Di sini ombaknya relatif lebih tenang karena terlindung oleh Pulau Sempu sehingga aman untuk perahu nelayan bersandar. Anda bisa melihat aktivitas pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan Sendang Biru, salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Selain itu ada juga wisata perahu menuju Pulau Sempu, wisata kuliner seafood segar, sampai spot foto di dermaga dan bukit sekitar pantai. Kalau soal kuliner, Sendang Biru surganya seafood. Ikan bakar, cumi, udang, lobster, hingga hasil laut segar bisa Anda nikmati langsung di warung-warung pesisir pantai. Banyak juga UMKM lokal yang menjual olahan ikan asin, kerupuk laut, dan souvenir khas pesisir selatan Malang. Nah, buat Anda yang mau ke Sendang Biru, ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, Anda bisa datang pada pagi atau sore hari untuk menghindari panasnya terik dan dapat suasana pantai yang lebih adem. Kedua, kalau menyeberang ke Pulau Sempu, pastikan izin dan patuhi aturan konservasi karena kawasan ini dilindungi. Ketiga, siapkan uang tunai ya, karena tidak semua tempat menyediakan pembayaran non-tunai. Dan yang paling penting, tetap jaga kebersihan pantai dan hormati aktivitas nelayan setempat. Jadi, kalau Anda ingin merasakan wisata laut, pemandangan indah, sekaligus kuliner yang lengkap, Sendang Biru bisa jadi pilihan yang pas untuk liburan Anda. Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sam, parkire 2000.
1: Lho, kaya jahe langkung ae rek. Teko ora dijemput, mule njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisen di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Lho, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di Sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting yo Pak Disub.
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung yang menawarkan banyak lokasi pilihan terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo mulai Rabu, tanggal 27 Mei sampai Minggu, tanggal 7 Juni 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Don, siang hari ini untuk beberapa informasi yang sudah masuk ya. Terakhir tadi kabar dari Pak Yudi, daerah Ororodowo ini cuacanya sudah mulai mendung. Sementara kalau kita melihat dari prediksi cuaca di sekitar Kota Malang, memang ada potensi hujan-hujan ringan saja sebenarnya. Kalau di Trogomas sampai sekarang masih berubah-ubah ya, dari yang cerah, kemudian mendung, cerah lagi, seperti itu. Kemudian ada tambahan dari Bu Diana. Terima kasih Bu Diana. Blimbing, depan pasar Blimbing, mendung, tapi ini ada cahaya matahari ya. Jalur ramai lancar, baik keluar maupun masuk Malang. Terima kasih Bu Diana. Ada lagi informasi selanjutnya Pak Dian. Kalau Pak Dian ini tadi sempat mengirimkan video ya. Sekilas terpantau sudah mulai turun hujan kawan. Area tol Malang Pandaan masih lancar menjelang exit Purwodadi, sempat gerimis informasinya. Sambil kita tampilkan di visual radio kondisi di sana. Hati-hati untuk Anda yang masih mobile. Terima kasih banyak sudah berbagi Pak Dian. Hati-hati di jalan, Pak Dian. Kemudian untuk informasi lainnya juga, kawan-kawan City Guide yang mau liburan ke Bromo tapi outfitnya gitu-gitu aja, tenang saja, gak perlu beli jaket mahal yang ujung-ujungnya cuma dipakai sekali. Nah, di Outfit Bromo Anda bisa sewa jaket keren cuma Rp35.000 per item. Pilihannya lengkap, tersedia ukuran anak-anak sampai dewasa. Semuanya bersih, wangi, dan selalu di laundry setelah dipakai. Nggak cuma jaket, tersedia juga sepatu boot, sarung tangan, topi, shell, tripod, power bank, sampai sewa iPhone buat bikin konten yang makin estetik. Buat Anda yang mau sekalian trip ke Bromo, ada paket open trip dan private trip mulai 300 ribuan saja. Lokasinya super strategis, hanya 300 meter dari exit tol Sawo Jajar Malang. Tepatnya ada di Jalan Simpang Danau Yamur nomor 2 Sawo Jajar Malang. Anda juga bisa order online dan diantar langsung ke hotel area Malang dan Batu. Follow TikTok Outfit Bromo, Instagram @outfitbromo, atau hubungi 0851-7710-8975. Outfit Bromo, bikin liburan ke Bromo makin hangat, stylish, dan anti ribet.
1: Informasi seputar jantung.

Selamat siang kawan, kembali update pantauan traffic di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa gate tol di Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro. Ada peningkatan volume kawan terutama di gate Singosari ya untuk jalur exit. Sementara untuk arah ke utara di Kejapanan, Porong, Sidoarjo sampai di sekitaran Waru, ini terpantau masih lancar. Kemudian kalau bergeser ke Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Pasuruan Probolinggo tidak ada hambatan. Terakhir tadi update kalau yang di ruas tol di dekat di exitnya Purwodadi ya yang sempat gerimis. Nah kalau sekarang bagaimana kawan pantauan di sana? Apakah sudah merata hujannya atau yang tadi sempat gerimis sudah reda? Boleh Anda tambahkan dengan mention di @city_guide911fm. Untuk info tol didukung oleh Star Glotiner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas. Performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819 9930 9805.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: agak ya. Gas lah.
1: Woi, berhenti mas. Waduh.
0: Aduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
1: Saya ngomong aman nih sopo. Data tekok ndi to?
0: Ya, feeling aja sih pak.
1: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton lho. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat, ha? Titisan Gatot Kaca, ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
2: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. For your life. City Guide FM.

0: Kawan, di momen Idul Adha ini, dari pernyataan ya yang disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa, ini kaitannya dengan penjualan hewan kurban di Jawa Timur dinilai terjadi peningkatan ya. Jadi Khofifa di sini menyampaikan, jadi sekarang ini stok hewan kurban memang aman ya, bahkan mencukupi. Selain itu penjualan hewan kurban di sejumlah sentra peternakan juga meningkat dibandingkan tahun lalu. Kalau kata Khofifa, para peternak yang sempat dikunjungi ya, itu menyatakan atau menjelaskan adanya peningkatan transaksi hewan kurban dibandingkan Idul Adha tahun lalu. Jadi tren positif ini didukung ya pola perdagangan modern yang mana peternak mulai melakukan transaksi secara digital sehingga mendorong penjualan hewan kurban. Khofifa mencontohkan, jadi dari hasil pemantauan yang ada di sentra peternakan Banjarejo, Lamongan, itu ada total stok 300 ekor hewan kurban dan berhasil menjual 260 ekor menjelang Idul Adha. Nah, peternak ini mengalami peningkatan penjualan ya sampai 30% dibandingkan tahun lalu. Nah, meskipun Idul Adha juga sudah berlangsung, Khofifa menyampaikan transaksi jual beli hewan kurban masih terus berjalan karena masa penyembelihan ini masih berlangsung hingga hari Tasyrik ya. Selain tren penjualan, Khofifa juga menjelaskan kalau peternak di sejumlah daerah seperti Ngajum, Mojokerto, Tuban, bahkan Lamongan ini terus berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jatim untuk pemberian vaksinasi dan vitamin untuk ternak. Menurut Khofifa, program vaksinasi ini juga sangat penting ya untuk menjaga kesehatan hewan dari ancaman penyakit mulut dan kuku atau PMK yang masih menjadi perhatian para peternak. Gubernur Jatim Khofifa juga berharap di momen Idul Adha, semua proses penyembelihan hingga distribusi daging kurban berjalan lancar dan tentunya ini juga bisa membawa manfaat ya yang bisa dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Itu kawan, di jam 1:38 ini bagaimana, mungkin Anda tadi juga sempat mengikuti kegiatan penyembelihan hewan kurban di beberapa titik yang ada di Malang Raya ini, mungkin sekarang sudah mulai tahap distribusi atau jangan-jangan ini sudah selesai sejak tadi sebelum duhur ya, boleh nanti Anda ceritakan seperti apa. Untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan yang masih mobile. Soal kondisi hujan, informasi terakhir yang kami dapatkan itu di menjelang Purwodadi. Gerimis saja sih sebenarnya, dari Pak Dian tadi ya sempat mengirimkan video. Tapi di area Tol Gomas justru sebaliknya, sangat cerah, sangat terik kawan. Bagaimana yang ada di Kota Batu dan di wilayah Kabupaten Malang, Anda masih bisa gabung bersama dengan kami di 0811-3600-911.
1: City Guides Life Hacks.
2: Mengganti oli secara rutin adalah salah satu cara paling penting untuk menjaga mesin kendaraan tetap awet. Namun, saat ini pengendara juga harus lebih waspada karena peredaran oli palsu masih sering ditemukan di pasaran. Oli palsu bisa terlihat mirip dengan produk asli, tetapi kualitasnya jauh berbeda. Bahkan dalam jangka panjang bisa membuat mesin cepat panas, aus, dan rusak. Lalu bagaimana ya cara membedakan oli asli atau palsu? Nah, Anda bisa ikuti beberapa tips ini. Yang pertama, perhatikan kemasan dan label botol oli. Produk asli biasanya memiliki catatan label yang tajam, rapi, dan warnanya jelas. Sementara oli palsu sering memiliki label buram, warnanya pudar, atau posisi stiker yang tidak simetris. Kedua, cek segel dan tutup botol. Oli asli selalu memiliki segel yang rapat dan sulit dibuka. Jika segel terlihat longgar atau bahkan sudah rusak, sebaiknya

produknya. Jika kodenya tidak jelas atau berbeda, bisa jadi produknya palsu. Keempat, perhatikan warna dan bau oli. Oli asli umumnya terlihat lebih jernih dengan warna kekuningan atau keemasan. Sementara oli palsu sering tampak keruh dan memiliki bau menyengat atau tidak normal. Dan yang terakhir, hindari membeli oli dengan harga yang terlalu murah. Jika selisih harganya jauh di bawah harga pasar, ada kemungkinan produk tersebut tidak asli. Ingat kawan, oli mungkin terlihat sederhana, tetapi perannya sangat penting bagi mesin kendaraan. Dengan lebih teliti saat membeli, Anda bisa menghindari oli palsu dan menjaga kendaraan tetap aman digunakan setiap hari.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Lulu. Yo, apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Anak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon mentani lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek bira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gak bayar wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
5: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
4: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
5: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
4: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
5: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
4: Loh, Bu, belum bayar.
5: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
3: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Animalia. Kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
7: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
8: Sedangkan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
6: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.
10: Siang hari ini masih bersama dengan saya Bulan. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak ya, Anda yang masih bersama City Guide dan berbagi informasi juga. Kawan, di momen Idul Adha ya, ini juga tentu berkaitan dengan bagaimana jemaah haji yang saat ini juga masih berada di tanah suci. Bahkan dengan gelaran ibadah haji ini yang setiap tahun juga dilakukan gitu ya, termasuk dari jemaah asal Indonesia, masih ada beberapa catatan kawan yang terkait dengan pelayanan ya, khususnya di kesehatan, fasilitas medis, haji, dan lain sebagainya. Dari anggota tim pengawas atau tim was haji DPR RI di tahun 2026, Neti Prasetyani mengingatkan jumlah petugas kesehatan dan fasilitas medis yang digunakan untuk melayani jemaah haji sekarang ini dinilai belum ideal untuk menghadapi kompleksnya pelayanan jemaah di tanah suci. Jadi setelah melakukan serangkaian instrumen pemantauan ya langsung di Arab Saudi, Neti menemukan kalau sejumlah persoalan mendasar ini mulai dari terbatasnya tenaga kesehatan, kemudian tingginya jumlah jemaah resiko yang beresiko gitu ya, kemudian sampai armada ambulan yang sudah tidak layak beroperasi. Bahkan di sana juga dijelaskan kalau sekarang ini total petugas kesehatan haji ada 1.249 orang. Jadi mereka ini terdiri dari 1.050 tenaga kesehatan haji kloter dan 199 petugas kesehatan non kloter. Jadi mereka harus menangani lebih dari 221.000 jemaah Indonesia yang tersebar di berbagai sektor pemondokan. Nah, menurut Neti di sini, rasio ini belum memadai ya, mengingat mayoritas jemaah ini punya kerentanan kesehatan. Selain faktor usia lanjut, banyak jemaah juga mengidap penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, gangguan jantung, sampai kanker. Nah, persoalan lain yang mendapat perhatian serius, kondisi ambulan tadi ya, ambulan milik Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Dari 9 unit ambulan milik klinik, sebagian besar dinilai sudah tua dan tidak optimal ketika digunakan. Nah, padahal kebutuhan ambulan tentu juga meningkat tajam ya menjelang armusna untuk evakuasi jemaah sakit dari pemondokan menuju rumah sakit maupun lokasi-lokasi ibadah utama. Nah, itu kawan disampaikan juga di sini Neti, usulan ya, lebih tepatnya usulan peremajaan armada ambulan pengadaan 2010 dengan unit baru agar pelayanan kesehatan jemaah ini tidak terganggu. Selain itu, dia juga minta pembaruan alat kesehatan ya dan pembangunan gedung klinik yang lebih ramah pasien, karena menurutnya gedung klinik Mekah yang sekarang ini mencapai 17 lantai tentu cukup menyulitkan proses penanganan pasien rujukan dan observasi. Itu ya, yang menjadi evaluasi pelaksanaan ibadah haji khususnya kalau kita bicara dari segi kesehatan dan fasilitas medisnya. Kemudian untuk informasi lainnya nanti kita akan kembali hadirkan yang masih mobile. Ada yang siang hari ini berada di sekitar Kota Malang, kondisi Kota Malang masih sama ya, cuacanya masih cerah saja, mungkin sedikit redup, dan memang kalau melihat dari prediksi cuaca BMKG ada potensi hujan khususnya daerah Klojen, kemudian Sukun dan Lowok Waru. Tapi di area Telogomas sekarang masih cerah saja. Mungkin Anda yang punya informasi di wilayah Kabupaten Malang dan sekitarnya boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911 atau bisa juga mention di @cityguide911fm.

Jalan-Jalan Plus. Kalau dengar kata Taman Hiburan Rakyat, biasanya yang kebayang adalah wahana besar dan ramai ya. Tapi gimana kalau ada versi yang lebih sederhana, lebih dekat, dan justru itu yang bikin beda. Kali ini kita akan mampir ke Taman Hiburan Rakyat Sumber Duren Kecopoan. Lokasinya ada di kawasan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Tempat ini memang bukan taman hiburan besar, tapi lebih ke ruang wisata rakyat yang dikelola dengan pendekatan sederhana dan kreatif. Di sini, pengunjung bisa menikmati suasana santai khas pedesaan dengan area terbuka yang cukup luas dan udara yang masih terasa segar. Yang menarik, beberapa spot di tempat ini dibuat dari bahan-bahan sederhana, bahkan memanfaatkan kain perca sebagai elemen dekorasi. Hal ini juga menjadi ciri khas tersendiri, kawan, sekaligus menunjukkan kreativitas warga dengan mengembangkan tempat wisata. Untuk aktivitas pengunjung biasanya datang untuk bersantai, bermain bersama anak-anak, atau sekedar menikmati suasana, tanpa harus ke tempat yang terlalu ramai atau mahal. Untuk menuju ke lokasi dari arah kota Malang, Anda bisa mengambil jalur ke Sumber Pucung. Setelah sampai di wilayah tersebut, lanjut menuju desa Kecopoan, tepatnya di area Sumber Duren. Disarankan untuk tetap mengikuti petunjuk arah atau menggunakan navigasi, karena akses menuju lokasi masih berupa jalan desa di beberapa titik. Taman Hiburan Rakyat Sumber Duren Kecopoan ini bisa jadi contoh bahwa wisata nggak harus selalu megah. Dengan konsep sederhana dan sentuhan kreativitas, tempat seperti ini tetap bisa jadi pilihan untuk melepas penat. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, Pertamina tambah tabung LPG 3 kg di Jatim. Sebagai antisipasi lonjakan kebutuhan selama libur panjang Hari Raya Idul Adha, Pertamina Patraniaga menambah 1,5 juta tabung LPG 3 kg di Jawa Timur. Tambahan distribusi ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan energi tetap aman. Area Manager Communication Relation and TSR Jatim, Balinus Pertamina Patraniaga, Ahad Rahedi menyampaikan, LPG sebagai komoditas yang paling banyak diburu selama libur Adha. Kawan, Polda Jatim terima ratusan hewan kurban 2026. Ketua Panitia Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah Polda Jatim, Kombes Pol Si Harno, menyampaikan tahun ini Polda Jatim menerima 127 ekor sapi dan 22 ekor kambing pada Hari Raya Idul Adha 2026. Ia menjelaskan, penyembelihan hewan kurban dilakukan di lingkungan Mapolda Jatim dan hasil hewan kurban akan disalurkan ke pondok pesantren, panti asuhan dan juga masyarakat setempat. Lebih lanjut, pihaknya berharap momentum ini bisa menyatukan kembali hubungan kepolisian dengan masyarakat di Hari Raya Idul Adha. Kawan, PBPI siapkan Timnas Padel Indonesia untuk Asian Games. Ketua Umum Perkumpulan Besar Padel Indonesia, Gai Dimuntur Kartasasmita, menegaskan komitmennya meningkatkan prestasi olahraga Padel Indonesia di level internasional. Ia menjelaskan, saat ini PBPI menyiapkan atlet terbaik Indonesia dalam persiapan 3 ajang internasional, yakni Asian Games, World Cup, serta FIP Junior Asia Cup. Lebih lanjut, pihaknya optimis langkah tersebut akan mempercepat perkembangan padel nasional serta mendongkrak Indonesia sebagai kekuatan baru olahraga padel di Asia. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Mufti Akmal. Selamat siang.

0: Serigetain 11 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, kembali siang hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda masuk di jam 2. Semakin kesini semakin ramai tentunya. Kalau tadi saya sempat bilang di area pusat kota masih cenderung sepi, sekarang sudah mulai ada peningkatan volume ya. Kawasan Kayu Tangan, kemudian juga di sekitaran Kawi. Kawi tadi kan lengang sekali, sekarang sudah relatif lebih ramai kawan dari beberapa jam yang lalu. Bergeser juga ke kawasan Alun-Alun Merdeka, termasuk yang dari arah Kasin ke utara, itu sudah mulai nampak ya perlambatan-perlambatan di sana. Ini Buk Luduk, kalau jam segini biasanya kita sering update-nya pantauan kepadatan, tapi kalau saat ini justru berbanding terbalik, yang ke utara itu jauh lebih lengang, tapi yang ke selatan cukup ramai kawan. Mulai dari sekitaran Gatot Subroto sampai dengan perempatan Marta Dinata atau Kelenteng Eng Angkyong, dan juga nanti yang mengarah ke sekitaran Kedung Kandang, ya Kedung Kandang ramai juga, Gadang ya sama, ada peningkatan volume juga. Signifikan nih berbanding dengan beberapa jam sebelum ini ya. Kalau untuk cuaca sih masih ya relatif mendung, sesekali ya cerah. Intinya berawan begitu kawan ya, dominasi berawan saja untuk di beberapa titik area Kota Malang. Untuk update lainnya, tadi ada kiriman info dari Pak Ito. Pak Ito ini update-nya melalui voice note tadi perjalanan di sekitaran Tlogomas Dinoyo. Baiklah, ini ada kiriman foto dan ada voice note-nya juga.
1: Selamat siang Sobat Sirigat FM.
0: Selamat siang Pak Ito.
1: Melaporkan untuk saat ini kami berada di daerah Dinoyo. Mm-hmm. Untuk kelancaran lalu lintas sangat lancar sekali tanpa hambatan. Mm-hmm. Tidak seperti biasa meskipun libur mungkin karena
0: Idul Adha ya.
1: Fitri ya.
0: Idul Adha Pak.
1: Jadi suasananya jalan masih lenggang. Mm. Dan kebetulan kami dari nanti ke ini ke Kota Batu.
0: Oh, okay.
1: Semoga sampai di Kota Batu nanti ini tetap lenggang. Ya,
0: Min.
1: Itu aja mungkin bisa kami laporkan Sirigat FM. Terima kasih, selamat siang dari Pak Ito, Kota Batu. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Ito untuk laporannya juga ya. Katanya perjalanan ke Batu, semoga juga tetap lengang. Saya belum ada pantau di Kota Batu ya. Dari tadi kita fokusnya Kota Malang. Kalau ke Batu, perjalanan mengarah ke Batunya lancar kawan. Mungkin yang cukup ramai saat ini perlambatan hanya ada di sekitaran Bendo, Simpang 3 Bendo, dan juga yang ada di area Trunojoyo. Panglima Sudirman ramai juga, Trunojoyo dari arah Songgoriti atau dari arah Payung itu sama, ada perlambatan juga di sana. Kalau destinasi wisata kayaknya kalau di hari H Lebaran gak begitu ramai juga ya. Ini kalau saya lihat arah ke Pujon tidak ada hambatan. Yang berwisata arah ke ini kawan, yang mengarah ke Cangar itu apa? Mikotopia ya. Sebenarnya ramai ya, di belokannya itu ramai. Mau dari arah Cangar atau mungkin dari arah Batu, dari arah alun-alun itu sama-sama ada peningkatan volume, tapi kalau dibandingkan dengan beberapa momen sebelumnya ini masih relatif aman lah ya. Mungkin juga besok kayaknya yang mulai rame, karena kalau di hari pertama momen long weekend apalagi masih ada 5 hari tersisa gitu ya, karena kan ini long weekendnya 6 hari. Di hari pertama mungkin ya santai dulu lah ya, menikmati momen Idul Adha, kemudian mungkin jadi panitia kurban mungkin di lingkungan sekitar begitu kawan, nonton motongan hewan kurban, bantu-bantu, atau mungkin hari ini full masak daging kurban, ada yang malam hari ini sudah siap-siap beli arang, beli apa lagi, tusuk sate mungkin, dan beberapa kebutuhan lainnya, barbekyuan ya malam hari ini, mungkin santai-santai dulu kayaknya hari ini, sehingga mobilitas gak begitu tinggi. Tapi besok, biasanya di hari-hari setelahnya, momen long weekend itu kadang hari keduanya baru mulai ramai, atau mungkin malam hari ini ya, coba kita nanti cek, karena beberapa minggu lalu tuh kan long weekend juga. Di hari pertamanya memang sepi, tapi malamnya ramai, plat luar kota sudah masuk di wilayah Kota Malang arah ke Kota Batu. Kemudian besoknya baru full gitu kendaraan yang masuk juga. Jadi kemungkinan nanti malam yang akan ada peningkatan volume atau barangkali besok pagi begitu kawan, atau besok siang mungkin. Untuk beberapa update lainnya, kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali menambahkan ya. Bisa langsung update, share juga di WhatsApp 0811-36911 atau bisa geser ke sosial media kami. Bisa ke Instagram, bisa juga di X, bisa juga di TikTok. Saya lagi live TikTok kawan siang hari ini. Monggo ya kalau di live TikToknya di @citykaitain11FM.

0: 3891 FM. Guidance for your life.
1: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
2: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
1: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
2: Nah kan?
1: Aduh, deg-degan tahu.
2: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
1: Ya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
0: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain 101 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Sebelum saya geser ke beberapa update informasi lain, saya punya rekomendasi untuk Anda, terutama untuk Anda yang selama ini kalau scroll sosial media gitu ya, tapi sering lemot atau nge-lag gitu kalau lagi nge-game. Nah, ini saatnya Anda pindah kawan ke Captain Aratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Captain Aratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan juga Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga. Hebat. Ini bicara soal Hari Raya Kurban, ya, Hari Raya Idul Adha. Kemarin saya sempat menyampaikan, tadi pagi sih lebih tepatnya ya, tadi pagi sempat menyampaikan kalau Presiden RI Prabowo Subianto itu menyalurkan 1.098 sapi kurban Idul Adha. Nah, ini kan juga ada keterangan yang disampaikan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamen Sesnek ada Juri Ardianto kalau 1.098 sapi ini merupakan pengadaan yang dianggarkan juga dari pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN kawan, melalui bantuan kemasyarakatan presiden. Dan itu kan juga di highlight ya dari di beberapa pemberitaan, kemudian di media sosial juga katanya presiden yang menyalurkan itu. Tapi banyak juga masyarakat yang mengomentari harusnya itu bukan presiden yang menyalurkan, bisa saja diubah redaksinya katanya seperti itu menjadi pemerintah yang menyalurkan, atau mungkin itu adalah uang negara ya, maksudnya uang dari pajak rakyat juga, dari rakyat untuk rakyat juga terkait dengan APBN ini sendiri, sehingga banyak yang tidak terima ketika sumbangannya itu mengatasnamakan presiden begitu kawan, karena tadi anggarannya dari APBN totalnya adalah 100 miliar. 1.098 sapi itu juga terbagi ya, ada yang dibagikan ke pemerintah daerah sekitar 598, kemudian untuk 500 sapinya itu ke tokoh-tokoh agama, kemudian ke pondok pesantren juga, dan ke orang-orang yang dianggap memang mampu untuk mengakomodir dan menyalurkan kurbannya sendiri. Kalau untuk kurban sapi bantuan presiden itu yang di Kota Malang ya, diserahkan langsung ke Masjid Sabilillah. Jadi Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, sudah menyerahkan bantuan kemasyarakatan berupa 1 ekor sapi kurban dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada takmir Masjid Sabilillah. Ini diberikan hari ini kawan, jenisnya sapi angus ini ya, dengan bobot mencapai 1 ton dan langsung diambil dari peternak lokal di kawasan Cemoro Kandang. Jadi informasinya kalau kemarin itu dari Presiden RI juga meminta semua sapi-sapi itu pokoknya harus memberdayakan sapi-sapi dari peternak lokal. Dan ternyata dari seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia itu tidak semuanya mempunyai bobot sapi yang ditentukan standarnya oleh presiden. Presiden pengennya di atas 900 kilo atau sampai 1 ton. Nah, tapi di masing-masing di beberapa daerah ada sekitar 40-an itu yang tidak bisa memenuhi standarisasi itu, sehingga mereka dapat bantuan itu dari daerah lain kemudian dikirimkan ke daerahnya, tapi tetap di Indonesia ya, pokoknya memberdayakan dari peternak-peternak lokal gitu kawan. Nah, ini Wali Kota Malang juga menjelaskan ini merupakan tahun kedua bagi Kota Malang mendapatkan sapi bantuan dari presiden. Namun Wali Kota Malang nih Wahyu menegaskan juga untuk pemberian bantuan dari presiden ini lokasi sasarannya akan bergilir ke masjid yang berbeda di wilayah Kota Malang. Kalau tahun kemarin sapi yang dari presiden itu ke Masjid Jami, nah tahun ini ke Masjid Sabilillah, mungkin tahun depan akan berubah lagi. Jadi entah kemana begitu ya, pokoknya akan digilir ke beberapa masjid yang ada lah di wilayah Kota Malang. Nah, Kota Malang sendiri menjadi salah satu, Malang lebih tepatnya, menjadi salah satu daerah yang mampu memenuhi sapi dengan bobot standar yang ditentukan oleh presiden, 900 sampai 1 ton begitu kawan ya. Kita tadi ada di wilayah Cemoro Kandang yang bisa mengakomodir itu semua. Begitu. Untuk proses pemotongan hewan kurban ini akan dialihkan ke RPH agar lebih aman juga begitu kawan, termasuk untuk secara syariat dan juga penanganan daging maupun limbahnya. Gitu untuk beberapa update ya di siang menjelang sore kali ini. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan nanti boleh kembali update pantauan di beberapa titik lainnya dengan mention Diet City Guide 911 FM.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Kawan, Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, saat ini kondisi masih sama ya kalau untuk lalu lintasnya, jadi tidak ada peningkatan volume kendaraan. Untuk Anda yang mau mengarah ke Pandaan Sidoarjo termasuk juga di sekitar Waru, jadi nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono masih terkondisikan. Tapi di jam 12:48 tadi, Pak Dian sempat mengabarkan kondisi hujan gerimis di menjelang exit Purwodadi ya. Mungkin ada yang punya update informasi saat ini seperti apa, boleh nanti Anda kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh,
2: kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mix. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mix membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mix, pol.
4: Poldan Mix, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Radio Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Ambar Mei mengabarkan. Ada pemandangan unik dan berbeda dalam perayaan Hari Raya Idul Adha di Dusun Kerajaan dan Dusun Kebon Dalem, Desa Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi. Sebelum disembelih, belasan hewan kurban di wilayah tersebut terlebih dahulu diarak keliling kampung pada Rabu 27 Mei 2026. Bukan dituntun seperti biasa, sebanyak 17 ekor kambing kurban tersebut dinaikkan ke atas deretan beca. Kemeriahan semakin terasa karena kirap hewan kurban diiringi oleh lantunan musik tradisional Hadrah Kuntulan khas Banyuwangi sepanjang jalan.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo kembali membawa kabar. Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Situbondo punya inovasi Simas Rusibon, yakni Sistem Informasi Manajemen Agenda Surat Rutan Situbondo. Inovasi itu dibuat oleh pegawai Rutan Situbondo dan barang peserta magang Hubbatch 2 Kementerian Ketenagakerjaan di Aula Rutan Situbondo sekaligus acara pelepasan peserta magang. Kepala Rutan Kelas 2B Situbondo Suwono bilang, aplikasi Sistem Informasi Manajemen Agenda Surat Rutan Situbondo itu mempermudah proses pengagendaan surat penyurat di lingkungan Rutan Situbondo menjadi lebih efektif, cepat, dan terstruktur. Selain meningkatkan efisiensi kerja, aplikasi ini juga mendukung tertib administrasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
3: Saya Karin, Radio Tidak Sakti membawa kabar, renovasi lapangan desa Sumberjo Kota Batu telah rampung dan dijadwalkan diresmikan pada 26 Juni 2026 mendatang. Saat ini pihak pelaksana masih melakukan tahap perawatan lapangan seperti pemotongan rumput, penggemburan tanah, penaburan pasir, hingga pemadatan ulang agar kondisi lapangan tetap rata dan nyaman digunakan. Kepala Desa Sumberjo Rianto menyebut, lapangan tersebut diharapkan menjadi fasilitas olahraga representatif bagi masyarakat, khususnya kalangan muda dan pecinta olahraga di desa tersebut.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Wali Kota Solo Respati Ardi dan Wakil Wali Kota Solo Asrid Widayani mengikuti sholat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman Balai Kota Solo. Pelaksanaan sholat id dimulai pukul 6.20 waktu Indonesia Bagian Barat dan Ketua Komisi Fatwa MUI Kiai Haji Amustain Nasoha bertugas sebagai khatib, sementara imam sholat dipercayakan kepada pimpinan Ponpes Raudatul Muhibin Solo Ustadz Abdul Wahab Kasbullah Al-Hafidz. Sholat id di halaman Balai Kota Solo diikuti pegawai Pemkot Solo, masyarakat, hingga Forkopimda. Pemkot Solo pun menyiapkan hibah 6 ekor sapi kurban yang akan disalurkan kepada masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sirigetain 101 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Di segmen sebelumnya tadi saya sempat spill ya berkaitan dengan penganggaran untuk distribusi hewan kurban dari Presiden RI Prabowo Subianto itu mencapai 100 miliar untuk 1.098 sapi yang dibagikan ke seluruh provinsi, kabupaten, kota di wilayah Indonesia. Nah, memunculkan spekulasi publik juga dengan kaitannya soal redaksi sih lebih tepatnya, penamaan untuk headline-headline berita, kemudian juga yang ada di media sosial gitu ya, yang mengatasnamakan itu adalah dari presiden, padahal itu dari APBN. Nah, banyak yang tidak terima juga terkait dengan itu. Itu kalau dari penjelasan ini kawan, kalau dari penjelasannya Woman Sesnek ya, itu memang menjadi salah satu bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi aliran APBN-nya itu melalui bantuan kemasyarakatan presiden, kurang lebih seperti itu. Ada komentar yang masuk dari Pak Rido. Kalau kata Pak Rido, 100 miliar itu kecil kawan dibandingkan dengan alokasi dana proyek strategis nasional yang mengembat dana pendidikan. Oke, ini banyak ya sebenarnya yang menjadi sorotan juga kaitannya dengan MBG, lalu apalagi sekolah rakyat, koperasi desa merah putih. Kalau yang sekolah rakyat saya lihat intensinya cukup aman-aman aja sejauh ini terkait dengan progresnya sejauh ini, kemudian bagaimana penyaringannya yang juga mengacu pada DTSN ya, Kemensos begitu kawan. Sementara yang masih banyak mendapat kritikan ini adalah itu koperasi merah putih atau koperasi desa merah putih dan juga MBG. MBG kemarin dipangkas juga ya sekian triliun tuh. Untuk efisiensi, harapannya dengan ada pemangkasan itu tidak mengorbankan nilai gizinya, tapi yang dipangkas itu hal-hal yang rasanya tidak begitu esensial, kayak kemarin pengadaan kaos kaki sampai berapa miliar, semir sepatu, wah banyak lagi ya sebenarnya. Gitu kawan, sementara tunggu beberapa update. Terima kasih Pak Rido tambahannya. Yang lagi di perjalanan, antisipasi kawan, ini saya lihat sudah mulai ada perlambatan kembali yang dari arah utara ke selatan. Nanti kalau Anda aksesnya dari Mondoroko ya, di perempatan Karanglo sih untuk perlambatannya. Exit Singosari yang tadinya lengang sekarang sudah mulai ngantri juga di perempatan Karanglo. Kalau di area pusat kota pasti di perempatan Kaliurang, Ijen Kawi, Kasin, dan juga sekitaran Jalan Bromo. Wisdom.
1: Bertahun-tahun yang lalu, ketika baru mulai bekerja, saya diminta oleh pimpinan menyiapkan materi paparan yang akan ditayangkan. Saat itu kita belum mengenal proyektor LCD atau panel display seperti saat ini. Jadi semua slide dari paparan itu harus dicetak atau ditulis di atas lembar plastik tipis yang akan ditayangkan memakai overhead proyektor. Itu 30 tahun yang lalu. Saat selesai, saya memperhatikan pimpinan saya menghabiskan waktu hampir 1 jam untuk membaca dan mengkoreksi slide tersebut sehingga tidak ada salah.

Dari apa yang kita kerjakan. Salah cetak dan kekurangan itu menunjukkan bahwa kita belum memberikan yang terbaik. Kata-kata itu masuk ke otak saya dan membekas lama sebagai ingatan. Pengalaman itu kemudian mendefinisikan apa yang saya sebut sebagai profesionalisme. Kita sering menganggap profesionalisme sebagai cara berpakaian, penampilan, jabat tangan yang mantap, senyum yang manis, atau gelar yang mewah. Tetapi bagi saya, profesionalisme sejati bukanlah tentang bagaimana dunia melihat kita. Ini adalah persoalan standar yang kita terapkan untuk diri kita, sehingga apa yang kita sajikan bernilai bagi orang lain. Bagi saya, profesionalisme dibangun di atas 3 pilar sederhana. Pilar pertama adalah keandalan. Kita melakukan apa yang diharapkan dari peran kita pada waktu yang diminta. Bagi seorang pengemudi taksi online, artinya ia hadir tepat waktu dan memberikan pengantaran sesuai dengan porsinya. Pilar yang kedua adalah rasa hormat. Pada hakikatnya kita harus memperlakukan siapapun dengan derajat yang sama. Petugas kebersihan berhak mendapatkan kehormatan yang sama seperti seorang direktur utama. Banyak orang hanya sopan pada orang lain yang bisa memberi sesuatu atau bermanis-manis pada orang yang berkuasa. Kalau demikian, namanya penjilat dan bukan profesional. Pilar yang ketiga adalah ketenangan. Ketika seorang menempatkan dirinya sebagai profesional, ia akan tetap tenang dan berorientasi pada solusi ketika hal-hal yang tidak diinginkan justru terjadi. Maka di dalam dunia yang seringkali terburu-buru dan transaksional, menjadi seorang profesional akan membuat kita berbeda. Memupuk sebuah kepercayaan adalah ibarat menabung. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan, tabungan itu dapat membantu kita. Orang mungkin lupa dengan kata-kata yang kita ucapkan, tetapi mereka tidak akan pernah lupa cara kita menangani tanggung jawab atau cara kita memperlakukan orang lain. Jadi, saat Anda kembali ke meja kerja atau kegiatan sehari-hari, marilah menjadi profesional. Saya Raymond Valiant, anggota non-pemerintah pada Dewan Sumber Daya Air Nasional Republik Indonesia untuk City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Sedikitain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya kembali melanjutkan beberapa update. Tadi kan kita terima laporan dari Pak Iwan ya tadi pagi, kaitannya dengan pembuangan limbah kurban. Jadi di samping rumahnya Pak Iwan itu ada saluran air, selokan begitu. Lumayan deras memang aliran airnya di sana. Dan ternyata di seberangnya lagi itu ada musola, dan di sana sedang mengadakan giat pemotongan hewan kurban. Nah, sayangnya ketika melakukan pembersihan limbahnya itu dibuangnya ke saluran air. Padahal aturannya tidak boleh seperti itu. Dan kita tadi sudah teruskan ke Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3, kawan, ada Pak Roni Kuncoro. Dan tadi katanya akan diteruskan ke Bidang Tata Lingkungan. Dan saya juga menanyakan untuk prosedurnya seperti apa, Pak, agar nanti kita sampaikan melalui siaran dan barangkali nanti kedepannya dari rekan-rekan Bidang Persampahan dan Limbah maupun Tata Lingkungan ini bisa sosialisasi. Begitu. Kalau kata Pak Roni, untuk penanganan limbah hewan kurban seharusnya tidak menimbulkan dampak lingkungan baik berupa bau ataupun sampai kotoran ternak. Penanganan yang baik seharusnya meliputi yang pertama, untuk limbah padat dari isi lambung itu bisa difermentasi atau dikomposkan atau dikelola menjadi biogas atau dikubur agak dalam dengan menghindari sumber air. Lalu untuk limbah darah, urin, dan air cucian itu dikelola dalam IPAL, instalasi pengolahan air limbah, dan tidak boleh dibuang secara langsung ke selokan atau sungai. Air limbah tersebut juga bisa difermentasi untuk menjadi pupuk kaya nitrogen. Yang ketiga, sisa potongan daging, tulang, dan lemak lainnya dapat diolah lebih lanjut menjadi pakan ternak atau ikan tinggi kadar nutrisi. Dan yang keempat, untuk bangkai ternak yang berpenyakit harus dimusnahkan melalui pembakaran suhu tinggi di insinerator maupun dikubur dengan pemberian zat kimia penetral di dalam area khusus. Jadi, untuk yang tadi itu kan memang sudah nyata tidak benar gitu, kawan ya. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah semua tempat pemotongan itu sudah terstandarisasi seperti ini untuk pengelolaan limbahnya? Tapi ini beda dengan RPH. Kalau RPH pasti sudah sesuai dengan aturan. Kalau yang mungkin ada pemotongan tadi di musola atau yang swadaya masyarakat di lingkungan sekitar, itu gimana kira-kira ya? Atau yang motong sendiri mungkin di rumahnya, nah itu kira-kira gimana untuk pengolahan limbahnya? Apakah semua orang sudah paham? Apakah semua sudah tahu begitu terkait dengan prosedurnya? Itu nanti yang masih menjadi PR ke depannya begitu, kawannya. Sangat disayangkan kalau tidak semuanya tahu, akhirnya itu tadi banyak yang masih buang di sungai dan akhirnya terjadilah pencemaran baik berupa dampak lingkungan ini, bau maupun juga sampai kotoran ternak. Gitu sementara untuk update. Terima kasih Pak Roni untuk tanggapannya juga di siang menjelang sore kali ini. Kawan-kawan masih boleh kembali menambahkan update lainnya dengan mention di City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Kalau bicara soal Malang, mungkin yang terbayang kota wisata yang ramai dan sejuk. Tapi kali ini, saya mau mengajak Anda sedikit menjauh ke arah selatan menuju sebuah desa yang tenang dan penuh potensi. Desa Tirtoyudo di Kabupaten Malang. Desa ini punya suasana khas pedesaan yang masih asri. Hamparan sawah hijau, perbukitan, dan udara segar jadi pemandangan sehari-hari. Kehidupan masyarakatnya juga masih kental dengan nilai gotong royong dan kebersamaan. Di sini, waktu terasa berjalan lebih pelan. Dan justru itu yang membuatnya istimewa. Tirtoyudo dikenal sebagai wilayah agraris. Sejak dulu, sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan. Nama Tirtoyudo sendiri berasal dari kata Tirto yang berarti air dan Yudo yang bermakna perjuangan. Sebuah filosofi tentang sumber kehidupan dan semangat masyarakatnya dalam mengelola alam yang mereka miliki. Menariknya, Desa Tirtoyudo juga menyimpan potensi wisata alam yang luar biasa. Di wilayah ini dan sekitarnya, Anda bisa menikmati keindahan pantai selatan, seperti Pantai Lenggok Sono yang terkenal dengan pasir putih. Ada juga Pantai Wedi Awu, surga tersembunyi yang kerap dijadikan pilihan. Tak jauh dari sana, terdapat Pantai Banyu Anjlok, destinasi unik karena memadukan air terjun yang langsung jatuh ke bibir pantai. Perpaduan perbukitan hijau dan garis pantai selatan menjadikan kawasan ini sangat potensial untuk camping, trekking ringan, hingga wisata petualangan. Bukan hanya soal tempat, tapi pengalaman. Datang ke sini berarti menikmati suasana desa yang otentik, mencicipi kuliner sederhana khas rumahan, dan merasakan ketenangan yang mungkin sulit ditemukan di tengah kota. Jadi kalau Anda sedang mencari destinasi yang alami, tenang dan penuh cerita, mungkin sudah saatnya melirik Desa Tirtoyudo. Dari Kota Malang Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Setelah itu lanjut mengarah ke Krebet Bulu Lawang. Kemudian mengarah ke Turen. Nah, ikuti jalan sampai masuk wilayah Desa Tirtoyudo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Setelah jalan-jalan ke Desa Tirtoyudo, kita akan kemana lagi ya? Tunggu saja di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
2: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 3 sore. Kawan, pergerakan penumpang di stasiun Malang meningkat. Stasiun Malang tercatat menjadi salah satu simpul perjalanan dengan aktivitas penumpang yang cukup tinggi di wilayah operasional KAI Daop 8 Surabaya. Dan sementara sampai kemarin jam 10 pagi total ada 6.000 lebih pelanggan dijadwalkan menggunakan layanan di Stasiun Malang. Kata manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono, untuk mengantisipasi peningkatan volume penumpang, pihaknya siapkan 12 perjalanan kereta api setiap hari. Kawan, Gubernur Jatim bantu siapkan daging kurban pemberian Presiden Prabowo Subianto. Gubernur Jatim Kofifah Indar Parawansa menyampaikan sapi bantuan Presiden berseberat 1,1 ton diletakkan di Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya. Ia menjelaskan tahun ini puluhan sapi dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, termasuk sapi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, disembeli dan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Lebih lanjut, sebanyak 2.000 paket daging kurban disiapkan dan dibagikan ke masyarakat kurang mampu di sekitar kawasan masjid dan juga yayasan sosial yang telah mengajukan kepada panitia kurban. Kawan, Prabowo ke Prancis saat Idul Adha, diaspora mengharap ada kerjasama. Salah satu diaspora Indonesia di Prancis, Feliana, menyampaikan harapannya kepada Presiden Prabowo agar ada kerjasama yang terjalin mulai dari ekonomi hingga pendidikan. Di samping itu, diaspora Indonesia yang lain, Amanda, juga turut mengharapkan kunjungan Prabowo ke Prancis dapat memperkuat kerjasama pendidikan Indonesia dan Prancis. Sebelumnya, Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis kemarin malam. Dalam kunjungan kali ini, pihaknya akan membahas hal terkait kerjasama bilateral antar negara secara tertutup. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore dan selamat Idul Adha kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat untuk sore hari ini ya, saya tadi menuju dari Sukun ke Tlogomas itu sangat lancar sekali kawan, jalanan sepi gitu ya. Karena mungkin masih banyak orang yang berfokus untuk melakukan penyembelihan ya. Dan memang tadi di beberapa titik saya lihat di gang-gang gitu ya, masih banyak jalanan yang ditutup gitu kawan. Jadi banyak orang-orang melakukan pemotongan gitu ya, dan juga pembagian daging kurban. Dan kalau misalkan kita lihat lalu lintas sudah sangat aman sekali kawan ya. Tapi yang mungkin perlu Anda waspadai cuacanya kawan, karena saat ini di sekitaran Tlogomas sudah mulai mendung. Dan memang kalau misalkan kita cek ya pantauannya di sekitaran kota Malang itu berawan kawan ya, berawan dari suhunya itu berkisar antara 21 sampai 26 derajat Celcius. Dan kita cek apakah memang ada potensi hujannya gitu ya di sekitaran kota Malang. Kita coba cek kawan terlebih dahulu. Nah kalau misalkan untuk saat ini memang berawan sampai nanti malam ternyata kawan ya. Tidak ada potensi peringatan dini atau mungkin potensi hujan ringannya juga tidak ada. Yang ada hanya nanti di jam 4 cerah berawan, lalu sampai jam 5 sampai ke sekitaran jam 11 malam, bahkan sampai besok pagi itu hanya berawan saja kawan. Baru nanti cerah di jam 7 pagi besok kawan. Jadi kemungkinan masih aman ya untuk hari ini, tidak ada potensi hujannya. Tapi kita waspadai saja ke depannya bagaimana perkembangannya, kita akan update-kan terus. Lalu kalau misalkan kita lihat mungkin beberapa antrian itu hanya di sekitaran titik seperti pertigaan di Noyo, baik dari arah Batu maupun dari arah Gajayana, ya antriannya sedikit itu gitu ya. Hanya itu saja. Lalu di TL Sabilillah dari arah selatan ke utara sudah itu saja kawan. Yang lain sangat lancar ya. Tidak ada kendala meskipun jalanan masih cukup ramai kawan. Mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 360 911. Dan tadi ada informasi yang masuk kawan dari Pak Gunawan ini ya, di jam 3 lebih 1 menit. Kita coba buka kawan, di mana Pak Gunawan?
1: Oh, helmnya mana ini?
0: Wah, ada orang tidak pakai helm ya.
1: N4980BAN. Bisa beli motor tapi enggak bisa beli helm.
0: Waduh. Ini ya, di kita coba lihat lagi kawan, ini ada seseorang menggunakan motor tidak pakai helm. Yang belakang pakai helm kawan, sudah betul ya. Yang depan tidak pakai helm, yang nyetir nih. Dan ini dari arah Majapahit menuju ke MGR Sugio Pranoto atau mengarah ke sekitaran Ramayana kawan. Nah, ini terlihat juga dari video yang dikirimkan oleh Pak Gunawan ya, kalau misalkan lalu lintasnya sangat lancar sekali kawan, ke kanan ke Kayu Tangan pun juga aman landai ini ya. Terima kasih Pak Gunawan untuk informasinya, dan memang sangat disayangkan masih banyak orang yang tidak menggunakan helm kawan ya. Lalu kalau misalkan kita cek juga ada beberapa informasi gitu ya, ini tadi dari Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3 Pak Roni Kuncoro dari DLH kawan ya. Kalau misalkan kita lihat memang ini memprotes gitu kawan ya, tentang kalau misalkan membuang isi kotoran hewan kurban gitu kawan, yang dipotong itu apakah memang boleh di selokan-selokan gitu ya. Dan itu tadi di jam 8 lebih 35 menitan kawan, kita meneruskan ya pagi tadi. Dan baru saja ini dikirim kawan ya informasinya, untuk penanganan limbah hewan kurban seharusnya tidak menimbulkan dampak lingkungan baik berupa bau atau sampah kotoran ternak. Jadi penanganan yang baik seharusnya meliputi untuk limbah padat dari isi lambung atau rumen bisa difermentasi atau dikomposkan kawan ya, ataupun dikelola menjadi biogas atau dikubur agak dalam dengan menghindari sumber air. Lalu limbah darah, urin, dan air cucian dikelola dalam IPAL, instalasi pengolahan air limbah, dan tidak boleh dibuang secara langsung ke selokan atau sungai. Air limbah tersebut juga dapat difermentasi untuk menjadi pupuk kaya nitrogen. Lalu untuk sisa potongan daging, tulang, dan lemak lainnya dapat diolah lebih lanjut menjadi pakan ternak atau ikan dengan tinggi kadar nutrisi. Untuk bangkai ternak yang berpenyakit harus dimusnahkan melalui pembakaran suhu tinggi, di insinerator ataupun dikubur dengan pemberian zat kimia penetral di dalam area khusus, katanya seperti itu. Itu jawaban dari Pak Roni kawan ya. Terima kasih Pak Roni untuk informasinya. Dan untuk Anda kawan, bisa tambahkan juga apakah memang masih banyak ya di sekitaran Anda mungkin kalau misalkan membuang limbah dari pemotongan kurban ini masih cukup apa namanya ya, cukup sembarangan gitu. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi ada informasi dari Pak Eris ya. Ini menginformasikan mengenai sikap saat berkendara kawan. Karena Pak Eris ini melihat di Jalan Sido Makmur ada pengendara motor yang melakukan hal yang tidak senonoh di motor ya saat berkendara gitu. Dan nanti kita coba hubungkan dengan Pak Eris gitu ya, kalau misalkan memang berkenan untuk on air, atau mungkin Pak Eris bisa menggunakan voice note kawan ya, memanfaatkan voice note Pak Eris supaya lebih jelas bagaimana itu maksudnya. Jadi ini katanya ada satu pasangan gitu kawan, pengendara motor dan penumpangnya gitu, itu on air aja kata Pak Eris. Oke, ini kita coba hubungkan ya dengan Pak Eris kawan. Kita coba hubungkan terlebih dahulu. Dan nanti kawan saya akan terhubung dengan reporter CityGate FM juga, Asrul Rozi, yang membawakan kabar dari kota Batu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat ini Pak Eris sudah terhubung. Halo, selamat sore Pak Eris.
1: Selamat sore
0: Mas. Oke, Pak Eris mungkin bisa dikecilkan dulu untuk radionya.
1: Oh iya.
0: Nah, supaya tidak feedback Pak ya. Oke, ya. Silahkan Pak Eris, gimana tadi ceritanya?
1: Ya, tadi ceritanya nggak sengaja keluar rumah mau beli rokok sama bumbu ya. Nah, itu keluar rumah nggak sengaja pas noleh ke arah kanan, ada pengendara motor ke arah selatan.
0: Oke, di mana ini Pak?
1: Di Jalan Sido Mukti, di Sengkaling.
0: Jalan Sido Mukti, Sengkaling?
1: Iya, di depannya Kak Udis itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, lihat dari kejauhan kok enggak senonoh aksinya gitu. Kok kendara sambil ciuman gitu.
0: Gitu ya, sambil berjumpa gitu Pak ya. Sambil berkendara itu Pak, di motor. Ya.
1: Apa?
0: Di motor ya.
1: Sambil ngebut gitu Mas, sambil ngebut gitu di motor.
0: Oke, okay, itu
1: nggak bawa tadi, nggak bawa HP, mau tak foto, plat nomornya berapa itu nggak, udah lewat.
0: Oke, okay. Cukup berbahaya berarti Pak ya. Itu kecepatan ya, tinggi berarti Pak ya?
1: Sekitar
0: 40. Oke. Okay. Dan jalanan sepi gitu mungkin dimanfaatkan gitu Pak Pak Eris ya?
1: Iya, betul. Oh, ini kondisi jalannya masih lengang. Soalnya masih ada acara apa, buat sembeli kambingnya itu.
0: Oke, jadi itu tadi sekitaran jam berapa Pak kejadiannya?
1: Masih barusan sekitar jam 15 mungkin ya, kalau nggak salah. Iya.
0: Oke, motornya apa tadi Pak?
1: Vario.
0: Motor Vario. Motor Vario di jam...
1: Agak memalukan sih Mas.
0: Iya, di jam 3 berarti Pak ya. Motor Vario berwarna apa Pak tadi motornya?
1: Warnanya kayak hitam silver apa gitu ya.
0: Itu. Oke, okay. Pak Eris melihat untuk pengendaranya juga, kisaran umurnya berapa gitu?
1: Iya, sekitar masih remaja, anak kuliahan gitulah.
0: Oh, masih remaja, anak kuliahan ya.
1: Masih
0: sangat disayangkan kuliahan, ya. Itu jadi si cowok berhadap ke belakang gitu atau bagaimana Pak Eris?
1: Iya, ngadep ke belakang sambil noleh ke belakang gini.
0: Wah, gitu. Cukup berbahaya ya berarti aksinya ini. Oke, terima kasih Pak Eris untuk informasinya.
1: Iya, maaf. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Eris ya. Itu tadi kawan, ada aksi cukup berbahaya ya. Aksi berjumbu gitu ya. Salah satu pengendara motor dengan penumpangnya gitu kawan, terlihat masih muda seperti anak kuliahan, dengan kecepatan 40 km per jam kawan. Dan Pak Eris ini tidak memfoto karena ya tidak membawa HP gitu ya. Pas tidak membawa HP. Dan itu tadi di sekitaran Sido Makmur, sekitaran Sengkaling kawan. Nah ini perlu tidak patut untuk dicontoh toh ya. Dan mungkin kalau misalkan Anda melihat juga tadi, bisa tambahkan ini ya pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Sempat lewat di Telokoma Sengkaling ternyata melihat juga. Nah itu Anda bisa komentar-komentar kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat ini tadi kan kita mendapatkan informasi ya dari EWS Juanda atau Early Warning System Juanda, dari jam 1 sampai jam 4 kawan. Kalau misalkan kita lihat masa berlaku peringatan dini, jadi terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Jawa Timur. Itu tidak ada di keseluruhannya tidak ada kawan di sekitaran Jawa Timur ya, hanya ada di sekitaran Pulau Madura saja di Bangkalan. Udah situ saja ya untuk peringatan dininya, tidak sampai meluas ke Lamongan, Gresik, Sidoarjo, Surabaya, bahkan sampai ke Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, tidak sampai potensi meluasnya ke sekitaran selatan kawan ya. Jadi hanya ada di Pulau Madura saja di sekitaran Bangkalan sampai mendekati Sumenep. Nah mungkin untuk sore hari ini sangat-sangat aman ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh orang-orang untuk berlibur dan juga menghabiskan waktu bersama keluarga maupun teman maupun pasangan. Nah mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan cuaca di sekitaran Anda, karena di sekitaran Tlogomas kali ini sudah mulai mendung lagi. Nah bisa sharing-sharing di 0811 3600 911.

0: si seputar jantung.
1: Kawan, di sore hari ini kita update dulu informasi di ruas tol. Untuk kalian yang lagi mobile, berencana untuk mengarah ke luar kota dari Malang, Anda aksesnya lewat di ruas tol Pandaan Malang. Kondisi trafik lancar ya sepanjang ruas tol dari Malang sampai ke Pandaan maupun juga sebaliknya. Beberapa gate pun juga masih lancar saja kalau Anda manfaatkan, seperti di area gate Singosari, gate Lawang, Pakis, kemudian juga di Madiopuro, exit maupun entry masih lancar saja. Selain di Pandaan Malang, arah tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, sampai di Waru Utama juga kondisi traffic masih cenderung lancar. Kawan, cuaca seperti apakah di ruas tol? Informasi dari Anda bisa terus bagikan di WhatsApp kami 0811-3600-911.
0: Info Tol, informasi seputar jalan.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: Halo kawan, kali ini kita akan jalan-jalan ke arah barat Kabupaten Malang, ke satu tempat yang tenang, adem, dan punya peran penting sejak puluhan tahun lalu. Namanya Waduk Selorejo, yang berada di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang. Waduk Selorejo ini bukan tempat wisata yang tiba-tiba ramai, karena sejak awal tempat ini dibangun sebagai bendungan serbaguna. Fungsinya, untuk mengatur aliran Sungai Kunto, membantu irigasi pertanian, mengendalikan banjir, sekaligus menjadi pembangkit listrik tenaga air. Sebelum waduk ini ada, wilayah di sekitarnya kerap mengalami banjir saat musim hujan dan kekurangan air ketika kemarau. Dari situlah Selorejo dibangun dan perlahan mengubah wajah kawasan Ngantang. Seiring waktu berjalan, genangan air yang terbentuk justru menciptakan pemandangan alam yang luas dan menenangkan. Lembah sungai berubah menjadi hamparan air, dikelilingi perbukitan dengan latar Gunung Kelut, Gunung Kawi, dan Gunung Ancas Moro. Dengan luas area sekitar 650 hektar dan berada di ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut, udara di sekitar Waduk Selorejo terasa sejuk dan bersih, terutama saat pagi hari ketika kabut tipis kadang masih turun. Di Waduk Selorejo, Anda tidak perlu terburu-buru, ada yang datang untuk duduk santai di tepi waduk, ada yang memancing, ada juga yang naik perahu untuk berkeliling. Kalau Anda menyukai suasana tenang, tempat ini terasa pas. Tidak bising, tidak penuh wahana, cukup untuk membuat pikiran lebih rileks. Sore hari menjadi salah satu waktu favorit. Ketika matahari mulai turun, langit berubah warna dan siluet pegunungan terlihat semakin jelas. Sunset di Waduk Selorejo sering membuat orang betah berlama-lama. Meski fungsinya sebagai bendungan dan pembangkit listrik masih berjalan hingga sekarang, kawasan Waduk Selorejo juga dilengkapi fasilitas wisata yang nyaman. Tersedia area parkir, warung makan, toilet, musola, hingga penginapan yang menghadap langsung ke arah waduk. Harga tiket masuknya relatif terjangkau sehingga cocok untuk wisata keluarga, komunitas, atau sekedar jalan santai di akhir pekan. Yang membuat Waduk Selorejo berbeda, di satu sisi ia tetap bekerja sebagai sumber air dan energi, namun di sisi lain terbuka sebagai ruang wisata alam yang tenang dan ramah. Bagi Anda yang ingin ke sini, perjalanan dapat dimulai langsung dari Kota Malang. Arahkan kendaraan ke Kota Batu, lanjut ke kawasan Pujon, kemudian menuju Kecamatan Ngantang. Dari pusat Ngantang, tinggal mengikuti penunjuk arah ke Desa Pandansari, lokasi Waduk Selorejo berada. Akses jalan sudah beraspal dan dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dari Kota Malang, sekitar 40 hingga 45 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam, tergantung kondisi lalu lintas dan cuaca. Jadi kawan, kalau Anda sedang mencari tempat jalan-jalan yang tidak ribet, tidak ramai, tapi menawarkan suasana alam yang adem, Waduk Selorejo bisa menjadi pilihan yang pas.
2: Jalan-Jalan Plus.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
5: Terus?
6: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
8: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
9: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
10: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
11: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
10: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
11: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
10: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
11: Canda bro.
12: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
13: Beberapa hari kemudian.
11: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
10: Sama-sama bro.
14: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
15: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat ya, dalam beberapa hari ke depan ini liburan lagi kawan ya. Dan mungkin untuk Anda yang nantinya berniat untuk berwisata kawan ya, khususnya ke wilayah Bromo gitu, ke Gunung Bromo. Nah, tapi Anda bingung mau pakai outfit apa yang bagus buat foto-foto gitu. Kan sayang juga ya kalau misalkan ke Bromo nggak foto-foto kawan. Dan kalau misalkan kita lihat mau liburan ke Bromo tapi outfit gitu-gitu aja, ya tenang aja kawan ya. Gak perlu beli jaket mahal yang ujung-ujungnya cuma dipakai sekali. Di Outfit Bromo, Anda bisa sewa jaket keren cuma Rp35.000 per item. Pilihannya lengkap, tersedia ukuran anak-anak sampai dewasa. Semuanya bersih, wangi, dan selalu di laundry setelah dipakai. Gak cuma jaket, tersedia juga sepatu boot, sarung tangan, topi, shawl, tripod, power bank, sampai sewa iPhone yang buat bikin konten gitu ya, makin estetik kawan. Mau sekalian trip ke Bromo, mungkin ada paket open trip dan private trip mulai dari 300 ribuan saja. Lokasinya super strategis kawan, hanya 300 meter dari exit tol Sawujajar Malang, tepatnya di Jalan Simpang Danau Yamur nomor 2 Sawujajar Malang. Bisa order online dan diantar langsung ke hotel area Malang dan Batu. Follow TikTok Outfit Bromo, Instagram @outfitbromo, atau hubungi 0851-7710-8975. Outfit Bromo, bikin liburan ke Bromo makin hangat, stylish, dan anti ribet. Kalau untuk sore hari ini ya, sesuai dengan yang saya katakan tadi, kalau misalkan kita lihat kawan, ada informasi nih ya yang masuk dari Pak Joko, tapi masih belum terdownload. Nanti kita coba kumpulkan di database dulu lewat newsroom ya. Dan saya akan terhubung terlebih dahulu kawan dengan reporter Asrur, sesuai dengan yang saya katakan di segmen sebelumnya, mengenai Heli Suyanto serahkan sapi APBN Prabowo ke masyarakat Berau.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silakan Asrur.
2: Kawan, momen itulah saat tahun ini terasa istimewa bagi warga Dusun Berau, Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Seekor sapi kurban jenis simental seberat 1,2 ton, bantuan Presiden Republik Indonesia, diserahkan langsung oleh PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto di Masjid Nur Muhammad pagi ini. Sapi kurban tersebut berasal dari program bantuan kemasyarakatan Presiden melalui dana APBN dan menjadi salah satu bantuan hewan kurban Presiden Prabowo untuk masyarakat Kota Batu. Berikut adalah keterangan dari PLT Wali Kota Batu, Heli Suyanto.
3: Di momen Idul Adha hari ini kita lagi membagikan bantuan sapi dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Ini salah satu desa penghasil, desa salah satu peternak terbanyak di Kota Batu ya, di sini di daerah Gunung Sari, Dusun Berau. Ini jumlah penduduknya sama sapinya banyak, sapinya ya di sini. Nah, alhamdulillah kita berikan kepada masyarakat Dusun Berau, ini perbatasan antara Kota Batu dengan Kabupaten Malang.
2: Selain bantuan di Dusun Berau, Kota Batu juga menerima satu sapi kurban presiden lainnya yang disalurkan ke Pondok Pesantren Mafatihul Muhtadin di Desa Pendem, Kecamatan Jundrejo. Pemerintah pusat sendiri menyiapkan lebih dari 1.000 ekor sapi dengan total biaya hampir 100 miliar rupiah untuk Idul Adha tahun ini, yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia melalui program bantuan kemasyarakatan Presiden. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Itu tadi kawan informasi dari reporter City Guide FM Asrul Rozi.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah realitas.
5: Di tengah hutan Kalimantan, gedung-gedung berdiri perlahan. jalan dibangun, istana didirikan, dan sebuah mimpi tentang ibu kota baru diperkenalkan ke dunia. Selama bertahun-tahun Indonesia berbicara tentang pemerataan, tentang masa depan, dan tentang memindahkan pusat negara ke tempat yang baru. Namun hari ini, Jakarta masih menyandang status sebagai ibu kota negara. Hakim Konstitusi Adis Kadir dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menafsirkan pemindahan ibu kota dilakukan secara bertahap dan status Jakarta sebagai ibu kota negara baru akan berakhir setelah Presiden menerbitkan keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota ke IKN.
6: Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dikaitkan dengan petitum pemohon akuo, menurut Mahkamah, tanpa penafsiran terhadap pasal 39 ayat 1 Undang-Undang 2 tahun 2024 sebagaimana dimohonkan oleh pemohon, kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan ditetapkannya keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.
5: Perbincangan tentang IKN pun kembali ramai. Sebagian melihat sebagai mimpi besar yang belum selesai. Sebagian lain mulai mempertanyakan arah dan kepastiannya. Dekan FISIP Universitas Brawijaya Dr. Ahmad Imran Rozuli menilai, ramainya diskusi tentang IKN menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya melihat ibu kota sebagai pusat pemerintahan.
7: Jadi putusan MK berkaitan dengan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta itu kemudian menegaskan tentang bagaimana sebetulnya IKN itu kedepannya tetap diproyeksikan sebagai ibu kota negara. Kalau kita melihat misalkan di Malaysia itu digeser ke Putrajaya, tetapi dominan si Kuala Lumpur itu tidak bisa digeser. Agak berbeda misalnya dengan di Australia ketika Canberra sekarang itu menjadi ibu kota dan secara fasilitas mungkin sudah lebih siap. Nah ini yang juga menjadi harapan oleh masyarakat kita bahwa IKN itu menjadi simbol status dari sebuah negara yang merdeka. Karena ya kita tahu lah arsitektural di Jakarta itu hampir semua tinggalan kolonial yang digunakan sebagai istana. Sehingga simbol ini menjadi penting termasuk dalam konteks hal-hal yang mungkin agak sensitif misalnya berkaitan dengan aspek pertahanan dan lain-lain.
5: Di tengah besarnya pembangunan dan anggaran yang telah digunakan, publik masih melihat proses perpindahan yang terasa belum benar-benar tuntas. Bukan hanya soal gedung atau kawasan baru, melainkan harapan bahwa ibu kota baru dulu hadir dengan janji pemerataan, kemacetan yang berkurang, hingga Indonesia yang tak lagi terpusat di satu pulau. Sebab ibu kota pada akhirnya bukan sekedar titik di peta, tapi tempat sebuah negara menitipkan arah masa depannya. Dan di tengah pembangunan yang masih berjalan, publik pun mengamati kemana sebenarnya langkah besar ini akan dibawa.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
2: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
1: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
2: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
1: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
2: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
1: Loh, Bu, belum bayar.
2: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
0: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan.

Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi ada informasi dari Pak Joko kawan ya, yang masuk ini Pak Joko ngomong nih, outfit promo mantap katanya ya. Tadi saya bacakan tentang outfit promo kawan ya. Lalu Pak Joko ini juga voice note.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Mau melaporkan traffic di Pasar Kebalen dan Pasar Gadang. Aduhai, asik dipandang.
0: Nah, kenapa itu Pak?
1: Liwati. Semoga bisa seperti ini terus. Gak tahu kapan. Untuk cuaca sedikit mendung, dulur. Tetap waspada di jalan walaupun sepi. Kalau bisa jangan kebut-kebutan, tetap jaga keamanan. Terima kasih, selamat sore.
0: Oke, selamat sore. Terima kasih Pak Joko untuk informasinya ya. Katanya Pak Joko itu di Kebalen Gadang, aduh enak dipandang katanya. Saking sepinya dan mungkin lengang gitu kawannya, tidak ada kepadatan berlebih. Terima kasih Pak Joko untuk informasinya kali ini ya. Lalu kalau misalkan kita lihat kawan, tadi di jam 15.19 ya, kita mendapatkan informasi ternyata dari EWS Juanda atau Early Warning System mengenai peringatan dini hujan Jawa Timur di Rabu 27 Mei ini. Terpantau memang level peringatan di sekitaran wilayah Lamongan, Lumajang, Malang, Pasuruan, Probolinggo itu waspada kawan, terjadi hujan sedang hingga lebat, bisa terjadi itu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat peringatan dini cuaca ini menunjukkan nilai akumulasi harian paling tinggi dalam satu kabupaten atau kota. Dan untuk informasi cuaca lebih mendetail, mungkin kita nanti bakal cek gitu ya, bagaimana pantauan-pantauannya di laman BMKG. Dan kalau misalkan kita lihat memang ini potensinya ada hujan sedang hingga lebat di wilayah Malang kawan. Dan mungkin untuk Anda bisa bagikan juga bagaimana pantauan di sekitaran Anda, apakah memang ada potensi-potensi hujan yang cukup deras kawan. Bisa kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan menuju ke salah satu destinasi wisata bahari paling terkenal di Kabupaten Malang, yaitu Pantai Sendang Biru. Pantai Sendang Biru berada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermancing Wetan, sekitar 70-80 km dari pusat kota Malang. Pantai ini dikenal sebagai salah satu pelabuhan nelayan terbesar di pesisir Malang Selatan, sekaligus pintu gerbang menuju Pulau Sempu, kawasan cagar alam yang terkenal dengan segara anakan. Kalau Anda berangkat dari kota Malang, rute yang paling umum Anda bisa mengarah ke Bululawang. Lanjut, Anda menuju ke Turen, arahkan kendaraan Anda menuju Sumbermancing Wetan, dan sampailah di Desa Tambakrejo. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 2-3 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Jalannya juga sudah beraspal dan bisa dilintasi untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tapi menjelang pantai, ada beberapa tikungan dan turunan tajam. Jadi, tetap hati-hati ya. Pantai Sendang Biru punya karakter yang berbeda dari pantai selatan pada umumnya. Di sini ombaknya relatif lebih tenang karena terlindung oleh Pulau Sempu sehingga aman untuk perahu nelayan bersandar. Anda bisa melihat aktivitas pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan Sendang Biru, salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Selain itu ada juga wisata perahu menuju Pulau Sempu, wisata kuliner seafood segar, sampai spot foto di dermaga dan bukit sekitar pantai. Kalau soal kuliner, Sendang Biru surganya seafood. Ikan bakar, cumi, udang, lobster, hingga hasil laut segar bisa Anda nikmati langsung di warung-warung pesisir pantai. Banyak juga UMKM lokal yang menjual olahan ikan asin, kerupuk laut, dan souvenir khas pesisir selatan Malang. Nah, buat Anda yang mau ke Sendang Biru, ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, Anda bisa datang pada pagi atau sore hari untuk menghindari panasnya terik dan dapat suasana pantai yang lebih adem. Kedua, kalau menyeberang ke Pulau Sempu, pastikan izin dan patuhi aturan konservasi karena kawasan ini dilindungi. Ketiga, siapkan uang tunai ya, karena tidak semua tempat menyediakan pembayaran non-tunai. Dan yang paling penting, tetap jaga kebersihan pantai dan hormati aktivitas nelayan setempat. Jadi, kalau Anda ingin merasakan wisata laut, pemandangan indah, sekaligus kuliner yang lengkap, Sendang Biru bisa jadi pilihan yang pas untuk liburan Anda. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung, yang menawarkan banyak lokasi pilihan yang terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: Sidigate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 4 sore. Kawan warga Kidul Pasar Kota Malang laksanakan tradisi arak-arakan hewan kurban. Setelah melaksanakan sholat Idul Adha pagi tadi, warga Kidul Pasar yang tergabung dalam komunitas Black Embek kembali menggelar tradisi tahunan berupa arak-arakan hewan kurban sebelum prosesi penyembelihan dilakukan. Ketua Panitia Black Embek Kidul Pasar Aswin Muzaki menyampaikan arak-arakan ini bukan sekedar iring-iringan biasa, tapi punya esensi mendalam sebagai bentuk syiar agama Islam, termasuk memiliki manfaat bagi kondisi fisik ternak karena dipercaya bisa menjaga kesehatan hewan kurban sekaligus membuat hewan jadi lebih tenang. Kawan Polda Jatim tembak 2 begal sadis. Kasubdit 3 Jatranras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur menjelaskan pihaknya menembak 2 pelaku begal berinisial MS dan S yang merasakan warga di kawasan Pasuruan hari ini. Pihaknya menambahkan kedua tersangka sempat akan melarikan diri saat diamankan sehingga dilakukan tindakan tegas dari petugas kepolisian. Sebelumnya pelaku melancarkan aksi begal sadis dengan memukuli korbannya yang melawan. Kemudian mereka memukul korban dengan helm hingga terkapar. Kawan Indonesia dan Cina kerjasama sertifikasi halal 2026. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Ahmad Haikal Hasan menyampaikan kolaborasi Indonesia dengan Cina untuk memperkuat kebijakan wajib halal di Indonesia. Ia menjelaskan kolaborasi tersebut meliputi proses inspeksi, inventarisasi, pengemasan hingga distribusi produk halal. Pihaknya menambahkan kolaborasi ini diharapkan mampu mengembangkan industri halal antar negara dan juga meningkatkan investasi negara. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.
0: Hot News.

Sedikit lain on FM, guiding for your life. Kawan, sore hari ini saya Nurul Fitriani bersama Anda ya di City Report. Masuk di jam 4 sore, traffic hour. Biasanya kondisi traffic bakal lebih ramai. Tapi mengingat hari ini juga hari libur nasional ya, momen Idul Adha. Dan kalau dirasa biasanya sore hari cenderung ramai karena jam pulang kerja. Mungkin kalau untuk di sore hari ini bakal berbeda pemandangannya. Apalagi juga banyak ya masyarakat ini yang disibukkan dengan berbagai aktivitas setelah sholat Idul Adha. Kemungkinan juga masih lanjut dengan berbagai aktivitas ya. Entah itu yang tadi ikut sembelih, kemudian juga ikut membagikan daging kurban maupun juga lain sebagainya. Karena ketika saya perjalanan juga, kawan, tadi sekitaran jam 2:30 itu beberapa masjid masih ada juga ya yang belum selesai untuk kegiatan penyembelihan. Ada juga yang mungkin baru mulai nih atau yang lainnya, nanti boleh untuk Anda sampaikan juga informasi dari Anda. Pantauan traffic, cuaca dan lain sebagainya bisa langsung untuk Anda tambahkan di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, untuk Anda di tahun 2026 kali ini, barangkali salah satu wishlistnya juga pengen investasi gitu ya. Sekarang ini investasi sepertinya yang cukup banyak peminatnya itu seperti investasi properti. Apalagi kalau di wilayah Kota Batu, properti kawannya banyak juga yang bentuknya villa bisa disewakan. Tapi kawan, kalau Anda justru pengen beli properti tapi takutnya malah boncos atau nggak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Kita selalu rekomendasikan ada yang namanya Paramaland, mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi. Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system, kawan Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jatim Park Group, apalagi soal legalitas sudah dipastikan aman. Jadi segera kawan Anda miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Info lengkap Anda bisa cek ya di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-333-1447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Baik kawan, untuk di jam 4 kali ini kita coba update dulu beberapa informasi tadi yang sudah masuk. Saya mau move dulu ke newsroom. Silahkan yang di newsroom.
1: Iya Nurul, ini tadi Bu Ika kembali mengabarkan ini ya, ini berkat bantuan City Guide. Ini karena meneruskan informasi ke Perumda PDAM, ini tadi sekitar pukul 12.30. Ini ada petugas PDAM Kota Malang yang datang untuk melakukan pengecekan debit air. Itu kondisi air saat itu mengalir, ini meski tidak terlalu besar debitnya. Dan ternyata untuk saat ini kondisi air di perumahannya ini kembali mati total ini Nurul. Di kawasan perumahan Mutiara Jingga ini di Jalan Akordion. Nah, ternyata di sini kita teruskan penyebabnya ada penurunan suplai dari sumber Banyuning ke wilayah pelayanan Kota Malang ini. Nah, untuk wilayah terdampaknya kawan ada perumahan Gria Santa, ada Sudimoro, Tunggul Wulung, Akordion, terus ada juga Loncat Indah, Tasik Madu, Mutiara Jingga, ada Putralen dan wilayah perumahan di sekitarnya. Dan untuk waktunya tadi jam 9 pagi Nurul.
0: Oke. Begitu. Sudah ada estimasi kira-kira sampai jam berapa?
1: Masih belum ada Nurul.
0: Oke.
1: Betul.
0: Terima kasih untuk informasinya. Ini tadi kawan ya dari Bu Ika. Ini kalau saya ingat juga kemarin Bu Ika sempat laporan soal air PDAM Bu Ika ya. Kemudian setelah dilaporkan ke City Gear FM sudah dicek, kemudian sudah normal, tapi kok hari ini debit airnya turun lagi. Oke, terima kasih Bu Ika. Tadi juga sudah kita sertakan ya, ada informasi lebih lengkap berupa flyer dari pihak Perumda Tugu Tirta. Tadi dari Bu Firly ya, dari Humas Perumda Tugu Tirta yang mengirimkan informasi grafis. Ternyata trouble-nya masih sama dengan yang kemarin kawan, itu ada penurunan suplai dari sumber Banyuning ke wilayah pelayanan Kota Malang. Kemarin itu kalau informasi dari Bu Firly, karena kemarin sempat komunikasinya juga dengan saya ya melalui pesan WhatsApp dengan Bu Firly, itu ada trouble untuk aliran air dari area sumbernya itu dari wilayah Kota Batu. Seperti itu kawan. Nah, ini juga ternyata masih sama ya trouble-nya dengan yang kemarin. Terima kasih untuk update-nya. Kemudian juga untuk informasi yang lainnya, barangkali sore hari ini Anda juga masih dalam perjalanan atau kondisi lalu lintas, cuaca dan lain sebagainya, boleh untuk Anda kembali sampaikan. Anda bisa share di WhatsApp kami 0811-3600-911. Seperti ini tadi ada Pak Herman. Pak Herman, selamat sore. Lagi mobile di daerah manakah ini? Coba saya tampilkan dulu. Ada video kawan dari Pak Herman, pantauan lalu lintas.
2: Selamat sore City Guide 911 FM. Saya sekarang kan berada di titik Jalan Sukolilo ke Mantren. Wah, ini ada papasan dengan tebu, truk tebu. Info cuaca redup. Info cuaca redup. Rimbo lalin ke jalanan. Sepi ya, bukan tidak sepi ya, tapi biasa sih, nggak terlalu macet. Nah, memang di sini nggak ada macet ya. Lancar-lancar aja. Saya mau menuju ke Gunung Jati. Ini sekarang saya berada di Jabung ini. Ya, ini warga masih melaksanakan pemotongan atau pembagian daging sapi ataupun daging kambing. Jadi jalanan masih sepi. Tidak, biasanya kalau di daerah sini sudah ramai kalau sore orang jualan. Ya, gitu. Ya, oke. Demikian sekelas info. Ini sudah di depan asrama Kostrat Brigiflinut Jabung. Demikian sekilas info. Selamat sore. Selamat bertugas untuk City Crew, City Guide 911 FM. Semoga diberikan kesehatan selalu. Amin.
0: Amin. Terima kasih juga Pak Herman. Itu untuk informasi dari Pak Herman. Lengang sekali Pak Herman ya. Sama juga tadi saya ketika perjalanan kawan menuju ke Trogomas, biasanya sekitaran jam 2, jam setengah 2 itu kondisinya bakal lebih ramai. Cuman kemungkinan karena hari ini juga bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Nah setelah sholat id itu biasanya juga dilanjut dengan prosesi penyembelihan. Ada juga kalau yang di wilayah Kota Malang, daerah Klojen, barangkali tadi pagi Anda sempat ikut kegiatannya juga ya. Kan itu ada tradisi arak-arakan hewan kurban. Nah dan lain sebagainya. Kalau biasanya sih kegiatan sampai selesai penyembelihan itu biasanya setelah sholat zuhur ya. Ada yang baru selesai, ada juga tadi yang kalau informasi dari Pak Herman sampai setelah asar ini ada yang belum selesai juga. Terima kasih kawan untuk beberapa informasi dari Anda. Untuk di wilayah lainnya juga, barangkali Anda ketika melintas juga pantauannya masih lengang saja. Nanti boleh terus untuk Anda sampaikan. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
3: Info Talk, informasi seputar jantung.
1: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kejapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satli Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan lalu lintas beserta cuaca ya di sekitaran ruas tol. Kirimkan ke WhatsApp kami atau social media di @cityguide911fm. Info tol ini didukung oleh Star Glow Thinner dan Matrix Shade Epoxy dari Gajah Mas. Performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819 9930 9805.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau bicara soal Malang, mungkin yang terbayang kota wisata yang ramai dan sejuk. Tapi kali ini, saya mau mengajak Anda sedikit menjauh ke arah selatan menuju sebuah desa yang tenang dan penuh potensi. Desa Tirtoyudo di Kabupaten Malang. Desa ini punya suasana khas pedesaan yang masih asri. Hamparan sawah hijau, perbukitan, dan udara segar jadi pemandangan sehari-hari. Kehidupan masyarakatnya juga masih kental dengan nilai gotong royong dan kebersamaan. Di sini, waktu terasa berjalan lebih pelan. Dan justru itu yang membuatnya istimewa. Tirtoyudo dikenal sebagai wilayah agraris. Sejak dulu, sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan. Nama Tirtoyudo sendiri berasal dari kata Tirto yang berarti air dan Yudo yang bermakna perjuangan. Sebuah filosofi tentang sumber kehidupan dan semangat masyarakatnya dalam mengelola alam yang mereka miliki. Menariknya, Desa Tirtoyudo juga menyimpan potensi wisata alam yang luar biasa. Di wilayah ini dan sekitarnya, Anda bisa menikmati keindahan pantai selatan, seperti Pantai Lembok Sono yang terkenal dengan pasir putih. Ada juga Pantai Wedi Awu, surga tersembunyi yang kerap dijadikan pilihan. Tak jauh dari sana, terdapat Pantai Banyu Anjlok, destinasi unik karena memadukan air terjun yang langsung jatuh ke bibir pantai. Perpaduan perbukitan hijau dan garis pantai selatan menjadikan kawasan ini sangat potensial untuk camping, trekking ringan, hingga wisata petualangan. Bukan hanya soal tempat, tapi pengalaman. Datang ke sini berarti menikmati suasana desa yang otentik, mencicipi kuliner sederhana khas rumahan, dan merasakan ketenangan yang mungkin sulit ditemukan di tengah kota. Jadi kalau Anda sedang mencari destinasi yang alami, tenang dan penuh cerita, mungkin sudah saatnya melirik Desa Tirtoyudo. Dari Kota Malang Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Setelah itu lanjut mengarah ke Krebet Bulu Lawang. Kemudian mengarah ke Turen. Nah, ikuti jalan sampai masuk wilayah Desa Tirtoyudo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Setelah jalan-jalan ke Desa Tirtoyudo, kita akan kemana lagi ya? Tunggu saja di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
2: kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
1: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
1: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guideline 101 FM, guidance for your life. Kawan, untuk di sore hari ini kita akan update juga ada informasi bersama dengan reporter City Guide FM. Nanti akan ada update dari wilayah Kota Batu dengan Asrur. Kabarnya wisata desa di Kota Batu belum pulih pasca pandemi COVID-19. Nah, seperti apa untuk informasinya? Nanti kita akan sambung dengan Asrur. Setelah saya update informasi soal traffic dulu kawan. Nah, ini kalau Anda yang lagi mobile sekitaran area Veteran, kalau dilihat dari aplikasi pemantau traffic masih landai lancar saja ya. Daerah Veteran depannya UM itu masih cenderung lancar mengarah ke jalan Bandung maupun juga sebaliknya masih lancar saja. Selain untuk di area jalan Veteran, ini kalau dilihat area Sumbersari, Gajayana, biasanya sore hari juga jadi langganan kepadatan. Ini justru masih lengang kawan untuk di sore hari ini. Untuk sore ini, traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation. Baik kawan, di sore hari ini kita akan update dulu informasi bersama reporter City Guide FM. Sudah ada Asrur yang sambung akan membawa kabar dari wilayah Kota Batu. Kalau wisata desa yang ada di wilayah Kota Batu belum pulih pasca pandemi COVID-19.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, silakan Asrur.
2: Kawan, sejumlah wisata desa di Kota Batu hingga kini belum sepenuhnya pulih meski pandemi COVID-19 telah berlalu sekitar 5 tahun lalu. Penurunan jumlah pengunjung masih dirasakan para pelaku wisata, terutama destinasi berbasis wisata alam dan desa. Salah satu yang terdampak adalah wisata Deberan di Kelurahan Orowo-Rowombo. Pengelola menyebut jumlah wisatawan saat musim libur kini hanya sekitar 300 orang. Jauh menurun dibanding sebelum pandemi yang bisa mencapai 600 pengunjung. Kondisi serupa juga dialami wisata desa Pungkuk di Desa Punten. Ketua Pokdarwis Desa Punten, Cahyono Hadi, mengatakan penurunan wisatawan terjadi cukup signifikan sejak pandemi hingga sekarang. Berikut adalah keterangan dari Ketua Pokdarwis Desa Punten, Cahyono Hadi.
3: Wisatawan untuk akhir-akhir ini memang banyak penurunan. Kita rasakan tidak jauh berbeda dengan ketika zamannya waktu COVID. Perjalanan luar biasa. Kita sekarang itu perjalanan luar biasa untuk bagaimana bisa menggait wisatawan dan sebagainya. Satu contoh, kunjungan kita yang biasanya dari Jawa Barat, itu dalam satu minggu ada 10-12. Sekarang 31 atau 2 itu lumayan ya.
2: Ia menilai kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kebijakan efisiensi pemerintah hingga larangan wisata studi tur dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terdampak pada pengunjung wisatawan asal Bogor dan Bandung ke Kota Batu. Para pelaku wisata desa berharap pemerintah kota dapat memperkuat dukungan mulai pelatihan dan pendampingan agar sektor wisata desa kembali bangkit dan mampu menarik lebih banyak wisatawan. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.

0: City Guides Inside.
1: Aksi kriminalitas jalanan dan penipuan digital saat ini kian marak mengintai sudut Kota Malang hingga merenggut rasa aman warga. Sindikat luar daerah hingga keterlibatan usia muda terus memanfaatkan kelengahan lingkungan untuk melancarkan aksi terorganisir. Lalu di tengah pola kejahatan yang semakin nekat saat ini, masihkah Kota Malang aman untuk kita tinggali? KPO Reskrim Polresta Malang Kota, Ibda Gali Muhammad Hamdan menyampaikan, kasus kriminalitas Kota Malang masih didominasi curanmor dan penipuan online di kawasan Lawowaru serta Blimbing, sehingga kepolisian terus mengintensifkan patroli sekaligus mengimbau warga agar lebih aktif menjaga keamanan lingkungan.
2: Jadi di triwulan pertama memang masih didominasi kejahatan-kejahatan konvensional. Kejahatan konvensional yaitu kejahatan-kejahatan jalanan, curanmor, kemudian pencurian dengan pemberatan. Ya tadi sempat disinggung bahwasannya ada motifnya adalah pencurian, kemudian melukai. Kemudian data kami juga kejahatan-kejahatan melalui online, yaitu tipu online itu mewarnai kejahatan di wilayah Kota Malang. Jadi untuk pencurian dengan pemberatan ini masih dua digit, tenang saja Mbak Yolanda, masih dua digit. Kemudian untuk tipu online juga masih dua digit. Nah ini merupakan tantangan kami untuk terus mengupayakan dan mengoptimalkan tentang pengungkapan baik yang dilakukan oleh tim sesuai dengan tupoksi saya adalah mengkoordinir rekan-rekan penyidik saya untuk betul-betul saya maksimalkan bekerja dengan keluhan masyarakat apapun ini pastikan terlayani dengan baik. Saya tidak menghendaki penyidik-penyidik ini melakukan kesalahan-kesalahan ataupun menolak laporan masyarakat dari bentuk keluhan apapun. Tolong layani dengan baik. Toh meskipun pada saat masyarakat ini ngelapor dan akhirnya harta bendanya ini ya tidak bisa diketemukan, minimal kalian layani dengan baik. Ketika arahan itu selalu saya sampaikan seperti itu.
1: Wakil Dekan 2 FISIP UMM, Lulu Dwi Kumalasari menilai, perkembangan teknologi dan tuntutan gaya hidup telah mengubah pola kriminalitas menjadi lebih terorganisir hingga melibatkan usia remaja, sehingga diperlukan kolaborasi masif lintas sektor untuk memperkuat edukasi moral dan pengawasan lingkungan.
3: Kalau analisa kita gitu ya secara sosiologi, memang kita belum bisa menyatakan bahwa Kota Malang ini kan sudah aman begitu dari tindak kriminalitas itu. Pola-pola yang sekarang, memang realitas saat ini dengan konsep nekat itu memang banyak perubahan-perubahan yang terjadi dan banyak faktor juga begitu yang mempengaruhi Mbak. Memang ada banyak tantangan dan harus ada banyak perubahan ya dengan realitas perubahan zaman yang saat ini kita lakukan. Tadi disampaikan mungkin paling banyaknya adalah terkait dengan curanmor, pencurian kendaraan bermotor, kemudian ada kejahatan dengan kekerasan. Tapi kan realitas kriminalitas jalanan itu kan banyak. Sekarang perempuan-perempuan dengan begal payudara aja sudah berapa kasus misalnya. Kita lihat poin-poin tadi, ada banyak hal yang memang harus dipetakan ya terkait dengan kasus-kasus yang terjadi. Tidak asal dalam artian kemudian ini ada kasus nih, sudah ketangkap, kemudian diselesaikan. Tapi bagaimana monitoring evaluasi dari ini supaya tidak berlanjut? Itu kan yang penting ya, harus dipikirkan secara bijak. Jadi kalau misalnya nggak ngatasin gitu sebagai konteks hukum yang harus tegas, terus lagi bagaimana kemudian berjejaring dengan siapa gitu ya, yang harusnya bisa menuntaskan realitas ini dari tidak hanya di tingkatan mungkin kota polresnya, tapi sampai di unit dasar di desanya misalnya, itu juga menjadi poin yang harus dilibatkan begitu dengan baik gitu.
1: Maraknya kriminalitas menjadi alarm keras, keamanan Kota Malang tidak bisa digantungkan pada patroli aparat semata. Tanpa penguatan pengawasan lingkungan dan kolaborasi masif lintas sektor, ruang publik akan terus menjadi sasaran empuk para pelaku kejahatan.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama sore ini bersama saya, Raffiana dari K Radio Jember. Pada momen Hari Raya Idul Adha ini, pemerintah bersama Pertamina menambah alokasi LPG subsidi 3 kg di Kabupaten Jember hingga 150% dari distribusi normal harian. Ketua DPC Hiswana Migas Besuki, Iqbal Wilda Fardana mengatakan, distribusi yang sebelumnya sekitar 78 ribu tabung per hari, kini meningkat menjadi lebih dari 117 ribu tabung per hari. Tambahan pasokan ini dilakukan untuk menjaga kebutuhan masyarakat dan pelaku UMKM tetap terpenuhi. Hiswana Migas juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panik buying dan membeli LPG sesuai kebutuhan. Selain itu, pengawasan distribusi terus dilakukan agar harga jual tetap sesuai HET, yakni Rp18.000 per tabung.
2: Saya Wulan, City Gate FM Malang membawa kabar. Sebelumnya, Bupati Malang Sanusi mengunjungi 4 puskesmas di Malang Selatan, seperti puskesmas Pagelaran, Wonokerto, Bantur, serta Gedangan. Bupati Sanusi tidak hanya sekedar melihat aktivitas pelayanan kesehatan masyarakat, tapi juga meninjau langsung kondisi bangunan dan sarana-prasarana puskesmas. Sanusi mengatakan Pemkot Malang akan berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya untuk menyiapkan langkah perbaikan infrastruktur di puskesmas Gedangan khususnya. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat di Kecamatan Gedangan serta wilayah sekitarnya.
3: Selamat sore kawan, saya Dia Ayu dari GFM Madiun, kali ini membawakan kabar. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengajak warga mengurangi sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari sebagai salah satu bentuk menjaga kelestarian lingkungan. Pihaknya menekankan pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik, terutama dalam momen-momen besar seperti peringatan Hari Raya Idul Adha. Diimbau masyarakat dan panitia kurban untuk tidak menggunakan kantong plastik dan menggantinya dengan bahan ramah lingkungan, seperti daun atau besek. Bupati juga memastikan melalui DKPP juga terus melakukan pemeriksaan hewan kurban. Ini untuk memastikan hewan kurban di Kabupaten Madiun dalam kondisi sehat. Pemeriksaan dilakukan baik sebelum hingga sesudah penyembelihan, sehingga dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat penerima daging kurban.
4: Selamat sore kawan, saya Chelsea Intania dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemerintah Kota Surabaya memastikan ketersediaan bahan pangan aman dan mencukupi selama rangkaian libur panjang. Muhammad Kusnul Amin, Kabid Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Surabaya bilang, ini tercermin dari peningkatan Indeks Kecukupan Pangan IKP Mei 2026. Selain stok yang memadai, harga sejumlah komoditas seperti telur, daging ayam sampai cabai rawit alami penurunan dan berpotensi menyumbang deflasi. Masyarakat diimbau berbelanja secara bijak dan secukupnya, belum ditemukan fenomena panic buying.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Experience for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojo.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: City Guideline, One Radio FM, Guiding for Your Life. Kawan, untuk di sore hari ini informasi dulu ya untuk Anda. Nah, ini barangkali kalau di rumah gitu ya, pengen tambah kasur. Nah, untuk Anda warga Malang, lagi bingung mau cari kasur di mana, Anda bisa langsung saja datang ke Victoria Furniture Center, karena siap untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furniture Center, Anda bisa miliki kasur premium mulai dari King Coil, serta Dan Florence. Dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size dan free bed linen, free bantal dan guling, free matras protector, free travel bed, dan juga free ongkir all area Jatim. Kawan, Anda bisa kunjungi langsung toko Victoria Furniture Center. Di Kota Malang ada dua tempat ya. Anda bisa datang saja. Yang pertama di Tumenggung Suryo nomor 64 Blimbing Malang. Atau bisa juga yang di Jalan Mijen Panjaitan nomor 172 C Betek Malang. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa cek juga ada di Instagram dan Google Victoria Furniture Center. Sampai di sore hari ini, kawan, informasi tadi yang juga sempat kita terima kabarnya itu dari Pak Rifki. Barangkali Anda yang juga melintas ya lokasi di area sekitaran TLKW nanti boleh update juga. Karena informasi dari Pak Rifki sebenarnya itu pantauannya sekitar jam 11 siang tadi dan baru di-share sore ini. Kalau dari Pak Rifki tadi sempat melihat gitu ya, ketika melintas di TLKW arah ke timur sekitar jam 11 siang itu ada lansia, kawan, dengan kondisinya lemah, kemungkinan juga ada yang menaruh di situ dengan kondisinya ini lemah atau uzur. Mungkin ada dinas terkait bisa menindak oknum atau keluarga yang sengaja menaruh beliau untuk ngemis, di mana seharusnya menjaga, merawat, bukan malah memperkerjakan, kondisinya panas-panasan gitu ya di pinggir jalan. Tadi ada dokumentasinya juga, ada fotonya dari Pak Rifki. Saya tampilkan dulu, kawan. Anda bisa lihat juga di visual radio kami. Karena ini tadi disampaikan sempat pantau itu sekitar jam 11 siang. Sekarang ini sudah di jam 4 sore. Apakah masih ada di lokasi? Ini ada seorang wanita gitu, kawannya, memang usianya sudah cukup tua, kemudian bersender di pohon, lokasinya di dekatnya TLKW tersebut, menggunakan baju terusan warna merah muda, warna pink gitu, kawannya. Kemudian rambutnya ini sudah warna putih penuh gitu. Informasi tadi dari Pak Rifki. Mungkin kalau Anda sempat menemui juga, nanti boleh untuk share ya di CityGate FM, masih adakah di lokasi atau bagaimana. Anda bisa manfaatkan langsung WhatsApp di 0811 3600 911. Sambil coba kita teruskan dulu ya ke dinas terkait juga. Ini tadi laporan dari Pak Rifki. Terima kasih Pak Rifki untuk informasinya. Bu Husnul, selamat sore juga. Baru saja update informasi daerah sekitaran Wajak untuk kondisi cuaca masih cenderung cerah.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: Halo kawan, kali ini kita akan jalan-jalan ke arah barat Kabupaten Malang, ke satu tempat yang tenang, adem, dan punya peran penting sejak puluhan tahun lalu. Namanya Waduk Selorejo, yang berada di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang. Waduk Selorejo ini bukan tempat wisata yang tiba-tiba ramai, karena sejak awal tempat ini dibangun sebagai bendungan serbaguna. Fungsinya, untuk mengatur aliran Sungai Kunto, membantu irigasi pertanian, mengendalikan banjir, sekaligus menjadi pembangkit listrik tenaga air. Sebelum waduk ini ada, wilayah di sekitarnya kerap mengalami banjir saat musim hujan dan kekurangan air ketika kemarau. Dari situlah Selorejo dibangun dan perlahan mengubah wajah kawasan Ngantang. Seiring waktu berjalan, genangan air yang terbentuk justru menciptakan pemandangan alam yang luas dan menenangkan. Lembah sungai berubah menjadi hamparan air, dikelilingi perbukitan dengan latar Gunung Kelut, Gunung Kawi, dan Gunung Anjas Moro. Dengan luas area sekitar 650 hektar dan berada di ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut, udara di sekitar Waduk Selorejo terasa sejuk dan bersih, terutama saat pagi hari ketika kabut tipis kadang masih turun. Di Waduk Selorejo, Anda tidak perlu terburu-buru, ada yang datang untuk duduk santai di tepi waduk, ada yang memancing, ada juga yang naik perahu untuk berkeliling. Kalau Anda menyukai suasana tenang,

0: Tempat ini terasa pas, tidak bising, tidak penuh wahana, cukup untuk membuat pikiran lebih rileks. Sore hari menjadi salah satu waktu favorit. Ketika matahari mulai turun, langit berubah warna dan siluet pegunungan terlihat semakin jelas. Sunset di Waduk Selorejo sering membuat orang betah berlama-lama. Meski fungsinya sebagai bendungan dan pembangkit listrik masih berjalan hingga sekarang, kawasan Waduk Selorejo juga dilengkapi fasilitas wisata yang nyaman. Tersedia area parkir, warung makan, toilet, musola, hingga penginapan yang menghadap langsung ke arah waduk. Harga tiket masuknya relatif terjangkau, sehingga cocok untuk wisata keluarga, komunitas, atau sekedar jalan santai di akhir pekan. Yang membuat Waduk Selorejo berbeda, di satu sisi ia tetap bekerja sebagai sumber air dan energi, namun di sisi lain terbuka sebagai ruang wisata alam yang tenang dan ramah. Bagi Anda yang ingin kesini, perjalanan dapat dimulai langsung dari Kota Malang. Arahkan kendaraan ke Kota Batu, lanjut ke kawasan Pucon, kemudian menuju Kecamatan Ngantang. Dari pusat Ngantang, tinggal mengikuti penunjuk arah ke Desa Pandansari, lokasi Waduk Selorejo berada. Akses jalan sudah beraspal dan dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dari Kota Malang, sekitar 40 hingga 45 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam, tergantung kondisi lalu lintas dan cuaca. Jadi kawan, kalau Anda sedang mencari tempat jalan-jalan yang tidak ribet, tidak ramai, tapi menawarkan suasana alam yang adem, Waduk Selorejo bisa menjadi pilihan yang pas.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Liburan ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis. Semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jatim Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
8: Sedikit lain on FM, guiding for your life. Kawan, untuk di sore hari ini ya, informasi dulu untuk Anda, ini warga Malang dan sekitarnya, yang punya ide kreatif yang keren, yuk kawan jadi bagian perjalanan 45 tahun pelayanan Perumda Tirta Kanjuruan Kabupaten Malang. Anda bisa tunjukkan bakat Anda di 3 kompetisi seru, mulai dari lomba desain seragam, lomba desain maskot, dan juga ada lomba video AI. Yang ini bebas sekreatif mungkin, dan karya yang terbaik

0: bakal jadi identitas resmi perusahaan, plus ada total hadiah puluhan juta rupiah menanti Anda. Pemenang juga berpeluang besar untuk lolos seleksi tenaga kerja IT Perumda Tirta Kanjuruan. Kompetisi ini kawan dibuka untuk seluruh warga negara Indonesia, maksimal usia 30 tahun, baik individu maupun tim. Untuk tanggal pentingnya kawan perlu untuk Anda catat, pendaftaran mulai 13 sampai 30 Maret. Pengumuman karya mulai 20, pengumpulan kawan ya, sekali lagi pengumpulan karyanya mulai 20 sampai 30 Mei 2026. Yuk kawan buruan cek untuk info lebih lengkapnya lagi di website hud45.perumdatirtakanjuruan.com. Sekali lagi untuk info lengkapnya Anda bisa cek di website hud45.perumdatirtakanjuruan.com. Buktikan kreativitas Anda karena ide hebatmu bisa mengalir dan bermanfaat seperti air. Baik kawan, info yang lainnya juga, ini barangkali kalau Anda yang sering beraktivitasnya ini di rumah, entah itu kerja maupun juga lain sebagainya. Nah, apapun kegiatannya sekarang ini kan perlu sekali dengan yang namanya koneksi internet. Tapi kalau justru kawan internet di rumah Anda ini sudah mulai lemot gitu ya. Nah, kalau lemot kan bikin emosi. Saatnya pindah ke Kapten Naratel. Anda bisa nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja belajar online makin nyaman. Kapten Naratel kawan hadir dengan jaminan 6/24. Jika ada gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, kawan Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya ini gratis untuk biaya instalasi. Info lebih lengkap Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Saya ulangi kawan ya, untuk customer service bisa hubungi di 0882-1202-24 kali, atau Anda bisa cek juga ada websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Dan kawan, sampai di sore hari ini, untuk Anda juga yang masih dalam perjalanan, barangkali juga masih pantau untuk di beberapa area sekitaran Anda. Kalau soal lalu lintas, ini tadi terakhir informasi yang kita terima, memang di beberapa lokasi itu masih cenderung landai lancar. Kemudian juga untuk kondisi cuaca di beberapa area juga masih cenderung cerah ya. Meskipun kalau bisa dibilang tadi siang itu sempat berawan di beberapa titik, tapi ternyata kalaupun mendung ini belum berarti hujan. Dan sampai saat ini pun juga di area Trokomas masih cenderung cerah saja. Tadi informasi cuaca juga terakhir kita sempat terima kabar ada dari Bu Husnul yang di-share ya, kondisi di daerah sekitaran Wajak ini masih cenderung cerah. Kalau Anda mau menambahkan lagi update informasi, nanti boleh untuk langsung Anda share di WhatsApp kami ya, di 0811-360911.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
0: Kawan, untuk di sore ini kita update juga untuk Anda yang lagi dalam perjalanan, barangkali rutenya mau mengarah ke area luar kota, dari kota Malang aksesnya lewat di tol. Sejauh ini sepanjang ruas Pandaan Malang kondisi trafik masih lancar, baik dari Malang sampai ke Pandaan maupun juga sebaliknya. Selain di Pandaan Malang menuju tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo sampai di Waru Utama, kondisi lalu lintas masih cenderung lancar. Untuk di beberapa gate pun, untuk Anda yang nantinya akses seperti di area gate Lawang, gate Singosari, Madiopuro, Pakis yang masih lancar juga. Cuaca seperti apa kawan untuk di ruas tol, Anda boleh sertakan juga informasinya langsung di 0811-360911.

Sidigate 911 FM, Gadon for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, Pemkot Malang siap buka warung tekan inflasi untuk stabilkan harga cabai rawit. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan, berdasarkan hasil pemantauan jajarannya di beberapa pasar, diketahui harga cabai rawit mengalami peningkatan per kilonya bisa mencapai kisaran 70 sampai 85 ribu. Untuk itu, pihaknya akan membuka warung tekan inflasi atau WTI untuk menstabilkan harga cabai. Rencana ini masih proses persiapan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Wahyu juga menyebut salah satu penyebab harga cabai rawit melonjak karena faktor cuaca yang berdampak pada hasil panen di daerah sentra penghasil komoditas seperti di Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. Kawan, Gubernur Jatim sebut penjualan kurban di Jatim meningkat dibanding tahun lalu. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut kondisi penjualan hewan ternak kurban menjelang dan saat Idul Adha 1447 Hijriah di Jatim mengalami peningkatan signifikan. Kofifa menambahkan dari hasil pemantauan di sejumlah sentra peternakan, penjualan hewan kurban tahun ini juga naik dibanding tahun lalu. Selain itu, tren penjualan digital yang mulai digunakan para peternak disebut membantu meningkatkan transaksi hewan kurban tahun ini. Kawan, warga Israel marah karena banyak tentara Israel ditelantarkan saat hadapi Hizbullah di Lebanon. Media Israel Middle East Monitor menyampaikan para pemimpin pasukan pertahanan Israel dilaporkan melantarkan para tentara mereka saat melawan milisi Hizbullah di wilayah utara Lebanon. Masyarakat Israel di kota Kiryat Samona marah dan menuduh kepala staf IDF Eyal Zamir dan kepala komando wilayah utara sengaja meninggalkan para tentara yang menyebabkan kerugian bagi Israel. Selain itu, para kepala otoritas dan dewan permukiman di Israel Utara menuduh pemerintah Israel telah meninggalkan para pemukim utara dan menjadikan pemukim sebagai sandera untuk kepentingan AS. Lebih lanjut, kesepakatan yang belum pasti antara AS dan Iran membuat dampak konfrontasi dengan Hizbullah berpotensi meningkat di sepanjang front Lebanon. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.

0: Sudah Green Line, One FM, Guiding for Your Life. Kawan, untuk di sore hari ini, wilayah Trogomas ya masih cenderung cerah. Tadi informasi juga dari Bu Kurnia, di daerah sekitaran Wajak juga cerah. Cuman tadi ada informasi kondisi cuaca sudah mulai hujan ya. Tadi itu dari Pak Erianto. Selamat sore, Pak Erianto. Informasi disampaikan tadi melalui voice note. Saya play dulu, kawan.
1: Info cuaca daerah Karanglo, Eksitol, sudah mulai hujan.
0: Oke, terima kasih Pak Erianto untuk informasinya. Sudah mulai hujan, kawan, daerah Karanglo ya, Karangploso. Area mana lagi nih yang pantauannya sudah mulai diguyur hujan? Nanti boleh untuk Anda tambahkan kembali. Langsung saja di 0811 3600 911.

0: Sedikit lain on FM, guiding for your life. Kawan, informasi di sore hari ini ya, sore jelang petang, untuk beberapa area ini tadi sudah mulai banyak ya yang diguyur hujan. Setelah informasi dari Pak Erianto, lokasi daerah Karanglo Karangploso yang sudah mulai hujan. Ini tadi ada tambahan juga info dari Pak Herman. Pak Herman juga informasi melalui voice note, coba saya play dulu kawan.
1: Selamat sore Mbak Nurul, informasi jalanan saya dari Gunung Jati, Patuk, Dengko, Lanut sampai Singosari ini tadi turun hujan. Ya, turun hujan. Cuaca memang gelap di sekitar sini. Sekianlah simpo, matur nuwun.
0: Iya, terima kasih ya Pak Herman untuk informasinya. Ini baru saja kawan tambahan informasi area yang juga sudah mulai diguyur hujan. Ada tambahan lagi selain dari Pak Erianto, Pak Herman. Tadi Pak Hadi Catur, rutenya sama ya ini dengan Pak Erianto. Tadi sempat pantau untuk yang di area Karanglo. Pantauan di underpass saya play dulu dari Pak Hadi Catur. Ada voice note dan juga video.
2: Hujan mulai turun di underpass Karanglo. Bagi yang mau perjalanan Surabaya, nikmati hujan lumayan lebat. Mulai jatuh bangunan. Ya, pemirsa City Gate FM, buang arah ke Surabaya dari underpass Singosari, hujan sudah deras. Monggo persiapan untuk jas hujan bagi yang naik motor, kalau terdampak ya secara popo aman untuk jalan lancar terkendali.
0: Iya, terima kasih Pak Hadi Catur untuk informasinya. Itu ya informasi dari Pak Hadi Catur. Jadi yang dari arah Malang menuju ke sisi utara bisa prepare dulu kawan, kondisi cuaca sudah mulai hujan ya. Tadi di TikTok juga saya lagi live ya di TikToknya Sidigir FM. Tadi Mas Aris juga mengabarkan alhamdulillah kawasan Blimbing, Borobudur juga hujan. Kemudian tadi Pak Zainul Arfi juga menyampaikan di TikTok ya, daerah Pendem mulai gerimis manja. Waduh, terima kasih untuk informasinya yang di TikTok. Kembali kalau yang di WhatsApp, tadi Pak Hadi Catur informasinya ada videonya juga ya, saya tampilkan dulu untuk videonya. Oh baik, untuk videonya tidak ada audionya ya, audionya sudah tadi. Baik, main deras memang kawan dan gelap ya jelang petang kali ini. Terima kasih Pak Hadi Catur untuk informasinya. Kemudian tadi ada tambahan informasi dari Pak Arya Pondra. Nah ini juga sama, pantauan daerah Karanglo sudah mulai diguyur hujan. Saya play info dari Pak Arya.
3: Assalamualaikum. Info cuaca di daerah underpass Karanglo menuju ke Surabaya sudah turun hujan deras. Oh iya itu Mbak, banyak pengguna sepeda motor itu kalau di underpass itu biasanya ini tadi barusan lewat itu berteduh sama ada yang memakai jas hujan. Mungkin sebaiknya ada himbauan untuk tidak berteduh di bawah underpass karena itu kan apa bahaya ya Mbak, banyak yang kecepatan tinggi di situ. Jadi nanti kalau semuanya berteduh ya mending ngalahi untuk mungkin kehujanan sedikit, tapi jangan di tempat yang dengan jalan yang kecepatan tinggi untuk berteduhnya. Mungkin dikasih larangan, dilarang stop atau parkir apa bagaimana. Makasih.
0: Baik, terima kasih Pak ya untuk informasinya. Ini juga yang jadi perhatian kawan, kalau pas lagi hujan ya, ini kan sering sekali banyak pengendara roda 2 yang tiba-tiba memelankan lajunya, kemudian juga cari tempat berteduh untuk menggunakan jas hujan. Ada juga yang justru berteduhnya lama. Nah, area tempat berteduh ini juga perlu diperhatikan ya. Dan salah satu area yang sering sekali dikeluhkan oleh masyarakat, ditemui banyak pengendara roda 2 yang berteduh sebenarnya di area yang cukup rawan, itu seperti di area underpass. Ini sebenarnya juga sangat disayangkan ya kalau ada yang berteduh di lokasi, karena juga bisa mengganggu untuk pengendara yang lainnya. Karena biasanya kecepatan lumayan tinggi nih kalau di seperti underpass Karanglo. Di underpass yang lainnya yang sering dikeluhkan oleh pendengar ya, biasanya sering ditemui juga hal seperti ini, seperti di area underpass Madiopuro itu ya, yang dekatnya Gitol Madiopuro. Kadang kalau pas lagi hujan, banyak juga yang berteduh di lokasi. Bahkan sampai kalau pas hujannya deres ya, kapan hari itu juga ada pendengar yang sempat kirim video yang di daerah Pasuruan Purwodadi itu ya, masuknya masih daerah Purwodadi, itu juga ada kawan, bahkan sampai ada yang video kan kelihatannya sampai setengah lajur yang kiri itu penuh ya dengan pengendara roda 2. Nah ini juga harapannya jadi perhatian, semoga untuk yang berteduh ini bisa memilih lokasi yang nyaman gitu ya, yang tidak membahayakan bagi pengendara yang lainnya juga. Itu kawan, dan tetap hati-hati. Terima kasih untuk informasinya tadi dari Pak Arya. Tadi belum ada dokumentasinya ya, mungkin boleh digambarkan kondisinya seperti apa juga untuk di lokasi, karena biasanya cukup berbeda-beda ini. Boleh untuk share juga mungkin yang rutenya melintas di lokasi nanti ya, untuk dokumentasinya agar kita bisa teruskan ke pihak lantas juga. Terima kasih Pak Arya untuk informasinya. Kawan, info juga dari Pak Andreas tadi mengabarkan daerah Ndau Malang hujan. Ada fotonya, saya tampilkan dulu. Ini dari Pak Andreas. Terima kasih Pak Andreas untuk informasinya. Untuk yang lainnya lagi, Anda yang mau menambahkan informasi masih bisa terus untuk Anda sampaikan di WhatsApp kami 0811 360 911. Daerah manakah yang juga sudah mulai diguyur hujan, Anda boleh manfaatkan berbagi juga di sosial media kami. Sore ini kita lagi live ya di TikToknya @radiosidigait911fm. Termasuk kawan, di segmen selanjutnya nanti kita juga bakal update informasi dengan reporter Sidigair FM. Bakal ada Asrur ya, membawa kabar dari wilayah Kota Batu. Nah ini di wilayah Kota Batu, kabarnya Masjid Agung An-Nur Kota Batu untuk di momen Idul Adha kali ini bagikan sekitar 1.300 paket daging kurban. Informasinya seperti apa di segmen selanjutnya kawan dengan reporter Asrur. Kali ini kita akan move dulu untuk update informasi di jalan tol.
4: Info tol, informasi seputar jalan tol.
5: Untuk Anda yang menuju ke Tol Padan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Anda mungkin bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 360 911, atau kirimkan ke sosial media kami kawan. Saat ini kebetulan Nurul sedang melakukan live TikTok ya di @sidigait911fm.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan menuju ke salah satu destinasi wisata bahari paling terkenal di Kabupaten Malang, yaitu Pantai Sendang Biru. Pantai Sendang Biru berada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, sekitar 70-80 km dari pusat kota Malang. Pantai ini dikenal sebagai salah satu pelabuhan nelayan terbesar di pesisir Malang Selatan, sekaligus pintu gerbang menuju Pulau Sempu, kawasan cagar alam yang terkenal dengan segara anakan. Kalau Anda berangkat dari kota Malang, rute yang paling umum Anda bisa mengarah ke Bululawang. Lanjut, Anda menuju ke Turen, arahkan kendaraan Anda menuju Sumbermanjing Wetan, dan sampailah di Desa Tambakrejo. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 2-3 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Jalannya juga sudah beraspal dan bisa dilintasi untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tapi menjelang pantai, ada beberapa tikungan dan turunan tajam. Jadi, tetap hati-hati ya. Pantai Sendang Biru punya karakter yang berbeda dari pantai selatan pada umumnya. Di sini ombaknya relatif lebih tenang karena terlindung oleh Pulau Sempu sehingga aman untuk perahu nelayan bersandar. Anda bisa melihat aktivitas pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan Sendang Biru, salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Selain itu, ada juga wisata perahu menuju Pulau Sempu, wisata kuliner seafood segar, sampai spot foto di dermaga dan bukit sekitar pantai. Kalau soal kuliner, Sendang Biru surganya seafood. Ikan bakar, cumi, udang, lobster, hingga hasil laut segar bisa Anda nikmati langsung di warung-warung pesisir pantai. Banyak juga UMKM lokal yang menjual olahan ikan asin, kerupuk laut, dan souvenir khas pesisir selatan Malang. Nah, buat Anda yang mau ke Sendang Biru, ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, Anda bisa datang pada pagi atau sore hari untuk menghindari panasnya terik dan dapat suasana pantai yang lebih adem. Kedua, kalau menyeberang ke Pulau Sempu, pastikan izin dan patuhi aturan konservasi karena kawasan ini dilindungi. Ketiga, siapkan uang tunai ya, karena tidak semua tempat menyediakan pembayaran non-tunai. Dan yang paling penting, tetap jaga kebersihan pantai dan hormati aktivitas nelayan setempat. Jadi, kalau Anda ingin merasakan wisata laut, pemandangan indah, sekaligus kuliner yang lengkap, Sendang Biru bisa jadi pilihan yang pas untuk liburan Anda. Jalan-Jalan Plus.
1: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung yang menawarkan banyak lokasi pilihan terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
7: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
8: Apa sih? Hebat dewe gue loh.
7: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
8: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus ya?
7: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
8: Astaga, sik. Bijim, ojo diklik. Iku penipuan kayaknya. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tego sih yo.
9: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Serigen Line 101 FM, guiding for your life. Kawan, terima kasih untuk kalian yang masih stay tune di Serigen FM. Untuk di jam 5 kali ini, beberapa tambahan informasi dari pendengar Serigen FM ya. Nih, juga coba kita cek dulu. Tadi ada dari Pak Hadi Purnomo, selamat petang. Tadi juga mengabarkan ya, masih soal kondisi cuaca. Karena terakhir tadi kawan, sekitar jam 5 awal, beberapa area di wilayah Malang ini sudah mulai diguyur hujan. Dan termasuk ini tadi masih ditambahkan dari Pak Hadi Purnomo, daerah Junrejo, tepatnya desa Pendem, itu mulai diguyur hujan juga. Terima kasih Pak Hadi Purnomo untuk informasinya. Untuk di wilayah lainnya juga, kawan, informasi dari Anda seperti apa boleh untuk Anda sampaikan ya di WhatsApp kami 0811-3600-911. Dan kawan, untuk di segmen kali ini kita akan update dulu informasi bersama reporter Serigen FM ya. Di segmen sebelumnya tadi sudah saya spill untuk reporter Asrur akan membawa kabar dari wilayah Kota Batu. Kabarnya dari Masjid An-Nur Kota Batu, kawan, di momen Idul Adha kali ini bagikan ada sekitar 1.300 paket daging kurban. Seperti apakah informasinya? Kita move dulu untuk update informasi bersama Asrur.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya, silakan Asrur.
2: Kawan, Masjid Agung An-Nur Kota Batu membagikan sebanyak 1.300 paket daging kurban kepada warga dan jamaah pada perayaan Idul Adha tahun ini. Pembagian dilakukan di pelataran masjid dengan melibatkan penyembelihan 10 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Ketua Takmir Masjid Agung An-Nur Ahmad Agus Salim mengatakan, kupon pembagian daging telah dibagikan sejak hari sebelum penyembelihan agar proses distribusi berjalan tertib dan lancar. Berikut adalah keterangan dari Ketua Takmir Masjid Agung An-Nur Kota Batu, Ahmad Agus Salim.
3: Alhamdulillah pada Idul Adha tahun ini untuk sapi 10 ekor, untuk kambing juga 10 ekor.
2: Menurut Ahmad Agus Salim, sebagian besar sapi kurban berasal dari sistem patungan jamaah yang sudah dibuka sekitar 1 bulan sebelum Idul Adha. Satu ekor sapi diisi 7 orang dengan biaya sekitar 3,5 hingga 4 juta rupiah per orang. Sementara untuk kambing, para jamaah biasanya langsung menyerahkan hewan kurban kepada panitia pada hari penyembelihan. Jumlah hewan kurban tahun ini terbilang stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Selain berasal dari jamaah, terdapat pula bantuan sapi kurban dari Wali Kota Batu dan Ketua DPRD Kota Batu. Panitia berharap seluruh jamaah dapat menikmati momen Idul Adha dengan baik dan mengajak masyarakat mulai menabung sejak dini bagi yang ingin berkurban pada tahun depan. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
4: City Guide's Life Hacks.
5: Mengganti oli secara rutin adalah salah satu cara paling penting untuk menjaga mesin kendaraan tetap awet. Namun, saat ini pengendara juga harus lebih waspada karena peredaran oli palsu masih sering ditemukan di pasaran. Oli palsu bisa terlihat mirip dengan produk asli, tetapi kualitasnya jauh berbeda. Bahkan dalam jangka panjang bisa membuat mesin cepat panas, aus, dan rusak. Lalu bagaimana ya cara membedakan oli asli atau palsu? Nah, Anda bisa ikuti beberapa tips ini. Yang pertama, perhatikan kemasan dan label botol oli. Produk asli biasanya memiliki catatan label yang tajam, rapi, dan warnanya jelas. Sementara oli palsu sering memiliki label buram, warnanya pudar, atau posisi stiker yang tidak simetris. Kedua, cek segel dan tutup botol. Oli asli selalu memiliki segel yang rapat dan sulit dibuka. Jika segel terlihat longgar atau bahkan sudah rusak, sebaiknya Anda waspada sebelum membelinya. Ketiga, periksa nomor produksi atau kode batch pada kemasan. Pada produk asli, kode produksi biasanya terlihat jelas dan sama antara botol dan tutupnya. Jika kodenya tidak jelas atau berbeda, bisa jadi produknya palsu. Keempat, perhatikan warna dan bau oli. Oli asli umumnya terlihat lebih jernih dengan warna kekuningan atau keemasan. Sementara oli palsu sering tampak keruh dan memiliki bau menyengat atau tidak normal. Dan yang terakhir, hindari membeli oli dengan harga yang terlalu murah. Jika selisih harganya jauh di bawah harga pasar, ada kemungkinan produk tersebut tidak asli. Ingat kawan, oli mungkin terlihat sederhana, tetapi perannya sangat penting bagi mesin kendaraan. Dengan lebih teliti saat membeli, Anda bisa menghindari oli palsu dan menjaga kendaraan tetap aman digunakan setiap hari.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 99 62.

sehat, pilih RSUB. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Green Line 109 FM, guiding for your life. Kawan, di jam 5 kali ini, informasi tadi juga kita sempat terima keluhan ya dari Pak Agung. Selamat petang, Pak Agung tadi sempat kirim dua dokumentasi ketika melintas di area Jalan Terusan Bondowoso. Kawan, itu kan ada salah satu cafe gitu ya di sana. Nah, ini diperhatikan kok parkirnya itu kanan kiri jalan. Ini sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu dan sampai sekarang itu masih tetap sama. Ditambah parkiran di cafe yang baru itu di dua sisi gitu ya yang digunakan. Oh, jadi sebelumnya itu di salah satu kafe di area Jalan Terusan Bondowoso itu sudah sering digunakan untuk parkir kanan kiri jalan gitu ya. Terus kemudian ditambah lagi ada yang baru. Nah, itu sama juga yang parkir kanan kiri jalan. Lokasinya di Terusan Bondowoso, Pak ya. Tadi untuk informasi dari Pak Agung. Coba kita cek dulu, sepertinya beberapa waktu yang lalu kita sudah sempat laporkan ya. Selain ke Dishub, waktu itu juga kita sempat sampaikan ke pihak lantas, itu masuknya di daerah Klojen. Oh iya, coba saya cek dulu ya di database kami apakah waktu itu sudah ada respon. Oh, yang waktu itu yang sempat kita teruskan bukan yang di Jalan Bondowoso ya, mohon maaf. Waktu itu juga sempat ada keluhan yang sama. Itu ada di area dekatnya alun-alun Merdeka Kota Malang ya waktu itu. Kalau ini beda lagi ternyata, Jalan Bondowoso. Baik, terima kasih informasinya. Coba kita teruskan dulu Pak untuk laporannya. Tadi ada dua dokumentasi berupa foto ya yang sudah dikirimkan oleh Pak Agung. Terima kasih Pak Agung untuk informasinya. Kawan, sampai di jam petang kali ini, informasi juga baru saja kita terima dari BMKG Jawa Timur. Karena di jam 5 awal tadi, informasi kebanyakan soal cuaca ya yang kita dapat. Ternyata memang kalau informasi dari BMKG Jawa Timur, prakirawan BMKG Jatim menyampaikan sampai jam 9 malam nanti ada beberapa wilayah di Jawa Timur yang berpotensi untuk hujan dengan berbagai intensitas, ada yang deras, ada yang sedang, dan juga ringan. Yang deras, kawan, di wilayah mana sajakah? Saya bacakan dulu. Untuk yang berpotensi untuk mengalami hujan deras sampai di jam 9 malam nanti, itu ada di Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, dan juga di Kabupaten Jombang. Jadi ada 5 kabupaten ya di wilayah Jatim yang ada potensi untuk hujan. Kemudian salah satunya tadi yang masuk adalah Kabupaten Malang ya, yang lokasinya di area Malang Raya. Itu tepatnya di Lawang yang ada potensi untuk hujan. Kemudian di daerah Kabupaten Pasuruan itu di daerah Purwodadi, Purwosari, Sukorejo, Prigen, Pandaan, Gempol. Kawan, informasi dari BMKG Jawa Timur. Itu ya yang bisa Anda antisipasi barangkali dari petang hari ini sampai di malam nanti, berencana mengarah ke beberapa wilayah yang saya sebutkan bisa antisipasi karena masih ada potensi untuk hujan intensitasnya deras. Kemudian hujan ini kawan juga bisa meluas ke beberapa wilayah yang lain dengan intensitas lebih ringan, seperti di wilayah Malang Raya ini yang termasuk Kota Malang, kemudian di Kota Batu, Kabupaten Malang, ini juga ada beberapa wilayah yang berpotensi mengalami hujan intensitas lebih ringan ataupun juga sedang. Seperti kalau Kabupaten Malang, daerah Poncokusumo, Sumber Pucung, Kepanjen, Bululawang, Tajinan, Tumpang, Pakis, Pakisaji, sampai Karangploso, Singosari, Pujon, sampai di daerah Kromengan, Wonosari. Nah, ini mungkin kalau di lokasi yang saya sebutkan juga boleh diupdate ya, karena potensi hujannya ini masih hujan ringan maupun sedang, sudah mulai mendungkah di sana atau barangkali sudah mulai gerimis sendiri intik, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Kota Malang rata di Blimbing, Klojen, Kedung Kandang, Sukun, Lowok Waru ada potensi hujan, tapi sekali lagi hujannya hujan ringan ya. Di Kota Batu pun juga sama, rata kawan, Batu, Bumiaji, Junrejo, ini ada potensi untuk hujan, tapi sekali lagi untuk potensinya masih hujan ringan.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Kawan, Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sri Greenline on FM, guiding for your life. Kawan, untuk di malam hari ini, informasi kembali ya. Ini masih juga soal kegiatan di momen Idul Adha. Tadi kita sempat update ada beberapa informasi soal penyembelihan ya di beberapa area. Termasuk untuk di segmen kali ini nanti kita akan update juga bersama reporter Sri Greenline FM, sudah ada Heri Prasetyo nanti membawa kabar di area lapas kelas 1 Malang, potong 10 sapi dan 15 kambing di momen Idul Adha 2026. Nah, seperti apa juga untuk informasi dari Heri Prasetyo, kita akan update dulu kawan untuk di malam hari ini. Kita move untuk update informasi bersama reporter Sri Greenline FM.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya, silakan Heri.
2: Kawan, sebanyak 2.425 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Malang menikmati berkah Idul Adha 2026. Pada momentum Hari Raya Kurban tahun ini, lapas menerima dan menyembelih 10 ekor sapi serta 15 ekor kambing yang berasal dari bantuan aparat penegak hukum dan para donatur untuk diolah menjadi konsumsi warga binaan serta dibagikan kepada masyarakat sekitar. Ribuan penghuni lapas langsung merasakan manfaat kurban tersebut. Pada malam hari, seluruh warga binaan mendapat menu tambahan gulai sapi hasil olahan hewan kurban yang dipotong sejak pagi. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang, Kristo Victor Nixon Toar, bilang rangkaian kegiatan Idul Adha dimulai dengan pelaksanaan salat Idul Adha pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, kemudian dilanjutkan pemotongan hewan kurban sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat di area dekat dapur lapas.
3: Hari ini kami mendapatkan 10 ekor sapi dan 15 ekor kambing dari beberapa APH dan beberapa hamba Allah yang memberikan bantuan untuk disalurkan kepada seluruh warga binaan kami. Pada hari ini juga kami sudah melakukan pemotongan hewan dan nanti malam kami akan memberikan menu tambahan kepada warga binaan kami berupa gulai sapi. Nah, kemudian tadi kami sudah menyalurkan beberapa bantuan juga kepada masyarakat sekitar dan keluarga warga binaan sejumlah 50 paket tadi untuk keluarga warga binaan dan masyarakat sekitar. Dan mungkin di hari Sabtu nanti kami juga akan membagikan karena terlalu banyak, jadi akan kami bagikan juga kepada keluarga warga binaan di hari Sabtu nanti.
2: Kristo menyebut kawan, respon warga binaan terhadap pelaksanaan kurban tahun ini sangat positif. Selain menjadi momentum ibadah, pembagian daging kurban dinilai memberi dampak psikologis bagi warga binaan karena tetap dapat merasakan suasana Hari Raya Idul Adha meski menjalani masa pidana. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan di Spangtan, pastikan hewan kurban yang ada di Kota Malang dalam kondisi sehat dan layak. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Spangtan Kota Malang, Anton Pramujiono menyampaikan, hewan kurban yang dijual di berbagai lapak dipastikan kondisinya sehat. Dari hasil pemeriksaan antemortem yang dilakukan pada 22 sampai 26 Mei kemarin, tidak ditemukan hewan cacat maupun terindikasi penyakit menular. Diketahui sebagian besar hewan kurban yang masuk ke Kota Malang berasal dari Madura dan Kabupaten Malang, sedangkan pasukan ternak dalam Kota Malang sendiri hanya sekitar 10-20%. Kawan, sindikat pemalsuan STNK terungkap, para pelaku untung jutaan rupiah. Satreskrim Polrestabes Surabaya menyampaikan sindikat pemalsu STNK sepeda motor dan mobil sudah ditangkap dengan 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. 5 tersangka itu berasal dari Banyuwangi dan Pasuruan. Dengan pengakuan dari salah satu pelaku, mereka bisa mendapatkan 3 juta rupiah dari pembuatan satu STNK dengan proses pembuatan antara 2 hingga 3 hari. Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKP Herwianto mengatakan saat ini barang bukti yang diamankan berupa 318 lembar surat pajak kendaraan, 22 STNK, 7 KTP, 2 SIM, printer, stempel, hingga bahan khusus pencetak identitas dan surat kendaraan. Kata Herwianto, para pelaku terjerat dugaan tindak pidana persekongkolan jahat, penadahan barang hasil kejahatan, pemalsuan surat, serta penipuan. Kawan, Komdigi nilai jaringan internet di Indonesia sudah luas, tapi kualitasnya kurang baik. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan, Indonesia masih mengalami tantangan dalam meningkatkan kualitas layanan internet nasional, meski jaringan sudah menjangkau sebagian besar wilayah Indonesia. Kata Nezar, masyarakat membutuhkan internet cepat dengan harga terjangkau, dengan pemerintah merencanakan penyediaan internet 100 Mbps dengan harga 100.000 agar akses digital masyarakat lebih setara. Jadi pemerintah akan mendorong agar akses digital dan inklusif dengan kolaborasi dengan pelaku industri penyedia layanan telekomunikasi dan stakeholder agar mampu mendukung kebutuhan teknologi masa depan seperti AI, layanan cloud, dan Internet of Things. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Ilham Riza. Selamat petang.

City891 on FM, guidance for your life. Selamat petang kawan ya, untuk di jam 6 lebih 8 menit ini. Kalau misalkan kita lihat beberapa informasi yang masuk tadi, ada informasi dari Pak Goli. Saut jajar 1 dan 2 sudah mulai hujan ringan, kata Pak Goli ya. Lalu ada informasi juga tadi dari Pos Pantau Semeru kawan. Ini menginformasikan ya, kalau misalkan adanya laporan aktivitas gunung api. Untuk saat ini kawan, periode pengamatan ini dari jam 12 siang tadi sampai di jam 6 petang ya. Kalau misalkan kita lihat, memang saat ini Gunung Semeru masih level 3 atau siaga kawan. Dan untuk letusan itu jumlahnya sampai 12, guguran 2, hembusan 2, tremor harmonik 1, tektonik jauh 1. Dan memang rekomendasinya masyarakat disarankan untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Lalu kalau misalkan kita lihat juga, masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besukobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak kawan, serta tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak gunung api karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Dan kalau misalkan kita lihat visual CCTV ya, di Gunung Semeru tertutup kabut kawan di jam 17.57 tadi. Ini saya tampilkan. Nah, masih tertutup kabut, tidak terlihat ya bagaimananya. Terima kasih informasinya dari pos pantau PVMBG ini ya. Lalu kalau misalkan kita lihat juga untuk di petang hari ini, lalu lintas di sekitaran kota Malang masih cukup aman ya. Dan sudah mulai meningkat kawan, tidak seperti tadi pagi hingga siang yang memang hingga sore malahan kawannya dari jam 3-an itu masih sepi sekali kawan. Lalu lintas itu masih cenderung landai, lancar gitu ya. Dan ternyata sekarang sudah mulai meningkat, khususnya kawan di sekitaran Kayu Tangan. Jadi banyak orang yang mungkin tadi itu masih di rumah bersama keluarga, menikmati suasana Idul Adha gitu ya. Dan sekarang baru banyak yang keluar gitu kawan untuk mencari kuliner bersama keluarga, pasangan maupun teman. Dan kalau misalkan kita lihat, memang ada peningkatan di sekitaran Ijen menuju Kawi, TL Ijen itu kawan, lalu menuju ke TL Kawi dari arah MUG, sekitaran Jalan Tenas sudah mulai meningkat, lalu sekitaran Arif Rahman Hakim tidak padat tapi meningkat lalu lintasnya. Begitu juga yang di Kayu Tangan, ini sudah mulai padat kawan. Waspadai saja untuk kali ini ya. Depannya Masjid Jami juga sama, ini padat. Perempatan Kasin juga sudah mulai ramai. Dan kalau misalkan kita lihat di Moharto juga sudah ada peningkatan volume kawan. Dan biasanya di Gatot Subroto itu ada kepadatan lalu lintas yang cukup berlebih saat tanggal merah. Tapi saat ini sangat aman sekali kawan, tidak ada kendala dan tidak ada antrian ya. Dan kalau misalkan kita lihat hingga ke sekitaran Panglima Sudirman sampai Sunandar Priyo Sudarmo sampai ke LA Sucipto itu tidak ada kendala yang berlebih ya. Jadi mungkin hanya antrian-antrian TL saja, seperti di LA Sucipto Sulfat atau mungkin sekitaran TL Rampal, hanya sedikit antrian saja kawan di TL-TL. Nah mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya untuk di petang hari ini 18.12 kawan, bisa sharing melalui dokumentasi video atau mungkin telepon langsung di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat petang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di petang hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat lalu lintas ini masih cukup aman. Dan ternyata hujan itu diperkirakan memang terjadi kawan ya. Kalau misalkan kita lihat di sekitaran Kota Malang kawan, kita coba cek ya di informasi dari EWS Juanda kawan. Ini ada masa berlaku peringatan dini dari jam 6 sampai di jam 9 malam kawan, terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang bisa disertai kilat atau petir dan angin kencang. Jadi ini terdapat wilayah peringatan dininya kawan di beberapa titik ya. Coba kita cek kawan wilayah peringatan dininya. Kalau misalkan saya lihat ini ada di Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang. Kalau di Kabupaten Malang ini terdapat di Lawang kawan ya. Dan potensi cuaca ekstrim ini bisa meluas sampai ke wilayah Kabupaten Malang yang lain, baik Poncokusumo, Sumber Pucung, Kepanjen, Bulu Lawang, Tajinan, Dau, Karangploso, Singosari, Pujon, Ngantang, Kasembon, Kromengan, Wonosari. Dan kalau misalkan kita lihat ini juga bisa melebar lagi, bisa meluas lagi sampai ke sekitaran Kota Malang di Blimbing, Klojen, Kedung Kandang, Sukun, dan Lowowaru. Lalu di Kota Batu pun juga terdampak kawan ya, bisa meluas ke sana. Tapi masih potensi saja. Ini Batu, Bumiyaji, Junrejo, dan sekitarnya. Seperti itu. Dan mungkin untuk Anda bisa bagikan kawan bagaimana pantauan-pantauan cuaca di sekitaran Anda. Dan waspadai saja potensi dari BMKG ini kawan, atau dari Early Warning System Juanda. Kalau misalkan kita lihat, mungkin kita perlu persiapkan jas hujan kalau misalkan memang berniat untuk keluar menggunakan sepeda motor kawan. Dan biasanya kalau misalkan hujan, ada potensi hujan deras gitu ya, apa yang Anda persiapkan dari kendaraan roda 4 Anda kawan saat untuk digunakan keluar saat hujan gitu ya, bisa bagikan saja di WhatsApp kami. Selain itu, mungkin tadi sudah dibahas ya oleh Nurul kawan, boleng. Nah, jadi itu istilah bahasa Jawa memang ya. Itu proses menguliti hewan setelah disembelih saat hewan kurban gitu kawan ya. Dan memang kalau misalkan kita lihat juga, setelah hewan itu disembelih dan dibagi-bagikan dagingnya, banyak orang yang masih bingung bagaimana sih cara simpan daging kurban itu yang benar bagaimana. Karena kalau misalkan kita tidak menyimpannya dengan baik kawan ya, tidak mengetahui cara penyimpanan yang tepat, itu akan merusak kawan, merusak kandungan, kualitas kandungan dagingnya, lalu kualitas dagingnya, dan daging itu bisa cepat rusak, cepat berbau, seperti itu. Itu saya ambil langsung dari Basnas kawan ya. Basnas mengatakan seperti itu. Jadi penyimpanan daging yang kurang tepat itu membuat daging cepat rusak, berbau, dan mengalami penurunan kualitas. Karena itu mungkin kita perlu paham nih gimana sih caranya menyimpan daging kurban. Bukan hanya soal menjaga makanan tetap awet, tapi juga bentuk tanggung jawab kita ya untuk mengelola rezeki yang kita dapatkan di Idul Adha ini. Nah mungkin kalau misalkan Anda tahu ya, ini informasi untuk Anda kawan ya, cara menyimpan daging kurban agar tetap segar itu dan tahan lama, itu yang pertama bersihkan dan pisahkan daging sesuai kebutuhan. Apakah Anda biasanya seperti ini kawan? Mungkin boleh bagikan nih ya pengalaman-pengalaman Anda bagaimana caranya memisahkan daging supaya awet ya. Lalu kalau misalkan kita lihat, langkah pertama yang memang perlu kita lakukan adalah membersihkan daging dari sisa darah dan kotoran. Jadi gunakan air bersih mengalir secukupnya, lalu tiriskan hingga benar-benar kering sebelum disimpan kawan. Saat memotong daging ini gunakan pisau yang tajam memang ya, agar sela daging tidak rusak. Setelah itu pisahkan daging berdasarkan jenis atau kebutuhan masa. Misalnya ada yang dipisahkan sebagai sup, ada yang sebagai sate, ada yang sebagai rendang. Dan cara ini memang mempermudah kita untuk saat kepengen membuka gitu ya, kepengen membuka atau mungkin mengolah kembali, itu nggak harus membuka seluruh stok kawan ya, hanya buka satu saja sudah cukup gitu. Selain itu juga hindari menyimpan daging dengan jumlah besar dalam satu wadah kawan. Sebaiknya ya bagi dalam beberapa porsi kecil gitu ya, agar proses pembukuan itu lebih cepat dan praktis saat akan dimasak. Jadi Anda bisa menggunakan wadah tertutup atau plastik food grade gitu ya, supaya daging tetap higienis. Nah yang kedua, Anda perlu menyimpan di kulkas dengan suhu yang tepat. Jadi kalau misalkan kita lihat, suhu ini menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas daging kurban. Kalau misalkan daging akan dikonsumsi dalam waktu dekat, ya simpan di bagian chiller saja sudah cukup kawan ya. atau lemari pendingin lah, dengan suhu sekitaran 0 sampai 4 derajat Celcius. Dalam kondisi ini, daging itu umumnya bisa bertahan antara 1 sampai 2 hari. Sementara untuk penyimpanan jangka panjang, simpan di freezer dengan suhu sekitar minus 18 derajat Celcius. Dalam suhu tersebut, daging bisa bertahan hingga beberapa bulan tanpa mengalami penurunan kualitas yang signifikan. Jadi pastikan tidak daging ini tidak terlalu sering keluar masuk freezer kawan ya, karena perubahan suhu ini bisa mempercepat kerusakan juga. Nah, karena itu menyimpan daging dalam porsi kecil itu menjadi solusi yang praktis supaya tidak keluar masuk dagingnya ya, dan lebih rapi juga. Nah, mungkin bisa Anda tambahkan label tanggalnya pada setiap kemasan, jadi lebih mudah memantau masa simpannya. Lalu kalau misalkan kita lihat, memang banyak orang kalau misalkan habis bersihin, habis motong-motong, langsung dimasukin ke freezer gitu ya. Nah, jangan memasukkan daging segar ke freezer sesaat setelah pemotongan juga kawan, itu tidak baik ya. Karena daging yang baru dipotong itu masih mengalami proses rigor mortis atau fase kekakuan otot ya. Jika langsung dibekukan, tekstur daging itu bisa menjadi keras saat diolah kawan. Dan sebaiknya diamkan daging dulu beberapa jam di tempat bersih dan sejuk agar suhu alaminya menurun. Hindari juga menyimpan daging yang masih panas ke dalam kulkas karena dapat memengaruhi suhu di dalam lemari pendingin dan berisiko merusak makanan lainnya. Dan setelah suhu daging lebih stabil, proses penyimpanan ini akan menjadi lebih optimal dan kualitas daging bisa lebih terjaga kawan. Dan mungkin kalau misalkan Anda punya vakum gitu ya, untuk vakum sealing untuk makanan, metode vakum sealing ini juga bisa. Jadi kemasan vakum kan saat ini sudah cukup populer ya, dan bahkan rumahan pun banyak yang punya biasanya. Nah, ini biasanya juga bisa menjadi menyimpan bahan makanan termasuk daging kurban. Dan dengan kemasan vakum, daging ini lebih terlindungi dari freezer burn atau kondisi ketika permukaan daging mengering karena pembekuan terlalu lama. Nah, kalau misalkan tidak memiliki alat vakum khusus ya, mungkin Anda bisa menggunakan plastik zipper food grade itu ya, dan mengeluarkan udara secara manual sebelum ditutup erat. Dan cara sederhana ini tetap efektif untuk menjaga kualitas daging selama disimpan di dalam freezer. Dan selanjutnya, simpan dengan bijak lah ya, dan hindari pemborosan berlebih gitu kawan. Karena kalau misalkan kita lihat daging-daging tersebut sudah ditata gitu ya, dengan tempat-tempat yang memang sudah disediakan kecil-kecil saja. Nah, ini bisa kita simpan dengan bijak kawan. Jadi kalau misalkan kita langsung masukkan ke dalam satu wadah, ini biasanya pemborosan gitu ya. Wadah daging yang jelek nanti akhirnya dibuang gitu. Tapi kalau misalnya kita tempatkan di satu-satu wadah yang kecil, ini lebih efektif kawan saat memasak nantinya, dan tidak akan terjadi pembuangan atau pemborosan daging. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda juga, biasanya bagaimana Anda kalau misalkan menyimpan daging, apakah sudah tepat? Mungkin bisa tambahkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan setelah ini kawan, kita akan coba move dulu ya ke newsroom. Kita akan sambungkan dengan Nurul. Kita akan update bagaimana pantauan lalu lintas di jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Kawan, kita update dulu informasi di ruas tol untuk Anda yang lagi mobile. Kali ini di area Pandaan Malang kondisi trafik lancar ya, bagi dari Malang sampai Pandaan. Selain di Pandaan Malang, area tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo sampai menuju ke Waru Utama, kondisi lalu lintas masih cenderung lancar. Kawan, tadi sekitar jam 5 kita terima kabar area Kabupaten Malang ya, sisi utara tadi sudah mulai diguyur hujan seperti daerah Karanglo, Singosari. Nah, untuk saat ini bagaimana update-nya dari Anda, boleh tambahkan kembali. Sudah mulai redakah atau justru masih hujan di sana? Anda boleh sampaikan infonya di 0811 3600 911. Kawan, info tol didukung oleh Star Glutiner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas. Performa maksimal, harga minimal. Anda bisa dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi di 0811 3900 911.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air, toko ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Polres Pamekasan menghimbau masyarakat untuk tidak menjual, membuat maupun menyalakan mercon atau petasan selama perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Himbauan ini dikeluarkan guna menjaga potensi gangguan ketertiban umum dan risiko bahaya seperti kebakaran maupun cedera fisik. Kasihumas Polres Pamekasan Ibda Yone Evan Pratama menegaskan bahwa penggunaan petasan tidak hanya membahayakan diri sendiri, akan tetapi juga dapat mengganggu kenyamanan masyarakat luas. Dari hal itu, ia meminta peran aktif orang tua dalam mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat dalam aktivitas menyalakan petasan.
2: Membawa kabar dari Semarang Raya, saya Haris Widi dari Radio Rasika FM Semarang. Lonjakan harga plastik di pasaran justru membawa berkah melimpah bagi para perajin anyaman bambu dan besek di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pada momen Hari Raya Idul Adha, permintaan besek untuk wadah daging kurban naik tajam hingga membuat perajin kewalahan. Mereka mengaku peningkatan pesanan sudah terasa sejak satu bulan lalu, dengan harga Rp3.000 hingga Rp5.000 per biji. Produk besek ramah lingkungan ini tidak hanya diminati warga lokal, tetapi juga berhasil menembus pasar Jakarta.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Presiden Prabowo Subianto tahun ini kembali menyalurkan sapi kurban ke Kabupaten Bojonegoro pada momen Hari Raya Idul Adha. Jika tahun lalu, hewan kurban Presiden ditempatkan di Masjid Agung Darussalam, tahun ini sapi kurban diinformasikan berada di Masjid Babu Sofa. Pengurus Masjid Agung Darussalam Bojonegoro Menawar bilang, penyaluran hewan kurban dari Presiden ditempatkan di Masjid Babu Sofa Sukorjo, sedangkan Masjid Agung Darussalam menyembelih 9 ekor sapi dan 7 ekor kambing.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: wisdom.
1: Bertahun-tahun yang lalu, ketika baru mulai bekerja, saya diminta oleh pimpinan menyiapkan materi paparan yang akan ditayangkan. Saat itu kita belum mengenal proyektor LCD atau panel display seperti saat ini. Jadi semua slide dari paparan itu harus dicetak atau ditulis di atas lembar plastik tipis yang akan ditayangkan memakai overhead proyektor. Itu 30 tahun yang lalu. Saat selesai, saya memperhatikan pimpinan saya menghabiskan waktu hampir 1 jam untuk membaca dan mengkoreksi slide tersebut sehingga tidak ada salah cetak atau tanda baca yang kurang. Saya bertanya, mengapa kita mesti bekerja begitu keras untuk tayangan ini? Pimpinan saat itu menjawab, kita akan dinilai dari apa yang kita kerjakan. Salah cetak dan kekurangan itu menunjukkan bahwa kita belum memberikan yang terbaik. Kata-kata itu masuk ke otak saya dan membekas lama sebagai ingatan. Pengalaman itu kemudian mendefinisikan apa yang saya sebut sebagai profesionalisme. Kita sering menganggap profesionalisme sebagai cara berpakaian, penampilan, jabat tangan yang mantap, senyum yang manis, atau gelar yang mewah. Tetapi bagi saya, profesionalisme sejati bukanlah tentang bagaimana dunia melihat kita. Ini adalah persoalan standar yang kita terapkan untuk diri kita, sehingga apa yang kita sajikan bernilai bagi orang lain. Bagi saya, profesionalisme dibangun di atas 3 pilar sederhana. Pilar pertama adalah keandalan. Kita melakukan apa yang diharapkan dari peran kita pada waktu yang diminta. Bagi seorang pengemudi taksi online, artinya ia hadir tepat waktu dan memberikan pengantaran sesuai dengan porsinya. Pilar yang kedua adalah rasa hormat. Pada hakikatnya kita harus memperlakukan siapapun dengan derajat yang sama. Petugas kebersihan berhak mendapatkan kehormatan yang sama seperti seorang direktur utama. Banyak orang hanya sopan pada orang lain yang bisa memberi sesuatu atau bermanis-manis pada orang yang berkuasa.

Kalau demikian, namanya penjilat dan bukan profesional. Pilar yang ketiga adalah ketenangan. Ketika seorang menempatkan dirinya sebagai profesional, ia akan tetap tenang dan berorientasi pada solusi ketika hal-hal yang tidak diinginkan justru terjadi. Maka di dalam dunia yang seringkali terburu-buru dan transaksional, menjadi seorang profesional akan membuat kita berbeda. Memupuk sebuah kepercayaan adalah ibarat menabung. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan, tabungan itu dapat membantu kita. Orang mungkin lupa dengan kata-kata yang kita ucapkan, tetapi mereka tidak akan pernah lupa cara kita menangani tanggung jawab atau cara kita memperlakukan orang lain. Jadi, saat Anda kembali ke meja kerja atau kegiatan sehari-hari, marilah menjadi profesional. Saya Raymond Valian, anggota non-pemerintah pada Dewan Sumber Daya Air Nasional Republik Indonesia untuk City Guide 911 FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan ya, update lalu lintas di sekitaran Kota Malang jam 18.50 menit ini ada peningkatan kawan, khususnya yang dari arah Batu kawan. Di TL Tunggul Mas dari arah Batu itu sudah mulai memanjang, sudah ada antrian kawan. Begitu juga di Jalan MT Haryono. Lalu selain itu kita cek juga ya di sekitaran Jalan Tenas, lalu Ijen kawan, dari arah utara menuju ke TL Ijen itu sudah mulai panjang antriannya. Kawi sudah mulai padat dari arah Arjuna maupun dari arah Kawi, yang barat maupun timur di perempatan Kawi, TL Kawi itu sudah mulai padat. Dan yang mulai padat lagi itu adalah di sekitaran Kayu Tangan. Kayu Tangan itu sudah mulai padat kawan, padat sekali ya. Dan kalau misalkan kita lihat mengarah ke Semeru itu ramai lancar sedikit, masuk ke Bromo sudah mulai merambat lagi. Jadi perlu waspadai saja kawan ya, lalu lintas untuk malam hari ini semakin meningkat karena mungkin banyak orang yang sudah meluangkan waktunya untuk keluar kawan, karena tadi seharian mungkin berfokus ke tetangga gitu ya, boleng bersama gitu, membeleh bersama, lalu membagi-bagikan daging kurban dan lain-lain gitu kawan ya, menjadi panitia kurban lah intinya. Dan sekarang masih ada waktu untuk libur gitu ya. Jadi besok kalau misalkan kita lihat ini ada beberapa yang masih libur, ada beberapa yang sudah masuk. Jadi dimanfaatkan malamnya untuk berekreasi bersama keluarga kawan ya, atau kuliner malam biasanya seperti itu. Nah ini ternyata sudah mulai ada peningkatan yang cukup signifikan kawannya di jam 18.51. Mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya kawan, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Kalau bicara soal Malang, mungkin yang terbayang kota wisata yang ramai dan sejuk. Tapi kali ini, saya mau mengajak Anda sedikit menjauh ke arah selatan menuju sebuah desa yang tenang dan penuh potensi. Desa Tirtoyudo di Kabupaten Malang. Desa ini punya suasana khas pedesaan yang masih asri. Hamparan sawah hijau, perbukitan, dan udara segar jadi pemandangan sehari-hari. Kehidupan masyarakatnya juga masih kental dengan nilai gotong royong dan kebersamaan. Di sini, waktu terasa berjalan lebih pelan. Dan justru itu yang membuatnya istimewa. Tirtoyudo dikenal sebagai wilayah agraris. Sejak dulu, sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan. Nama Tirtoyudo sendiri berasal dari kata Tirto yang berarti air dan Yudo yang bermakna perjuangan. Sebuah filosofi tentang sumber kehidupan dan semangat masyarakatnya dalam mengelola alam yang mereka miliki. Menariknya, Desa Tirtoyudo juga menyimpan potensi wisata alam yang luar biasa. Di wilayah ini dan sekitarnya, Anda bisa menikmati keindahan pantai selatan, seperti Pantai Lenggok Sono yang terkenal dengan pasir putih. Ada juga Pantai Wedi Awu, surga tersembunyi yang kerap dijadikan pilihan. Tak jauh dari sana, terdapat Pantai Banyu Anjlok. Destinasi unik karena memadukan air terjun yang langsung jatuh ke bibir pantai. Perpaduan perbukitan hijau dan garis pantai selatan menjadikan kawasan ini sangat potensial untuk camping, trekking ringan, hingga wisata petualangan. Bukan hanya soal tempat, tapi pengalaman. Datang ke sini berarti menikmati suasana desa yang otentik, mencicipi kuliner sederhana khas rumahan, dan merasakan ketenangan yang mungkin sulit ditemukan di tengah kota. Jadi kalau Anda sedang mencari destinasi yang alami, tenang dan penuh cerita, mungkin sudah saatnya melirik Desa Tirtoyudo. Dari Kota Malang Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Setelah itu lanjut mengarah ke Krebet Bulu Lawang. Kemudian mengarah ke Turen. Nah, ikuti jalan sampai masuk wilayah Desa Tirtoyudo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Setelah jalan-jalan ke Desa Tirtoyudo, kita akan kemana lagi ya? Tunggu saja di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sidigate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, volume kendaraan di Tol Pandan Malang melonjak 23% saat libur Idul Adha. General Manager Operasi Jasa Marga Pandan Malang, Muhammad Reza Pahlevi menyampaikan sebanyak 61.000 lebih kendaraan melintas di ruas jalan Tol Pandan Malang pada H-1 Lebaran Kurban. Total volume kendaraan ini melonjak sebesar 23% jika dibandingkan dengan lalu lintas harian normal yang rata-rata hanya mencapai 49.000. Lonjakan tertinggi untuk kendaraan yang masuk ke Malang terjadi di Gate Tol Malang sebesar 33%, sedangkan peningkatan arus keluar Malang paling drastis terpantau di Gate Tol Purwodadi mencapai 33%. Kawan, DPRD Jatim pending program SOAN. Ketua DPRD Jatim Musyafak Rauf mengatakan penundaan dilakukan untuk memastikan tidak ada tumpang tindih anggaran antara program kedewanan dengan dana bantuan partai politik atau Banpol. Menurutnya DPRD Jatim masih mengkaji siapa sasaran program tersebut dan sumber pendanaannya agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Selain itu DPRD Jatim juga masih menunggu arahan dan pendapat resmi dari Kementerian Dalam Negeri terkait pelaksanaan program SOAN tersebut. Kawan, Presiden Bolivia bakal potong gaji 50% setelah dipaksa mundur. Presiden Bolivia Rodrigo Paz menyatakan janji akan memotong gajinya mencapai 50% atau separuh dari yang diterimanya setelah demonstrasi besar-besaran dilakukan oleh warga untuk mendesaknya mundur dari jabatan. Kata Paz, pemotongan gajinya ditujukan untuk meredakan demonstrasi yang menyebabkan kerusuhan di beberapa kota besar karena bentrokan dengan aparat. Lebih lanjut, para pengunjuk rasa di Bolivia sudah memblokir jalan hampir sebulan yang menyebabkan kekurangan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan. Sementara Presiden Brasil Luiz Lula Inácio da Silva mengatakan akan mendukung pemerintah pasca sekaligus rakyat Bolivia dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan pasca kerusuhan. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
0: One Hot News.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kita ikuti talk show dan konsultasi yang membahas masalah mental dan psikologi dalam Konsologi. Konsultasi Psikologi.

City 8911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Iqbal Zulkarnain. Dan kita kembali lagi di Konsologi, Konsultasi Psikologi. Dan malam ini kawan, kita akan berbicara tentang sesuatu yang sering dirasakan tapi jarang disuarakan ya. Tentang standar-standar hidup yang mungkin terlihat indah di luar tapi sebenarnya menyimpan beban emosional yang besar di dalam. Seperti apa dampaknya bagi kesehatan mental kita, khususnya para perempuan, ibu-ibu gitu ya. Jangan kemana-mana kawan ya, kita akan buka topik untuk malam hari ini di segmen selanjutnya dan membedah tuntas sesaat lagi. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain dan masih di Konsologi kawan. Dan kita akan membahas ya selama 1 jam ke depan kawan. Topik kita malam ini sangat mendalam, yaitu tekanan sunyi di balik label istri ideal. Nah, sudah hadir di Zoom kawan ya, pakar yang mungkin akan membantu kita mengupasnya, Ibu Ritna Sandri, dosen psikologi Unmar Malang. Selamat malam Bu Ritna.
1: Halo, selamat malam Mas.
0: Selamat malam, sehat ya Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Langsung saja nih Bu Ritna ya, bicara soal label istri ideal. Nah, seringkali dianggap sebagai standar emas kan di masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia gitu. Tapi kenapa secara psikologis Bu ya, label ini justru sering menjadi tekanan tersendiri atau tekanan sunyi gitu, atau beban mental yang berat bagi perempuan? Silahkan Bu Ritna.
1: Ya, sebelumnya saya mau nanya dulu nih ya, Mas sebagai laki-laki ya gitu. Menurut Mas, istri yang ideal itu yang seperti apa, Mas?
0: Oke, istri yang ideal ya. Oh, agak sulit ya untuk seperti itu karena saya sendiri belum beristri gitu.
1: Tapi kan gitu. Pasti ada ini ya, ada kriteria. Oh, nanti kalau
0: ada
1: yang seperti ini, nah itu kan kita pasti punya gambaran istri.
0: Oh, pasti
1: ideal,
0: ada, Bu, betul.
1: Boleh tahu nggak Mas kira-kira ini untuk memantik nih?
0: Oh, untuk memantik ya, boleh. Kalau misalkan saya sendiri istri ideal menurut saya ini Bu ya, yang memang setidaknya bisa diajak berkomunikasi dengan baik dan saling memahami satu sama lain, itu saja sudah cukup untuk awalan gitu.
1: Ya mungkin ini kebetulan ya dapat jawabannya yang tidak cenderung patriarki ya Mas.
0: Betul.
1: Ya. Jadi bisa diajak ngobrol itu artinya ketika diajak ngobrol berarti di persepsinya Mas di sini kan ini ya ada keseimbangan posisi.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Kalau kita diajak ngobrol kan pasti kita menganggap lawan bicara itu adalah orang yang sepadan dengan kita. Terus kita ngobrol pasti ada sesuatu yang mau didiskusikan, tidak yang selalu oh ini harus menurut saya nih harus dikerjakan pokoknya gini gitu, enggak ya?
0: Betul, betul Bu Ritna.
1: Sebetulnya, nah sayangnya dari beberapa sumber itu kalau ditanya gitu ya, bagaimana sih istri ideal gitu ya, ada beberapa persepsi yang wah istri ideal itu ketika dia sabar, istri ideal itu lemah lembut, istri ideal itu penurut, istri ideal itu mensupport apa yang diinginkan suami bisa dilakukan, apa yang menjadi kebutuhan keluarga terutama terkait domestik itu bisa dihandle dengan baik. Nah, tapi ya ini memang akhirnya kembali sih ya masing-masing gitu ya, bahwasannya tidak melulu seperti itu. Sekarang sudah berkembang ya, dalam artinya sudah seimbang. Mungkin sudah lama, tapi beberapa tren yang akhirnya menjadi masalah adalah yang model seperti itu. Jadi ada standar umum terkait dengan istri ideal itu yang masih sangat tradisional sekali gitu ya.
0: Okay.
1: Jadi yang sabar, penurut gitu ya. Kemudian bisa memenuhi kebutuhan keluarga dengan baik, melayani suami, menghandle anak-anak, menghandle urusan rumah, itu bisa tertangani dengan baik. Akhirnya kalau memang porsi atau patokannya istri ideal itu seperti itu ya, akhirnya memang akan menjadi masalah gitu. Masalah ketika perempuan ini misalnya sebelum menikah itu adalah orang yang asertif, orang yang terbiasa untuk berdiskusi, terbiasa untuk mengungkapkan apa yang dirasakannya, terbiasa untuk ya tidak bisa selalu sabar misalnya, atau tidak bisa apa-apa diturutin seperti itu. Yang terjadi adalah ini dari beberapa data hasil penelitian gitu ya, yang kebetulan saya baca gitu, saya menemukan bahwasanya ternyata banyak sekali perempuan itu ketika menikah dia merasa kehilangan jati dirinya ya, dari seseorang misalnya saya gitu ya, saya Ritna Sandri, ketika menikah orang akan melebari istri siapa gitu ya, dan akhirnya oh nyonya ini gitu nama suami. Nah, ada beberapa hal yang itu menjadi hal yang cukup riskan. Maksud saya seperti ini, kehilangan identitas itu adalah merasa bahwasanya ada beberapa hal yang dulu bisa dilakukan, misalnya berkarir, gitu ya.
0: Oke.
1: Ternyata setelah menikah itu dihadapkan pada pilihan keluarga atau karir, karena kalau karir itu artinya nanti ada waktu, ada tenaga yang harus dibagi, sementara keluarga juga butuh dengan kita. Jadi ketika perempuan menikah, ada beberapa hal yang mau tidak mau akhirnya dilepaskan.
0: Jadi memang
1: harus memilih gitu. Sebenarnya tidak masalah ketika itu memang apa ya sudah dipertimbangkan dengan matang, tapi tidak untuk kemungkinan ada yang terpaksa harus memilih untuk melepas ini yang mungkin nanti akhirnya menjadi tanda petik masalah ya di kemudian hari.
0: Oke, jadi istri ideal ini sebenarnya juga terkait dengan khususnya kalau misalkan dalam stigma di masyarakat umum di Indonesia, Bu ya. Istri ideal ini berarti rata-rata memang mengarahkan ke hal-hal yang berbau patriarki gitu, Bu ya. Jadi misalkan istri ideal harus nurut, harus bersabar, harus
1: Mengikuti
0: keputusan suami. Jadi otomatis istri ideal ini tidak bisa memiliki keputusannya sendiri atau keinginannya sendiri, misalkan mencari ilmu setinggi mungkin gitu, sampai S1, S2, S3 mungkin seperti itu, Bu. Atau bagaimana? Apakah memang terkait dengan patriarki ini atau tidak sebenarnya?
1: Iya, jadi sebenarnya gini, istri ideal memang hanya kalau dikembalikan lagi tergantung persepsi dari masing-masing ya. Tapi yang di sini yang saya garis bawahi adalah yang akan menjadi bermasalah adalah dengan konsep yang seperti tadi, patriarki itu. Akhirnya ada beberapa keputusan, ada beberapa hal yang harus diambil. Berarti ketika menikah, barangkali pertama adalah melepaskan karirnya, misalnya bisa jadi itu adalah dulu ketika sebelum menikah adalah suatu kerjaan yang diidam-idamkan, karir yang memang dikejar, tapi ketika sudah menikah ternyata ada pilihan, wah ini saya harus mengurus keluarga, saya harus mengurus suami dan anak, kalau tetap bekerja seperti ini misalnya akhirnya menjadi keteteran, atau misalnya ternyata kebetulan pengen nih studi lanjut gitu ya. Oh, tapi suami saya pendidikannya di bawah, misalnya sama-sama S1 gitu ya, istrinya pengen S2 gitu. Ada beberapa hal yang kadang masih menjadi pertimbangan, oh jangan dulu ya, misalnya tunggu aku dulu selesai, atau tunggu aku dulu S2, nanti baru istrinya boleh lanjut gitu. Atau ada aktivitas-aktivitas positif lainnya yang dulu bisa leluasa dilakukan ketika menjadi istri, itu harus dipertimbangkan bisa dikurangi atau berkurang atau bisa menjadi tidak sama sekali. Nah, ini yang memang akhirnya riskan. Kalau memang saya garis bawahi itu adalah keputusan yang memang secara sadar dan ikhlas gitu ya, diambil oleh istri karena bisa. Ya, ketika saya memutuskan menikah, berarti saya punya peran yang berbeda ini nanti. Mungkin, tapi kalau tanda kutip itu terpaksa gitu ya, mungkin awal-awal tidak masalah itu sih. Tapi nanti lama-lama itu akan menjadi permasalahan karena sudah tidak ada harapan misalnya untuk mencapai. Artinya kadang ada hal-hal yang akhirnya dipendam terus dan akhirnya tidak sehat. Nah, beberapa kasus itu akhirnya muncul nih mas, nah ini namanya fenomena self silencing gitu, fenomena
0: gitu ya.
1: Individu itu cenderung menahan keinginan, menahan pendapatnya demi agar terjaga hubungan keluarga itu tetap harmonis. Ya sudah saya diam aja, tidak menyampaikan pendapat, mengubur keinginan, yang penting hubungan ini tetap harmonis.
0: Jadi memang akhirnya kalau misalkan ada seorang perempuan yang mencoba memasukkan dirinya ke dalam kotak label istri ideal ini, sebenarnya ada yang ada dampaknya gitu, Bu ya. Nah, mungkin mengapa label ideal ini seringkali menjadi jebakan Batman, Bu, yang justru merusak kesehatan mental ya, bukan malah memotivasi seorang perempuan.
1: Ya, beberapa kasus itu karena itu tadi label istri ideal, kemudian ternyata dapat pasangan suami patriarki yang dulu berharap oh, tetap menikah, dulu katanya boleh kok tetap melanjutkan karir misalnya. Ketika menikah dulu katanya boleh kok melanjutkan studi lagi atau boleh kok tetap beraktivitas, tapi ternyata ketika dijalani ada perubahan-perubahan yang itu harus beradaptasi misalnya. Oh ternyata tidak tega misalnya menitipkan anak ke deker atau ke pengasuh gitu ya, akhirnya ya sudah deh diurus sendiri karena nggak mungkin berdua jam kerja sama misalnya seperti itu. Nah jebakan di sini akhirnya seperti itu, atau misalnya istri ideal di sini adalah yang misalnya dipersepsi oleh suaminya itu nurut, lemah lembut, apapun keputusan suami itu diikuti gitu ya, padahal suaminya ketika memutuskan sesuatu itu tidak pernah melibatkan. Ya mungkin beda kalau di partnernya Mas tadi ya. Karena ada kesetaraan kan di situ. Mas bilang enak diajak diskusi, diajak ngobrol. Nah, kalau kita masih dilibatkan oleh pasangan dalam semua membuat keputusan, keputusan keluarga yang artinya nanti akan berdampak kepada istri dan juga anak dan keluarga itu, mungkin akhirnya tidak masalah gitu ya. Tapi hanya ada beberapa kasus yang merasa ya sudah gini aja, karena merasa sebagai kepala keluarga, suami yang bertanggung jawab nanti untuk keutuhan keluarganya, jadi menganggap ya keputusan saya ini adalah yang terbaik. Jadi tidak dilibatkannya inilah yang akhirnya itu tadi memunculkan banyak konflik gitu ya. Kemudian ada yang beberapa akhirnya mengubur segala keinginan impian sehingga kadang mempertanyakan aku ini masih jadi diriku gak ya gitu. Kemudian kita tahu kalau menjadi istri pasti ada perubahan-perubahan gitu yang tanpa disadari, misalnya setelah melahirkan lihat foto aku dulu kan selangsing secantik ini, sekarang gendut misalnya, pucel. Jangankan apa luluran misalnya atau pergi ke salon mandi aja buru-buru karena anak keburu apa nangis, nggak bisa ditinggal lama. Kadang hal-hal seperti itu yang membuat tidak hanya kelelahan tapi juga ketika berlarut-larut merasa ada sesuatu yang hilang, yang itu dulu hal-hal yang menyenangkan yang tidak bisa dilakukan lagi gitu.
0: Nah
1: yang muncul lelah, hampa.
0: Jadi mungkin lelah, hampa dan lain-lain karena tidak bisa melakukan hal yang diinginkan lagi, Bu ya. Nah, mengapa tekanan-tekanan seperti itu disebut sebagai tekanan sunyi, Bu? Apakah memang apakah karena ada stigma gitu ya yang beredar juga kalau mengeluh sebagai istri kan itu dianggap tabu atau kurang bersyukur dalam menjalani kehidupan. Apakah juga karena hal itu?
1: Ya benar, salah satunya ada model stigma seperti itu, karena itu tadi istri ideal adalah istri yang nurut, malah jadi ketika kita mengeluh terkait dengan kerjaan gitu ya, sering sekali itu dikomentari, ya memang itu sudah menjadi tugas istri, surgamu itu ya di suami misalnya seperti itu, padahal mengeluh capek, mengeluh pengen jalan-jalan, pengen punya me time gitu ya, ibaratnya tidak fokus di kegiatan sehari-hari sebagai ibu misalnya, itu sebenarnya nggak masalah, tapi dikatakan, kamu kok nggak bersyukur banget sih sudah dipenuhi misalnya kebutuhan dengan suami, ya sudah tugas kamu adalah menghandle rumah misalnya seperti itu, menghandle anak-anak, ya jadi harus disyukuri, padahal kan bisa jadi tidak hanya sekedar itu ya, ada dalam diri kita itu ada dorongan-dorongan yang mana kita itu pasti ada satu hal yang ingin kita capai kembali gitu ya. Kadang kita mikir ya sudah deh nanti nunggu anak gede baru fokus lagi gitu. Tapi ternyata ketika itu sudah terjadi gitu ya, anak-anak sudah gede, oh ternyata ada nih ternyata yang lain. Sehingga harus nulis yang ya sudah melepaskan itu, berdamai gitu ya. Atau menjadi mencoba mencari identitas diri yang baru, artinya kalau ya sudah, kalau dulu itu pengen kuliah setinggi mungkin, tapi karena sudah menikah gak mungkin kan ada tanggung jawab, harus handle anak, harus handle suami, handle rumah, ya sudah deh kalau gitu gak muluk-muluk misalnya kursus menjahit misalnya, itu siapa tahu bisa buat desain, gak macam, mungkin itu bisa jadi solusi. Nah, tapi beberapa kasus yang dilakukan adalah tidak mudah ternyata melepas impian-impian yang dulu memang dirindukan. Jadi berdamai itu memang butuh waktu. Kalau
0: butuh waktu.
1: Memang sudah legowo mungkin tidak masalah, tapi yang tidak ini yang akhirnya bisa jadi aduh coba ya dulu nggak nikah dulu misalnya, aduh coba ya dulu itu nggak punya anak dulu misalnya, atau ketika beberapa kasus bahkan menyalahkan anak, aduh coba ya kamu itu dulu bisa di handle orang lain misalnya ditiupin, mungkin sekarang ibu itu sudah begini begini dan begini gitu.
0: Oke, siap Bu Ritna, nanti kita lanjut lagi ya Bu Ritna di segmen selanjutnya. Dan untuk Anda kawan bisa tambahkan ya pendapat Anda ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.
2: Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan menuju ke salah satu destinasi wisata bahari paling terkenal di Kabupaten Malang, yaitu Pantai Sendang Biru. Pantai Sendang Biru berada di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumbermancing Wetan, sekitar 70-80 km dari pusat kota Malang. Pantai ini dikenal sebagai salah satu pelabuhan nelayan terbesar di pesisir Malang Selatan, sekaligus pintu gerbang menuju Pulau Sempu, kawasan cagar alam yang terkenal dengan segara anakan. Kalau Anda berangkat dari kota Malang, rute yang paling umum Anda bisa mengarah ke Bululawang. Lanjut, Anda menuju ke Turen, arahkan kendaraan Anda menuju Sumbermancing Wetan, dan sampailah di Desa Tambak Rejo. Perjalanan biasa

0: tapi menjelang pantai ada beberapa tikungan dan turunan tajam. Jadi tetap hati-hati ya. Pantai Sendang Biru punya karakter yang berbeda dari pantai selatan pada umumnya. Di sini ombaknya relatif lebih tenang karena terlindung oleh Pulau Sempu sehingga aman untuk perahu nelayan bersandar. Anda bisa melihat aktivitas pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan Sendang Biru, salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Selain itu ada juga wisata perahu menuju Pulau Sempu, wisata kuliner seafood segar, sampai spot foto di dermaga dan bukit sekitar pantai. Kalau soal kuliner, Sendang Biru surganya seafood. Ikan bakar, cumi, udang, lobster, hingga hasil laut segar bisa Anda nikmati langsung di warung-warung pesisir pantai. Banyak juga UMKM lokal yang menjual olahan ikan asin, kerupuk laut, dan souvenir khas pesisir selatan Malang. Nah, buat Anda yang mau ke Sendang Biru, ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, Anda bisa datang pada pagi atau sore hari untuk menghindari panasnya terik dan dapat suasana pantai yang lebih adem. Kedua, kalau menyeberang ke Pulau Sempu, pastikan izin dan patuhi aturan konservasi karena kawasan ini dilindungi. Ketiga, siapkan uang tunai ya, karena tidak semua tempat menyediakan pembayaran non-tunai. Dan yang paling penting, tetap jaga kebersihan pantai dan hormati aktivitas nelayan setempat. Jadi, kalau Anda ingin merasakan wisata laut, pemandangan indah, sekaligus kuliner yang lengkap, Sendang Biru bisa jadi pilihan yang pas untuk liburan Anda.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian,
3: wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Konsologi. Dan malam hari ini kawan, kita masih tetap ya dengan topik tekanan sunyi di balik label istri ideal. Masih bersama Bu Ritna Santri. Halo, selamat malam Bu Ritna.
1: Halo, selamat malam Mas.
0: Ya, Bu Ritna, kita lanjut lagi nih ya. Nah, tadi kan kita sudah membahas gimana sih istri ideal itu, dan mitosnya tadi juga sudah dibahas sedikit-sedikit lah ya, stigma-stigmanya dan lain-lain. Nah, kita bakal bahas juga standar-standar ganda yang mungkin ada ya di balik istri ideal ini. Dan kalau misalkan kita lihat, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, mungkin Bu Ritna ya, ada pendengar yang berkomentar ini Bu Ritna, kita dengarkan bersama ya. Ini ada dari Pak Arya Pondra, mengirimkan voice note ini cukup panjang ya. Kita coba putarkan.
2: Assalamualaikum Mas Iqbal.
0: Waalaikumsalam.
2: Izin nimbrung ya untuk tema talk show malam ini.
0: Oke.
2: Istri ideal Mas ya. Kalau menurut saya, yang pertama harus agama Mas. Itu sudah dasar ya.
0: Oke.
2: Itu yang pertama. Yang kedua, background pendidikannya, kalau bisa, kalau suami itu idealnya lebih tinggi dari istri. Jangan sampai nanti background studinya lebih tinggi istrinya, suaminya maaf lebih rendah dari background apa namanya pendidikan. Kalau bisa sampai lebih tinggi atau idealnya sama, lebih bagus lagi kalau sama-sama dapat di dunia kampus Mas. Karena ya pendidikan itu penting ya untuk mendidik anak-anaknya ke depannya, baik suami maupun istri. Itu yang kedua. Terus yang ketiga Mas, saya pernah dengar itu sekafa Mas. Sekafa itu artinya gini Mas, kalau semuanya suami dari background ekonomi keluarga yang mampu, idealnya lebih cari istrinya itu minimal yang sama Mas. Untuk ekonominya itu minimal sama. Dan jangan di atasnya. Ya menimbulkan kekhawatiran, karena biasanya kalau background ekonominya istri itu lebih tinggi dari suami, itu nanti dibawa suami sebagai pemimpin itu biasanya kurang. Contoh misalnya kalau istri mempunyai penghasilan lebih tinggi, nah itu kan disitu nanti kepemimpinannya kadang agak goyah, apalagi kalau tulang punggung adalah istri, itu juga sangat rawan sekali. Jadi yang bagus itu sekafa itu setara atau sama, atau lebih baik lagi background ekonomi itu lebih baik suaminya daripada istrinya. Karena itu tadi Mas, mengingat di bawah seorang pemimpin itu harus betul-betul di apa ya, harus betul-betul dijaga. Mungkin itu saja dari saya, beberapa pendapat dari 3 poin itu.
0: Oke.
2: Terima kasih Mas sudah dikasih kesempatan. Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih Pak Arya. Oke, Bu Ritna, bagaimana Bu Ritna?
1: Iya, ini bagaimana maksudnya di sini komentar terkait dengan istri ideal
0: Mas gitu ya.
1: Ari ini jadi kalau masalah. Oke. Kayak tidak masalah seperti itu ya. Memang terkait kalau kita berbicara tentang kewajiban menafkahi dan lain-lain, bagaimana memang suami harus tinggi. Mungkin di sini yang saya garis bawahi adalah terkait dengan ini ya, pendidikan gitu. Apakah memang suami gitu ya, laki-laki, apakah selalu harus lebih tinggi daripada si istri misalnya, seperti itu. Kalau saya melihatnya ya sih di terkait dengan kebutuhan ya Mas ya, kebutuhan. Kalau misalnya kami yang kebetulan berprofesi sebagai dosen, memang kami diwajibkan harus S3 gitu ya, suka tidak suka, mau tidak mau. Nah masalahnya kalau memang kebetulan kita dapat suami yang backgroundnya sama-sama dosen ya, artinya apa namanya yang disampaikan oleh Pak Arya tadi mungkin bisa diaplikasikan gitu ya. Kalau saya S2 ya berarti saya harus S3, karena sama-sama dosen ya harus S3. Atau misalnya kepangkatan istri saya sudah lektor nih, berarti saya harus sudah jadi guru besar misalnya, seperti itu. Nah masalahnya di lapangan tidak seperti itu, tidak selalu dosen itu, ibu dosen itu selalu dapat istri yang dosen juga, dapat suami yang dosen juga gitu, atau sebaliknya. Nah inilah, kalau terkait pendidikan, kalau komentar saya itu pada dasarnya adalah terkait dengan kebutuhan. Banyak sekali saya menemukan teman-teman saya yang berprofesi sebagai dosen yang notabene S3, S2, suaminya pendidikannya di bawah, tapi saya tidak melihat rekan-rekan saya itu berkurang hormatnya dengan suaminya. Artinya gini, saya melihatnya adalah hubungannya tetap dalam hubungan relasi yang tidak toksik atau masih hubungan relasi yang aman.
0: Okay.
1: Indikatornya apa atau ukurannya apa? Ketika akan mengambil keputusan, tetap suami diajak diskusi, dilibatkan. Artinya di sini kan istri tetap menganggap ada apa kesetaraan gitu ya. Oh, bagaimanapun dia adalah suami saya, pemimpin keluarga, meskipun pendidikan saya lebih tinggi, ketika mau mengambil keputusan, tetap ada diskusi. Ada komunikasi yang terjalin dengan hangat, karena ada beberapa profesi yang melihat bahwasanya cukup kok ini pendidikan S1 nanti bisa ditambah dengan skill dan pengalaman yang lain tanpa harus mengambil pendidikan formal yang lebih tinggi. Itulah itu tadi yang saya maksud adalah ini kebutuhan gitu. Beda dengan kami yang berprofesi dosen, ya mau tidak mau kami nanti kami harus S3 gitu ya. Sementara profesi-profesi yang lain kan tidak diwajibkan seperti kami akademisi yang harus kuliah setinggi mungkin gitu S3, tetap melihat partnernya, karena beberapa tadi temuan itu ketika istri pendidikannya lebih tinggi tidak membuat memandang rendah suami, tetap bisa menjadi partner yang baik, justru saling melengkapi.
0: Oke. Nah ini kan tadi yang dikomentari Pak Arya Pondra ini di faktor internal Bu ya, berarti ya. Jadi bagaimana pandangan Pak Arya tadi di dalam faktor internal. Nah kita bahas Bu ya, ini kita pembahasan lanjut ke faktor eksternal dan mungkin standar ganda kalau misalkan saya sebutnya ya. Jadi apakah media sosial itu berperan juga saat ini ya memperparah standar istri ideal Bu? Misalnya mungkin fenomena konten estetik motherhood gitu terhadap rasa percaya diri para istri gitu.
1: Ya, kalau berbicara apakah media sosial sangat berpengaruh, ya jawabannya iya. Dan ini didukung oleh beberapa hasil penelitian ya Mas ya, di mana bahwasanya akhirnya standar kita itu adalah apa yang kita lihat di medsos gitu ya. Standar kesuksesan, standar parenting yang baik gitu ya, standar kehidupan rumah tangga yang harmoni seperti itu. Nah, akhirnya di sini berubah. Misalnya ini ibu-ibu yang mungkin yang tidak bisa lemah lembut misalnya, kalau marah ya sudah marah gitu ya. Mungkin akan tersentil ketika melihat bagaimana parenting ala Nikita Willy gitu ya. Anaknya saya tetap soft-spoken, tetap ini gitu ya. Akhirnya kita jadi mikir, oh berarti memang seharusnya gitu ya. Tapi gimana ini tadi salah, dan kebetulan pas ibunya pas capek gitu. Apakah nggak boleh kita menjadi marah misalnya ke anak gitu ya. Tapi memang kita juga perlu melihat nih background yang lainnya. Artinya kalau ditanya apakah medsos sangat berpengaruh, ya memang akan berpengaruh. Tapi ini nanti akan kembali lagi ke individu masing-masing gitu. Melihat bahwasanya medsos itu hanya sebatas referensi hanya saja. Sebatas informasi, tapi tidak dijadikan pegangan yang benar-benar dalam menjalani kehidupan.
0: Seperti itu berarti ya. Jadi hanya sebagai referensi, tidak sebagai pegangan hidup untuk kehidupan di berumah tangga gitu ya. Nah,
1: tetap dipilih mana yang mungkin itu bisa diaplikasikan, mana yang tidak. Karena rumah tangga itu kan unik ya. Tidak bisa kita bilang antara si A si B pencapaiannya dalam 5 tahun ini, kok yang satu sudah punya rumah, yang satu sudah punya anak, kok yang satu belum. Kan tidak bisa seperti itu kita ya. Beda kalau mungkin kita misalnya kuliah standarnya satu harus lulus 4 tahun, ini kenapa kok ada yang 5, 6, bahkan ada yang terancam DO mau 7, tapi kalau rumah tangga kan nggak bisa begitu. Ini sudah 2 tahun menikah, si A sama-sama 2 tahun, yang satu sudah punya anak, yang satu belum, kan tidak bisa seperti itu juga.
0: Nah mungkin kalau misalkan kita lihat juga, ini banyak sekali lingkungan-lingkungan Bu ya, memberikan standar ganda. Misalkan istri harus hebat di dapur, harus hebat di pendidikan, harus hebat di karir gitu. Atau mungkin kalau misalnya lebih intim lagi, harus hebat di kasur gitu. Nah mungkin bagaimana beban multi role ini Bu memicu burnout di para perempuan atau istri ya?
1: Iya, apa namanya, dituntut untuk hebat di semua bidang ya Mas ya. Nah ini ya, kalau akan terus kalau ini terjadi terus menerus seperti ini gitu ya, kemudian kita sudah mulai merasakan tekanan, misalnya kita mencoba mencapai itu karena kita merasa misalnya ya karena tuntutannya seperti ini gitu ya, bidang

0: Nah betul, passionnya masak misalnya, passionnya bersih-bersih misalnya, atau passionnya itu senang mendampingi anak belajar gitu ya, karena merasa senang aja melihat tumbuh kembangnya, atau senang aja mendampingi melihat anak-anak lebih pintar. Nah ini juga perlu dilihat, tapi artinya kalau semuanya dituntut untuk menjadi lebih baik, terlebih terlebih ya, ini dipersepsi sebagai tekanan. Oh ya, saya harus begini, saya harus hebat di karir, di rumah saya harus hebat sebagai ibu, saya sebagai istri, urusan rumah tangga saya beres gitu ya. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwasanya di sini ya, akhirnya tekanan-tekanan yang disimpan seperti itu yang terjadi adalah burnout. Burnout itu adalah kelelahan emosional ya, kelelahan fisik dan emosional yang terjadi secara terus-menerus. Jadi kita tuh selalu merasa capek, selalu merasa tidak punya tenaga, merasa bosan. Padahal tidur sudah lama, tapi kok rasanya badan masih lemas terus. Padahal ketika dicek nggak sedang sakit apa-apa gitu. Burnout yang dibiarkan terus-menerus seperti ini, efek dari tekanan-tekanan tadi, stres berat, kemudian burnout, maka nantinya akan berkembang menjadi gangguan psikologis yang lebih parah. Jadi tampak sempurna itu lebih kepada di luar mungkin kelihatan baik ya, tapi di dalamnya itu yang kita...
1: Bu, ini kita sudah terhubung ya dengan salah satu pendengar juga yang ingin berkomentar, Pak Charles. Halo, selamat malam ya, Pak
2: selamat
1: Charles.
2: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam Bu Ritna, terdengar ya, ya suara Pak Charles?
0: Iya, terdengar.
1: Terdengar. Oke, silakan Pak Charles komentarnya.
2: Ya, menarik ya topiknya. Jadi gini, kalau pendapat saya, mencari istri yang ideal itu kan susah.
1: Iya.
2: Jadi istri itu harus sepadan. Menurut saya ya, karena istri itu kan titipan yang ilahi. Apapun keberadaan dia, maka dia akan tetap menjadi sesuatu yang ideal. Bukan atas standar kita, tapi atas standar yang menetapkan dia untuk jadi istri kita. Makanya gak bisa terjebak karena oh pendidikannya S3 lalu suaminya cuma SMP. Ketika dia bisa menempatkan diri dalam pengertian seperti itu, maka sekali dia S3, dia tahu porsi dia. Oh, tugas saya menjadikan suami itu imam. Dan saya harus hormati dia apapun dia. Nah, itu. Itu menurut saya sih, ya. Tapi menarik, topik ini menarik. Sekali lagi, terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Charles, untuk komentarnya ya. Selamat malam.
2: Malam.
1: Ini Pak Charles unik nih, Bu ya. Jadi kata Pak Charles, meskipun karena istri itu titipan ilahi gitu ya. Jadi meskipun istri ini pendidikannya lebih tinggi daripada suami gitu. Misalkan tadi perbandingannya antara S3 dan SMP gitu ya. Tapi suami karena menjadi imam tetap harus mendengarkan kata imam atau mungkin mendengarkan pendapatnya gitu ya. Jadi bisalah seporsinya bagaimana gitu ya. Harus tahu porsinya dia seberapa gitu. Nah, itu tadi komentar dari Pak Charles. Bu, mungkin bisa dikomentari sedikit lalu kita bisa lanjutkan ke segmen selanjutnya, Bu.
0: Iya, jadi sebenarnya juga ini ya, apa sepakat gitu ya dengan apa yang dikatakan Pak Charles, bahwasanya apapun atribut yang melekat pada istri, mungkin misalnya karir lebih bagus, pendidikan lebih tinggi, memang tetap suami adalah imam dalam keluarga kita. Namun di sini yang saya garis bawahi adalah, yang saya masukkan tadi itu adalah di mana semua keputusan itu dibuat oleh suami tanpa melibatkan pendapat dari istri. Jadi karena di hubungan suami istri yang sehat adalah hubungan di mana komunikasi itu berlaku dua arah. Jadi saya yakin posisinya adalah seimbang. Jadi ketika akan membuat keputusan atau suami ingin membuat keputusan misalnya terkait dengan hal yang simpel aja, misalnya liburan keluarga nih gitu ya. Misalnya kok bentar lagi anak-anak mau libur sekolah gitu. Menurut Bunda gimana ya, kita kalau liburan ke sini dengan ke pantai ini, atau nanti kita liburan naik gunung gitu misalnya, gimana gitu. Nah, ini kan beda ya. Ini yang misalnya yang kedua, karena ini mau liburan sekolah ya, pokoknya liburan kali ini aku maunya di pantai gitu, aku bosen ke gunung misalnya, atau aku pengen anak-anak itu bisa bermain bebas gitu di pantai. Tentu kan beda ya, satu ditawarkan untuk diajak diskusi bersama, yang satu sudah putuskan, ibaratnya diterima, kalau bahasanya itu apa, samina wa ta'ala, saya dengar,
1: wa ta'ala.
0: Saya

0: gitu ya. Seperti itu. Jadi tetap dalam hubungan yang sehat itu ada porsi yang sama. Jadi posisi dua arah, di mana semuanya bisa didiskusikan bersama tanpa ada pihak yang merasa direndahkan atau diremehkan.
1: Nah, ini cukup menarik Bu ya. Mungkin saya tambah lagi sedikit ini sebelum ke segmen selanjutnya ya. Apakah tekanan ini ya, tekanan sunyi mungkin yang tadi kita bahas gitu ya, yang dirasakan oleh para istri yang bekerja atau working mom gitulah, dengan istri yang fokus di rumah atau stay at home mom atau IRT, ibu rumah tangga, apakah berbeda Bu tekanannya?
0: Sebenarnya kalau ditanya tekanannya mana, apakah tekanannya berbeda atau mana yang lebih berat gitu ya, sebenarnya tergantung memang konteks masing-masing gitu ya. Kalau ibu bekerja, ada beberapa kasus yang saya temukan itu justru menjadi ibu bekerja itu menjadi solusi dari kejenuhan aktivitas rumah tangga gitu ya. Jadi seperti keluar sebentar gitu ya dari rumah dengan aktivitas yang berbeda di tempat kerja, bertemu dengan teman-temannya, bisa sharing, bisa mengembangkan skillnya gitu ya. Tapi bisa juga ini menjadi tantangan tersendiri, karena artinya apa? Ketika bekerja ada tenaga, pikiran, waktu yang diberikan gitu ya untuk pekerjaan ini. Sehingga ketika sudah di rumah, lagi kondisi capek gitu ya, harus berganti peran menjadi ibu, sementara sisa tenaganya harus dikumpulkan gitu. Tapi kalau memang pilihan bekerja itu sudah dipertimbangkan, artinya memang dia butuh untuk aktualisasi diri ya, artinya dia akan mengatur energinya bagaimana caranya nanti agar dua-duanya bisa berjalan. Tapi ada juga yang tipe misalnya di rumah merasa itu adalah menjadi pilihan yang terbaik gitu. Saya menemukan beberapa kasus yang akhirnya melepas karena merasa enggak, aku ternyata ketika sudah punya anak ditinggalkan dengan pengasuh di daycare atau dititipkan ke mbahnya misalnya, ke neneknya, ternyata itu membuat tidak tenang sehingga di tempat kerja pun akhirnya menjadi enggak tenang, menjadi sedih gitu, sehingga ya berarti kerja ini bukan menjadi solusi. Jadi sebenarnya juga melihat ini kasusnya juga, bekerjanya ini untuk aktualisasi diri atau bekerjanya ini untuk terpaksa karena harus membantu perekonomian keluarga. Ya misalnya, karena misalnya suami belum terlalu stabil sehingga istri wajib bekerja, wajib tanda kutip ya mas ya, wajib tanda kutip karena misalnya kebutuhan semakin besar, anak-anak banyak gitu. Untuk kita perlu melihat dulu nih mana yang tekanan, sangat tergantung di masing-masing individu.
1: Siap Bu, nanti kita akan lanjutkan ya di dampak psikologisnya dan gejala-gejala psikologisnya sekaligus di segmen terakhir nanti ya, dan kita akan bahas tentang apa namanya ya, strategi pemulihannya juga gitu ya. Kita persingkat untuk pembahasan ini ke kawan, untuk Anda yang memang ingin bergabung gitu ya, ingin berkomentar juga bisa tambahkan saja.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Di tengah hutan Kalimantan, gedung-gedung berdiri perlahan. Jalan dibangun, istana didirikan, dan sebuah mimpi tentang ibu kota baru diperkenalkan ke dunia. Selama bertahun-tahun Indonesia berbicara tentang pemerataan, tentang masa depan, dan tentang memindahkan pusat negara ke tempat yang baru. Namun hari ini, Jakarta masih menyandang status sebagai ibu kota negara. Hakim Konstitusi Adis Kadir dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menafsirkan, pemindahan ibu kota dilakukan secara bertahap dan status Jakarta sebagai ibu kota negara baru akan berakhir setelah Presiden menerbitkan keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota ke IKN.
4: Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dikaitkan dengan petitum pemohon akuo, menurut Mahkamah, tanpa penafsiran terhadap pasal 39 ayat 1 Undang-Undang 2 tahun 2024, sebagaimana dimohonkan oleh pemohon, kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan ditetapkannya keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.

0: perbincangan tentang IKN pun kembali ramai. Sebagian melihat sebagai mimpi besar yang belum selesai. Sebagian lain mulai mempertanyakan arah dan kepastiannya. Dekan FISIP Universitas Brawijaya Dr. Ahmad Imran Rozuli menilai, ramainya diskusi tentang IKN menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya melihat ibu kota sebagai pusat pemerintahan.
1: Jadi putusan MK berkaitan dengan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta itu kemudian menegaskan tentang bagaimana sebetulnya IKN itu ke depannya tetap diproyeksikan sebagai ibu kota negara. Kalau kita melihat misalkan di Malaysia itu digeser ke Putrajaya, tetapi dominan si Kuala Lumpur itu tidak bisa digeser. Agak berbeda misalnya dengan di Australia ketika Canberra sekarang itu menjadi ibu kota dan secara fasilitas mungkin sudah lebih siap. Nah, ini yang juga menjadi harapan oleh masyarakat kita bahwa IKN itu menjadi simbol status dari sebuah negara yang merdeka. Karena ya kita tahu lah arsitektural di Jakarta itu hampir semua tinggalan kolonial yang digunakan sebagai istana. Sehingga simbol ini menjadi penting termasuk dalam konteks hal-hal yang mungkin agak sensitif misalnya berkaitan dengan aspek pertahanan dan lain-lain.
0: Di tengah besarnya pembangunan dan anggaran yang telah digunakan, publik masih melihat proses perpindahan yang terasa belum benar-benar tuntas. Bukan hanya soal gedung atau kawasan baru, melainkan harapan bahwa ibu kota baru dulu hadir dengan janji pemerataan, kemacetan yang berkurang, hingga Indonesia yang tak lagi terpusat di satu pulau. Sebab ibu kota pada akhirnya bukan sekedar titik di peta, tapi tempat sebuah negara menitipkan arah masa depannya. Dan di tengah pembangunan yang masih berjalan, publik pun mengamati kemana sebenarnya langkah besar ini akan dibawa.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih, hebat dewi gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kaya Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari jadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tego sih yo.
3: Hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: For your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan mungkin untuk malam hari ini kawannya, kita akan lanjutkan bersama Bu Ritna. Dan kalau misalkan kita lihat, tadi kita sudah membahas banyak hal ya, tentang faktor eksternalnya juga, standar gandanya juga, mitos-mitosnya juga. Nah, kita bahas nih tentang dampak psikologisnya kawan. Oke, Bu Ritna, suara saya masih terdengar Bu Ritna?
1: Iya, terdengar mas.
0: Oke, terdengar ya Bu Ritna. Nah, kalau misalkan di dampak psikologis atau mungkin gejala-gejalanya Bu ya, kan biasanya ada fenomena fenomena smiling depression gitu. Nah, smiling depression ini kan tampak bahagia di luar, tapi sebenarnya di dalamnya tuh hancur gitu kan ya. Apakah itu sering terjadi juga pada mereka yang terobsesi menjadi istri ideal atau istri yang sempurna? Dan apa saja tanda-tanda atau red flagsnya ketika seorang istri sudah mulai kehilangan jati diri?
1: Sebenarnya gini, menjadi istri ideal itu cita-cita yang mulia ya mas ya, cita-cita yang bagus. Tapi memang tentu kita harus realistis dengan kondisi kita. Sangat bagus kita punya goal dalam hidup ini menjadi istri yang ideal, artinya nanti juga akan menjadi ibu yang ideal dan seterusnya. Tapi yang perlu kita waspadai adalah apakah dalam mencapai itu ya, kita itu memaksa diri kita sedemikian rupa sehingga kita itu mengabaikan sinyal-sinyal yang ada dalam diri kita. Kita tampak sempurna di luar, tapi sebenarnya di dalam itu udah capek karena terbiasa untuk tampil semuanya serba bagus, serba wow gitu ya. Akhirnya kita itu tidak mampu mengenali kondisi kita gitu. Misalnya nih, kita sudah merasakan sinyal tubuh kita itu sudah gampang capek misalnya, atau gampang lupa gitu ya. Kita mikirnya alah ini mungkin karena kemarin banyak aktivitas aja gitu. Tubuh itu salah satu indikator yang memberikan sinyal misalnya okay. Kita sedang stres ya, terus kita itu nggak menyadari sebenarnya kita itu sedang stres gitu. Lihatnya dari mana gitu, tidur sudah lama ternyata nggak nyenyak karena sebenarnya banyak tumpukan pikiran-pikiran yang itu kita bawa sampai tidur sehingga tidur pun nggak nyenyak. Bangun tidur bukannya fresh, akhirnya badan juga tambah capek, kelelahan-kelelahan yang tidak bisa kita normal gitu ya. Misalnya gini, ah yaudah deh habis ini nonton istirahat nonton film gitu ya, ternyata setelah nonton pun capeknya juga nggak hilang gitu, atau stresnya juga ternyata nggak hilang. Jadi mungkin yang selama ini yang kita lakukan adalah kita itu mengabaikan saja sinyal-sinyal itu sudah ada sebenarnya. Kadang yang paling kelihatan itu misalnya kadang tiba-tiba kita itu sedih tanpa sebab gitu. Kenapa ya gitu ya, padahal nggak ada apa-apa gitu. Ada hal-hal yang kesenggol sedikit gitu, kita marahnya berlebihan, kita memberikan respon itu yang berlebihan. Ini sebenarnya juga salah satu sinyal di mana sebenarnya kondisi kita itu sudah tidak baik-baik saja. Nah, yang paling buruk adalah kita sudah tidak bisa mengontrol pikiran atau tindakan kita. Jadi semuanya itu seperti berjalan otomatis tanpa kita sadari. Ya capek, tapi kita terus jalan aja, maunya seperti itu.
0: Okay.
1: Biasanya juga yang paling terlihat tidak hanya terkait dengan sinyal tubuh tadi ya, misalnya tidur tidak nyenyak, menjadi tidak nafsu makan, atau bahkan sebaliknya malah makan bertambah gitu ya, berat badan berkurang atau malah gampang bertambah gitu. Karena juga hubungannya dengan metabolisme, saya pikiran dan badan kita ini adalah satu-satunya tidak bisa dipisahkan gitu. Dampak selain kelelahan emosional, kemudian akhirnya burn out, tidak untuk kemungkinan nanti depresi dan muncullah gangguan-gangguan psikologis yang lainnya. Tapi dengan ini ya, dengan catatan di sini saya garis bawahi, ketika memang kita itu terobsesi atau ingin menjadi istri ideal, tapi dengan segala keterpaksaan, tidak hadir benar-benar dari keinginan kita gitu ya, karena kita mau dianggap baik, ya udah deh terpaksa mau nggak mau harus seperti ini. Kemudian kita tidak mengukur kemampuan kita ini sampai di mana. Mungkin nggak sih menjalani karir, kemudian menghandle rumah sendiri, karena kita merasa ya saya itu nggak, kalau saya tidak memasakkan suami atau anak-anak saya, berarti nanti saya tidak jadi istri yang ideal. Jadi karir jalan.
0: okay.
1: Masak sendiri, nyuci baju sendiri, misalnya bersih dan lain-lain, itu masuk atau enggak gitu. Kalau itu semuanya kita handle sendiri, sudah pulang kerja, capek, lembur, nyampe rumah masih mengerjakan hal-hal yang menurut kita ini nanti bisa mempertahankan kita dapat atribut sebagai istri yang ideal.
0: Okay, Bu.
1: Sinyal-sinyal capeknya sudah ada, tapi kita mengabaikan karena kita mikir enggak, ya memang harus seperti ini biar ideal. Ya memang harus seperti ini yang harus hati-hati gitu sebenarnya.
0: Okay. Jadi ini cukup menarik ini ya. Nah kan karena tadi ini jangan terlalu berekspektasi tinggi gitu ya. Nah. Bagaimana cara memutus rantai ekspektasi yang tinggi ini? Wah, harus menjadi istri yang sangat ideal gitu. Nah, karena sifatnya mungkin ya sunyi juga ya di dalam hati gitu ya. Bagaimana cara yang sehat bagi seorang istri juga untuk mengkomunikasikan mungkin kelelahan mentalnya ini kepada suami supaya dipahami sebagai kebutuhan bantuan ya, bukan sebagai keluhan atau mungkin kegagalan peran gitu, Bu.
1: Keluhan. Nah, iya. Iya. Kalau ditanya bagaimana caranya adalah kita kembali lagi gitu ya, kita coba mengukur yang selama ini sudah berjalan lebih banyak baiknya atau sebaliknya gitu. Kalau semuanya kita pengen semuanya terlihat baik di segala sisi, itu efeknya selama ini bagaimana? Kalau sudah muncul sinyal-sinyal itu, hal yang paling gampang adalah kita sebenarnya melihat dulu sih mas keparahan. Biasanya kalau sudah sangat parah sekali kondisinya, itu yang sadar adalah orang-orang di sekitarnya. Kalau individu ini justru tidak, orang lain yang melihat misalnya kamu itu kayaknya sudah perlu deh waktunya ke psikolog, kita lihat sudah apa sering mengeluh capek, stres, muter-muter di lingkaran itu aja misalnya. Kalau memang seperti ini, kalau yang parah biasanya orang lain yang bisa merekomendasikan. Tapi kalau kita merasa misalnya kayaknya ada sesuatu yang berbeda gitu ya, aku gampang capek bukan karena aktivitas yang banyak, tidur sudah tidak nyenyak karena mulai banyak pikiran, salah satu cara yang bisa digunakan adalah coba journaling dulu. Journaling itu kita coba menuliskan apa yang kita rasakan ya, apa yang kita rasakan tanpa kita takut nanti terhakimi gitu ya. Jadi kalau memang saat ini merasa marah ya sudah tulis saja, itu saya hari ini marah ke suami soalnya naruh handuk selalu sembarangan misalnya. Gak perlu takut, gak perlu itu di apa namanya, takut nanti kalau dibaca orang nanti bagaimana. Jadi kita bisa coba journaling dengan menuliskan emosi apa yang sedang kita rasakan, marah, sedih, kecewa, ditulis saja apa saja yang dirasakan tanpa takut ini nanti bakal dilihat orang lain atau dikomentari atau bahkan takut karena ini tidak sesuai dengan norma misalnya seperti itu. Dari journaling yang bisa kita lakukan biasanya nanti akan ketemu polanya mas. Oh ternyata saya itu kalau kondisinya sedang capek nanti akan begini. Oh berarti selama ini kenapa tetap begini, karena selama ini saya abaikan. Kita biasanya bisa dapat insight dari itu. Atau kalau misalnya di sini gitu ya, kebetulan kalau kita misalnya punya suami atau punya pasangan yang memang nanti diharapkan bisa mengerti kondisi kita, ya berarti bisa diajak diskusi bersama. Nggak apa-apa disampaikan misalnya, ya ini tuh kayaknya kalau semua bunda handle sendiri kayaknya capek deh. Soalnya kalau capek itu akhirnya dampaknya ke anak-anak, enggak bikin salah sedikit akhirnya marah berlebihan bahkan mukul misalnya seperti itu. Kalau suami bisa diajak diskusi ini nanti enak gitu, bisa ketemu solusinya. Tapi kalau merasa lah kamu aja yang kurang bersyukur, itu justru pahalamu nanti, kamu bisa dapat banyak pahala ketika apa urusan di rumah banyak dikerjakan ya. Artinya kalau memang seperti ini kita nggak bisa ya, karena sekali lagi hubungan yang sehat itu adalah adanya komunikasi dua arah di mana antara suami dan istri ini mampu mengungkapkan apa yang dirasakan tanpa harus mereka merasakan
0: terhakimi
1: atau merasakan nanti kalau saya sampaikan nanti pasangan menjadi marah ataupun apa gitu. Nah ini yang kalau kita, nah tapi kalau misalnya kita merasa wah kayaknya kalau saya sampaikan ke suami sudah pernah misalnya dan ternyata tidak efektif, oh mungkin ini saatnya kita sudah butuh bantuan orang lain, orang yang lebih profesional yang mungkin bisa menjadi penengah atau bisa menjadi perantara agar komunikasi ini bisa kembali menjadi komunikasi yang sehat dan menjadi hubungan yang lebih sehat lagi, seperti itu Mas.
0: Baik, nah, tadi memang cukup panjang ini ya, jadi itu bisa menjadi self compassion juga nantinya ya, belas kasih pada diri sendiri juga, bagi para ibu-ibu atau mungkin apa namanya ya, para istri yang sedang berjuang mungkin sendirian. Nah, sebagai penutup Bu Ridna ya, untuk para istri yang mungkin sekarang sedang berjuang gitu sendirian gitu ya kan, karena dipendam sendiri ya demi mengejar label ideal itu, apa pesannya Bu, beserta pesan untuk suami juga?
1: Jadi yang ingin saya sampaikan adalah relasi sehat itu tidak membuat seseorang kehilangan identitasnya. Kita boleh menjadi istri yang ideal, boleh menjadi individu yang sempurna, tapi yang jauh lebih penting adalah kita tidak kehilangan jati diri kita. Kita tetap bahagia, kita tetap sehat, itu apapun kondisi yang sekarang sedang kita jalani. Itu Mas.
0: Oke, nah untuk para suami Bu, apakah ada pesan juga sebelum kita tutup ini ya, di penghujung segmen?
1: Ini juga mungkin ini ya, untuk diri saya sendiri juga sih, rumah tangga yang sehat itu adalah rumah tangga yang dibangun oleh dua individu yang sama-sama hidup dan bertumbuh. Tidak ada posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah, semuanya sejajar, mampu berjalan beriringan, mampu bertumbuh bersama tanpa ada yang merasa tersakiti.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Ridna Sandri untuk malam hari ini telah bergabung bersama kami di Konsologi. Kita akan bertemu lagi di Konsologi selanjutnya Bu Ridna ya. Terima kasih untuk malam hari ini.
1: Terima kasih Mas untuk waktu dan kesempatannya. Sampai ketemu lagi.
0: Baik.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Itu tadi kawan ya, kita sudah membahas di Konsologi, kita bedah cukup mendalam, dan mungkin untuk Anda bisa tambahkan juga ya pendapat-pendapat atau mungkin pertanyaan, masih boleh kawan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Terima kasih kawan sudah bergabung di Konsologi untuk malam hari ini. Sampai jumpa ya.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau bicara soal Malang, mungkin yang terbayang kota wisata yang ramai dan sejuk. Tapi kali ini, saya mau mengajak Anda sedikit menjauh ke arah selatan menuju sebuah desa yang tenang dan penuh potensi. Desa Tirtoyudo di Kabupaten Malang. Desa ini punya suasana khas pedesaan yang masih asri. Hamparan sawah hijau, perbukitan, dan udara segar jadi pemandangan sehari-hari. Kehidupan masyarakatnya juga masih kental dengan nilai gotong royong dan kebersamaan. Di sini, waktu terasa berjalan lebih pelan. Dan justru itu yang membuatnya istimewa. Tirtoyudo dikenal sebagai wilayah agraris. Sejak dulu, sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan. Nama Tirtoyudo sendiri berasal dari kata Tirto yang berarti air dan Yudo yang bermakna perjuangan. Sebuah filosofi tentang sumber kehidupan dan semangat masyarakatnya dalam mengelola alam yang mereka miliki. Menariknya, Desa Tirtoyudo juga menyimpan potensi wisata alam yang luar biasa. Di wilayah ini dan sekitarnya, Anda bisa menikmati keindahan pantai selatan, seperti Pantai Lenggok Sono yang terkenal dengan pasir putih. Ada juga Pantai Wedi Awu, surga tersembunyi yang kerap dijadikan pilihan. Tak jauh dari sana, terdapat Pantai Banyu Anjlok, destinasi unik karena memadukan air terjun yang langsung jatuh ke bibir pantai. Perpaduan perbukitan hijau dan garis pantai selatan menjadikan kawasan ini sangat potensial untuk camping, trekking ringan, hingga wisata petualangan. Bukan hanya soal tempat, tapi pengalaman. Datang ke sini berarti menikmati suasana desa yang otentik, mencicipi kuliner sederhana khas rumahan, dan merasakan ketenangan yang mungkin sulit ditemukan di tengah kota. Jadi kalau Anda sedang mencari destinasi yang alami, tenang dan penuh cerita, mungkin sudah saatnya melirik Desa Tirtoyudo. Dari Kota Malang Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Setelah itu lanjut mengarah ke Krebet Bulu Lawang. Kemudian mengarah ke Turen. Nah, ikuti jalan sampai masuk wilayah Desa Tirtoyudo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Setelah jalan-jalan ke Desa Tirtoyudo, kita akan kemana lagi ya? Tunggu saja di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
6: Mas, mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri, mending kursinya buat ibu itu deh.
5: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
6: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
5: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
6: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
5: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
7: kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guideline on FM, guiding for your life. Kawan, di malam hari ini informasi dulu dari beberapa update tadi yang sempat kita terima dari pendengar City Guide FM. Ada kabar juga ya soal kendaraan yang trouble. Itu kendaraannya berupa truk tebu, kawan. Lokasi ada di Sumber Pucung. Ini tadi informasi awal masuk jam 7 lebih 39 menit ya dari Pak Budi. Saya play dulu informasi dari Pak Budi.
1: Selamat malam sahabat Nen11 FM. Izin info traffic. Saya di area Sumber Pucung, tepatnya di Jalan Sambi Gedenya. Setelah Indomaret itu atau dekatnya Hotel Malinda, ada truk gandeng muat tebu yang berhenti. Saya nggak tahu mogok atau bagaimana, tidak ada yang mengatur lalu lintas. Hati-hati bagi teman-teman yang melintas karena kondisi jalan sekitar gelap. Tidak ada yang mengatur. Ada truk gandeng berhenti habis satu arah. Jadi mau nggak mau harus gantian yang arah satunya lagi. Dia dari arah ujung ke arah Kepanjen. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak ya untuk informasinya. Mengarah ke utara, kawan, dari Sumber Pucung ke Kepanjen, kendaraan berupa truk tadi yang mogok. Tadi informasi dari Pak Budi, kita sampaikan ke Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, ada Ibtu Andi Agung, dan tadi juga sudah dimonitor, kawan. Cuman masih belum ada update lagi nih, apakah masih proses perbaikan atau seperti apa gitu ya di lokasi, karena tadi untuk kendaraannya yang dimaksud juga kendaraan muat tebu ya, truk gandeng lagi. Jadi tetap antisipasi. Tadi sempat saya cek juga dari aplikasi pemantau traffic, memang menjelang di titik yang disebutkan Pak Budi kondisinya lumayan ramai, tapi tidak ada antrian yang signifikan ya. Kalau dilihat dari aplikasi pemantau traffic, indikatornya masih warna kuning, cuman hanya sedikit saja gitu. Mungkin juga malam hari volume kendaraan tidak begitu tinggi ya di lokasi. Kemudian kalau Anda yang barusan melintas juga di lokasi, barangkali sudah ada upaya untuk penanganan, sudah ada petugas kah juga untuk di lokasi, nanti boleh update kawan. Pak Dhani, selamat malam. Tadi Pak Dhani juga sempat memberikan informasi pantauan di daerah Kayu Tangan. Kalau dari Pak Dhani, saya play dulu.
2: Kayu Tangan sebelah kanan mulai banyak lagi parkiran, baik itu yang di badan jalan maupun yang di cekungan. Orang-orang sekarang saya nanya sendiri nih, jadi yang kebanyakan yang beredar yang di dekatnya live musik itu, jadi nggak mau parkir, duduk di motornya sambil nonton.
0: Oke, itu kalau informasi dari Pak Dhani ya. Apalagi kalau dilihat sepertinya di lokasi juga lumayan padat ini ya. Dari Patung Hairil Anwar itu kawan, sampai di area Basuki Rahmat yang menuju ke Bundaran Kayu Tangan, sampai kira-kira depannya Cafe Lonceng gitu ya, yang lumayan ramai. Tadi yang disebutkan Pak Dhani juga, banyak yang parkir sebelah kanan, apalagi dekatnya live music. Itu biasanya yang disampaikan pendengar dekatnya JPO itu Pak ya, bawahnya JPO posisi sebelah kanan. Padahal itu areanya dekat dengan tempat parkir yang baru, itu gedung parkir. Tapi banyak ini yang juga nongkrongnya malah di kendaraannya. Terima kasih Pak Dhani ya untuk informasinya. Coba nanti kita teruskan juga untuk infonya ke pihak Dishub. Terima kasih kawan untuk beberapa informasi dari Anda. Yang lainnya lagi, informasi dari wilayah Kota Batu baru saja soal cuaca. Kalau Anda mau mengarah ke Kota Batu secara visual, dari Pusdalop BBBD Kota Batu mengabarkan wilayah Kota Batu bagian utara, selatan, barat, timur maupun juga di area Pusko PB BBBD sendiri, untuk malam hari ini kondisi cuaca masih berawan.
3: Info Talk, informasi seputar jam.

Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan Anda boleh bagikan kawan untuk malam hari ini bagaimana pantauan cuaca ya di sekitaran ruas tol. Dan saya ingatkan kawan, sudah jam 8 lebih 24 menit menjelang jam setengah 9 ya, 9 malam. Jadi kalau misalkan Anda sudah merasakan kantuk di ruas tol kawan, setelah beberapa jam perjalanan sebaiknya Anda menepi terlebih dahulu di rest area terdekat untuk beristirahat dan mencari tempat aman kawan. Bisa bagikan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya di ruas tol, kirimkan di 0811 3600 911.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Pagi, Kak.
3: Pagi, Pak.
2: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
3: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
4: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
2: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
3: Iya.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit lain on FM, guiding for your life. Kawan, untuk di malam hari ini kita akan update informasi ya dengan reporter Sedikit FM. Bakal ada Asrur nantinya. Ini soal simpang 4 Pesanggrahan. Kalau Anda ingat kawan, beberapa waktu yang lalu ya, kira-kira di awal bulan Mei, dari pemerintah Kota Batu ini melakukan tahap awal untuk proyek pelebaran jalan lokasi yang ada di perempatan Panglima Sudirman. Nah, ini informasinya itu baru dilakukan waktu itu pembongkaran pada tanggal 13 Mei. Dan kawan, update-nya bersama dengan Asrur, sampai sekarang kabarnya untuk alat berat ini sudah mulai ada yang masuk dan pedagang masih menanti undangan soal sosialisasi. Seperti apakah untuk informasinya? Kita akan sambung dulu malam hari ini dengan reporter Sedikit FM Asrur.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Ya, silakan Asrur.
2: Kawan, suasana di kawasan Simpang 4 Patih, Desa Pesanggrahan, Kota Batu masih dipenuhi kecemasan setelah alat berat mulai diterjunkan ke lokasi pembongkaran. Para pedagang aktif mengaku trauma dan khawatir kehilangan mata pencarian karena belum ada kepastian relokasi usaha. Salah satu pedagang, Wiwi Kusniati, mengatakan ketakutan warga meningkat setelah ekskavator mulai masuk ke area lapak pada Selasa kemarin. Berikut adalah keterangan para pedagang Simpang 4 Pati Kota Batu, Wiwi Kusniati.
3: Tak pikir ini mah gak kerja dibongkar kafe. Enggak, Bu. Lah kan jaraknya kan ini gimana ngenteni undangan. Makan kok. Solusinya iki tadi jarak ini. Mana lho? Nah, maksudnya lek iki kono dianu kan Mas, solusinya gak kono. Kok iki iso dipindah rono sing gak kepake sing apa iku dipindah nang omah. Sing digawe kerja dipindah nang kono. Maksudnya ngono. Cuma iki ngenteni iki kok durung ono.
2: Menurut Wiwi, para pedagang masih menunggu undangan sosialisasi dari pemerintah Kota Batu untuk membahas relokasi dan keterlanjutan usaha mereka. Pedagang berharap tempat usaha pengganti disiapkan terlebih dahulu sebelum pembongkaran dilakukan penuh. Kecemasan warga juga dipicu tonggak proyek pelebaran jalan yang disebut akan mulai dikerjakan secara penuh pada akhir Juni mendatang. Para pedagang khawatir jika lapak aktif dibongkar sebelum relokasi baru bersedia, mereka akan kehilangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Hingga kini, komunikasi antara pedagang dan pemerintah disebut masih belum menemukan kejelasan. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Wisdom.
4: Bertahun-tahun yang lalu, ketika baru mulai bekerja, saya diminta oleh pimpinan menyiapkan materi paparan yang akan ditayangkan. Saat itu kita belum mengenal proyektor LCD atau panel display seperti saat ini. Jadi semua slide dari paparan itu harus dicetak atau ditulis di atas lembar plastik tipis yang akan ditayangkan memakai overhead proyektor. Itu 30 tahun yang lalu. Saat selesai, saya memperhatikan pimpinan saya menghabiskan waktu hampir 1 jam untuk membaca dan mengkoreksi slide tersebut sehingga tidak ada salah cetak atau tanda baca yang kurang. Saya bertanya, mengapa kita mesti bekerja begitu keras untuk tayangan ini? Pimpinan saat itu menjawab, kita akan dinilai dari apa yang kita kerjakan. Salah cetak dan kekurangan itu menunjukkan bahwa kita belum memberikan yang terbaik. Kata-kata itu masuk ke otak saya dan membekas lama sebagai ingatan. Pengalaman itu kemudian mendefinisikan apa yang saya sebut sebagai profesionalisme. Kita sering menganggap profesionalisme sebagai cara berpakaian, penampilan, jabat tangan yang mantap, senyum yang manis, atau gelar yang mewah. Tetapi bagi saya, profesionalisme sejati bukanlah tentang bagaimana dunia melihat kita. Ini adalah persoalan standar yang kita terapkan untuk diri kita, sehingga apa yang kita sajikan bernilai bagi orang lain. Bagi saya, profesionalisme dibangun di atas 3 pilar sederhana. Pilar pertama adalah keandalan. Kita melakukan apa yang diharapkan dari peran kita pada waktu yang diminta. Bagi seorang pengemudi taksi online, artinya ia hadir tepat waktu dan memberikan pengantaran sesuai dengan porsinya. Pilar yang kedua adalah rasa hormat. Pada hakikatnya kita harus memperlakukan siapapun dengan derajat yang sama. Petugas kebersihan berhak mendapatkan kehormatan yang sama seperti seorang direktur utama. Banyak orang hanya sopan pada orang lain yang bisa memberi sesuatu atau bermanis-manis pada orang yang berkuasa. Kalau demikian, namanya penjilat dan bukan profesional. Pilar yang ketiga adalah ketenangan. Ketika seorang menempatkan dirinya sebagai profesional, ia akan tetap tenang dan berorientasi pada solusi ketika hal-hal yang tidak diinginkan justru terjadi. Maka di dalam dunia yang seringkali terburu-buru dan transaksional, menjadi seorang profesional akan membuat kita berbeda. Memupuk sebuah kepercayaan adalah ibarat menabung. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan, tabungan itu dapat membantu kita. Orang mungkin lupa dengan kata-kata yang kita ucapkan, tetapi mereka tidak akan pernah lupa cara kita menangani tanggung jawab atau cara kita memperlakukan orang lain. Jadi, saat Anda kembali ke meja kerja atau kegiatan sehari-hari, marilah menjadi profesional. Saya Raymond Valian, anggota non-pemerintah pada Dewan Sumber Daya Air Nasional Republik Indonesia untuk City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung yang menawarkan banyak lokasi pilihan terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
2: Guidance for your life. City Gate FM.

Sedikit 9 FM guiding for your life. Kawan, untuk di malam hari ini informasi dulu ya. Nah, untuk Anda kawan pastinya yang punya ide kreatif dan juga keren, yuk jadi bagian perjalanan 45 tahun pelayanan Perumda Tirta Kanjuruan Kabupaten Malang. Anda bisa tunjukkan bakat Anda di 3 kompetisi seru. Yang pertama ada lomba desain seragam, kemudian ada lomba desain maskot, dan yang ketiga ada lomba video AI. Yang ini bebas ya kreatif Anda, dan karya terbaik bakal jadi identitas resmi perusahaan, plus ada total hadiah puluhan juta rupiah menanti Anda. Pemenang juga berpeluang untuk lolos seleksi tenaga kerja IT Perumda Tirta Kanjuruan. Kompetisi ini kawan terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia, maksimal usia 30 tahun, baik individu maupun juga tim. Catat kawan untuk tanggalnya ya, pendaftaran mulai 13 sampai 30 Mei. Kemudian untuk pengumpulan karya mulai 20 sampai 30 Mei 2026. Yuk kawan, buruan Anda cek juga untuk info lengkapnya ada di website hut45.perumdatirtakanjuruan.com. Saya ulangi kawan, untuk lamanya Anda bisa cek di website hut45.perumdatirtakanjuruan.com. Buktikan kreativitas Anda, karena ide hebat Anda bisa mengalir dan bermanfaat seperti air. Untuk di malam hari ini kawan, kita juga akan update dulu informasi bersama reporter Sirigar FM. Kita akan sambung bersama Asrur dari wilayah kota Batu. Bersama dengan Asrur, kawan, untuk informasi malam hari ini soal klaim rutin bayar sewa.

0: lahan pedagang di Simpang 4 Patih di wilayah Kota Batu tuntut relokasi yang layak. Seperti apakah untuk informasinya? Saya sambung dulu dengan reporter Asrur.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Ya, silahkan Asrur.
2: Kawan, para pedagang di kawasan Simpang 4 Patih, Kota Batu masih menolak pembongkaran tanpa solusi relokasi yang jelas. Para pedagang menegaskan mereka bukan penghuni liar karena selama bertahun-tahun rutin membayar sewa lahan kepada pemerintah daerah. Salah satu pedagang terdampak, Wiwi Kusniati, mengatakan para pelaku usaha kecil berharap tetap mendapatkan tempat relokasi agar bisa melanjutkan usaha mereka setelah pembongkaran. Berikut adalah keterangan dari pedagang Simpang 4 Patih, Kota Batu, Wiwi Kusniati.
3: Kan, gak apa-apa, cuma sini kasih ono tempat, golek nonggen. Nah, ini kan ya mulai dulu kan cari makan di sini, kerja di sini dulu, Mas. Gak agak ini juga, sedangkan dek ini gak anu, Mas. Agak setengah tahun aku dek ini sekitar ada, baru tahun ada, Mas. Terus sedangkan itu bayar lagi.
2: Menurut data paguyuban, terdapat sekitar 30 pedagang aktif yang terdampak pembongkaran. Mereka mengaku mendukung proyek pelebaran jalan nasional, namun meminta pemerintah menyediakan lokasi pengganti di lahan milik negara. Salah satu di area milik PDAM yang sempat diwacanakan. Di sisi lain, pemerintah Kota Batu sebelumnya menyebut terdapat tunggakan pembayaran sewa tepat hampir mencapai 2 miliar rupiah dari para pedagang di kawasan tersebut. Pemerintah juga menegaskan area Simpang 4 Patih merupakan kawasan ruang terbuka hijau, sehingga tidak diperuntukkan sebagai lokasi berjualan permanen. Baik kawan, si Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: When I first saw you, I saw love, and the first time you touched me.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, kali ini kita akan jalan-jalan ke arah barat Kabupaten Malang, ke satu tempat yang tenang, adem dan punya peran penting sejak puluhan tahun lalu. Namanya Waduk Selorejo, yang berada di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang. Waduk Selorejo ini bukan tempat wisata yang tiba-tiba ramai, karena sejak awal tempat ini dibangun sebagai bendungan serbaguna. Fungsinya, untuk mengatur aliran Sungai Kunto, membantu irigasi pertanian, mengendalikan banjir, sekaligus menjadi pembangkit listrik tenaga air. Sebelum waduk ini ada, wilayah di sekitarnya kerap mengalami banjir saat musim hujan dan kekurangan air ketika kemarau. Dari situlah Selorejo dibangun dan perlahan mengubah wajah kawasan Ngantang. Seiring waktu berjalan, genangan air yang terbentuk justru menciptakan pemandangan alam yang luas dan menenangkan. Lembah sungai berubah menjadi hamparan air, dikelilingi perbukitan dengan latar Gunung Kelut, Gunung Kawi, dan Gunung Ancas Moro. Dengan luas area sekitar 650 hektar dan berada di ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut, udara di sekitar Waduk Selorejo terasa sejuk dan bersih, terutama saat pagi hari ketika kabut tipis kadang masih turun. Di Waduk Selorejo, Anda tidak perlu terburu-buru, ada yang datang untuk duduk santai di tepi waduk, ada yang memancing, ada juga yang naik perahu untuk berkeliling. Kalau Anda menyukai suasana tenang, tempat ini terasa pas. Tidak bising, tidak penuh wahana, cukup untuk membuat pikiran lebih rileks. Sore hari menjadi salah satu waktu favorit. Ketika matahari mulai turun, langit berubah warna dan siluet pegunungan terlihat semakin jelas. Sunset di Waduk Selorejo sering membuat orang betah berlama-lama. Meski fungsinya sebagai bendungan dan pembangkit listrik masih berjalan hingga sekarang, kawasan Waduk Selorejo juga dilengkapi fasilitas wisata yang nyaman. Tersedia area parkir, warung makan, toilet, musola, hingga penginapan yang menghadap langsung ke arah waduk. Harga tiket masuknya relatif terjangkau sehingga cocok untuk wisata keluarga, komunitas, atau sekedar jalan santai di akhir pekan. Yang membuat Waduk Selorejo berbeda, di satu sisi ia tetap bekerja sebagai sumber air dan energi, namun di sisi lain terbuka sebagai ruang wisata alam yang tenang dan ramah. Bagi Anda yang ingin ke sini, perjalanan dapat dimulai langsung dari Kota Malang. Arahkan kendaraan ke Kota Batu, lanjut ke kawasan Pucon, kemudian menuju Kecamatan Ngantang. Dari pusat Ngantang, tinggal mengikuti penunjuk arah ke Desa Pandansari, lokasi Waduk Selorejo berada. Akses jalan sudah beraspal dan dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dari Kota Malang, sekitar 40 hingga 45 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam, tergantung kondisi lalu lintas dan cuaca. Jadi kawan, kalau Anda sedang mencari tempat jalan-jalan yang tidak ribet, tidak ramai, tapi menawarkan suasana alam yang adem, Waduk Selorejo bisa menjadi pilihan yang pas.
0: Jalan-Jalan Plus.

911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, hewan kurban di Kota Malang dipastikan sehat. Penjualan sapi meningkat saat Idul Adha 1447 Hijriah. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sepangitan Kota Malang Anton Pramujiono mengatakan, seluruh hewan yang lolos pemeriksaan sudah diberi stiker sehat agar masyarakat lebih aman saat membeli hewan kurban. Pangtan mencatat tren penjualan tahun ini jumlah sapi meningkat cukup signifikan dibanding tahun lalu. Sementara penjualan kambing justru menurun. Dia juga berharap kesadaran pedagang untuk menjaga kesehatan hewan kurban terus meningkat agar kualitas ternak yang dijual semakin baik dari tahun ke tahun. BGN suspend ratusan dapur MBG di Jatim karena tidak memiliki IPAL. Badan Gizi Nasional atau BGN menghentikan operasional sementara atau suspend untuk 372 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Jatim pada Senin lalu karena belum memenuhi persyaratan. Persyaratan yang belum terpenuhi seperti belum tersedianya instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL yang memang bertujuan untuk menjaga mutu MBG serta menghindari pencemaran lingkungan akibat limbah dapur. Nantinya, pencabutan status suspend dari ratusan SPPG tersebut hanya bisa dilakukan setelah pihak SPPG menyerahkan bukti perbaikan dan dokumen pendukung yang sah ke BGN. Nilai rata-rata TKA SD hingga SMP 2026 dirilis. Matematika hanya capai angka 40. Litbang Dikbud resmi merilis data nasional dari Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPK mengenai hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang SD dan SMP tahun 2026. Pada jenjang SD atau sederajat, rata-rata nilai bahasa Indonesia mencapai 60,14 dengan 4.509 peserta meraih nilai sempurna 100. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, rata-rata bahasa Indonesia lebih tinggi di angka 60,83 dengan 4.051 orang mencapai nilai 100. Selain itu, rata-rata nilai matematika masih di bawah 50 pada kedua jenjang, dengan jenjang SD sederajat hanya di angka 43,41, sedangkan SMP sederajat hanya 40,34. Nantinya, hasil TKA akan digunakan sebagai gambaran capaian akademik peserta didik selama proses pembelajaran, sekaligus langkah untuk membangun pendidikan bermutu di Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 9 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan menuju ke salah satu destinasi wisata bahari paling terkenal di Kabupaten Malang, yaitu Pantai Sendang Biru. Pantai Sendang Biru berada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermancing Wetan, sekitar 70-80 km dari pusat kota Malang. Pantai ini dikenal sebagai salah satu pelabuhan nelayan terbesar di pesisir Malang Selatan, sekaligus pintu gerbang menuju Pulau Sempu, kawasan cagar alam yang terkenal dengan segara anakan. Kalau Anda berangkat dari kota Malang, rute yang paling umum Anda bisa mengarah ke Bululawang. Lanjut, Anda menuju ke Turen, arahkan kendaraan Anda menuju Sumbermancing Wetan, dan sampailah di Desa Tambakrejo. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 2-3 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Jalannya juga sudah beraspal dan bisa dilintasi untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tapi menjelang pantai, ada beberapa tikungan dan turunan tajam. Jadi, tetap hati-hati ya. Pantai Sendang Biru punya karakter yang berbeda dari pantai selatan pada umumnya. Di sini ombaknya relatif lebih tenang karena terlindung oleh Pulau Sempu sehingga aman untuk perahu nelayan bersandar. Anda bisa melihat aktivitas pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan Sendang Biru, salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Selain itu ada juga wisata perahu menuju Pulau Sempu, wisata kuliner seafood segar, sampai spot foto di dermaga dan bukit sekitar pantai. Kalau soal kuliner, Sendang Biru surganya seafood. Ikan bakar, cumi, udang, lobster, hingga hasil laut segar bisa Anda nikmati langsung di warung-warung pesisir pantai. Banyak juga UMKM lokal yang menjual olahan ikan asin, kerupuk laut, dan souvenir khas pesisir selatan Malang. Nah, buat Anda yang mau ke Sendang Biru, ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, Anda bisa datang pada pagi atau sore hari untuk menghindari panasnya terik dan dapat suasana pantai yang lebih adem. Kedua, kalau menyeberang ke Pulau Sempu, pastikan izin dan patuhi aturan konservasi karena kawasan ini dilindungi. Ketiga, siapkan uang tunai ya, karena tidak semua tempat menyediakan pembayaran non-tunai. Dan yang paling penting, tetap jaga kebersihan pantai dan hormati aktivitas nelayan setempat. Jadi, kalau Anda ingin merasakan wisata laut, pemandangan indah, sekaligus kuliner yang lengkap, Sendang Biru bisa jadi pilihan yang pas untuk liburan Anda. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
6: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
7: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
8: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
9: Ini dia tempat tinggal impian kita.
7: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
8: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
5: For your life. City Guide FM.

City 9111 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, dengan saya Ilham Riza yang akan memandu Anda di City Report jam 9 malam. Untuk pantauan cuaca di malam hari ini kawan, cerah ya. Sedangkan pantauan arus lalu lintasnya terlihat lancar di sekitar area Telunggomas. Ini bagaimana pantauan cuaca dan lalu lintas di daerah kawasan Anda kawan? Bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911. Ya kawan, kita beralih ke informasi berikutnya ya. Pastinya momen Idul Adha ini identik dengan yang namanya stok daging kurban yang melimpah di rumah. Tapi seringkali daging yang baru kita dapat malah terasa alot saat dimasak. Nah, supaya olahan daging kurban ini jadi lebih empuk dan juga tetap aman dikonsumsi, ternyata juga ada beberapa tips yang bisa Anda coba. Terus saja yang pertama, saat memotong daging usahakan melawan arah dari serat daging ya. Cara ini juga bisa membuat tekstur daging ini jadi lebih mudah dikunyah setelah dimasak. Nah, lalu kalau daging belum langsung dimasak, ini jangan langsung dicuci kawan sebelum disimpan di freezer. Karena air ini bisa memicu bakteri masuk ke daging, sebaiknya daging langsung dipotong sesuai porsi masak, kemudian disimpan dalam plastik rapat. Lalu sebelum masuk freezer, ini daging juga bisa disimpan dulu di sealer agar proses rigor mortisnya ini berjalan baik ya. Dan saat mau dimasak, daging beku juga jangan langsung ditaruh di suhu ruang kawan. Pindahkan dulu ke sealer supaya proses pencairannya lebih merata dan tekstur daging ini biar tetap bagus. Nah, kalau daging terlihat kotor karena tanah ataupun rumput, ini baru boleh dicuci menggunakan air mengalir. Dan selain itu, pastikan daging itu kita tiriskan sampai kering sebelum kita simpan. Biar daging makin empuk saat dimasak, kawan juga bisa menambahkan parutan nanas atau membungkus daging dengan daun pepaya sebelum dibakar atau dibuat sate. Nah, jadi kawan, selain pilih daging yang segar, ini cara menyimpan dan mengolahnya pastinya juga penting supaya hasil masakan tetap empuk, lezat, dan aman dikonsumsi bersama keluarga Anda di momen Idul Adha. Ini bagaimana kawan? Apakah cara Anda sudah seperti ini atau ada cara lain ini ya? Bisa Anda tambahkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911 atau juga bisa mention di @citygate911fm.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, di malam ini kita update dulu informasi di ruas tol. Untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol ya, kondisi lalu lintas masih lancar saja, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selepas di Pandaan Malang arah tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama. Selepas dari Waru Utama Anda lanjut mengarah ke Mojokerto, Krian Kertosono juga kondisi traffic masih lancar saja. Kawan, untuk tambahan informasi dari Anda di ruas tol seperti apakah, Anda boleh terus tambahkan infonya di 0811 3600 911.
0: Info tol, informasi seputar jalan.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kayak jahe langkung air, rek. Tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yuk kudu no karcis resmi teko di sub.
0: Gak usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo lindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Mengganti oli secara rutin adalah salah satu cara paling penting untuk menjaga mesin kendaraan tetap awet. Namun, saat ini pengendara juga harus lebih waspada karena peredaran oli palsu masih sering ditemukan di pasaran. Oli palsu bisa terlihat mirip dengan produk asli, tetapi kualitasnya jauh berbeda. Bahkan dalam jangka panjang bisa membuat mesin cepat panas, aus, dan rusak. Lalu bagaimana ya cara membedakan oli asli atau palsu? Nah, Anda bisa ikuti beberapa tips ini. Yang pertama, perhatikan kemasan dan label botol oli. Produk asli biasanya memiliki catatan label yang tajam, rapi, dan warnanya jelas. Sementara oli palsu sering memiliki label buram, warnanya pudar, atau posisi stiker yang tidak simetris. Kedua, cek segel dan tutup botol. Oli asli selalu memiliki segel yang rapat dan sulit dibuka. Jika segel terlihat longgar atau bahkan sudah rusak, sebaiknya Anda waspada sebelum membelinya. Ketiga, periksa nomor produksi atau kode batch pada kemasan. Pada produk asli, kode produksi biasanya terlihat jelas dan sama antara botol dan tutupnya. Jika kodenya tidak jelas atau berbeda, bisa jadi produknya palsu. Keempat, perhatikan warna dan bau oli. Oli asli umumnya terlihat lebih jernih dengan warna kekuningan atau keemasan. Sementara oli palsu sering tampak keruh dan memiliki bau menyengat atau tidak normal. Dan yang terakhir, hindari membeli oli dengan harga yang terlalu murah. Jika selisih harganya jauh di bawah harga pasar, ada kemungkinan produk tersebut tidak asli. Ingat kawan, oli mungkin terlihat sederhana, tetapi perannya sangat penting bagi mesin kendaraan. Dengan lebih teliti saat membeli, Anda bisa menghindari oli palsu dan menjaga kendaraan tetap aman digunakan setiap hari.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jatim Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju.
2: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
6: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
5: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
6: Nah kan?
5: Aduh, deg-degan tahu.
6: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
5: Ya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
0: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun

0: City 9 11 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza di City Report. Iya kawan, tadi sempat Pak Budi menginformasikan juga ini ya, bahwa ada truk ini ya, ada truk mogok ini di daerah Pucung, di daerah Pucung. Ini tadi sempat kita teruskan ke Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung ini barusan membalas bahwa ini truk tebu mepatah as roda di Kuncoro. Saat ini lalin lancar ini ya. Ini untuk videonya kawan.
1: Yang 813-1202 gabung 1203 melaksanakan pengamanan truk patah as roda di Jati Gui Sumber Pucung. Dilaporkan petugas melaksanakan pengaturan arus lalin bergantian. Demikian yang dapat disampaikan. Selamat malam.
0: Oke, selamat malam kembali ini ya. Tadi sudah diteruskan juga dan alhamdulillah sudah tertangani kawan ya. Kita ke informasi berikutnya kawan. Ini ternyata juga ada cara menarik dan ramah lingkungan yang dilakukan Polres Malang saat pembagian daging kurban saat Idul Adha tahun ini ya. Dalam perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, ini Polres Malang memilih menggunakan besek bambu tradisional untuk mengemas daging kurban sebagai upaya mengurangi sampah plastik sekali pakai. Ini proses pengemasan dilakukan oleh personil di Mapolres Malang setelah hewan kurban disembelih di rumah potong hewan Kepanjen. Pasca sholat id, ini daging kemudian ditimbang dan dimasukkan ke dalam anyaman. Ini sebelum didistribusikan ke masyarakat. Ini Kapolres Malang, ini KPB Muhammad Taat Resdi menyebut langkah ini bukan sekedar soal pembungkusan, tapi juga menjadi ajakan kepada masyarakat untuk lebih tetap peduli kawan terhadap lingkungan. Dalam kesempatan ini, Polres Malang juga menyalurkan total 22 ekor sapi dan 73 ekor kambing. Ini sebanyak 13 ekor sapi dipotong melalui RPH Kepanjen untuk menjaga kebersihan dan efisiensi proses distribusi. Kemudian daging kurban dibagikan kepada warga sekitar, pengurus masjid dan musola, yayasan sosial, hingga pondok pesantren di wilayah Kabupaten Malang, kawan. Sementara itu, Kasih Humas Polres Malang AKP Bambang Subinanjar ini juga menjelaskan, besek bambu dipilih karena lebih mudah terurai dan dinilai lebih higienis untuk membungkus bahan pangan segar. Lalu langkah ini Polres Malang juga berharap bisa menjadi contoh positif bahwa semangat berbagi saat Idul Adha juga bisa dilakukan sambil menjaga kelestarian lingkungan. Nah kawan, untuk Anda yang ingin menginformasikan cuaca maupun arus lalu lintas pada malam hari ini, bisa Anda kabarkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 9 11.

bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya kawan untuk malam hari ini di ruas tol ya. Kalau sudah mulai ngantuk, menepi terlebih dahulu di rest area kawan, supaya lebih aman dan terhindar dari yang namanya microsleep karena cukup berbahaya, bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain kawan. Jadi daripada terkena hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik Anda kalau misalkan capek, menepi terlebih dahulu di rest area terdekat, istirahat sekitaran 20-30 menit, istirahat sejenak, merem sejenak, atau mungkin Anda bisa ngopi-ngopi dulu kawan ya. Nah, lalu saat sudah badan fresh, Anda bisa kembali melanjutkan perjalanan di ruas tol. Bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya di jalan tol, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Info tol.

0: Auto, informasi seputar jantung.
1: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda

Jalan Plus. Kalau dengar kata Taman Hiburan Rakyat, biasanya yang kebayang adalah wahana besar dan ramai ya. Tapi gimana kalau ada versi yang lebih sederhana, lebih dekat, dan justru itu yang bikin beda. Kali ini kita akan mampir ke Taman Hiburan Rakyat Sumber Duren Kecopoan. Lokasinya ada di kawasan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Tempat ini memang bukan taman hiburan besar, tapi lebih ke ruang wisata rakyat yang dikelola dengan pendekatan sederhana dan kreatif. Di sini, pengunjung bisa menikmati suasana santai khas pedesaan dengan area terbuka yang cukup luas dan udara yang masih terasa segar. Yang menarik, beberapa spot di tempat ini dibuat dari bahan-bahan sederhana, bahkan memanfaatkan kain perca sebagai elemen dekorasi. Hal ini juga menjadi ciri khas tersendiri kawan, sekaligus menunjukkan kreativitas warga dengan mengembangkan tempat wisata. Untuk aktivitas pengunjung biasanya datang untuk bersantai, bermain bersama anak-anak, atau sekedar menikmati suasana, tanpa harus ke tempat yang terlalu ramai atau mahal. Untuk menuju ke lokasi dari arah kota Malang, Anda bisa mengambil jalur ke Sumber Pucung. Setelah sampai di wilayah tersebut, lanjut menuju desa Kecopoan, tepatnya di area Sumber Duren. Disarankan untuk tetap mengikuti petunjuk arah atau menggunakan navigasi, karena akses menuju lokasi masih berupa jalan desa di beberapa titik. Taman Hiburan Rakyat Sumber Duren Kecopoan ini bisa jadi contoh bahwa wisata nggak harus selalu megah. Dengan konsep sederhana dan sentuhan kreativitas, tempat seperti ini tetap bisa jadi pilihan untuk melepas penat. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News. Jam 10 malam. Kawan, hewan kurban di Kota Malang dipastikan sehat. Penjualan sapi meningkat saat Idul Adha 1447 Hijriah. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Spangtan Kota Malang, Anton Pramujiono, mengatakan seluruh hewan yang lolos pemeriksaan sudah diberi stiker sehat agar masyarakat lebih aman saat membeli hewan kurban. Dispangtat mencatat, tren penjualan tahun ini jumlah sapi meningkat cukup signifikan dibanding tahun lalu, sementara penjualan kambing justru menurun. Dia juga berharap kesadaran pedagang untuk menjaga kesehatan hewan kurban terus meningkat, agar kualitas ternak yang dijual semakin baik dari tahun ke tahun. Kawan, Gubernur Jatim sebut penjualan kurban di Jatim meningkat dibanding tahun lalu. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyebut kondisi penjualan hewan ternak kurban menjelang dan saat Idul Adha 1447 Hijriah di Jatim mengalami peningkatan signifikan. Hovifah menambahkan dari hasil pemantauan di sejumlah sentra peternakan, penjualan hewan kurban tahun ini juga naik dibanding tahun lalu. Selain itu, tren penjualan digital yang mulai digunakan para peternak membantu meningkatkan transaksi hewan kurban tahun ini. Kawan, hewan kurban di Indonesia surplus hingga ratusan ribu ekor. Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono mengatakan, stok hewan kurban nasional mencapai 3,2 juta ekor dan surplus hingga 800 ribu ekor, karena kebutuhan nasional berada di kisaran 2,4 juta ekor. Kata Sudaryono, capaian tersebut memperlihatkan sektor pangan dan peternakan nasional terus bertumbuh baik, dan pemerintah terus memastikan akan menjaga stabilitas nasional lewat sektor tersebut. Sementara Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, mengatakan, stok hewan kurban tahun ini mencapai 3,2 juta ekor, terdiri dari 860 ribu ekor sapi, 34 ekor kerbau, 1,4 juta ekor kambing, dan 935 ribu ekor domba. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Memory Lex.
2: City Guide 911 FM, guidance for your life. Kalau kita bahas Malang di tahun 70-an sampai 90-an, salah satu hal yang selalu berhasil bikin orang tersenyum kecil ini cerita tentang transportasinya, kawan ya. Rasanya setiap orang yang pernah hidup di masa itu pasti punya pengalaman yang unik dan masih menempel sampai hari ini. Dulu Malang mungkin belum seramai sekarang ya. Jalanan lebih lengang, udara lebih dingin, dan ritme kota ini lebih pelan, kawan. Jadi naik angkot, naik beca, naik ojek pengkolan, atau mungkin bahkan jalan kaki gitu ya, dan naik angkot gitu. Lalu kalau misalkan kita lihat juga, dulu masih ada tram ya di kota Malang itu, masih ada juga ke Gondalegi. Saya pernah diceritakan ya oleh orang tua saya, kalau misalkan dulu naik ke Gondalegi gitu, itu bisa naik seperti kereta gitu, kawan. Jadi cukup unik ya dulu itu, seperti tram gitu. Dan suasana itu gak bisa digantikan oleh apapun, kawan. Dan angkot sendiri menjadi kendaraan yang paling ikonik ya waktu itu. Bentuknya kotak, warna-warni, ada yang warna merah, ada yang warna oranye, ada yang warna biru. Dulu kalau misalkan warna biru di tahun 90-an, kalau tidak salah saya pernah lihat fotonya, itu ada garisnya gitu di tengahnya. Nah, pokoknya tiap orang zaman dulu pasti hafal jalur favoritnya ya, karena tiap hari naik itu-itu aja. Dan dulu itu belum ada terminal Arjosari, jadi dulu di terminal Patimuras itu, kawan ya. Jadi contoh kalau misalkan kita lihat di belakangnya ini ya, di dekatnya apa namanya ya, di dekatnya bakso itu di belakangnya. Nah itu, kawan, tempatnya terminal Patimuranya. Nah mungkin Anda bisa tambahkan juga, kawan, mengenai hal ini ya, apakah Anda juga pernah merasakannya gitu. Dan banyak orang juga masih ingat suasana angkot pagi, mungkin naik dari gang rumah, udara masih dingin gitu ya. Lalu kalau misalkan kita lihat juga naiknya bareng-bareng sama anak sekolah lainnya, suasananya ramai, kawan, tapi hangat gitu ya. Dan ada yang cerita kalau misalkan perjalanan ke sekolah itu gini, ada yang gini. Nah mungkin Anda bisa cerita-cerita tentang angkot juga, kawan. Dan kalau misalkan dulu angkot itu melewati mana saja, mungkin Anda bisa tambahkan ya. Kalau misalkan Anda apal trayek-trayek dulu, nah itu boleh tuh tambahkan ya. Selain angkot juga becak ini menjadi bagian penting dari transportasi Malang di tahun 70-an sampai 80-an. Jadi becak memang masih merajai di beberapa kawasan, kawan ya. Terutama Pasar Besar, Oro-Oro Dowo, Kayu Tangan, Kota Lama, Alun-Alun, Pecinan, mau banyak pokoknya, kawan. Jadi banyak ya pasti ibu-ibu ini belanja naik becak gitu ya. Anak kecil diantar pulang sekolah, berangkat sekolah juga naik becak gitu. Dan banyak yang cerita kalau naik becak waktu pagi atau sore itu terasa pelan dan damai. Mungkin Anda bisa melihat jalanan, bisa ngobrol sama tukang becaknya, atau mungkin bisa ngerasain angin dinginnya Malang yang dulu jauh lebih seger daripada sekarang ya. Dan tukang becak biasanya juga hafal ini itu gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda perlu keluar-keluar gitu ya, tinggal ngomong ke bapaknya, "Pak, mau ke sini," gitu. Udah diantar sendiri, kawannya. Enggak perlu pakai maps waktu itu ya, sudah hafal soalnya. Dan ojek pangkalan juga punya peran besar waktu itu, kawan ya. Jadi banyak orang-orang yang memang mengantarkan dengan kendaraan pribadinya, mulai ada ojek pangkalan, kawan ya. Lalu kalau misalkan kita lihat juga transportasi umum juga menjadi banyak cerita bagi tiap pribadi seseorang. Mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana cerita Anda tentang transportasi. Apa mungkin yang Anda ingat, yang Anda rindukan dari transportasi di tahun 70-an sampai 90-an, kawan? Apa yang mungkin Anda ingin rasakan lagi gitu ya? Anda bisa tambahkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di City Guide 911.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau bicara soal Malang, mungkin yang terbayang kota wisata yang ramai dan sejuk. Tapi kali ini, saya mau mengajak Anda sedikit menjauh ke arah selatan menuju sebuah desa yang tenang dan penuh potensi. Desa Tirtoyudo di Kabupaten Malang. Desa ini punya suasana khas pedesaan yang masih asri, hamparan sawah hijau, perbukitan, dan udara segar jadi pemandangan sehari-hari. Kehidupan masyarakatnya juga masih kental dengan nilai gotong royong dan kebersamaan. Di sini, waktu terasa berjalan lebih pelan, dan justru itu yang membuatnya istimewa. Tirtoyudo dikenal sebagai wilayah agraris. Sejak dulu, sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan. Nama Tirtoyudo sendiri berasal dari kata Tirto yang berarti air dan Yudo yang bermakna perjuangan. Sebuah filosofi tentang sumber kehidupan dan semangat masyarakatnya dalam mengelola alam yang mereka miliki. Menariknya, Desa Tirtoyudo juga menyimpan potensi wisata alam yang luar biasa. Di wilayah ini dan sekitarnya, Anda bisa menikmati keindahan pantai selatan, seperti Pantai Lenggok Sono yang terkenal dengan pasir putih. Ada juga Pantai Wedi Awu, surga tersembunyi yang kerap dijadikan pilihan. Tak jauh dari sana, terdapat Pantai Banyu Anjlok, destinasi unik karena memadukan air terjun yang langsung jatuh ke bibir pantai. Perpaduan perbukitan hijau dan garis pantai selatan menjadikan kawasan ini sangat potensial untuk camping, trekking ringan, hingga wisata petualangan. Bukan hanya soal tempat, tapi pengalaman. Datang ke sini berarti menikmati suasana desa yang otentik, mencicipi kuliner sederhana khas rumahan, dan merasakan ketenangan yang mungkin sulit ditemukan di tengah kota. Jadi kalau Anda sedang mencari destinasi yang alami, tenang dan penuh cerita, mungkin sudah saatnya melirik Desa Tirtoyudo. Dari Kota Malang Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Setelah itu lanjut mengarah ke Krebet Bulu Lawang. Kemudian mengarah ke Turen. Nah, ikuti jalan sampai masuk wilayah Desa Tirtoyudo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Setelah jalan-jalan ke Desa Tirtoyudo, kita akan kemana lagi ya? Tunggu saja di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
3: Terus
4: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
0: Rumah Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang, hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jatim Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal di Memory Lex. Nah, kalau misalkan kita tarik kawan memori ke Malang tahun 70-an sampai 90-an, salah satu hal yang mungkin paling kuat dan paling manusiawi itu adalah suasana ruang tamu dan budaya bertamunya ya. Banyak orang bilang ruang tamu zaman dulu itu bukan sekedar ruangan, tapi ya wajah rumah gitu. Karena ini tempat keluarga, suatu keluarga menyambut dunia luar gitu kawannya. Tempat tamu untuk disambut dan lain-lain, tempat keluarga berkumpul. Dan banyak momen berharga yang terjadi tanpa kita sadari di ruang tamu. Nah, kenapa kok saya pengen bahas ruang tamu? Karena untuk saat ini kawan ya, budaya bertamu itu sudah mulai jarang. Jadi sudah tidak banyak orang yang suka gitu ya untuk bertamu. Jadi sekarang sudah VC saja sudah cukup gitu ya, video call gitu, telepon. Nah kalau dulu pengen ketemu orangnya ya harus bertamu kan otomatis. Nah ruang tamu rumah-rumah Malang zaman dulu itu punya fasad yang mungkin ciri khasnya hampir sama gitu ya. Lantainya teraso, lalu dingin rasanya ya. Biasanya kalau diinjak pagi-pagi itu waduh ketulang itu sejuk rasanya. Lalu ada sofa kain bermotif bunga atau mungkin bermotif seperti apa namanya ya, jahitan-jahitan yang ada warna emas-emasnya gitu. Ada yang warna merah marun juga, coklat tua. Bentuknya selalu besar kawan. Dan bantalannya itu biasanya agak tebel ya, bantal-bantal dulu itu. Meja tamu juga selalu punya taplak maksud saya kawan ya. Itu seperti renda putih gitu. Nah pasti ada, Anda pasti punya itu. Semua orang pasti punya taplak berenda putih gitu ya. Lalu kalau misalkan kita lihat juga pasti ada jajanan-jajanan yang mungkin sangat sederhana waktu itu kawan ya. Mungkin kerang ginang atau apa gitu. Atau mungkin saya tidak pernah ini ya, tidak pernah tahu ya. Dulu itu saat di tahun 90-an, tahun 70-an, 90-an bagaimana jajanannya. Mungkin Anda bisa tambahkan ini, kalau misalkan nyuguhi itu nyuguhi apa kawan dulu. Dan budaya bertamu di masa itu juga sangat berbeda ya dari sekarang. Orang datang gak perlu janjian lewat WA, gak ada chat. Lagi di mana? Di rumah kah? Nggak ada kawannya. Atau mungkin boleh main nggak ke sana ya? Gitu, nggak gitu. Orang ya biasanya langsung datang, ngetuk pintu. Lalu assalamualaikum gitu. Terus sambil ketok pintu. Nah, kalau misalkan ada orang ya udah kita masuk. Kalau misalkan nggak ada orang ya udah pulang gitu ya biasanya. Dan itu hal yang biasa kawan. Tuan rumah pun menerimanya dengan wajar ya. Entah nantinya lagi di apa ya, kalau nggak ada makanannya dimasakin atau bagaimana gitu ya. Jadi memang ada kehangatan sosial yang alami yang sekarang sudah jarang terjadi karena semua itu serba dijadwalkan kawan. Dan kalau misalkan kita lihat memang biasanya tidak ada basa-basi berlebihan ya dulu itu. Jadi tamu duduk, tuan rumah langsung masuk ke dapur untuk membuat minuman. Terus habis itu ya mungkin kalau dulu gelasnya gelas blimbing ya yang paling saya ingat kawan. Kalau minuman datang ya pasti langsung ngobrol. Wah itu lama sekali biasanya gitu ya. Tergantung orangnya kawan. Nah suasana ruang tamu juga punya khas tersendirinya gitu ya. Bau dari rumahnya itu punya khasnya gitu kawan. Mungkin Anda boleh tambahkan juga ini ya pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Budaya bertamu di Kota Malang dulu gimana? Kalau misalkan di rumah Anda dulu gimana? Nah ceritakan pengalaman pribadi masing-masing kawan ya. Jadi ngobrol di ruang tamu itu punya nuansa yang memang tidak terburu-buru ya. Tidak ada ponsel yang interupsi waktu itu. Tidak ada televisi yang menyala keras-keras. Pembicaraan biasanya mengalir pelan, santai, to the point gitu ya. Bahas keluarga, pekerjaan, kabar kampung. Atau mungkin sekedar saling tanya tentang anak-anak, sekolahnya gimana gitu ya. Kadang pembicaraannya serius, kadang penuh tawa. Ritmenya pelan kawan, manusiawi dan kalau kita pikir itu terasa lebih dekat ya daripada sekarang. Bahkan kalau tamu datang malam-malam, suasana ruang tamu itu makin terasa hangat karena lampunya kuning ya kalau misalkan malam-malam itu. Dan udara Malang waktu itu dingin sekali. Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini. Kirimkan di WhatsApp kami kawan di 0811-3600-911 atau ke sosial media kami juga boleh di @cityguide911fm. Tetap bersama kami di Memory Lex.

0: Wisdom.
1: Bertahun-tahun yang lalu, ketika baru mulai bekerja, saya diminta oleh pimpinan menyiapkan materi paparan yang akan ditayangkan. Saat itu kita belum mengenal proyektor LCD atau panel display seperti saat ini. Jadi semua slide dari paparan itu harus dicetak atau ditulis di atas lembar plastik tipis yang akan ditayangkan memakai overhead projector. Itu 30 tahun yang lalu. Saat selesai, saya memperhatikan pimpinan saya menghabiskan waktu hampir 1 jam untuk membaca dan mengkoreksi slide tersebut sehingga tidak ada salah cetak atau tanda baca yang kurang. Saya bertanya, mengapa kita mesti bekerja begitu keras untuk tayangan ini? Pimpinan saat itu menjawab, kita akan dinilai dari apa yang kita kerjakan. Salah cetak dan kekurangan itu menunjukkan bahwa kita belum memberikan yang terbaik. Kata-kata itu masuk ke otak saya dan membekas lama sebagai ingatan. Pengalaman itu kemudian mendefinisikan apa yang saya sebut sebagai profesionalisme. Kita sering menganggap profesionalisme sebagai cara berpakaian, penampilan, jabat tangan yang mantap, senyum yang manis, atau gelar yang mewah. Tetapi bagi saya, profesionalisme sejati bukanlah tentang bagaimana dunia melihat kita. Ini adalah persoalan standar yang kita terapkan untuk diri kita, sehingga apa yang kita sajikan bernilai bagi orang lain. Bagi saya, profesionalisme dibangun di atas 3 pilar sederhana. Pilar pertama adalah keandalan. Kita melakukan apa yang diharapkan dari peran kita pada waktu yang diminta. Bagi seorang pengemudi taksi online, artinya ia hadir tepat waktu dan memberikan pengantaran sesuai dengan porsinya. Pilar yang kedua adalah rasa hormat. Pada hakikatnya kita harus memperlakukan siapapun dengan derajat yang sama. Petugas kebersihan berhak mendapatkan kehormatan yang sama seperti seorang direktur utama. Banyak orang hanya sopan pada orang lain yang bisa memberi sesuatu atau bermanis-manis pada orang yang berkuasa. Kalau demikian, namanya penjilat dan bukan profesional. Pilar yang ketiga adalah ketenangan. Ketika seorang menempatkan dirinya sebagai profesional, ia akan tetap tenang dan berorientasi pada solusi ketika hal-hal yang tidak diinginkan justru terjadi. Maka di dalam dunia yang seringkali terburu-buru dan transaksional, menjadi seorang profesional akan membuat kita berbeda. Memupuk sebuah kepercayaan adalah ibarat menabung. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan, tabungan itu dapat membantu kita. Orang mungkin lupa dengan kata-kata yang kita ucapkan, tetapi mereka tidak akan pernah lupa cara kita menangani tanggung jawab atau cara kita memperlakukan orang lain. Jadi, saat Anda kembali ke meja kerja atau kegiatan sehari-hari, marilah menjadi profesional. Saya Raymond Valiant, anggota non-pemerintah pada Dewan Sumber Daya Air Nasional Republik Indonesia untuk City Guide 911 FM.

guidance for your life. City Gate FM. Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis.

0: dialisis dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: For your life. City Guide FM.
1: Memory Lex. City Guide 911 FM Guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Kalau kita ingat masa kecil atau masa remaja di Malang tahun 70-90an kawan, hal yang langsung muncul di kepala banyak orang biasanya memang bukan teknologi ya, karena teknologi zaman itu tidak semua orang bisa membelinya. Bukan tempat nongkrong juga, tapi baju dan gaya hidup biasanya. Karena gaya zaman dulu itu sangat punya ciri yang kuat kawan. Simple, murah, padanya, bagus, dan itu justru bikin memorable. Hampir semua orang pernah punya satu baju, satu sepatu, dan satu gaya rambut tertentu yang kalau diingat sekarang itu mungkin ketawa-ketawa sendiri ya, atau senyum-senyum sendiri gitu. Nah mungkin kita mulai ya dari masa sekolah dulu kawan. Anak-anak Malang tahun 80-an sampai 90-an itu seragamnya longgar-longgar semua gitu ya. Modelnya sederhana, potongannya lurus, tapi justru itu yang bikin nyaman kawan. Banyak mungkin pendengar cerita ya, mereka dulu pakai seragam SD, kalau misalkan bahannya itu tipis banget gitu, kalau misalkan ditiup angin itu serasa dingin sekali kawan. Atau mungkin dulu tergantung ini ya, tergantung belinya di mana gitu ya. Mungkin Anda bisa tambahkan kawan mengenai hal ini. Lalu kalau misalkan kita lihat juga sabuk mungkin dulu bagaimana? Apakah memang di tahun 90-an sudah ada sabuk yang model kotak gitu atau gesper gitu kawan? Bisa tambahkan gitu ya. Kalau misalkan saya pernah dengar itu ada satu pendengar yang mengatakan kalau tiap kali sekolah pasti pakainya sabuk gesper soalnya ya. Dan untuk sepatu mungkin ada sepatu warrior gitu ya, itu sepatu yang paling terkenal dulu. Anak Malang mungkin jadi yang ini ya, yang sering pakai. Nah mungkin Anda bisa tambahkan mengenai hal itu kawan, apakah Anda juga atau mungkin dulu Anda suka sepatu apa gitu deh ya, waktu dipakai sekolah atau mungkin dipakai main, dipakai jalan-jalan gitu, atau mungkin suka pakai sandal gitu ya. Dan tas sekolah sendiri juga punya ceritanya sendiri gitu ya, ada tas kulit keras yang luar biasa berat gitu, ada tas kain kotak, ada yang cuman tas ransel kain gitu, atau mungkin tas ransel yang biasa-biasanya gitu. Nah mungkin Anda bisa tambahkan saja, tambahkan ke WhatsApp kami kawannya di 0811-3600-911. Dan masuk ke gaya sehari-hari kawannya, mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana dulu kalau misalkan orang-orang berpakaian kawan. Apakah memang ada kaos-kaos contohnya di tahun 90-an ya, ada embel-embelnya Arema atau gimana gitu ya. Atau mungkin dulu saya suka pakai kemeja, pakai celana gombrong, lalu sepatuan gitu, sepatu kulit atau bagaimana gitu, sepatu pantofel. Nah, Anda bisa tambahkan style dulu Anda gimana kawan. Jadi Anda dulu itu menyukai style yang bagaimana ya, style bajunya. Anda bisa sharing-sharing nih tentang fashion ya kali ini, karena kita perlu tahu kawan, kita perlu mengingat juga bagaimana budaya yang dilihat dari fashion itu di tahun 80-an, 90-an, bahkan kalau misalnya Anda merasakan 70-an juga boleh sharing-sharing kawan di WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, kali ini kita akan jalan-jalan ke arah barat Kabupaten Malang, ke satu tempat yang tenang, adem, dan punya peran penting sejak puluhan tahun lalu. Namanya Waduk Selorejo, yang berada di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang. Waduk Selorejo ini bukan tempat wisata yang tiba-tiba ramai, karena sejak awal tempat ini dibangun sebagai bendungan serbaguna. Fungsinya, untuk mengatur aliran Sungai Kunto, membantu irigasi pertanian, mengendalikan banjir, sekaligus menjadi pembangkit listrik tenaga air. Sebelum waduk ini ada, wilayah di sekitarnya kerap mengalami banjir saat musim hujan dan kekurangan air ketika kemarau. Dari situlah Selorejo dibangun dan perlahan mengubah wajah kawasan Ngantang. Seiring waktu berjalan, genangan air yang terbentuk justru menciptakan pemandangan alam yang luas dan menenangkan. Lembah sungai berubah menjadi hamparan air, dikelilingi perbukitan dengan latar Gunung Kelut, Gunung Kawi, dan Gunung Anjas Moro. Dengan luas area sekitar 650 hektar dan berada di ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut, udara di sekitar Waduk Selorejo terasa sejuk dan bersih, terutama saat pagi hari ketika kabut tipis kadang masih turun. Di Waduk Selorejo, Anda tidak perlu terburu-buru, ada yang datang untuk duduk santai di tepi waduk, ada yang memancing, ada juga yang naik perahu untuk berkeliling. Kalau Anda menyukai suasana tenang, tempat ini terasa pas. Tidak bising, tidak penuh wahana, cukup untuk membuat pikiran lebih rileks. Sore hari menjadi salah satu waktu favorit. Ketika matahari mulai turun, langit berubah warna dan siluet pegunungan terlihat semakin jelas. Sunset di Waduk Selorejo sering membuat orang betah berlama-lama. Meski fungsinya sebagai bendungan dan pembangkit listrik masih berjalan hingga sekarang, kawasan Waduk Selorejo juga dilengkapi fasilitas wisata yang nyaman. Tersedia area parkir, warung makan, toilet, musola, hingga penginapan yang menghadap langsung ke arah waduk. Harga tiket masuknya relatif terjangkau sehingga cocok untuk wisata keluarga, komunitas, atau sekedar jalan santai di akhir pekan. Yang membuat Waduk Selorejo berbeda, di satu sisi ia tetap bekerja sebagai sumber air dan energi, namun di sisi lain terbuka sebagai ruang wisata alam yang tenang dan ramah. Bagi Anda yang ingin ke sini, perjalanan dapat dimulai langsung dari Kota Malang. Arahkan kendaraan ke Kota Batu, lanjut ke kawasan Pucon, kemudian menuju Kecamatan Ngantang. Dari pusat Ngantang, tinggal mengikuti penunjuk arah ke Desa Pandansari, lokasi Waduk Selorejo berada. Akses jalan sudah beraspal dan dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dari Kota Malang, sekitar 40 hingga 45 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam, tergantung kondisi lalu lintas dan cuaca. Jadi kawan, kalau Anda sedang mencari tempat jalan-jalan yang tidak ribet, tidak ramai, tapi menawarkan suasana alam yang adem, Waduk Selorejo bisa menjadi pilihan yang

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News. Jam 11 malam. Pemkot Malang siap buka warung tekan inflasi untuk stabilkan harga cabai rawit. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan berdasarkan hasil pemantauan jajarannya di beberapa pasar, diketahui harga cabai rawit mengalami peningkatan, per kilonya bisa mencapai kisaran 70 sampai 85.000. Untuk itu pihaknya akan membuka warung tekan inflasi atau WTI untuk menstabilkan harga cabai. Rencana ini masih proses persiapan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Wahyu juga menyebut salah satu penyebab harga cabai rawit melonjak karena faktor cuaca yang berdampak pada hasil panen di daerah sentra penghasil komoditas seperti di Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. Kawan, Gubernur Jatim sebut penjualan kurban di Jatim meningkat dibanding tahun lalu. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyebut kondisi penjualan hewan ternak kurban menjelang dan saat Idul Adha 1447 Hijriah di Jatim mengalami peningkatan signifikan. Hovifah menambahkan dari hasil pemantauan di sejumlah sentra peternakan, penjualan hewan kurban tahun ini juga naik dibanding tahun lalu. Selain itu, tren penjualan digital yang mulai digunakan para peternak disebut membantu meningkatkan transaksi hewan kurban tahun ini. Warga Israel marah karena banyak tentara Israel ditelantarkan saat hadapi Hizbullah di Lebanon. Media Israel, Middle East Monitor atau Memo menyampaikan para pemimpin pasukan pertahanan Israel atau IDF dilaporkan menelantarkan para tentara mereka saat melawan milisi Hizbullah di wilayah utara Lebanon. Masyarakat Israel di kota Kiryat Shmona marah dan menuduh kepala staf IDF, Eyal Zamir, dan kepala komando wilayah utara sengaja meninggalkan para tentara yang menyebabkan kerugian bagi Israel. Selain itu, para kepala otoritas dan dewan permukiman di Israel utara menuduh pemerintah Israel telah meninggalkan para pemukim utara dan menjadikan pemukim sebagai sandera untuk kepentingan Amerika Serikat. Lebih lanjut, kesepakatan yang belum pasti antara Amerika Serikat dan Iran membuat dampak konfrontasi dengan Hizbullah berpotensi meningkat di sepanjang front Lebanon. Demikian 911 Hot News jam 11 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam. 911 Hot News.
1: For your life. City Guide FM.
0: Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita sudah bahas cukup banyak kawan ya, tentang transportasi, tentang style atau mungkin fashion anak muda di tahun 70-an sampai 90-an gitu. Lalu kalau misalkan kita lihat juga kawan, kita ngomongin Malang tahun 70-an sampai 90-an ya, ada satu waktu yang hampir semua orang sepakat sebagai momen paling indah dan paling membekas di hati, yaitu waktu menjelang maghrib kawan. Kenapa kok bisa gitu? Karena banyak pendengar bilang waktu itu bukan cuma pergantian siang ke malam ya, tapi momen dimana suasananya berubah gitu kawan, dan suasananya terasa hangat manusiawi. Nah lalu kalau misalkan kita lihat, mungkin banyak orang yang jam segitu sudah ngaji, ada yang masih main gitu ya, ada yang mungkin di rumah gitu. Dan suasana Malang berubah waktu itu kawan, masih banyak pepohonan juga, jadi sangat luar biasa perubahan suhunya mungkin ya. Saya tidak pernah merasakan langsung, tapi memang saya ingin untuk merasakan langsung. Anda boleh tambahkan nih mengenai hal ini ya. Dan mungkin dulu anak-anak masih bermain di gang atau lapangan kecil gitu ya, entah itu main kelereng, peta umpet, bentengan gitu ya. Terus habis itu lari-larian gak jelas juga gitu ya. Permainannya memang tidak perlu aturan rumit dan tidak perlu gadget dan tidak perlu suasana fancy juga kawan. Cukup teman, cukup ruang kecil, cukup imajinasi. Dan biasanya memang anak-anak itu baru sadar saat hari mulai gelap, saat cahaya matahari ini benar-benar mulai menghilang gitu kawannya. Biasanya juga dipanggil ya sama ibu gitu, ayo pulang udah maghrib gitu. Dan mungkin Anda bisa sharing-sharing kawan, dulu kalau misalkan sebelum maghrib itu Anda biasanya ngapain? Apakah membantu orang tua di rumah gitu ya, mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan untuk di rumah, makan malam atau mungkin apa gitu ya, atau mungkin apakah ngaji bersama teman-teman, atau mungkin Anda bisa tambahkan saja deh apa yang Anda lakukan di tahun 70-an sampai 90-an kawan, saat suasana di maghrib gitu kawan, saat suasana menjelang maghrib gitu kawan. Mungkin sudah mulai banyak orang jualan-jualan itu mulai keluar di menjelang maghrib itu juga kawan ya, entah penjual-penjual apa, penjual ronde dan lain-lain gitu ya. Dan tentu saja memang momen terbesar itu di suara azan maghrib ya, semuanya berhenti biasanya. Suasananya itu beda gitu loh kawan dengan malang hari ini ya. Kalau misalkan malang hari ini tuh maghrib masih cukup ramai, kalau dulu tuh terasa lebih sepi kawan. Dan ada juga mungkin di kampung-kampung gitu ya, banyak orang yang membersihkan halamannya kalau sore hari. Nah itu biasanya ada suara gesekan-gesekan tanah dari sapu lidinya, bau daun-daunan kering yang mungkin setelah disirami gitu kawan ya. Anda boleh tambahkan mengenai hal ini kawan, kirimkan ya di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Atau mungkin dulu waktu kecil gitu, oh saya gak boleh keluar rumah masih bawa karena katanya takut diculik jin gitu. Anda boleh juga ceritakan cerita-cerita seperti itu kawan ke WhatsApp kami ya di 0811 3600 911, atau bisa Anda kirimkan ke sosial media kami. Jadi Anda bisa kirimkan pesan, kirimkan voice note, atau telepon juga bisa kawan di WhatsApp

Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan menuju ke salah satu destinasi wisata bahari paling terkenal di Kabupaten Malang, yaitu Pantai Sendang Biru. Pantai Sendang Biru berada di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, sekitar 70-80 km dari pusat kota Malang. Pantai ini dikenal sebagai salah satu pelabuhan nelayan terbesar di pesisir Malang Selatan, sekaligus pintu gerbang menuju Pulau Sempu, kawasan cagar alam yang terkenal dengan segara anakan. Kalau Anda berangkat dari kota Malang, rute yang paling umum Anda bisa mengarah ke Bululawang. Lanjut, Anda menuju ke Turen, arahkan kendaraan Anda menuju Sumbermanjing Wetan, dan sampailah di Desa Tambak Rejo. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 2-3 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Jalannya juga sudah beraspal dan bisa dilintasi untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tapi menjelang pantai, ada beberapa tikungan dan turunan tajam. Jadi, tetap hati-hati ya. Pantai Sendang Biru punya karakter yang berbeda dari pantai selatan pada umumnya. Di sini ombaknya relatif lebih tenang karena terlindung oleh Pulau Sempu sehingga aman untuk perahu nelayan bersandar. Anda bisa melihat aktivitas pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan Sendang Biru, salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Selain itu ada juga wisata perahu menuju Pulau Sempu, wisata kuliner seafood segar, sampai spot foto di dermaga dan bukit sekitar pantai. Kalau soal kuliner, Sendang Biru surganya seafood. Ikan bakar, cumi, udang, lobster, hingga hasil laut segar bisa Anda nikmati langsung di warung-warung pesisir pantai. Banyak juga UMKM lokal yang menjual olahan ikan asin, kerupuk laut, dan souvenir khas pesisir selatan Malang. Nah, buat Anda yang mau ke Sendang Biru, ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, Anda bisa datang pada pagi atau sore hari untuk menghindari panasnya terik dan dapat suasana pantai yang lebih adem. Kedua, kalau menyeberang ke Pulau Sempu, pastikan izin dan patuhi aturan konservasi karena kawasan ini dilindungi. Ketiga, siapkan uang tunai ya, karena tidak semua tempat menyediakan pembayaran non-tunai. Dan yang paling penting, tetap jaga kebersihan pantai dan hormati aktivitas nelayan setempat. Jadi, kalau Anda ingin merasakan wisata laut, pemandangan indah, sekaligus kuliner yang lengkap, Sendang Biru bisa jadi pilihan yang pas untuk liburan Anda. Jalan-Jalan Plus.

0: for your life. CityGate FM.
1: Tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
2: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu. Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
1: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling benar ditebang aja deh.
2: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
1: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja gak protes.
2: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong. Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
1: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
2: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangannya dihadapi.
5: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
1: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Kalau kita ngomongin Malang di tahun 70-an sampai 90-an ya, salah satu hal yang paling nempel ini di memori banyak keluarga yang ritualnya nonton TV bareng kawan. Jadi televisi pada masa itu bukan sekedar hiburan, tapi benar-benar momen keluarga, momen kehangatan, momen kumpul yang hari ini tuh sudah hampir hilang rasanya. Dan kalau kita tarik mundur, rasanya setiap rumah di Malang ini punya ceritanya masing-masing ya tentang TV. Mereka menceritakan gitu, entah itu bentuknya, suaranya, acara favoritnya, sampai posisi duduk tiap anggota keluarga mungkin ya. Jadi TV zaman dulu itu bentuknya kotak, berat dan tebel kawan. Kalau bukan model kayu ya model plastik yang hitam solid gitu itu. Layarnya cembung, bukan datar, dan tombolnya ada di depan kawan ya. Tombol ganti-ganti untuk channelnya gitu. Biasanya ada skill mengganti menggunakan kaki ya. Ini mengganti channel menggunakan kaki atau tombol besar untuk volumenya gitu ya. Dan antena biasanya harus diputar manual atau diatur manual gitu. Habis hujan biasanya, waduh ini antenanya gak beres nih, harus dibenerin dulu gitu. Jadi banyak dulu orang-orang yang memang kehidupannya itu juga diisi oleh TV kawan. Nah, suasana nonton TV di ruang keluarga itu juga khas ya. Anda mungkin boleh tambahkan mengenai hal ini kawan. Acara TV-nya pun juga punya vibes yang sangat melekat. Di tahun 70-an belum banyak kawan. 70-an, 80-an itu belum banyak stasiun TV, TVRI satu-satunya ya waktu itu. Jadi ritme hidup orang-orang ini mengikuti jadwal tayangan TVRI. Contoh Dunia Dalam Berita, lalu Ria Jenaka, Aneka Ria Safari, dan masih banyak lagi acara-acara hiburannya ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan, dulu itu yang paling Anda suka apa kawan? Nah, lalu masuk tahun 90-an saat ada RCTI, SCTV, VTPI, itu banyak kartun-kartun yang sudah mulai masuk ya, Power Rangers atau mungkin kartun Minggu Pagi dan Samurai X gitu. Keluarga tahu sinetron pertama yang booming besar gitu, dan tentu variety show, musik, film-film itu mulai membuat banyak anak diam-diam menonton juga. Terus akhirnya, oh tahu nih lagu kesukaanku ini gitu, atau mungkin variety show gitu ya, yang hiburan-hiburan gitu. Nah, Anda boleh tambahkan saja mengenai hal ini kawan. Kirimkan di WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di lereng Gunung Arjuno, di dataran tinggi yang menjadi hulu sungai terbesar di Jawa Timur, Kota Batu tumbuh dengan ratusan sumber mata air yang selama berabad-abad mengalir tanpa henti. Namun, kini sumber-sumber ini mulai mengecil. Perumdam Among Tirto PDAM Kota Batu mencatat, Kota Batu memang memiliki 100 lebih titik sumber mata air. Tapi, kini yang tersisa hanya 57. Dan angka ini bukan satu-satunya yang mengusik. Di Desa Sumber Berantas, warga turun ke jalan, memprotes aktivitas pengeboran sumur dalam bilik sebuah perusahaan yang diduga mengancam Sungai Janitri. Anak sungai di kawasan Hulu Berantas yang lokasinya hanya 300 meter dari titik pengeboran. Koordinator Forum Sungai Berantas Malang Raya Dodi Eko Wahyudi khawatir titik nol ini tidak ada lagi di Sumber Berantas karena debitnya bisa berkurang dan mati.
2: Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaedah. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di Sumber Berantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini. Maka yang berefek tidak hanya berbicara tentang kebutuhan air di Kota Batu, tapi juga kebutuhan air Malang Raya. Karena memang banyak sekali mata air di Kota Batu yang digunakan untuk kehidupan masyarakat di Malang Raya.
1: Sebab mata air pada akhirnya bukan sekedar sumber air. Ia adalah nafas yang menjaga kehidupan tetap berjalan, menyirami ladang, menghidupi sungai, dan mencukupi kota untuk terus tumbuh. Dan ketika satu persatu sumber ini mulai melemah, yang berkurang mungkin bukan hanya debit air, tapi keyakinan bahwa alam akan selalu mampu menopang kehidupan manusia.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek mira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Kawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan.

0: Surabaya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijentol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijentol, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, di perbincangan terakhir kita malam hari ini ya. Kita masuk ke ritme kehidupan di Kota Malang. Jadi memang kalau kita melihat Malang hari ini, jalan ramai, motor lalu-lalang, kafe buka sampai larut malam. Kadang kita lupa kalau dulu tuh Malang punya ritme yang jauh lebih pelan kawan. Ritme hidupnya ya, lebih tenang, lebih manusiawi. Dan banyak orang yang besar di tahun 70-an sampai 90-an, ingatan tentang ritme pelan ini justru jadi salah satu yang paling dirindukan mungkin. Kota ini pernah bergerak dengan tempo yang lain gitu ya. Tidak cepat, tidak keras, tidak terburu-buru, tapi ritme yang membuat orang itu merasa dekat satu sama lain, dekat dengan lingkungannya, dekat dengan rumahnya sendiri. Kalau kita tarik ke pagi hari dulu, suasana kota bangunnya tidak seperti sekarang ya. Tidak ada klakson pagi-pagi, tidak ada hiruk-pikuk kendaraan lewat gang, tidak ada anak kuliah yang terburu-buru mengejar jam kuliah sambil megang kopi. Mungkin ya ada sih anak kuliah yang ngejar jam kuliah, tapi kayaknya nggak bawa kopi kemasan gitu ya. Dan biasanya memang lebih teratur jadwalnya kawan. Dari segi jadwal itu lebih bagus gitu ya. Tidak ada yang memolor-molorkan jam begitu. Ya ngomongnya OTW ternyata masih mandi. Nah itu kan kebiasaan sekarang. Kalau dulu mungkin tidak seperti itu. Nah dulu pagi itu terasa benar-benar pagi ya, udara dingin, jalanan masih basah. Mungkin Anda bisa tambahkan apa yang mungkin Anda rindukan, Anda kangeni gitu kawan ya, di tahun 70-an sampai 90-an di pagi hari kawan. Ritme kerja pun juga waktu itu beda sekali ya, ritme kerja masyarakat. Banyak kantor mulai kerja jam 7 atau mungkin jam 8, tapi perjalanan ke kantor tidak membuat orang stres kawan. Tidak ada macet panjang, tidak ada ratusan motor menumpuk di satu titik. Angkot berjalan santai sesuai trayek, becak ya juga terus berjalan ya, meskipun tidak ada kepadatan gitu. Meskipun tidak ada penumpang, mereka pasti berpindah-pindah tempat gitu. Dan ada orang-orang yang berangkat kerja gitu ya, biasanya lebih tenang kawan. Karena dulu malah nggak sepadat sekarang kawan. Kalau misalkan sekarang itu nyampe ke kantor sudah capek, karena capek macet-macetan dulu kawan ya. Itu yang memang perlu diingat-ingat lagi kawan. Dulu Malang pernah menjadi masa yang santai loh ya, sebelum masa sing kesusu-susu ini. Nah mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Kirimkan saja ya di WhatsApp kami. Anda bisa sharing-sharing juga. Lalu kalau misalkan kita lihat juga dulu ritme malam pun juga beda, menjelang maghrib pun beda. Makanya saya tadi membahas juga maghrib. Nah sekarang ini membahas tentang ritme kehidupannya lebih tepatnya. Apa yang Anda ingat kawan, ceritakan. Jadi siapa yang siapa tahu gitu ya, Anda ingat cerita-cerita kecil dari masa kecil Anda atau mungkin masa remaja Anda. Kita bisa mengingat kembali Malang yang pernah berjalan dengan tempo yang lebih lambat itu kawan. Tempo yang membuat hidup merasa lebih ringan, terasa lebih ringan. Atau mungkin Anda tidak dari Malang, dari kota lain juga boleh kawan ya, kirimkan di WhatsApp kami.

Jalan-Jalan Plus. Kalau dengar kata Taman Hiburan Rakyat, biasanya yang kebayang adalah wahana besar dan ramai ya. Tapi gimana kalau ada versi yang lebih sederhana, lebih dekat, dan justru itu yang bikin beda. Kali ini kita akan mampir ke Taman Hiburan Rakyat Sumber Duren Kecopoan. Lokasinya ada di kawasan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Tempat ini memang bukan taman hiburan besar, tapi lebih ke ruang wisata rakyat yang dikelola dengan pendekatan sederhana dan kreatif. Di sini, pengunjung bisa menikmati suasana santai khas pedesaan dengan area terbuka yang cukup luas dan udara yang masih terasa segar. Yang menarik, beberapa spot di tempat ini dibuat dari bahan-bahan sederhana, bahkan memanfaatkan kain perca sebagai elemen dekorasi. Hal ini juga menjadi ciri khas tersendiri kawan, sekaligus menunjukkan kreativitas warga dengan mengembangkan tempat wisata. Untuk aktivitas pengunjung biasanya datang untuk bersantai, bermain bersama anak-anak, atau sekedar menikmati suasana, tanpa harus ke tempat yang terlalu ramai atau mahal. Untuk menuju ke lokasi dari arah kota Malang, Anda bisa mengambil jalur ke Sumber Pucung. Setelah sampai di wilayah tersebut, lanjut menuju desa Kecopoan, tepatnya di area Sumber Duren. Disarankan untuk tetap mengikuti petunjuk arah atau menggunakan navigasi, karena akses menuju lokasi masih berupa jalan desa di beberapa titik. Taman Hiburan Rakyat Sumber Duren Kecopoan ini bisa jadi contoh bahwa wisata nggak harus selalu megah. Dengan konsep sederhana dan sentuhan kreativitas, tempat seperti ini tetap bisa jadi pilihan untuk melepas penat. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
2: Woi, berhenti mas. Waduh.
1: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
2: Saya ngomong aman nih sopo. Data tekok ndi to?
1: Ya, feeling aja sih, Pak.
2: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat, ha? Titisan gatot kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
3: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan, pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau bicara soal Malang, mungkin yang terbayang kota wisata yang ramai dan sejuk. Tapi kali ini, saya mau mengajak Anda sedikit menjauh ke arah selatan menuju sebuah desa yang tenang dan penuh potensi. Desa Tirtoyudo di Kabupaten Malang. Desa ini punya suasana khas pedesaan yang masih asri. Hamparan sawah hijau, perbukitan, dan udara segar jadi pemandangan sehari-hari. Kehidupan masyarakatnya juga masih kental dengan nilai gotong royong dan kebersamaan. Di sini, waktu terasa berjalan lebih pelan. Dan justru itu yang membuatnya istimewa. Tirtoyudo dikenal sebagai wilayah agraris. Sejak dulu, sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan. Nama Tirtoyudo sendiri berasal dari kata Tirto yang berarti air dan Yudo yang bermakna perjuangan. Sebuah filosofi tentang sumber kehidupan dan semangat masyarakatnya dalam mengelola alam yang mereka miliki. Menariknya, Desa Tirtoyudo juga menyimpan potensi wisata alam yang luar biasa. Di wilayah ini dan sekitarnya, Anda bisa menikmati keindahan pantai selatan, seperti Pantai Lembok Sono yang terkenal dengan pasir putih. Ada juga Pantai Wedi Awu, surga tersembunyi yang kerap dijadikan pilihan. Tak jauh dari sana, terdapat Pantai Banyu Anjlok. Destinasi unik karena memadukan air terjun yang langsung jatuh ke bibir pantai. Perpaduan perbukitan hijau dan garis pantai selatan menjadikan kawasan ini sangat potensial untuk camping, trekking ringan, hingga wisata petualangan. Bukan hanya soal tempat, tapi pengalaman. Datang ke sini berarti menikmati suasana desa yang otentik, mencicipi kuliner sederhana khas rumahan, dan merasakan ketenangan yang mungkin sulit ditemukan di tengah kota. Jadi kalau Anda sedang mencari destinasi yang alami, tenang dan penuh cerita, mungkin sudah saatnya melirik Desa Tirtoyudo. Dari Kota Malang Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Setelah itu lanjut mengarah ke Krebet Bulu Lawang. Kemudian mengarah ke Turen. Nah, ikuti jalan sampai masuk wilayah Desa Tirtoyudo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Setelah jalan-jalan ke Desa Tirtoyudo, kita akan kemana lagi ya? Tunggu saja di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Mengganti oli secara rutin adalah salah satu cara paling penting untuk menjaga mesin kendaraan tetap awet. Namun, saat ini pengendara juga harus lebih waspada karena peredaran oli palsu masih sering ditemukan di pasaran. Oli palsu bisa terlihat mirip dengan produk asli, tetapi kualitasnya jauh berbeda. Bahkan dalam jangka panjang bisa membuat mesin cepat panas, aus, dan rusak. Lalu bagaimana ya cara membedakan oli asli atau palsu? Nah, Anda bisa ikuti beberapa tips ini. Yang pertama, perhatikan kemasan dan label botol oli. Produk asli biasanya memiliki catatan label yang tajam, rapi, dan warnanya jelas. Sementara oli palsu sering memiliki label buram, warnanya pudar, atau posisi stiker yang tidak simetris. Kedua, cek segel dan tutup botol. Oli asli selalu memiliki segel yang rapat dan sulit dibuka. Jika segel terlihat longgar atau bahkan sudah rusak, sebaiknya Anda waspada sebelum membelinya. Ketiga, periksa nomor produksi atau kode batch pada kemasan. Pada produk asli, kode produksi biasanya terlihat jelas dan sama antara botol dan tutupnya. Jika kodenya tidak jelas atau berbeda, bisa jadi produknya palsu. Keempat, perhatikan warna dan bau oli. Oli asli umumnya terlihat lebih jernih dengan warna kekuningan atau keemasan. Sementara oli palsu sering tampak keruh dan memiliki bau menyengat atau tidak normal. Dan yang terakhir, hindari membeli oli dengan harga yang terlalu murah. Jika selisih harganya jauh di bawah harga pasar, ada kemungkinan produk tersebut tidak asli. Ingat kawan, oli mungkin terlihat sederhana, tetapi perannya sangat penting bagi mesin kendaraan. Dengan lebih teliti saat membeli, Anda bisa menghindari oli palsu dan menjaga kendaraan tetap aman digunakan setiap hari.

0: dikit enggak ketahuan kali ya.
1: Mas, bukannya sama emang diburu ikut ah?
0: Ini kan jalur VIP.
1: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki diburu ikut rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
0: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
2: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: FM Jalan Plus.
1: Halo kawan, kali ini kita akan jalan-jalan ke arah barat Kabupaten Malang, ke satu tempat yang tenang, adem dan punya peran penting sejak puluhan tahun lalu. Namanya Waduk Selorejo, yang berada di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang. Waduk Selorejo ini bukan tempat wisata yang tiba-tiba ramai, karena sejak awal tempat ini dibangun sebagai bendungan serbaguna. Fungsinya, untuk mengatur aliran Sungai Kunto, membantu irigasi pertanian, mengendalikan banjir, sekaligus menjadi pembangkit listrik tenaga air. Sebelum waduk ini ada, wilayah di sekitarnya kerap mengalami banjir saat musim hujan dan kekurangan air ketika kemarau. Dari situlah Selorejo dibangun dan perlahan mengubah wajah kawasan Ngantang. Seiring waktu berjalan, genangan air yang terbentuk justru menciptakan pemandangan alam yang luas dan menenangkan. Lembah sungai berubah menjadi hamparan air, dikelilingi perbukitan dengan latar Gunung Kelut, Gunung Kawi, dan Gunung Ancas Moro. Dengan luas area sekitar 650 hektar dan berada di ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut, udara di sekitar Waduk Selorejo terasa sejuk dan bersih, terutama saat pagi hari ketika kabut tipis kadang masih turun. Di Waduk Selorejo, Anda tidak perlu terburu-buru, ada yang datang untuk duduk santai di tepi waduk, ada yang memancing, ada juga yang naik perahu untuk berkeliling. Kalau Anda menyukai suasana tenang, tempat ini terasa pas. Tidak bising, tidak penuh wahana, cukup untuk membuat pikiran lebih rileks. Sore hari menjadi salah satu waktu favorit. Ketika matahari mulai turun, langit berubah warna dan siluet pegunungan terlihat semakin jelas. Sunset di Waduk Selorejo sering membuat orang betah berlama-lama. Meski fungsinya sebagai bendungan dan pembangkit listrik masih berjalan hingga sekarang, kawasan Waduk Selorejo juga dilengkapi fasilitas wisata yang nyaman. Tersedia area parkir, warung makan, toilet, musola, hingga penginapan yang menghadap langsung ke arah waduk. Harga tiket masuknya relatif terjangkau sehingga cocok untuk wisata keluarga, komunitas, atau sekedar jalan santai di akhir pekan. Yang membuat Waduk Selorejo berbeda, di satu sisi ia tetap bekerja sebagai sumber air dan energi, namun di sisi lain terbuka sebagai ruang wisata alam yang tenang dan ramah. Bagi Anda yang ingin ke sini, perjalanan dapat dimulai langsung dari Kota Malang. Arahkan kendaraan ke Kota Batu, lanjut ke kawasan Pucon, kemudian menuju Kecamatan Ngantang. Dari pusat Ngantang, tinggal mengikuti penunjuk arah ke Desa Pandansari, lokasi Waduk Selorejo berada. Akses jalan sudah beraspal dan dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dari Kota Malang, sekitar 40 hingga 45 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam, tergantung kondisi lalu lintas dan cuaca. Jadi kawan, kalau Anda sedang mencari tempat jalan-jalan yang tidak ribet, tidak ramai, tapi menawarkan suasana alam yang adem, Waduk Selorejo bisa menjadi pilihan yang

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di lereng Gunung Arjuna, di dataran tinggi yang menjadi hulu sungai terbesar di Jawa Timur, Kota Batu tumbuh dengan ratusan sumber mata air yang selama berabad-abad mengalir tanpa henti. Namun, kini sumber-sumber ini mulai mengecil. Perumdam Among Tirto PDAM Kota Batu mencatat, Kota Batu memang memiliki 100 lebih titik sumber mata air. Tapi, kini yang tersisa hanya 57. Dan angka ini bukan satu-satunya yang mengusik. Di Desa Sumber Berantas, warga turun ke jalan, memprotes aktivitas pengeboran sumur dalam bilik sebuah perusahaan yang diduga mengancam Sungai Janitri. Anak sungai di kawasan Hulu Berantas yang lokasinya hanya 300 meter dari titik pengeboran. Koordinator Forum Sungai Berantas Malang Raya Dodi Eko Wahyudi khawatir titik nol ini tidak ada lagi di Sumber Berantas karena debitnya bisa berkurang dan mati.
2: Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaedah. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di Sumber Berantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini. Maka yang berefek tidak hanya berbicara tentang kebutuhan air di Kota Batu, tapi juga kebutuhan air Malang Raya. Karena memang banyak sekali mata air di Kota Batu yang digunakan untuk kehidupan masyarakat di Malang Raya.
1: Sebab mata air pada akhirnya bukan sekedar sumber air. Ia adalah nafas yang menjaga kehidupan tetap berjalan, menyirami ladang, menghidupi sungai, dan mencukupi kota untuk terus tumbuh. Dan ketika satu persatu sumber ini mulai melemah, yang berkurang mungkin bukan hanya debit air, tapi keyakinan bahwa alam akan selalu mampu menopang kehidupan manusia.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan menuju ke salah satu destinasi wisata bahari paling terkenal di Kabupaten Malang, yaitu Pantai Sendang Biru. Pantai Sendang Biru berada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, sekitar 70-80 km dari pusat kota Malang. Pantai ini dikenal sebagai salah satu pelabuhan nelayan terbesar di pesisir Malang Selatan, sekaligus pintu gerbang menuju Pulau Sempu, kawasan cagar alam yang terkenal dengan segara anakan. Kalau Anda berangkat dari kota Malang, rute yang paling umum Anda bisa mengarah ke Bululawang. Lanjut, Anda menuju ke Turen, arahkan kendaraan Anda menuju Sumbermanjing Wetan, dan sampailah di Desa Tambakrejo. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 2-3 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Jalannya juga sudah beraspal dan bisa dilintasi untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tapi menjelang pantai, ada beberapa tikungan dan turunan tajam. Jadi, tetap hati-hati ya. Pantai Sendang Biru punya karakter yang berbeda dari pantai selatan pada umumnya. Di sini ombaknya relatif lebih tenang karena terlindung oleh Pulau Sempu sehingga aman untuk perahu nelayan bersandar. Anda bisa melihat aktivitas pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan Sendang Biru, salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Selain itu ada juga wisata perahu menuju Pulau Sempu, wisata kuliner seafood segar, sampai spot foto di dermaga dan bukit sekitar pantai. Kalau soal kuliner, Sendang Biru surganya seafood. Ikan bakar, cumi, udang, lobster, hingga hasil laut segar bisa Anda nikmati langsung di warung-warung pesisir pantai. Banyak juga UMKM lokal yang menjual olahan ikan asin, kerupuk laut, dan souvenir khas pesisir selatan Malang. Nah, buat Anda yang mau ke Sendang Biru, ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, Anda bisa datang pada pagi atau sore hari untuk menghindari panasnya terik dan dapat suasana pantai yang lebih adem. Kedua, kalau menyeberang ke Pulau Sempu, pastikan izin dan patuhi aturan konservasi karena kawasan ini dilindungi. Ketiga, siapkan uang tunai ya, karena tidak semua tempat menyediakan pembayaran non-tunai. Dan yang paling penting, tetap jaga kebersihan pantai dan hormati aktivitas nelayan setempat. Jadi, kalau Anda ingin merasakan wisata laut, pemandangan indah, sekaligus kuliner yang lengkap, Sendang Biru bisa jadi pilihan yang pas untuk liburan Anda. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih, hebat dewe gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kayak ini. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tego sih yo.
3: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kalau dengar kata Taman Hiburan Rakyat, biasanya yang kebayang adalah wahana besar dan ramai ya. Tapi gimana kalau ada versi yang lebih sederhana, lebih dekat, dan justru itu yang bikin beda. Kali ini kita akan mampir ke Taman Hiburan Rakyat Sumber Duren Kecopoan. Lokasinya ada di kawasan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Tempat ini memang bukan taman hiburan besar, tapi lebih ke ruang wisata rakyat yang dikelola dengan pendekatan sederhana dan kreatif. Di sini, pengunjung bisa menikmati suasana santai khas pedesaan dengan area terbuka yang cukup luas dan udara yang masih terasa segar. Yang menarik, beberapa spot di tempat ini dibuat dari bahan-bahan sederhana, bahkan memanfaatkan kain perca sebagai elemen dekorasi. Hal ini juga menjadi ciri khas tersendiri kawan, sekaligus menunjukkan kreativitas warga dengan mengembangkan tempat wisata. Untuk aktivitas pengunjung biasanya datang untuk bersantai, bermain bersama anak-anak, atau sekedar menikmati suasana, tanpa harus ke tempat yang terlalu ramai atau mahal. Untuk menuju ke lokasi dari arah kota Malang, Anda bisa mengambil jalur ke Sumber Pucung. Setelah sampai di wilayah tersebut, lanjut menuju desa Kecopoan, tepatnya di area Sumber Duren. Disarankan untuk tetap mengikuti petunjuk arah atau menggunakan navigasi, karena akses menuju lokasi masih berupa jalan desa di beberapa titik. Taman Hiburan Rakyat Sumber Duren Kecopoan ini bisa jadi contoh bahwa wisata nggak harus selalu megah. Dengan konsep sederhana dan sentuhan kreativitas, tempat seperti ini tetap bisa jadi pilihan untuk melepas penat. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pagi, Kak.
3: Pagi, Pak.
2: Kak, tolong sapu keselamatannya dipakai ya.
3: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
4: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
2: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
3: Iya, iya.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Mengganti oli secara rutin adalah salah satu cara paling penting untuk menjaga mesin kendaraan tetap awet. Namun, saat ini pengendara juga harus lebih waspada karena peredaran oli palsu masih sering ditemukan di pasaran. Oli palsu bisa terlihat mirip dengan produk asli, tetapi kualitasnya jauh berbeda. Bahkan dalam jangka panjang bisa membuat mesin cepat panas, aus, dan rusak. Lalu bagaimana ya cara membedakan oli asli atau palsu? Nah, Anda bisa ikuti beberapa tips ini. Yang pertama, perhatikan kemasan dan label botol oli. Produk asli biasanya memiliki catatan label yang tajam, rapi, dan warnanya jelas. Sementara oli palsu sering memiliki label buram, warnanya pudar, atau posisi stiker yang tidak simetris. Kedua, cek segel dan tutup botol. Oli asli selalu memiliki segel yang rapat dan sulit dibuka. Jika segel terlihat longgar atau bahkan sudah rusak, sebaiknya Anda waspada sebelum membelinya. Ketiga, periksa nomor produksi atau kode batch pada kemasan. Pada produk asli, kode produksi biasanya terlihat jelas dan sama antara botol dan tutupnya. Jika kodenya tidak jelas atau berbeda, bisa jadi produknya palsu. Keempat, perhatikan warna dan bau oli. Oli asli umumnya terlihat lebih jernih dengan warna kekuningan atau keemasan. Sementara oli palsu sering tampak keruh dan memiliki bau menyengat atau tidak normal. Dan yang terakhir, hindari membeli oli dengan harga yang terlalu murah. Jika selisih harganya jauh di bawah harga pasar, ada kemungkinan produk tersebut tidak asli. Ingat kawan, oli mungkin terlihat sederhana, tetapi perannya sangat penting bagi mesin kendaraan. Dengan lebih teliti saat membeli, Anda bisa menghindari oli palsu dan menjaga kendaraan tetap aman digunakan setiap hari.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
2: Gak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
1: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
2: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Gak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
1: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
2: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
3: Loh, Bu, belum bayar.
2: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
4: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau bicara soal Malang, mungkin yang terbayang kota wisata yang ramai dan sejuk. Tapi kali ini, saya mau mengajak Anda sedikit menjauh ke arah selatan menuju sebuah desa yang tenang dan penuh potensi. Desa Tirtoyudo di Kabupaten Malang. Desa ini punya suasana khas pedesaan yang masih asri. Hamparan sawah hijau, perbukitan, dan udara segar jadi pemandangan sehari-hari. Kehidupan masyarakatnya juga masih kental dengan nilai gotong royong dan kebersamaan. Di sini, waktu terasa berjalan lebih pelan. Dan justru itu yang membuatnya istimewa. Tirtoyudo dikenal sebagai wilayah agraris. Sejak dulu, sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan. Nama Tirtoyudo sendiri berasal dari kata Tirto yang berarti air dan Yudo yang bermakna perjuangan. Sebuah filosofi tentang sumber kehidupan dan semangat masyarakatnya dalam mengelola alam yang mereka miliki. Menariknya, Desa Tirtoyudo juga menyimpan potensi wisata alam yang luar biasa. Di wilayah ini dan sekitarnya, Anda bisa menikmati keindahan pantai selatan, seperti Pantai Lenggok Sono yang terkenal dengan pasir putih. Ada juga Pantai Wedi Awu, surga tersembunyi yang kerap dijadikan pilihan. Tak jauh dari sana, terdapat Pantai Banyu Anjlok, destinasi unik karena memadukan air terjun yang langsung jatuh ke bibir pantai. Perpaduan perbukitan hijau dan garis pantai selatan menjadikan kawasan ini sangat potensial untuk camping, trekking ringan, hingga wisata petualangan. Bukan hanya soal tempat, tapi pengalaman. Datang ke sini berarti menikmati suasana desa yang otentik, mencicipi kuliner sederhana khas rumahan, dan merasakan ketenangan yang mungkin sulit ditemukan di tengah kota. Jadi kalau Anda sedang mencari destinasi yang alami, tenang dan penuh cerita, mungkin sudah saatnya melirik Desa Tirtoyudo. Dari Kota Malang Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Setelah itu lanjut mengarah ke Krebet Bulu Lawang. Kemudian mengarah ke Turen. Nah, ikuti jalan sampai masuk wilayah Desa Tirtoyudo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Setelah jalan-jalan ke Desa Tirtoyudo, kita akan kemana lagi ya? Tunggu saja di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
3: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
2: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
3: Nah kan?
2: Aduh, deg-degan tahu.
3: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
2: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
4: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Inilah realitas.
1: Di lereng Gunung Arjuna, di dataran tinggi yang menjadi hulu sungai terbesar di Jawa Timur, Kota Batu tumbuh dengan ratusan sumber mata air yang selama berabad-abad mengalir tanpa henti. Namun, kini sumber-sumber ini mulai mengecil. Perumdam Among Tirto PDAM Kota Batu mencatat, Kota Batu memang memiliki 100 lebih titik sumber mata air. Tapi, kini yang tersisa hanya 57. Dan angka ini bukan satu-satunya yang mengusik. Di Desa Sumber Berantas, warga turun ke jalan, memprotes aktivitas pengeboran sumur dalam bilik sebuah perusahaan yang diduga mengancam Sungai Janitri. Anak sungai di kawasan Hulu Berantas yang lokasinya hanya 300 meter dari titik pengeboran. Koordinator Forum Sungai Berantas Malang Raya Dodi Eko Wahyudi khawatir titik nol ini tidak ada lagi di Sumber Berantas karena debitnya bisa berkurang dan mati.
2: Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaedah. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di Sumber Berantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini. Maka yang berefek tidak hanya berbicara tentang kebutuhan air di Kota Batu, tapi juga kebutuhan air Malang Raya. Karena memang banyak sekali mata air di Kota Batu yang digunakan untuk kehidupan masyarakat di Malang Raya.
1: Sebab mata air pada akhirnya bukan sekedar sumber air. Ia adalah nafas yang menjaga kehidupan tetap berjalan, menyirami ladang, menghidupi sungai, dan mencukupi kota untuk terus tumbuh. Dan ketika satu persatu sumber ini mulai melemah, yang berkurang mungkin bukan hanya debit air, tapi keyakinan bahwa alam akan selalu mampu menopang kehidupan manusia.

0: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
1: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
2: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
0: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Jalan Plus.
1: Halo kawan, kali ini kita akan jalan-jalan ke arah barat Kabupaten Malang, ke satu tempat yang tenang, adem dan punya peran penting sejak puluhan tahun lalu. Namanya Waduk Selorejo, yang berada di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang. Waduk Selorejo ini bukan tempat wisata yang tiba-tiba ramai, karena sejak awal tempat ini dibangun sebagai bendungan serbaguna. Fungsinya, untuk mengatur aliran Sungai Kunto, membantu irigasi pertanian, mengendalikan banjir, sekaligus menjadi pembangkit listrik tenaga air. Sebelum waduk ini ada, wilayah di sekitarnya kerap mengalami banjir saat musim hujan dan kekurangan air ketika kemarau. Dari situlah Selorejo dibangun dan perlahan mengubah wajah kawasan Ngantang. Seiring waktu berjalan, genangan air yang terbentuk justru menciptakan pemandangan alam yang luas dan menenangkan. Lembah sungai berubah menjadi hamparan air, dikelilingi perbukitan dengan latar Gunung Kelut, Gunung Kawi, dan Gunung Ancas Moro. Dengan luas area sekitar 650 hektar dan berada di ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut, udara di sekitar Waduk Selorejo terasa sejuk dan bersih, terutama saat pagi hari ketika kabut tipis kadang masih turun. Di Waduk Selorejo, Anda tidak perlu terburu-buru, ada yang datang untuk duduk santai di tepi waduk, ada yang memancing, ada juga yang naik perahu untuk berkeliling. Kalau Anda menyukai suasana tenang, tempat ini terasa pas. Tidak bising, tidak penuh wahana, cukup untuk membuat pikiran lebih rileks. Sore hari menjadi salah satu waktu favorit. Ketika matahari mulai turun, langit berubah warna dan siluet pegunungan terlihat semakin jelas. Sunset di Waduk Selorejo sering membuat orang betah berlama-lama. Meski fungsinya sebagai bendungan dan pembangkit listrik masih berjalan hingga sekarang, kawasan Waduk Selorejo juga dilengkapi fasilitas wisata yang nyaman. Tersedia area parkir, warung makan, toilet, musola, hingga penginapan yang menghadap langsung ke arah waduk. Harga tiket masuknya relatif terjangkau sehingga cocok untuk wisata keluarga, komunitas, atau sekedar jalan santai di akhir pekan. Yang membuat Waduk Selorejo berbeda, di satu sisi ia tetap bekerja sebagai sumber air dan energi, namun di sisi lain terbuka sebagai ruang wisata alam yang tenang dan ramah. Bagi Anda yang ingin ke sini, perjalanan dapat dimulai langsung dari Kota Malang. Arahkan kendaraan ke Kota Batu, lanjut ke kawasan Pucon, kemudian menuju Kecamatan Ngantang. Dari pusat Ngantang, tinggal mengikuti penunjuk arah ke Desa Pandansari, lokasi Waduk Selorejo berada. Akses jalan sudah beraspal dan dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dari Kota Malang, sekitar 40 hingga 45 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam, tergantung kondisi lalu lintas dan cuaca. Jadi kawan, kalau Anda sedang mencari tempat jalan-jalan yang tidak ribet, tidak ramai, tapi menawarkan suasana alam yang adem, Waduk Selorejo bisa menjadi pilihan yang

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan menuju ke salah satu destinasi wisata bahari paling terkenal di Kabupaten Malang, yaitu Pantai Sendang Biru. Pantai Sendang Biru berada di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, sekitar 70-80 km dari pusat kota Malang. Pantai ini dikenal sebagai salah satu pelabuhan nelayan terbesar di pesisir Malang Selatan, sekaligus pintu gerbang menuju Pulau Sempu, kawasan cagar alam yang terkenal dengan segara anakan. Kalau Anda berangkat dari kota Malang, rute yang paling umum Anda bisa mengarah ke Bululawang. Lanjut, Anda menuju ke Turen, arahkan kendaraan Anda menuju Sumbermanjing Wetan, dan sampailah di Desa Tambak Rejo. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 2-3 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Jalannya juga sudah beraspal dan bisa dilintasi untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tapi menjelang pantai, ada beberapa tikungan dan turunan tajam. Jadi, tetap hati-hati ya. Pantai Sendang Biru punya karakter yang berbeda dari pantai selatan pada umumnya. Di sini ombaknya relatif lebih tenang karena terlindung oleh Pulau Sempu sehingga aman untuk perahu nelayan bersandar. Anda bisa melihat aktivitas pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan Sendang Biru, salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Selain itu ada juga wisata perahu menuju Pulau Sempu, wisata kuliner seafood segar, sampai spot foto di dermaga dan bukit sekitar pantai. Kalau soal kuliner, Sendang Biru surganya seafood. Ikan bakar, cumi, udang, lobster, hingga hasil laut segar bisa Anda nikmati langsung di warung-warung pesisir pantai. Banyak juga UMKM lokal yang menjual olahan ikan asin, kerupuk laut, dan souvenir khas pesisir selatan Malang. Nah, buat Anda yang mau ke Sendang Biru, ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, Anda bisa datang pada pagi atau sore hari untuk menghindari panasnya terik dan dapat suasana pantai yang lebih adem. Kedua, kalau menyeberang ke Pulau Sempu, pastikan izin dan patuhi aturan konservasi karena kawasan ini dilindungi. Ketiga, siapkan uang tunai ya, karena tidak semua tempat menyediakan pembayaran non-tunai. Dan yang paling penting, tetap jaga kebersihan pantai dan hormati aktivitas nelayan setempat. Jadi, kalau Anda ingin merasakan wisata laut, pemandangan indah, sekaligus kuliner yang lengkap, Sendang Biru bisa jadi pilihan yang pas untuk liburan Anda. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Cafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
3: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangannya dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Bertahun-tahun yang lalu, ketika baru mulai bekerja, saya diminta oleh pimpinan menyiapkan materi paparan yang akan ditayangkan. Saat itu kita belum mengenal proyektor LCD atau panel display seperti saat ini. Jadi semua slide dari paparan itu harus dicetak atau ditulis di atas lembar plastik tipis yang akan ditayangkan memakai overhead proyektor. Itu 30 tahun yang lalu. Saat selesai, saya memperhatikan pimpinan saya menghabiskan waktu hampir 1 jam untuk membaca dan mengkoreksi slide tersebut sehingga tidak ada salah cetak atau tanda baca yang kurang. Saya bertanya, mengapa kita mesti bekerja begitu keras untuk tayangan ini? Pimpinan saat itu menjawab, kita akan dinilai dari apa yang kita kerjakan. Salah cetak dan kekurangan itu menunjukkan bahwa kita belum memberikan yang terbaik. Kata-kata itu masuk ke otak saya dan membekas lama sebagai ingatan. Pengalaman itu kemudian mendefinisikan apa yang saya sebut sebagai profesionalisme. Kita sering menganggap profesionalisme sebagai cara berpakaian, penampilan, jabat tangan yang mantap, senyum yang manis, atau gelar yang mewah. Tetapi bagi saya, profesionalisme sejati bukanlah tentang bagaimana dunia melihat kita. Ini adalah persoalan standar yang kita terapkan untuk diri kita, sehingga apa yang kita sajikan bernilai bagi orang lain. Bagi saya, profesionalisme dibangun di atas 3 pilar sederhana. Pilar pertama adalah keandalan. Kita melakukan apa yang diharapkan dari peran kita pada waktu yang diminta. Bagi seorang pengemudi taksi online, artinya ia hadir tepat waktu dan memberikan pengantaran sesuai dengan porsinya. Pilar yang kedua adalah rasa hormat. Pada hakikatnya kita harus memperlakukan siapapun dengan derajat yang sama. Petugas kebersihan berhak mendapatkan kehormatan yang sama seperti seorang direktur utama. Banyak orang hanya sopan pada orang lain yang bisa memberi sesuatu atau bermanis-manis pada orang yang berkuasa. Kalau demikian, namanya penjilat dan bukan profesional. Pilar yang ketiga adalah ketenangan. Ketika seorang menempatkan dirinya sebagai profesional, ia akan tetap tenang dan berorientasi pada solusi ketika hal-hal yang tidak diinginkan justru terjadi. Maka di dalam dunia yang seringkali terburu-buru dan transaksional, menjadi seorang profesional akan membuat kita berbeda. Memupuk sebuah kepercayaan adalah ibarat menabung. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan, tabungan itu dapat membantu kita. Orang mungkin lupa dengan kata-kata yang kita ucapkan, tetapi mereka tidak akan pernah lupa cara kita menangani tanggung jawab atau cara kita memperlakukan orang lain. Jadi, saat Anda kembali ke meja kerja atau kegiatan sehari-hari, marilah menjadi profesional. Saya Raymond Valiant, anggota non-pemerintah pada Dewan Sumber Daya Air Nasional Republik Indonesia untuk City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut. Mampir nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report hanya di City Guide FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kalau dengar kata Taman Hiburan Rakyat, biasanya yang kebayang adalah wahana besar dan ramai ya. Tapi gimana kalau ada versi yang lebih sederhana, lebih dekat, dan justru itu yang bikin beda. Kali ini kita akan mampir ke Taman Hiburan Rakyat Sumber Duren Kecopoan. Lokasinya ada di kawasan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Tempat ini memang bukan taman hiburan besar, tapi lebih ke ruang wisata rakyat yang dikelola dengan pendekatan sederhana dan kreatif. Di sini, pengunjung bisa menikmati suasana santai khas pedesaan dengan area terbuka yang cukup luas dan udara yang masih terasa segar. Yang menarik, beberapa spot di tempat ini dibuat dari bahan-bahan sederhana, bahkan memanfaatkan kain perca sebagai elemen dekorasi. Hal ini juga menjadi ciri khas tersendiri kawan, sekaligus menunjukkan kreativitas warga dengan mengembangkan tempat wisata. Untuk aktivitas pengunjung biasanya datang untuk bersantai, bermain bersama anak-anak, atau sekedar menikmati suasana, tanpa harus ke tempat yang terlalu ramai atau mahal. Untuk menuju ke lokasi dari arah kota Malang, Anda bisa mengambil jalur ke Sumber Pucung. Setelah sampai di wilayah tersebut, lanjut menuju desa Kecopoan, tepatnya di area Sumber Duren. Disarankan untuk tetap mengikuti petunjuk arah atau menggunakan navigasi, karena akses menuju lokasi masih berupa jalan desa di beberapa titik. Taman Hiburan Rakyat Sumber Duren Kecopoan ini bisa jadi contoh bahwa wisata nggak harus selalu megah. Dengan konsep sederhana dan sentuhan kreativitas, tempat seperti ini tetap bisa jadi pilihan untuk melepas penat. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: Wisdom.
1: Bertahun-tahun yang lalu, ketika baru mulai bekerja, saya diminta oleh pimpinan menyiapkan materi paparan yang akan ditayangkan. Saat itu kita belum mengenal proyektor LCD atau panel display seperti saat ini. Jadi semua slide dari paparan itu harus dicetak atau ditulis di atas lembar plastik tipis yang akan ditayangkan memakai overhead projector. Itu 30 tahun yang lalu. Saat selesai, saya memperhatikan pimpinan saya menghabiskan waktu hampir 1 jam untuk membaca dan mengkoreksi slide tersebut sehingga tidak ada salah cetak atau tanda baca yang kurang. Saya bertanya, mengapa kita mesti bekerja begitu keras untuk tayangan ini? Pimpinan saat itu menjawab, kita akan dinilai dari apa yang kita kerjakan. Salah cetak dan kekurangan itu menunjukkan bahwa kita belum memberikan yang terbaik. Kata-kata itu masuk ke otak saya dan membekas lama sebagai ingatan. Pengalaman itu kemudian mendefinisikan apa yang saya sebut sebagai profesionalisme. Kita sering menganggap profesionalisme sebagai cara berpakaian, penampilan, jabat tangan yang mantap, senyum yang manis, atau gelar yang mewah. Tetapi bagi saya, profesionalisme sejati bukanlah tentang bagaimana dunia melihat kita. Ini adalah persoalan standar yang kita terapkan untuk diri kita, sehingga apa yang kita sajikan bernilai bagi orang lain. Bagi saya, profesionalisme dibangun di atas 3 pilar sederhana. Pilar pertama adalah keandalan. Kita melakukan apa yang diharapkan dari peran kita pada waktu yang diminta. Bagi seorang pengemudi taksi online, artinya ia hadir tepat waktu dan memberikan pengantaran sesuai dengan porsinya. Pilar yang kedua adalah rasa hormat. Pada hakikatnya kita harus memperlakukan siapapun dengan derajat yang sama. Petugas kebersihan berhak mendapatkan kehormatan yang sama seperti seorang direktur utama. Banyak orang hanya sopan pada orang lain yang bisa memberi sesuatu atau bermanis-manis pada orang yang berkuasa. Kalau demikian, namanya penjilat dan bukan profesional. Pilar yang ketiga adalah ketenangan. Ketika seorang menempatkan

yang seringkali terburu-buru dan transaksional, menjadi seorang profesional akan membuat kita berbeda. Memupuk sebuah kepercayaan adalah ibarat menabung. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan, tabungan itu dapat membantu kita. Orang mungkin lupa dengan kata-kata yang kita ucapkan, tetapi mereka tidak akan pernah lupa cara kita menangani tanggung jawab atau cara kita memperlakukan orang lain. Jadi, saat Anda kembali ke meja kerja atau kegiatan sehari-hari, marilah menjadi profesional. Saya Raymond Valian, anggota non-pemerintah pada Dewan Sumber Daya Air Nasional Republik Indonesia untuk City Guide 911 FM.

0: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Kembali kawan kita di program Ijen Talk. Saya Yola Octavia, menemani perjalanan Anda. Dan kembali saya sampaikan untuk topik bahasan kita di pagi hari ini, yaitu odol masih jadi kebiasaan. Trek tebu kembali picu keluhan warga. Sudah memasuki pertengahan Mei, musim giling tebu 2026 sudah mulai berjalan kawan. Aktivitas trek pengangkut tebu juga kembali ramai melintasi di sejumlah ruas wilayah Malang Raya. Seperti di tahun-tahun sebelumnya, muncul lagi nih keluhan masyarakat yang masuk juga ke Citigar FM soal trek tebu yang diduga overdimension, overload atau odol. Mulai dari antrian panjang, kemacetan, kendaraan yang parkir sembarangan, sampai kondisi trek yang dinilai membahayakan pengguna jalan lain. Bahkan di beberapa kasus tahun sebelumnya juga ya, trek tebu ini juga sempat memicu kabel putus, kemudian kendaraan terguling hingga kerusakan jalan. Kalau yang kabel putus beberapa waktu lalu sempat terjadi di area Sukun. Nah, pertanyaannya kenapa odol ini masih terjadi begitu meskipun aturan dan pengawasan sudah ada? Kemudian bagaimana pengawasan di lapangan saat musim giling mulai berlangsung tahun ini, dan bisakah kebutuhan industri gula berjalan tanpa mengorbankan keselamatan pengguna jalan? Pagi hari ini kawan kita akan bahas bersama tiga narasumber. Ada Wasatpel UP PKB Singosari Malang BPTD kelas 2 Jawa Timur Dedi Sulaiman Esos, dan juga Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang Ibtu Andi Agung, dan Kepala Bagian Tanaman dan Kemitraan Pabrik Gula Krebet Baru Anandang Gani Wiono. Saya ingatkan kawan-kawan yang mau bergabung ya, bisa langsung call in di 0811-3600-911. Pagi hari ini saya sudah terhubung kawan bersama dengan tiga narasumber saya. Pak Anandang sudah terhubung di line telepon. Selamat pagi, Pak.
1: Iya, selamat pagi, Ibu.
0: Iya, saya dengan Yolanda, Pak Anandang yang bertugas pagi hari ini. Kabar sehat, Pak?
1: Alhamdulillah, Ibu.
0: Alhamdulillah. Infonya, Pak Anandang tidak bisa sampai selesai nih, Pak, ya? 20 menit awal, 10 menit awal.
1: Iya, izin Ibu, ada PPK Ibu.
0: Oh, nggih, baik Pak, tidak apa-apa. Nanti kita lanjutkan Pak ya, saya mau sapa narasumber yang lain dulu. Ada Pak Dedi dari BPTD, kelas 2 Jatim. Selamat pagi Pak. Ya, Pak Dedi. Halo, bisa dengar suara saya Pak? Oh, boleh di-unmute dulu Pak Dedi. Oke, nampaknya masih. Ya, halo?
2: Halo.
0: Ya.
2: Jelas, Bu.
0: Jelas suara saya, Pak?
2: Jelas.
0: Oke. Kabar sehat juga, Pak Didi, ya, pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sudah di kantor ini, Pak? Atau lagi libur, nih?
2: Mudik, Bu, ini.
0: Oh, mudik. Kemana tuh, Pak?
2: Tulungagung, Bu.
0: Oh, di Tulungagung. Baiklah, terima kasih Pak Dedi ya sudah menyempatkan waktunya. Saya geser juga pagi hari ini kawan, terhubung bersama dengan Ibtu Andi Agung dari Polres Malang. Pak Andi, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Yolanda. Selamat pagi, Pak Dedi dari Polres Apel, UPPKP
2: Singosari. Pak Andi.
3: Selamat pagi, Pak Nandang, Bapak Tanaman dari...
1: Iya, selamat pagi, Dan.
3: Sehat selalu, Pak.
0: Sehat-sehat juga Dan ya pagi hari ini.
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Baik, terima kasih seluruh narasumber sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Mungkin di pagi hari ini saya awali dulu ke Pak Nandang ya, karena Pak Nandang ini tidak bisa sampai selesai mengikuti talk show kita. Mungkin sebagai awalan Pak, ini bicara soal ini ya, musim giling. Kalau dari pabrik gula krebet sendiri, seberapa besar Pak pengawasan perusahaan terhadap armada pengangkut tebu milik vendor atau mungkin mitra angkut?

0: Oh iya, terima kasih Bu Yolanda.
1: Oke.
0: Yang pertama-tama perkenalkan, nama saya Nandang dari PG Kerbet Baru. Dan yang paling utama, kami mohon maaf terkait antrian yang terjadi di hari Jumat dan Sabtu. Selain juga kami mohon maaf pada pengguna jalan yang lain ya Ibu ya, karena ketika terjadi proses giling pabrik gula di seluruh Jawa Timur, nanti kan para pengguna akan mengalami dampaknya, yaitu ya sedikit kemacetan kan gitu Ibu. Jadi saya mohon maaf sebagai kepala bagian penanaman dan kemitraan kepada seluruh pengguna jalan itu Ibu.
1: Oke.
0: Yang terkait kata Ibu tadi, upaya ya Bu ya, upaya yang dan langkah ya Bu ya. Upaya yang langkah kita yang sudah kita lakukan ini sementara ini masih komunikasi ya Bu ya, komunikasi kepada vendor kita, kepada petani dan pemilik kendaraan ya Bu ya. Terkait bagaimana kendaraan yang masuk ke kita itu agar tidak mengganggu jalan kan gitu ya Bu ya, dari dimensi dan lain sebagainya itu. Dan itu juga udah kita lakukan bersama dengan Korles ya Bu ya, itu kan udah sering yang kita lakukan. Biasanya Korles ke kita menyampaikan sosialisasi terkait odol itu Ibu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan.
1: Oke, kalau standar maksimal muatan yang wajib dipatuhi berapa Pak dari seluruh armada?
0: Kalau standar ini tidak ada ya Bu ya. Itu Ibu, tidak ada. Setahu saya tidak ada Ibu.
1: Oh iya iya.
0: Karena kan ada tiga jenis angkutan ya Bu. Ada diesel, buso dan gandeng Ibu.
1: Nah ini kan juga kalau dilihat di beberapa titik itu masih ada yang muatannya berlebih. Itu kalau dari pabrik gula sendiri bagaimana Pak peringatan-peringatan yang diberikan?
0: Kalau dari pabrik gula kita memang mensosialisasi ya Bu ya. Kan kita juga terbatasnya itu di kren ya Bu ya. Biasanya kren itu berapa ton kan gitu ya Bu. Artinya tebu itu tidak boleh melebihi dari berat itu gitu. Karena kalau udah lebih itu biasanya kerennya kan panas, malah gak bisa untuk bongkar kan gitu.
1: Oh gitu. Oke baik. Nah ini juga yang masuk di Citigar FM Pak, laporannya soal antrian truk tebu di area Gondanglegi sampai dengan Krebet begitu. Apakah ada jam-jam operasional Pak yang bisa mengatur agar antriannya tidak sepanjang itu dan memakan badan jalan Pak?
0: Iya. Ya ini balik lagi tadi kan kita minta maaf ya Bu ya, memang hari Jumat Sabtu memang ada beberapa hal yang di luar kendali kita. Tapi kemarin hari Senin sudah meminta arahan dari Pak Kapolres, dari bagian lantas dan dari Dishub. Alhamdulillah hari Minggu udah mulai lancar lagi Bu. Jadi tidak ada antrian di daerah Gondanglegi sampai pagelaran seperti hari Jumat Sabtu tersebut Ibu.
1: Jadi biasanya penumpukan itu di Jumat Sabtu begitu Pak ya?
0: Tidak Ibu, memang kemarin ada suatu kondisi yang apa yang di luar kendali kita gitu Ibu. Misalnya mungkin ya terkait pemberian SP dan sebagainya itu Ibu.
1: Oke baik, mungkin ini terakhir nih Pak Nandang, untuk komitmen dari pabrik gula Krebet juga nih agar musim giling tahun ini tidak kembali memicu polemik yang sama di masyarakat, bagaimana Pak?
0: Kalau itu kita koordinasi tetap ya Bu ya. Kita tetap koordinasi dengan Polres, dengan bagian lantas, kemudian dari Dishub dan juga dari mitra gitu Ibu.
1: Oke, selalu meningkatkan koordinasi Pak ya, menjadi kata kunci.
0: Iya
1: Ibu. Baik, terima kasih banyak Pak Nandang atas waktunya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali Pak, sehat selalu. Selamat pagi.
0: Ya, Bu. Selamat pagi Bu.
1: Ya itu kawan ya, sambung kita bersama dengan perwakilan dari pabrik gula Krepet. Mungkin pagi hari ini setelah dari Pak Anandang tadi ya mendapatkan beberapa statement, ini soal kolaborasi ternyata sudah dilakukan juga antara rekan-rekan dari pabrik gula maupun juga dari Polres Malang. Nah ini saya geser dulu ke Pak Dedi mungkin ya dari BPTD kelas 2 Jawa Timur. Memasuki musim giling 2026 ini Pak, apakah pergerakan truk tebu juga memang sudah mulai meningkat signifikan? Ya Pak Dedi boleh di unmute dulu. Pak, mohon izin apakah kameranya bisa diputer Pak ya menjadi landscape?
2: Bentar Bu, sebentar ya Bu.
1: Oke, baik. Barangkali bisa di landscape begitu Pak. Atau mungkin saya ke Pak Andi dulu ya. Sementara masih menunggu Pak Dedi, saya ke Pak Andi dulu nih. Kalau dari Satlantas, Pak Andi, apakah sudah mulai menerima peningkatan laporan dari masyarakat, Pak, terkait truk tebu?
3: Terima kasih. Salam sehat selalu pada para pendengar setia Sitiket FM dimanapun berada. Kami ucapkan terima kasih banyak atas dedikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang sudah berjalan sama dengan saat ini. Khususnya para pendengar setia dari Sitiket yang melaporkan segala bentuk laporan, gangguan, dan kejadian apapun yang ada di jalan raya khususnya. Untuk musim giling angkutan tebu pada tahun 2026 ini sudah diawali mulai sekitar tanggal 1 Mei. Di hari kedua kami juga sudah mulai menerima laporan termasuk dari para pendengar yang diteruskan oleh teman-teman di Newsroom Sitiket FM. Kemudian kami langsung melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan khususnya PG Krepet Baru yang ada di Krepet. Karena itu beberapa tindakan atau kegiatan yang kita laksanakan yaitu dengan melaksanakan kegiatan preemptif, diantaranya adalah himbauan dan sosialisasi. Kemudian kegiatan preventif, yaitu kegiatan patroli, kemudian dan penegakan hukum. Di satu sisi, penegakan hukum ini memang harus dilaksanakan dan dilakukan. Namun demikian, kami perlu sampaikan, informasikan, sempat disampaikan oleh Pak Nandang tadi di awal perjumpaan, disampaikan bahwa ada beberapa kendala terkait angkutan tebu atau kendaraan truk angkutan yang parkir di badan jalan. Jadi sepanjang wilayah Gondang Legi yang arah ke utara sampai dengan pabrik Krepet ini, beberapa informasi dari pabrik informasikan adanya banyaknya minat petani atau masyarakat yang mengirim tebu ke pabrik gula Krepet. Namun demikian, karena kapasitasnya sudah memenuhi dari tempat yang sudah disiapkan, oleh karena itu sempat terjadi antrian sampai mengular di badan jalan. Oleh karena itu kami harapkan pada khususnya pengelola atau PG Krepet untuk senantiasa meningkatkan koordinasi sehingga apabila situasi sudah penuh atau kapasitas parkir sudah penuh, agar dapatnya membatasi jumlah pengiriman dari wilayah-wilayah. Nah, perlu kami sampaikan Bu Yolanda bahwasanya pengiriman angkutan tebu hanya dari Malang saja, namun dari beberapa luar kota semacam Situbondo, kemudian Probolinggo, Lumajang, Kediri, dan lain sebagainya di wilayah khususnya di Jawa Timur. Jadi cukup banyak. Kemudian jalur yang dilintasi juga bervariatif, mulai dari utara, mulai dari perbatasan Lawang, Singosari, kemudian dari arah barat, yaitu di Sumber Pucung, Karangkates, masuk ke Panjet, yang dari arah selatan, dari arah Gondang Legi, dari arah timur, dari arah Turen, dan sebagainya. Jadi cukup bervariatif, sehingga apabila ada trouble di jalan, mungkin banyak dirasakan oleh seluruh pengguna jalan atau masyarakat yang terdampak. Demikian, Pak.
1: Oke, jadi beberapa laporan yang disampaikan ini masih kemacetan Pak ya, yang paling banyak nih salah satunya tadi yang dari arah Gondanglegi juga. Kalau laporan-laporan lain Pak selama ini ya dari tanggal 1 sampai pertengahan Mei, apakah juga mulai menerima laporan yang kaitannya dengan laka atau mungkin truk yang trouble seperti itu? Beberapa waktu lalu saya lihat ada yang ini juga Pak ya, ada yang sampai mengakibatkan karena muatannya berlebih gitu, sampai kabel juga menjuntai dan lain-lain.
3: Ya, baik Mbak, untuk laporan kejadian, beberapa laporan yang pertama adalah laka lantas yang di Lawang, ini hari terjadinya, kemudian menabrak tiang listrik, alhamdulillah untuk korbannya, driver bisa diselamatkan, namun kerusakan yang paling parah adalah kendaraan dan warung, alhamdulillah tidak ada penghuninya di dalam. Kemudian beberapa kejadian yaitu kabel internet yang tersangkut di wilayah Kepanjen beberapa hari lalu, kemudian langsung kita koordinasikan dengan pihak yang terkait untuk segera diperbaiki. Kami juga sangat-sangat berharap kepada khususnya dari pabrik gula untuk senantiasa melaksanakan himbauan dan pembatasan terhadap angkutan yang seharusnya boleh masuk ke pabrik, sehingga pada intinya seluruh masyarakat menerima dampak yang baik, sehingga tidak membuat khawatir terjadinya insiden, mungkin laka lantas, kendaraan mogok, kemudian dikhawatirkan karena muatan terlalu banyak sehingga jatuh dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang sangat perlu kita perhatikan bersama untuk senantiasa dipatuhi. Demikian.
1: Oke, baik. Titik-titik rawan tadi Pak yang disampaikan itu berarti dari arah utara ke selatan, Singosari Lawang gitu ya, kemudian Sumber Pucung, Gondanglegi, Turen, mana lagi Pak setelah itu titik-titik yang mungkin harus diantisipasi juga?
3: Betul, jadi untuk yang dari utara di perbatasan Lawang itu dari arah Purwodadi kan menanjak itu Pak, menanjak. Jadi banyak juga kami menerima laporan kendaraan itu mogok di lajur kanan, kemudian di bahu jalan. Itu juga perlu diantisipasi karena tanjakan dari arah Purwodadi menuju Lawang dan Singosari. Kemudian di wilayah barat itu juga ada kerawanan di seputaran Karangkates, perbatasan Kabupaten Blitar menuju Kabupaten Malang arah Sumber Pucung. Kemudian yang dari arah selatan, yaitu dari jalur lingkar pantai selatan, Bantur, kemudian Gondanglegi, arah ke Lawang, kemudian juga dari arah timur, yaitu Lumajang, Ampel Gading, Tirtoyudo, Dampe, Turen, dan sebagainya, mengarah ke arah pabrik. Kemudian juga daerah Bulawang Mbak, yang dari arah kota juga kan masuk lewat Gadang, kemudian masuk perbatasan kota. Nah, itu juga kalau seandainya jam-jam tertentu aktivitas masyarakat padat, ini juga cukup terhambat untuk perjalanan.
1: Oke, seberapa sering Pak petugas menemukan ada truk yang melebihi muatan?
3: Ya, kami jujur aja Mbak, seringkali menemui itu, seringkali menemui itu, dan kami berharap kepada khususnya pabrik gula untuk membatasi Mbak, membatasi karena kelebihan muatan ini sangat berbahaya. Apabila kendaraan tidak sehat, terlalu dipaksa menyebabkan mogok di jalan. Kemudian apabila muatannya tidak ditutup, bisa kena terpaan angin, bisa tersangkut sesuatu hal, jatuh mengenai pengendara di jalan, dan lain sebagainya. Kerawanan-kerawanan itu cukup banyak di jalan. Jadi kami mohon para mitra petani dan pabrik gula untuk membatasi ini dengan langkah-langkah nyata.
1: Oke, kalau menemui Pak di jalan itu, di beberapa titik ada truk yang tergolong odol itu, upaya dari Polres Malang bagaimana? Apakah juga diberhentikan dan disuruh pindah muat atau seperti apa?
3: Nah ini Mbak, perlu kami sampaikan bahwasannya tindakan tadi sudah kami sampaikan di awal, ada kegiatan preemptif, preventif dan penegakan hukum. Namun demikian, karena perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian, di jalan umum, di jalan raya, situasi wilayah kita banyak sekali perjumpaan dengan kendaraan tersebut di jalan-jalan sempit. Padahalnya kita menebarkan pelanggar justru membuat macet di jalan, sehingga hal-hal semacam ini harusnya bisa kita hindari bersama. Makanya kita di awal sampaikan bahwasanya himbauan dan sosialisasi ini harus selalu kita laksanakan dan menyentuh ke seluruh lapisan, baik itu dari pabriknya, kemudian mitra petaninya, kemudian pengemudinya, dan kita enggak lelah-lelah untuk melaksanakan itu. Karena apabila kita melagakan hukum di jalan, otomatis banyak pengguna jalan yang terganggu karena lajurnya sempit, tidak banyak kita menemui kendaraan itu dua lajur yang bersamaan, sehingga jalan-jalan tertentu ini apabila kita berhentikan justru menimbulkan kemacetan, dan bahkan kami juga menghindari kejadian tabrak belakang di jalan. Oleh karena itu kami banyak melaksanakan kegiatan itu, penyuluhan di pul, kendaraan angkutan tebu, dan di pabrik-pabrik, di tempat parkir pabrik untuk sosialisasi, demikian.
1: Oke, baik Pak Andi, saya ke Pak Dedi. Pak Dedi, sudah aman?
2: Siap, aman Ibu.
1: Iya, baik Pak Dedi, kalau dari BPTD sendiri bagaimana pengawasan yang selama ini dilakukan, mengingat juga informasi yang kita terima truk yang tergolong odol sampai kadang miring-miring gitu ya di jalan itu masih banyak ditemukan.
2: Izin menjawab Ibu, kami khususnya di UPPKB Singosari telah melakukan pengawasan dengan ketat untuk kendaraan yang kelihatan odol, kita nanti pasti akan menindak langsung secara tilang. Bila membahayakan nanti kita bisa menindak transfer muatan atau dikurangi beban muatan sesuai dengan CPE yang sesuai dengan di buku Upjiker.
1: Oke.
2: Untuk kendala kita Bu, biasanya itu untuk kendaraan tebu itu kalau kita ada kegiatan itu untuk kendaraan-kendaraan semuanya itu berhenti di pintu keluar Tol Lawang, jadi kita tidak bisa untuk maksimal untuk melakukan penindakan.
1: Oke. Kalau untuk tilang sendiri berapa banyak Pak sejauh ini di musim giling saat ini?
2: Kami di musim giling ini kurang lebih kalau pagi itu sekitar 5 kendaraan, kalau sore kurang lebih kita 3 kendaraan.
1: Oke, okay. Kira rata-rata per hari 8 sampai 10 gitu Pak ya.
2: Siap.
1: Oke, okay, baik, itu semuanya kategori odol Pak atau ada kategori lain juga nih penilangannya?
2: Rata-rata itu habis masa buku ujinya, itu udah habis masanya, kadang tidak bawa buku uji, kelebihan muatan itu rata-rata untuk kalau bawa tebu itu pasti kelebihan muatan itu.
1: Berapa Pak maksimalnya kalau muatan-muatan itu?
2: Itu tergantung dari kendaraannya Ibu. Itu GPI-nya kalau truk gandengan sumbu 4 itu kurang lebih 30 ton. Untuk truk gandengan sumbu 5 itu 40 ton. Untuk truk gandengan 6 sumbu itu 43 ton. Itu rata-rata itu kalau untuk kendaraan tebu itu lebih muatannya sampai 50% dari GPI yang telah ditentukan dari buku uji.
1: Oke, baik. Dari mana saja Pak biasa yang kelebihan muatan ini? Dari daerah mana saja?
2: Daerah Lumajang, Pasuruan, dan semuanya yang masuk arah ke Malang itu rata-rata hampir 90% itu kelebihan muatan semua.
1: Oke. Setelah adanya penilangan, ini kan rutin Pak ya setiap hari. Tapi kenapa selalu ada pengulangan-pengulangan begitu Pak?
2: Itu mungkin dendanya kurang maksimal itu. Jadi untuk sopir itu tidak mau mengindahkan, kadang itu sampai 1 bulan, 3 bulan itu untuk tilang tidak diambil, ada yang 1 tahun sampai 2 tahun itu penilangan tidak diambil dari pihak perusahaan.
1: Berapa Pak dendanya Pak saat ini?
2: Kalau di Malang sendiri itu sekitar 150 sampai 200 ribu.
1: Oke, dan itu yang ditilang pun belum semuanya membayar juga Pak ya?
2: Betul sekali, Bu.
1: Oke, baik. Kita jeda dulu, Pak Deddy dan Pak Andi. Nanti kita sambung di segmen berikutnya. Saya lihat di WhatsApp sudah banyak nih yang ngantri. Nanti kita tanggapi ya di segmen selanjutnya. Kawan-kawan boleh yang mau berbagi juga, bisa langsung call in di 0811-3600-911. Bisa voice note juga, barangkali kawan nanti kita akan akomodir ya, katakan kita play di segmen selanjutnya. Sebelum saya jeda, saya juga punya informasi untuk Anda. Kawan yang mau tidurnya lebih nyenyak dan sehat, Anda bisa memakai kasur yang memberikan kenyamanan sesuai bentuk tubuh manusia. Ada Victoria Furniture Center menyediakan spring bed dengan kualitas premium produksi Masindo Group. Spring Air ini merupakan kasur impor dari Amerika yang menggunakan teknologi baru Pure Talalay dan Shape Latex. Mempunyai daya topang dan juga daya tahan lebih baik, serta tidur kita menjadi lebih sejuk. Therapedic, The Best Aeropractor Recommended Mattress merupakan kasur kesehatan dengan teknologi Hourglass Back Support yang bisa menahan air dan noda debu. Selain itu ada Comforta yang meraih penghargaan top brand 10 tahun berturut-turut, super brand dan original brand. Sebagai bukti, Comforta punya desain yang menarik dengan harga bersaing. Kunjungi toko Victoria Furniture Center di Jalan Temunggung Suryo, 64 Blimbing Malang, atau di Jalan Mejen Panjaitan, 172C Metek Malang. Manfaatkan program spesial dari Therapedic, tukar kasur lama Anda akan dihargai up to 2 juta rupiah. Free bed set bisa cicilan 0%. Langsung saja kawan, WhatsApp 0838-5864768. Dapatkan hadiah langsung setiap pembelian spring bed, Comforta, Therapedic, dan Spring Air. Syarat dan ketentuan berlaku, hanya berlaku di bulan ini dan persediaan terbatas. Jalan-Jalan Plus.

teman, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda ingin merasakan suasana desa pegunungan yang tenang, sejuk, dan penuh panorama indah dari ketinggian, Kampung Gundung di Kota Batu bisa jadi destinasi yang wajib Anda kunjungi. Istilah Kampung Gundung sendiri merujuk pada kawasan-kawasan di lereng pegunungan Kota Batu yang berada di kaki Gunung Panderman hingga Gunung Banya. Kawasan ini dikenal sebagai tempat di mana Anda bisa menikmati keindahan kota dari atas dengan latar pegunungan yang sangat megah. Kota Batu memang dikenal sebagai kota wisata dataran tinggi dengan udara yang sejuk dan suasana yang masih asri. Tidak heran, banyak kawasan di sini yang menawarkan pengalaman slow living ala pedesaan pegunungan. Untuk mencapai Kampung Gunung, Anda akan melewati jalanan yang berkelok dan menanjak. Tapi justru di sepanjang perjalanan inilah, Anda akan disuguhi pemandangan kebun apel, ladang sayur, sampai hamparan hijau yang menyegarkan mata. Salah satu spot paling populer adalah kawasan Gunung Banya di Songgokerto. Dari sini, Anda bisa melihat panorama Kota Batu dari ketinggian, bahkan mencoba para layang untuk pengalaman yang lebih menantang. Selain itu ada juga Gunung Panderman di kawasan Toyomerto yang menjadi favorit para pendaki. Pemandangan matahari terbit dari sini menjadi salah satu yang paling dicari dengan suasana hening dan udara yang benar-benar segar. Kalau Anda ingin suasana yang lebih santai, nah Bukit Nirwana yang ada di Pujon juga bisa jadi pilihan. Di sini Anda bisa menikmati landscape Gunung Arjuna dan Gunung Kawi sambil duduk santai menikmati udara pegunungan. Tak ketinggalan, pengalaman kuliner di kawasan pegunungan juga bisa jadi daya tarik tersendiri. Anda bisa menikmati hidangan khas pedesaan di rumah makan bernuansa tradisional Jawa dengan latar pemandangan gunung yang menenangkan dan udara yang sejuk. Nah, untuk akses jalan, sebagian besar sudah cukup baik. Meskipun di beberapa titik Anda akan menemukan tanjakan dan tikungan tajam khas daerah pegunungan, jadi pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima dan tetap berhati-hati selama perjalanan. Nah, semua itu akan terbayar saat Anda sampai, karena di Kampung Gunung Anda tidak hanya berwisata, tapi juga merasakan ketenangan, kesegaran, dan kedekatan dengan alam yang jarang ditemukan di perkotaan. Jadi, jika Anda ingin sejenak melambat dari ritme hidup yang cepat, Kampung Gunung di Kota Batu adalah tempat yang tepat untuk kembali bernafas. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Habis ini, giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya, tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat. Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Setiap hari, kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
5: Konbe ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
6: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
4: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
7: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, nanti kita alihkan ke utara.
8: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
4: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, kita kembali di program Ijan Talk. Sebelum saya geser ke narasumber, saya mau kasih rekomendasi dulu nih untuk Anda yang mau liburan ke Bromo tapi outfitnya gitu-gitu aja. Tenang kawan, gak perlu beli jaket mahal yang ujung-ujungnya cuma dipakai sekali. Di Outfit Bromo, Anda bisa sewa jaket keren cuma Rp35.000 per item. Pilihannya lengkap, tersedia ukuran anak-anak sampai dewasa. Semuanya bersih, wangi, dan selalu di laundry setelah dipakai. Gak cuma jaket loh ya, tersedia juga ada sepatu boot, sarung tangan, topi, shawl, tripod, power bank, sampai sewa iPhone buat bikin konten yang makin estetik. Mau sekalian trip ke Bromo, juga ada paket open trip dan private trip mulai 300 ribuan saja. Lokasinya juga super strategis ya, hanya 300 meter dari exit tol Sawo Jajar Malang, tepatnya di jalan Simpang Danau Yamur nomor 2 Sawo Jajar Malang. Bisa order online juga dan diantar langsung ke Hotel Area Malang dan Batu. Follow TikToknya kawan Outfit Bromo, Instagram @outfitbromo, atau hubungi 0851-7710-8975. Outfit Bromo, bikin liburan ke Bromo makin hangat, stylish, dan anti ribet. Saya geser ke beberapa informasi yang sudah bergabung ya di WhatsApp. Mungkin saya ke line telepon dulu. Ini saya coba hubungkan, tadi ada Pak Raffi Udin ya yang mau bergabung. Ini saya coba call in dulu nih Pak Raffi Udin ya. Sambil saya geser ke Pak Raffi Udin, mungkin saya mau play beberapa voice note dulu. Coba, ini masih ada kendala koneksi di kami ya. Oke, baiklah. Sebentar. Ini saya gak bisa akses untuk beberapa info yang masuk ya, mohon maaf nih kawan-kawan pendengar. Mungkin saya geser ke Pak Saiful dulu. Ini yang sudah tergabung di chat dulu ya, saya bacakan chatnya. Selamat pagi, bapak-bapak terhormat katanya. Topik yang saya tunggu-tunggu dan menarik, mohon dihimbau, iring-iring truknya jangan sampai lebih dari 2 mobil. Terus jika ada kerusakan yang disebabkan oleh truk tebu, siapa yang akan mengganti? Seperti patung bajuri di Pakisaji itu sampai patah kepalanya, padahal itu orang berpengaruh. Ini gimana Pak Andi? Sempat ada kejadian ini Pak ya di Pakisaji?
1: Baik Mbak, kalau kami amati ini kejadian tahun kemarin ya. Kemarin jadi kami sempat mendatangi TKP di kejadian tersebut. Kebetulan pengemudinya itu tidak menggunakan jalur yang biasa Mbak. Jadi kendaraan angkutan tebu itu biasanya yang sering itu dari arah Kepanjen menuju Krebet itu kalau lewat ke Pakisaji lurus Mbak, lurus lewat Kebon Agung, jadi lewat Gadang kemudian baru berputar ke arah Bulawak. Waktu itu sepertinya mereka iring-iringan dari arah selatan mengarah ke timur, jadi potong kompas di Simpang 3 Bajuri atau Simpang 3 Pakisaji. Jadi yang kendaraan satunya melewati jalur tersebut sesuai alurnya, jadi lewat setelah patung. Namun demikian ada kendaraan lain yang berusaha mendahului, itu menggunakan lajur yang berlawanan arah, jadi lewat posisinya di simpang tiganya di jalur dalamnya. Sehingga mengenai kabel, kemudian di rekaman CCTV-nya itu padam untuk penerangan.
2: Sudah bisa masuk.
1: Kemudian halo? Si patung ini terketarik oleh kabel tadi sehingga patah. Kemudian kita telusuri, ternyata ada di pabrik, kemudian kita interogasi dan sebagainya, kemudian sampai di mediasi untuk penggantian patung tersebut.
0: Tapi gimana sekarang Pak kondisinya? Sudah mulai perbaikan atau?
1: Sudah. Okay. Kebetulan kejadiannya tahun kemarin, jadi seketika selang beberapa minggu langsung diperbaiki dan kembali di seperti semula.
0: Baik. Saya geser dulu ya ke voice note.
3: Pagi City Guide. Pagi Kota Malang. Pagi warga Malang yang sekarang was-was tertimpa truk tebu. Simple pertanyaannya, odol itu oleh undang-undang dibenarkan atau melanggar atau salah? Kalau salah, ngapain sekarang dibahas-bahas? Ngapain? Salah ya ditindak. Ngomong mau pembinaan dibina. Emang pabrik kebet, terus kemudian sukun itu baru berdiri 1 tahun 2 tahun, kok masih dibina? Ngomongnya lek kawani ngono lho. Gak berani kita menindak para pelanggar lalu lintas termasuk ordol. Lawan arah, gak pakai helm, plate gak ono, kita gak berani menangani ngono lho. Terus apa gunanya ono polisi? Pos polisi ya dibangun api-api pasca kemarin dibakar sama Aremania. Tujuannya sebenarnya kan adalah untuk bagaimana caranya agar lalu lintas ini berjalan dengan baik, pengawasan lalu lintas berjalan dengan baik. Tapi kenyataannya mana? Jane ya rasa didandani Jarno ngono ajur wis. Semono ya Mbak, ini kan menjawab keresahan kita juga kemarin yang pembahasan masalah lawan arah sampai sekarang yang di Rano anu nek blas ngono kok. Ora ada, tidak ada tindak lanjutnya. Wis.
0: Oke, itu dari Pak Faisal ya, berkaitan dengan bagaimana patroli di beberapa titik begitu dan juga penindakannya. Saya geser ke lantai telepon Pak Rafiuddin. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Yolanda.
0: Ya, silakan. Boleh dikecilkan Pak radionya.
2: Oke.
0: Iya.
2: Matikan aja.
0: Silakan.
2: Bisa didengar suara saya Mbak Yolanda kepada semua narasumber?
0: Bisa Pak.
2: Oke. Ya. Saya turut prihatin juga ya apa yang di penelpon barusan itu, apa yang dia sampaikan kan jadi benar. Jadi tapi itu menampar muka kita sendiri ya betulnya. Tapi itu sebetulnya bagi saya itu sebetulnya tamparan keras sebetulnya kalau memang itu terjadi Mbak Yolanda ya kan kayak gitu. Akhirnya kita ini kan jadi kebiasaan, hal yang jadi biasa habis ngelanggar itu kan gitu Pak ya. Oke, pengantar itu Mbak Yolanda. Saya punya pengalaman gini Mbak Yolanda. Saya ke Gresik kemarin itu, ini kondisi normal lah. Tidak mogok, tidak apa ya kan itu kan. Di daerah Gresik itu, tertentu jam tertentu itu tidak boleh masuk kota. Kalau nggak salah antara jam 5 sampai jam 6 kan gitu kan. Itu dalam kondisi tidak mogok ya kan gitu kan. Itu tidak odol. Halo, bisa didengar
0: iya, Mbak bisa, Yolanda? Bisa Pak.
2: Oke, itu bukan odol tapi truk, atas nama truk. Kalau nggak salah di daerah Gresik itu ada jam-jam 5, jam 6 itu nggak boleh masuk. Ada tempatnya tuh dijadikan di satu tempat. Saya nggak tahu bagaimana teknis pengaturannya. Yang saya infonya, yang dapat info itu seperti itu. Nah, sekarang baru masuk ke persoalan. Apalagi sekarang ini mobil khusus ini truk angkut tebu, alias tambah lagi odol kan gitu kan. Betul juga nih, kadang-kadang nih tertebu walaupun belum mogok ini Mbak Yolanda. Saya pernah di belakangnya di daerah Wonorejo ke arah Malang, wih itu iring-iringan tuh nolai ke atas tuh. Bagaimana di belakangnya susah Pak Yolanda, mau nyalip jalannya entuk-entuk ya itu kan. Penuh semua, tapi itu berapa nih apa namanya, berkonvoi ria lah istilahnya gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Apalagi mogok. Lah ini masalah lagi nih Pak Yolanda. Nah begitu itu mogok, masuklah ke Pak siapa tadi yang Pak Dedi ya. Yang ngecek itu apa ujikirnya. Kan begitu kan sebetulnya itu. Dan dapat itu poin kan gitu. Ujikirnya bagaimana ini kan kayak gitu. Nah begitu ujikirnya itu sudah tidak balik, ya sudah, gak usah sungkan-sungkan. Ya ditahan aja truknya itu. Kalau enggak Mbak, yang termasuk yang lain jadinya kan dicek lagi, walaupun enggak mogok, dicek yang truk-truk yang bawa tebu itu, ujikirnya bagaimana. Kalau memang sudah lewat, ya sudah kumpulin aja situ. Kalau enggak, cuman bayar denda lagi, enggak dikir lagi misalnya kan, ya balik lagi dia pakai lagi. Apalagi menurut saya dendanya cuma 100-150 ya ringan kan menurut saya. Kan enggak gitu itu, jangan sampai nanti dibilang penelpon tadi gak wani lah, ini yang malu kita kalau kayak gitu aparat dibilang gak wani. Maksudnya kalau preman pimpinannya Hercules itu kan kayak gitu kan dulu kan. Nah itu baru masuk ke yang Pak Sopo Pak Polisi ya kan gitu kan. Bolak-balik saya ini tanyakan, kalau aturan itu sudah dilanggar, apa penegakan hukum baik itu Satpol PP, polisi, apa nunggu delik aduan dulu? Gitu loh. Kan sudah bolak-balik saya tanyakan, apa nunggu delik aduan dulu? Kalau memang surat perintah dari pimpinan ya yang bawah ya mungkin Sopo Pak ini yang Pak Polisi yang menjadi narasumber. Ya saran kepada Kapolres misalnya menunjuk supaya ini dilaksanakan gini karena sudah begini-begini. Kalau nunggu dari Kapolri misalnya perintah untuk apa masa-masa razia truk tebu nunggu dari Kapolri. Kan yang tahu di lapangan itu kan anggota gitu loh. Yeah. Anggota sampaikan kepada Kapolres tunjuk begini ya selanjutnya sudah terserah Kapolres. Kalau Kapolres sudah diamnya aja ya wes wallahu a'lam ya kan terima nasib ini apa adanya kalau kayak gitu.
0: Oke, baik Pak.
2: Karena memang perlu diawasi, Mbak. Aturan apa yang kita buat kalau tidak ada diawasi, tidak ditegakkan percuma. Kan gitu kan? Secanggih-canggihnya apapun kalau enggak bisa tetap kayak aturan akhirnya ditinggal di aturan tinggal aturan pelanggar tetap pelanggaran. Kan gitu melanggar awam melawan arus aja tetap aja kayak gitu loh kan gitu kan. Makanya kalau saya bilang kemarin ribu ini perlu tilang manual, iya tilang manual tapi eksekusi nanti online kan gitu loh. Perlu juga tilang manual sehingga tidak ada penyalahgunaan di situ untuk transaksi. Gitu loh yang saya inginkan tuh sebetulnya kemarin. Kan gitu om kita aturannya sudah jelas tidak boleh korupsi, sudah ada larangannya tetap juga korupsi mak kalau kayak gitu loh. Tapi opo, tapi nyatanya begitu, musuh Darno Awet kayak penelpon barusan kan gitu kan. Ya, ya. Jadi gimana ya jadi kalau kayak gini nih kita nih. Kita sering kita bahas tapi tidak lanjutnya gak ono gitu loh. Jadi kayak gitu, siapa lagi Pak Dedi mau penegakan di jalan yang sempit. Pak kan ada jalan masuknya di situ. Sebelum jalan masuk itulah dilaksanakan pengecekan jalannya yang lebar pintu masuk. Mana lagi jalan tikus misalnya kan? Gak mungkin lah kalau truk tuh masuk jalan tikus karena kan gak muat dia nanti kan gitu. Jadi ya bagaimana teknisnya itu kepada yang bertugas gitu loh, dinas terkait. Nah kalau dinas terkait terus nyerah ya terus apa yang masyarakat yang pengguna jalan lain yang terganggu ini gitu loh. Oke, adanya sampean-sampean itu supaya bermanfaat gitu loh.
0: Iya.
2: Itu yang terjadi Mbak kan gitu loh Mas. Jadi ya mungkin jadi apa ya prihatin. Pembinaan betul nanti juga siapa yang membina lagi? Siapa membina lagi? Semua permasalahan tuh dibina. Anjal gepeng ada pembinaan. Ya sudah kalau penegakan kalau Pak Polisi sudah tindakan kita tidak ada lagi pembinaan. Tidak terkait yang lain membina itu bukan polisi membina lagi itu tugasnya bukan untuk membina itu penegakan hukum. Ya kalau ada yang merangkap ya.
0: Ya, halo. Pak Rafidin.
2: Tapi kita ini diatur oleh aturan main. Ada payung hukumnya. Laksanakan. Cuman pertanyaan yang menggelitik saya itu loh.
0: Ya, halo.
2: Tuan dulu baru dilaksanakan. Apa tidak proaktif? Kalau misalnya masanya pokok apa mau jadi giling berani. Pokoknya pengiriman aja waktunya untuk pengiriman dari berbagai arah itu. Jadi itu akan tergantung manusianya kita yang berpikir, yang punya pikiran regulator gitu loh. Kalau regulatornya dia enggak. Semua kan kita coba ya enggak dia apa-apa
0: okay. Itu kita lanjut terus. Iya, Pak Rafiuddin suaranya agak kurang jelas di kita, Pak. Halo?
2: Masa nggak jelas lainnya ini sudah di depan
0: misalnya. Di akhir-akhir ini agak-agak berbet di kita Pak ya gemresek ya. Gitu
2: jadi,
0: ya
2: jadi mungkin itu okay. Pak Yolanda mungkin kita tindak tegas bukan untuk membina lagi dari sudah ini tindakannya sudah reaktif sekarang ini
0: ya.
2: Kan itu ya ngatur waktunya Pak Yolanda jamnya terkebu tuh kalau perlu pas malam gitu loh kan. Semua kan bisa ngatur kalau gitu ya memang begitu kenapa itu juga mengganggu pengguna jalan yang lain apalagi mogok ya tolong cek dikirnya itu kan tempel di paknya di pak truknya itu kan gak gitu kalau gak ada di tempel anggaran lagi banyak itu kan sebetulnya penegakannya bagi yang terkait ini.
0: Oke baik Pak Rafiuddin
2: terima kasih suruh mohon kita ngopi kepada para sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kawannya dari Pak Raffi Udin. Banyak tadi yang disoroti soal jam operasional, bagaimana penindakan selama ini, kenapa kok tidak dari hulu gitu ya penindakannya. Ketika masuk di area kota mungkin saja tadi ada beberapa kendala yang dihadapi soal ruas jalan. Mungkin saya ke Pak Dedi dulu ya, bagaimana mekanisme di jembatan Timbang, kemudian juga penindakan-penindakan ini kan tadi katanya ada denda, dirasa tidak efektif, lalu bagaimana Pak inovasi ke depan biar efektif?
4: Izin Bu menjawab Bu. Izin menjawab Bu.
0: Ya silakan Pak.
4: Kami di jembatan Timbang sudah melaksanakan kegiatan dengan maksimal, tidak ada toleransi. Bila ada kelebihan muatan, kita pasti untuk melakukan penilangan. Bila dirasa untuk kendaraan yang membahayakan kendaraan lain di jalan, kemungkinan besar bila diperlukan kita untuk putar balik atau transfer muatan sesuai dengan JPI yang tertera di buku uji.
0: Oke.
4: Okay. Untuk kedepannya, kalau tidak ada halangan untuk tahun depan kita mau dibangun sistem BIMBU di mana untuk kendaraan tidak harus masuk ke jembatan Timbang, nanti langsung tertera data langsung masuk, kita bisa langsung tilang etle. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
0: Oke, rencana akan ada kamera etilang begitu Pak ya?
4: Yap.
0: Di mana saja rencananya itu Pak?
4: Itu kalau tidak salah kita itu di jembatan Timbang Singosari sama Sedarum Bu.
0: Oke, nah kalau selama ini apakah juga masih banyak Pak truk-truk tebu yang menghindari jembatan Timbang?
4: Betul, banyak sekali Bu. Semisal kita pagi mulai kegiatan itu pasti kendaraan-kendaraan itu tidak ada yang jalan. Tapi setelah kita istirahat jam siang, kendaraan itu pasti beriring-iringan, bisa 4 kendaraan, 5 kendaraan baru lewat jembatan Timbang. Itu pun sore pun juga sama. Kalau kita kegiatan, kita sekarang kan ada pendampingan dari anggota Pak Andi juga ada, dari Denpom juga ada, tapi kita kegiatan pasti untuk kendaraannya berhenti di pinggir jalan, di tepi jalan, jadi juga mengganggu pengendara lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
0: Oke, baik. Ke Pak Andi dulu tadi menanggapi beberapa catatan dari Pak Raffi Udin dan Pak Faisal. Pak Andi.
1: Terima kasih untuk masukan dari pendengar Pak Raffi Udin dan Pak Faisal tadi ya Bu ya.
0: Iya.
1: Garis besarnya kami ambil bahwasannya penindakan pelanggaran ini tetap kita laksanakan Bu. Mungkin tidak terlihat, kami juga mendampingi teman-teman di Jembatan Timbang atau di UPPKB Singosari untuk penegakan hukum terkait pengawasan odol. Jadi mungkin tidak tersampaikan di kesempatan yang baik ini, perlu kami sampaikan. Jadi terkesan tidak bekerja, takut terhadap pelanggaran, itu bukan seperti itu. Namun segala bentuk mulai dari preventif, preemptif, dan penegakan hukum kita laksanakan. Kami juga mendatangi beberapa amperan atau tempat-tempat pengisian angkutan tebu, kemudian ke pabrik gula dan sebagainya. Dikandung maksud dari ujung-ujungnya Pak, sebelum itu dikirim. Namun demikian, perlu yang kami sampaikan dari awal bahwasanya tebu-tebu ini tidak seluruhnya berasal dari kabupaten. Oleh karena itu kami perlu bantuan dan peran serta seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan, bahwasanya tebu-tebu ini banyak juga yang dari luar, seperti dari Situbondo, Lumajang, Probolinggo, kemudian dari Kediri, dari Blitar, kemudian dari arah Lumajang dan sebagainya. Ini sangat bervariatif sehingga kami membutuhkan kesadaran. Kesadaran, di samping itu penegakan hukum juga kita laksanakan dan himbauan serta sosialisasi juga terus dilaksanakan. Kemudian kami sepakat Pak Bu terhadap wacana untuk pengaturan jam operasional. Nah ini hal-hal seperti ini yang dari dulu kami tunggu, karena kami ini terus memberikan masukan terkait hal tersebut, bahwasannya wacana untuk pembuatan buffer zone atau ruang tunggu sementara untuk antrian tebu ini perlu kita pikirkan bersama bahwasannya truk angkutan tebu ini cukup besar. Ya. Kebanyakan truk gandeng yang dari wilayah ini membutuhkan tempat yang luas sehingga membutuhkan peran serta dari stakeholder terkait khususnya Pemda untuk menangani ini. Bahwasannya kita perlu sampaikan ke masyarakat terkait pembatasan waktu, kemudian masuk kota jam berapa. Ini kami sangat setuju, Bu. Sangat setuju dan akan terus mendukung terkait apabila akan diberlakukan seperti ini. Kemudian beberapa kendala yang sampai dengan saat ini kami belum dapatkan yaitu lokasinya. Karena lokasi Malang Kabupaten ini berada di tengah-tengah sehingga pengiriman dari luar wilayah itu bersamaan, mulai dari utara, barat, timur, selatan. Nah, ini perlu kolaborasi dari seluruh pihak, utamanya dari stakeholder untuk sama-sama kita mencari tempat untuk buffer zone atau zona tunggu supaya bisa masuk pada jam-jam yang sudah ditentukan. Demikian.
0: Oke, baik. Jadi kalau untuk sementara ini tantangannya tadi ya titik tunggu dan juga kendaraan-kendaraan yang masuk ini tidak semuanya dari Malang, sehingga penindakannya juga butuh proses begitu, Pak Andi?
1: Betul, betul, Pak.
0: Oke, baik. Kita jeda kembali para narasumber. Nanti kita akan geser lagi di segmen berikutnya. Ada kawan pendengar yang mau kembali terhubung on air, kita akomodir juga di segmen selanjutnya. Boleh Anda menambahkan beberapa catatan lainnya juga kawan di 0811 3600 911.

0: City Guides Inside.
1: Operasional bus Trans Jatim di Malang Raya sudah mencatatkan okupansi yang cukup tinggi, menandakan animo masyarakat terhadap transportasi massal. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah tingginya jumlah penumpang ini sudah cukup untuk mengurangi kemacetan dan mengubah budaya mobilitas warga Malang? Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arif Nurrahmadi, menyampaikan penataan subsistem penunjang bus Trans Jatim juga penting agar operasional bus Trans Jatim bisa berdampak luas.
2: Hadirnya Trans Jatim di Malang Raya, khususnya di Kota Malang, tentu sangat positif sekali ya. Dan kami di DPRD memang di tahun 2025 mendorong betul bisa segera berjalan. Dan alhamdulillah di November kemarin sudah mulai berjalan dengan 14 unit dan satu cadangan 15. Dalam 2 bulan ini banyak hal positif yang bisa kita lihat. Yang pertama jelas hadirnya Trans Jatim ini kan menjadi

0: upaya merubah pola atau budaya atau gaya hidup masyarakat yang selama ini menggunakan kendaraan pribadi untuk beralih kepada transportasi publik. Nah, saya kira itu sudah kita mulai. Kemudian juga saya kira bagaimana kemudian kehadiran perhatian ini juga bisa mengkolaborasikan, mensinergikan dengan teman-teman angkutan umum dengan adanya paguyuban dilibatkan menjadi supir perhatian tim. Itu sangat, sudah sangat baik sekali. Tinggal ke depan bagaimana kemudian penataan subsistemnya, bagaimana kendaraan pengumpan ini, angkut-angkut ini menjadi kendaraan pengumpan di Kota Malang khususnya, termasuk bagaimana menata ulang rute-rute yang ada, rerouting.
1: Kasih sarana angkutan jalan bidang angkutan jalan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Cipto Eko Yuli Saputro menyampaikan fluktuasi jumlah penumpang terasa sejak bus Trans Jatim mulai beroperasi. Karena itu di Subprovinsi Jatim juga akan memberikan pelatihan safety riding untuk para driver.
2: Dari awal itu rata-rata 3.479 waktu pada masa Nataru ya, Desember Januari itu sangat tinggi mencapai 3.591 dan banyak aduannya itu adalah banyak calon penumpang itu tidak terangkut oleh angkutan massal ini di pada masa Desember Januari. Dan untuk di bulan Januari ini sedikit menurun ya, dari 3.591 penumpang sekarang menurun jadi 3.282. Sangat banyak sekali ya evaluasi atau PR-nya. Kami lihat evaluasi dari kanal aduan untuk saran, aduan, dan kritikan. Untuk saat ini terkait pengemudi Transjati memang belum ada masukan atau saran khusus dari masyarakat yang ada di sana. Tetapi dalam waktu dekat, bulan Februari, mungkin bulan Februari atau bulan Maret akan kami adakan pelatihan khusus safety riding untuk rekan-rekan driver yang ada. Karena basically-nya rekan-rekan driver yang ada di Transjatim itu kan dari driver angkot ya kebanyakannya. Maka dari itu mungkin akan ditambahi pelatihan untuk tata cara mengemudi yang benar.
1: Sementara kawan, Direktur Pasca Sarjana Universitas Widyagama Malang Profesor Dr. Insinyur Aji Suraji menyampaikan, untuk melihat dampak secara luas butuh waktu yang panjang. Walaupun begitu, dari animo masyarakat melihat ada kebutuhan akan transportasi umum.
3: Kalau berbicara tentang dampaknya, mungkin karena ini baru hanya ada satu koridor, yaitu Batu ke Malang, secara spesifik masih belum bisa kita lihat. Namun sebenarnya ada satu indikator yang esensial yang sekiranya bisa dilihat, yaitu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Gito, ada namanya load factor. Load factor bisa mencapai 100 atau di atas 100, tadi dikatakan 104. Maka ini menurut saya sudah capaian yang luar biasa. Namun demikian ada beberapa indikator, load factor-nya sangat luar biasa. Kemudian ada untuk melihat dampaknya itu perlu butuh waktu. Setelah ini intinya, ketika di launching adanya Transjatim, kemudian ada animo yang sangat luar biasa. Ini adalah merupakan indikator bahwa masyarakat tertarik. Artinya apa? Bahwa upaya untuk bisa memindahkan pengguna kendaraan pribadi, baik itu mobil maupun sepeda motor, kemudian menggunakan angkutan umum Transjatim, maka ini adalah satu capaian yang luar biasa, walaupun hanya dalam satu koridor. Nah, tentunya ini akan terlihat lagi nanti dampaknya sebagai multiplier effect secara masyarakat umum, ketika yang pertama Pak itu mungkin perlu ada penambahan headway yang semula mungkin hanya kisaran plus minus 30 menit, barangkali bisa dijangkakan seratur-atur menjadi 20 menit, bahkan bisa 15 menitan, sehingga jarak antar kendaraan yang berangkat itu bisa lebih banyak lagi, sehingga kapasitasnya secara sistem transportasi itu bisa meningkat.
1: Kawan, meski indikator awal dinilai sangat positif, evaluasi layanan dan penambahan armada masih menjadi pekerjaan rumah besar agar manfaat bus Transjatim bisa dirasakan lebih luas. Integrasi moda transportasi dan penataan rute ke depan akan menjadi kunci agar bus Transjatim benar-benar menjadi tulang punggung mobilitas perkotaan di Malang Raya.

0: Renegade FM.
1: Serigat 911 FM Garden Spoil Life. Kawan, kita kembali lagi di program Ijen Talk. Saya langsung geser ke penelpon ya, yang sudah terhubung, Pak Diono. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya.
2: Siti Gat dan Bapak, terkait yang hubungan dengan muatan odol. Begini, Mbak. Halo?
1: Iya, halo, ya. Silahkan, Pak.
2: Ini sayangnya yang kurang satu yang dihadirkan ini, harusnya pihak pabrik itu sekali-kali diajak.
1: Sampun, Pak, tadi di awal. Tapi oh, tidak bisa ya, sampai ya, selesai.
2: Saran ya, kalau tadi buat pabrik itu, kalau selamanya ini di pabrik itu kan ada jalurnya sendiri-sendiri, Mbak. Truk kordeso, truk gandengan. Itu kalau dibuatkan portal ketinggian, itu enggak akan ada muatan tertinggi tebu selama berpuluh tahun. Enggak ada. Kenapa saya bilang gini? Ini bisa mencontoh wilayah Sumatera, Mbak. Sumatera itu pabrik Madukismo itu dikasih portal, Mbak. Pabrik pabrik itu. Dan makanya kita enggak menyalahkan pihak kepolisian, sudah berusaha merahasia. Pihak Dishub sudah berupaya. Kalau denda 200 diguyu, Mbak, sama orang itu kelebihannya muatannya kan 200, Mbak, per tonnya. Katakanlah kalau diesel itu tonasenya 4 ton setengah. Itu muatannya sekarang 15 ton, Mbak. Kalau diesel itu, kalau tep itu, bayangkan. Kalau uang 200 saja tilangannya itu ya diketawain, makanya dia muat terus. Terus yang kedua tadi buat Bapak Dishub, kalau untuk sistem kir sekarang, saya tahu sendiri, saya yang punya kendaraan, tahu saya tidak ada buku kir, Pak. Kalau ditilang masalah buku kir itu tidak ada. Semua kan pakai barcode di depan. Mbak Yola pun nyeken bisa muncul kok di depannya, truk ini mati apa hidup. Semua bisa. Iya. Ya, kedua, perlu adanya memang pembatasan jam. Selama ini enggak pernah dilakukan akan di Kota Malang, enggak tahu. Tapi semoga ini enggak, gang sudah lebar ini untuk masuk kota dari Karanglo itu minim ada jamnya lah. Kayak di Gresik itu jam 6 pagi sampai jam 9 itu tidak boleh. Nanti jam 9 diperbolehkan sampai jam 4. Ya. Itu kenapa? Untuk mengurangi kemacetan saja kalau di sana. Kalau di Malang ini kan muatan truk gandeng itu sama kordetel itu tiap hari, tiap musim tebu kan pasti odol, enggak ada yang enggak odol. Ya itu, saran saya pihak pabrik kalau mendengarkan, itu dibuat jalur, tiap jalur itu ada portal ketinggian. Itu pihak, semua pihak terkait harus menyurvei ke sana. Mulai pabrik dulu, Kebon Agung, Krebet itu. Ya kalau sekarang memang enggak ada, Mbak. Saya lihat sendiri di pabrik enggak ada. Makanya selamanya truk itu muatan tinggi-tinggi terus. Kalau yang merasa bisa masuk pabrik, kalau masalah timbangan aja buka, ditunggu dulu sampai tutup jam 12 malam jalan. Wong saya kemarin itu, kemarin, Mbak, baru kemarin itu dari Lumajang itu saya menghitung truk itu 50, Mbak, berjejer itu mulai dari pasirnya nih. Dari piket nol itu. Itu nanti kalau sudah jam di atas jam 11 ke atas, itu jalan bareng kayak kereta itu loh, Mbak. Loh, bayangkan kemarin saya jumpai ada dua terbalik juga. Itu ya kan enggak ada teguran juga. Ya jadi ya dia ya berjalan ya seenaknya sekarang. Dipikir dilarang di jalan itu bisa disetel sama dia, oh polisi jam sekian ada, tunggu dulu. Jipat beli gula kan bisa masuk biar muatan tinggi.
1: Iya.
2: Itu, Mbak, solusi saya kalau itu enggak dilaksanakan selamanya, wes kita masyarakat pengguna jalan lainnya itu dirugikan dari material dan mungkin nyawa kita ya terancam. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Terima kasih. Selamat pagi. Itu kawan ya dari Pak Diono. Mungkin ini juga sebagai closing statement dari para narasumber. Silahkan menanggapi dari apa yang disampaikan dan mungkin imbauan-imbauan ke depan, dan barangkali tadi ada beberapa inovasi yang dilakukan. Kalau tadi sempat dikabarkan juga untuk penilangan masih belum efektif, atau mungkin juga pemberian denda ternyata tidak membuahkan hasil yang signifikan. Lalu bagaimana upaya ke depannya? Mungkin dari Pak Dedi dulu.
0: Izin untuk menjawab.
1: Yeah.
0: Untuk saat ini di Jawa Timur khususnya buku uji manual masih ada. Jadi untuk buku uji kita tilang untuk barang bukti kita setorkan ke kejaksaan. Terus untuk solusi saya, kalau memang nanti dendanya segitu terasa ringan, kita nanti bisa koordinasi dengan anggotanya Pak Andi, kita akan melakukan transfer muatan. Jadi kalau transfer muatan itu pasti ada efek jera.
1: Okay.
0: Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan.
1: Oke, okay, transfer muatan ke depannya begitu Pak ya?
0: Siap Bu.
1: Oke, okay, baik. Dari Pak Andi, silahkan.
3: Terima kasih untuk sebagai penutup. Kami dari Satlantas Polres Malang mengucapkan terima kasih banyak atas kepedulian semua pihak terhadap keselamatan jalan raya. Khususnya kami terus menghimbau perlunya pemahaman kepada seluruh pengguna jalan akan pentingnya keselamatan. Apabila Bapak Ibu sekalian menemui pelanggaran hambatan jalan, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu untuk menghubungi call center Polri di seluruh wilayah Indonesia dengan nomor 110. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan kita sehat selalu, sukses selalu, dan diberikan keselamatan dalam setiap pelaksanaan tugas. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali seluruh narasumber yang sudah bergabung di pagi hari ini. Tadi kita bicara soal odol ya, masih jadi kebiasaan dan truk tebu kembali juga memicu keluhan dari warga. Semoga kedepannya juga terus memunculkan inovasi-inovasi dari pihak terkait agar pelanggaran-pelanggaran ini bisa diminimalisir. Dan juga terima kasih kawan-kawan pendengar tadi yang sudah memberikan masukannya. Mohon maaf, belum semuanya bisa terakomodir. Nanti saya akomodir satu-satu di segmen berikutnya begitu ya. Terima kasih juga Pak Andi, Pak Dedi atas waktunya pagi hari ini. Sehat selalu Pak Andi, Pak Dedi. Semoga nanti bisa ini ya, kita lanjut diskusi ke lain kesempatan. Dan semoga tidak bosan-bosan juga Pak ya. Sekali lagi mohon maaf, kita juga selalu meneruskan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan pendengar, laporan-laporan di lapangan. Semoga juga tetap terus bisa berkolaborasi ke depannya. Terima kasih sekali lagi. Saya Yola Octavia, pamit undur diri. Sampai jumpa kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan, City 91 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 5 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan selamat.
1: بسم الله الرحمن الرحيم

أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود

والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط

Astagfirullahalazim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya robbal alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terus kita tahu di Quran di hadis itu ada janji Allah, kemudian ada apa? Ancaman Allah. Terus yang dijanjikan tentu para wali. Wali wong apik kowe wali, sanggepe wali. Wali amatir wae wali, sokoe wali. Terus perilaku sing ora disenengi Allah. Kalau beri contoh ge sing aman, maksudnya aman itu ada di beberapa kitab. Misalnya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu kitab yang dipakai semua pesantren kitab fikih. Itu kalau ngeritik, kamu kalau mau sholat, iku kudu ana mlayune. Mane kula nu sering gawe syariat teng santri kula. Pokoke nek ape jamaah ambu pira kadare iku ana mlayune. Nggo iling-ilingan nek kowe iku serius. Kan yo ora lucu misalnya dipanggil kiaimu terus mlaku sewante kan koyo. Ngono kan koyo wong ora peduli napa. Nah, dewemu itu sederhana oleh gaya contoh. Karena Allah itu mengkritik orang munafik yang kalau berangkat ke sholat itu malas-malesan. Artinya fal kasal iku min sifatil munafikin. Malas-malesan adalah sifatnya orang munafik. Jadi kena api sholat terus sampai angop terus rokoknya tindak nose sewantes. Nah itu rontok ya. Rontok PKI, rontok munafik kenapa? Wah rontok. Mereka sifat itu sifatnya tiang nopo munafik. Wa idha qamu ila sholati qamu qusala. Kalau mereka berangkat ke sholat itu secara malas-malesan. Nah kebalikannya orang baik itu wasari'u ila maghfirati mirabikum. Kalau ada sesuatu yang potensi menjadikan maghfiratnya Allah itu kesusu. Kesusu cepet-cepetan. Dan roto-roto kiai itu nak melaku itu banter. Ngiling-ngilingan nak menuju barang apik itu ketok serius. Nah kiai itu melaku nilon-nilon kemungkinan nak radi duit ya ketuan. Ngurah pati so ngaji, jari senganteng-nganteng itu ada makonane, paham no? Sekali-kali sampai ngaji, pas marung ada tet ngaji melwaju nganti nabrak-nabrak uang. Itu insya Allah lebih keren apa? Tapi ya ngawur nganti nabrak-nabrak uang. Kalau cerita, jadi mulane kadang wong khusyuk ora wali, Mas. Kok kowe ngono angel dadi wali. Mergo nek ape ngaji ku angop niku ora wali-wali. Mulane iki mareh iki terakhir iki mareh iki ya. Dadi tumaknina itu ada batasnya. Enggak boleh tumaknina fil khairi. Kalau kebaikan kudu wasa ri ono kesusun. Sebagian ayat kebaikan diredaksen Allah fa firru ila wa firru iku mlayu. Dadi kan ape ngaji kok lonton pe jamaah gak seru kudu napa? Mlayu. Ono mlayune, ono unsur cepet-cepet. Lan kadang wong anteng ra dadi wali-wali mereka kenemenen. Paham ya? Iki peringatan ke wong Solo mek Jogja niki. Nah bab iki ape wong Madura. Tapi nak hadis latah dok ape wong Solo mek Jogja. Dadi engko plus minus apa? Wong Madura saleh lat kandani latah dok paling abot. Aja gampang muring-muring. Paling abot. Nang kula di santri Madura kata. Tak kandani pantangane hadisnya Madura latah dok. Mereka Madura paling susah nak disuruh menahan mureng-mureng. Nah, wong Solo Jogja anak kon kesusu ra gelem. Ngalon-alon watur kelakon mamaten. Saiki jog ngaji dirubah no. Sing wong Jogja koyo ruhin barang Melayu. Sing Madura. Ora nopo? Ora emosi. Jadi ya gak apa-apa, memang kita ndak pernah sempurna. Nah, kula wong Pantura, radi seneng misok wong Pantura niku. Mergo belah no. Tapi ini penting kula aturno, makanya ndak ada ibadah yang Nabi itu tidak kesusu. Bahkan saking kesusunya Nabi itu pernah ada kejadian dan ini enggak bisa ditiru secara fikih. Saya ulang lagi, ini enggak bisa ditiru secara fikih. Ada air itu kira-kira ya hanya sekitar 100 meter. Tapi saya ulang lagi, ini enggak bisa ditiru secara fikih. Nabi itu tidak wudu. Tapi tayamum yang dekat sama debu di dekat kamarnya Nabi. Itu riwayat yang memang enggak bisa ditiru tapi harus dibenarkan. Ketika Nabi ditanya, kenapa engkau tidak menuju air itu? Jadi, saya tidak yakin sampai air itu. Padahal saya kesusu nang suci. Jadi saking inginnya Nabi nang apa? Nang suci itu sudah yang dekat tayamum saya tayamum. Tapi saya ulang lagi, ini enggak bisa ditiru secara fikih. Karena kamu enggak akan hadir kayak Nabi, makanya ini tak peringatkan kamu kan enggak akan hadir. Meniru aku kira iso, meniru Nabi itu baru iso. Iso Gus nak nyuruh yang jajal maca kitab koyo aku nak melingkar kabeh. Jadi Nabi pernah ngalamin itu ya. Jadi itu enggak sampai 100 meter ada air. Mungkin enggak sampai 50 meter bahkan. Tapi Nabi itu pas panik. Mungkin saking khadirnya pada Allah ingin posisi suci. Itu apa itu? Tayamum. Ketika ditanya,
al-amru asra'u min dalik, urusan bisa lebih cepat timbang itu. Saya pernah ngalami seperti itu, tapi tidak se-ekstrim tayamum. Wudhu pakai aqua, pakai. Jadi saya pernah di mobil, kemudian saya pas usul, mobil tak suruh berhenti, terus saya wudhu pakai air aqua. Padahal ya dekat masjid, ya dekat. Karena kadang tadi, kepanikannya orang-orang dekat Allah itu beda. Itu pokoknya butuh asrok, butuh melakukan apa sesuatu yang cepat. Ada contoh lagi yang lebih ekstrim, ada ulama punya baju dua, karena orang Arab kalau pakai pakaian kan celana, terus sarung, baru apa? Jubah. Makanya orang Arab itu biasa pakai lafaif, apa? Berlapis-lapis apa pakaiannya. Ya, maksudnya pas kondisi ideal itu biasa lafaif. Ya kayak saya misalnya kan gak pernah gak pakai kaos, karena orang priayi kan mesti pakai kaos baju, cuma saya gak pernah pakai jas ngedanggem nganten malah repot. Kalau disungkan, kalau di jas kuatah kan gara-gara dianggap kiai roto-roto nak ngaji karena gue jas karena jaluk gue ngiyai wah bingung, bosnya ngekek itu niat saake gue sebaik orang gue jas, gue kelar tuku tapi ya raro niatnya belek bapak ya raro kemungkinan itu nganggap aku kelar tuku terus ngekek itu berarti suudon yang terlembagakan kemungkinan ya saking tak dime kepengen kiai ini duwe jas. Atau kemungkinan ini, Gus Faik lo mau ben tiga no wong rajin jelas-jelas sih. Enggak ngerti, dan enggak perlu dikonfirmasi ben supaya ngamal. Lah kiai ini apa lagi wudu, wong Arab nak lagi adus ning hamam. Hamam itu pokoknya di sini kan ono pemandian umum yuk, sekarang sama lah di. Pas di pemandian umum itu beliau ditugani santri nih, mulai dulu ya memang ada adat ya kalau kadang ya tindak itu tidak ada santri nih. Aku ora gem jarene Mustofa, lah mlakune ketimbang malah. Malah lorok kabeh. Jadi bandara itu sing roh terminal A1 ya aku, ini tiket ya aku, ini derek no, malah aku sing derek no akhirnya. Sembrono. Selorok kabeh tidak. Apa ya raro? Suwargo ya raro, ini sebenarnya gak kayak tuntun ya raro. Singkat cerita, si kiai tadi dengar, fulan saya minta baju, karena yang miskin ini di dalam kamar mandi itu mestinya ya udah. Mengkiai sudah di kamar mandi. Iku bilang ke santrinya, cung baju itu kasihkan satu sama yang minta tadi. Terus kata santrinya, ya syekh, hala badaan hosal tambok kamu, jangan ke susu. Kamu mandi dulu, engkau mandi dulu baru ngasih. Terus kata beliau, hati saya pas itu ingin ngasih. Setelah mandi saya selesai, mungkin hati saya sudah rubah, tidak ingin apa ngasih. Jadi cepat itu imma takut mati sehingga kamu tidak sempat melakukan kebaikan. Wa imma takut rubah. Apa? Takut rubah. Kan iso wae pas adus karena mungkin lagi seneng-senenge kena banyu, lumo. Barang-barang adus medit. Kan yo ora roh. Wah, nek pas lumo lakoni wae engko kan iso medit. Atau pas sampe lumo wis mati. Potensi jadi kita ini mengejar waktu, waktu mati dan mengejar berubahnya pikiran, apa? Berubahnya apa? Pikiran. Pokoknya walhasil dalam semua kebaikan teksnya Quran tuh fafirru ilallah, lari. Firor itu maknanya apa? Lari. Itu yang saya minta lah. Jadi apa tradisi tertentu. Tapi memang tradisi tumaknina itu bagus. Saya hormat sama orang Jogja, Solo, Magelang itu hormat. Tradisi tumaknina itu bagus. Tapi kadang kenemen. Karena ada momen di mana kita harus ke susu. Misalnya kebakaran kan ke susu. Kalau takut kebakaran sehingga kita harus ke susu, apalagi ini kebakaran rokok itu spring itu lari. Ya, jadi ini kita harus fair. Makanya ngiling-ngilingan. Saya tuh kalau manggil santri kok kurang lari itu tak marahin. Bukan karena saya. Saya ingin bikin syariat. Kalau mau jamaah gitu, sa'i-sa'i samu kudu melakune iku beda. Makanya sa'i itu kan maknanya melaku kecil. Itu hebatnya Islam. Tawaf itu kan yang tiga kali pertama itu disuruh romal itu lari-lari apa? Kecil, sa'i juga sama. Itu guling-gulingan kita tidak boleh sowan pangeran dingin-dingin saja. Emang kelo loh. Cara pangeran terus ana wong tawaf ya mlaku mbek angop terus santai. Iku bangunnya apa ibadah, kangen aku ta ora kok saenake dhewe. Nek mlayu kan seru. Apa? Senajan tau ketemu pangeran Gusti paringi suka wis ngono lah pokoke. Ya rada kurang ajar melayu ke susu jebule jaluk ya apa? Suka. Ya leng-leng ya jadi ini kula suwun lah. Tapi ora satu gebut mlaku 120 iku ngawur nek iku. Pokoknya ana kesusune lah entah berapa kadarnya itu ana. Mergo istilah pangeran apa wasari'u bergegas lah. Ya napa? Makanya Nabi dulu pinternya gitu.
ada Bani Sulaim, Bani Ghifar, itu punya adat tumaknina. Itu sama Nabi dipuji, adat kamu bagus tumaknina, tapi dikurangi tumakninahnya kalau dalam kebaikan harus kesusu. Ada daerah yang temperamental, dikandani Nabi latakhdob. Ya sama seperti di kita kan. Orang Madura di bab musyaro ahlal khairat mungkin bagus, tapi di latakhdob kurang. Orang Solo, Jogja di tumaknina bagus, tapi di musyaro kurang. Lah makanya ini barokahnya ngaji ya di ya dirubah sidik-sidik, maksudnya yang plus minusnya itu dirubah, karena saya belum pernah menemukan tag orang baik itu diredaksikan tenang, tapi semuanya redaksinya apa? wasari'u itu apa? Bergegaslah, fafirru larilah, jadi fafirru ilallah maka larilah. Firru itu lari apa berjalan? Lari, supaya maksudnya lari itu tidak harus lari kayak pembalap itu enggak, pokoknya ada unsur kesusune gitu, ada unsur bergegas. Dan karena ada etis memang, misalnya saya sebagai anak dikasih tahu babak atau kangkang Gus ibu sedang gerah serono swante itu kan kayak gak ngergani wong tua kudu ono melayu. Nah di sini ini maka diredaksikan di semua riwayat Nabi itu kalau jalan wa idza masa, Nabi kalau jalan itu faka'an namayan hattu min sobabinir taqoh, semua dibak menerangkan apa Nabi kalau jalan itu seakan-akan turun dari tangga, maknanya cepet faka'an namayan hattu min sobabinir taqoh, jadi Nabi kalau jalan itu cepat. Ya dong ini ya. Paham ya? Ngiling-ngilingan. Nah, ciri utama berpikir secara Qur'ani adalah apa? Kamu mencari sifat-sifat wali Allah. Dan ternyata sifat wali-wali Allah itu musyaro'ah ilal khairat, kalau melakukan kebaikan kesusu. Dan sifat orang munafik itu kalau melakukan kebaikan bermalas-malasan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sehingga kata Fadl Mu'in, kalau kamu sholat, kudu onok kesusune, onok nasate, ngiling-ngilingan kamu biar tidak berkategori munafik. Karena orang munafik, kalau wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kalau sedang mau sholat malas-malasan. Nah, intinya gitu, cara jadi mufassir, cara jadi pemikir Quran yang baik apa? Sifatnya orang baik dikumpulkan, kemudian kamu ingin diri itu. Sifatnya orang buruk kamu kumpulkan, kemudian kamu menghindari sifat itu. Misalnya Allah cerita Fir'aun, Fir'aun itu penyakitnya apa? Istagna, merasa kumoluhur, merasa tercukupi semua. Itu sifatnya apa? Fir'aun. Tapi sifatnya orang baik itu ya Yuhanna su'antumul fukoro'u ilallah. Sifat orang baik adalah merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga keangkuhan itu sifat Fir'aun. Merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa adalah sifatnya orang baik. Makanya nadumanya Habib Abdul Haddad masyhur itu, ana abdun soro fakhri dimna fakri, yang sering dinyanyikan, dilagukan para wali-wali itu apa? Ana abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi ana uta ingsun abdun kawula, soro ingkang dadi apa fakhri kebanggaan ingsun iku dimna fakri mergo fakir ingsun. Jadi saya ini hambamu ya Allah, yang sebagai kebanggaan saya adalah saya selalu butuh kepada engkau. Karena ciri utama orang jelek adalah hidup seakan-akan enggak butuh sama campur tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya punya uang pasti senang, punya jabatan pasti senang. Saya jadi menteri mesti beres semua, saya jadi gubernur beres semua. Merasa bisa semua itu min sifati Fir'aun, itu sifatnya Fir'aun. Tapi kalau kamu jadi menteri, jadi gubernur, saya enggak siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Saya kiai pun enggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Saya orang baik pun enggak mesti dijamin baik terus tanpa pertolongan Allah. Sehingga selalu la haula wa la quwata illa billah. Saya bisa menghindari maksiat ya karena Allah, bisa melakukan taat juga karena Allah. Nah, orang yang seperti ini itu jenenge ana abdun soro fakhri dimna fakri. Saya ini adalah hamba yang menjadi kebanggaanku adalah karena saya selalu fikir, selalu butuh kepada engkau. Ini penting kalau terangkan, jadi supaya orang terbiasa. Lan kalau seneng ngaji ini paling seneng. Kenapa saya ngaji seneng? Karena tadi kebaikannya Allah, nikmatnya Allah saya omongkan, sehingga dengar orang banyak bahwa Allah itu baik, Allah itu zat yang kita tuju, Allah itu somat. Tapi kalau saya jadi wali karena di kamar patang pulau dino, paling terkenal wali, suang salam template dia itu gak no, terus nguntung aku, agama orang untung belas. Lalu cara bapak, wali be ulama, itu mulia ulama, wali itu gak terkenal wali, paling banter wong sowan gak gula, yang untung di ini. Tapi kalau ulama menerangkan kebaikan, orang dengar semua, akhirnya Islam menjadi siar. Lalu bodoh-bodoh tadi wali ulama, ambek wali itu ya dhuwur ulama.
Mbok nambe kuwe dur kuwe mergo ora ana makome dadi. Terbang mung cepet kaya kapuk tapi cebloke tok laut. Wong nara di makom iku kaya kapuk. Terbangnya cepet tapi gak tahu jatuhnya di mana. Dileng-eleng ya, dados kula suwun sanget. Selama ini adat kita buruk. Nak nyongko anteng iwape juga anteng fil khairat. Ketika kebaikan pun respon kita anteng tidak boleh. Dalam kebaikan harus musaroah, ada harus apa? Musaroah. Musaroah itu kesusu. Nah itu makanya filosofinya apa? Kalau tawaf pertama juga kon cepet. Sa'i namanya ya sa'i. Sa'i maknanya apa? Lari-lari kecil. Jadi kalau bahasa Arab itu masa yamsi masyan itu jalan biasa. Kalau sa'a yas'a sa'yan itu jalan agak lari. Makanya darani sa'i. Kau oleh sa'i kok leha-leha ora oleh. Tapi aja terus numpak skuter balapan yo aja. Ora bingung wong saiki. Nek wong sepo numpak skuter pantes saiki sing nom-nom lah do numpak skuter. Terus nek sing wengkek pasangan suami istri skuteran pun tuaf. Aku wis kandha malaikat ing barno aja tampa. Mangkel wong. Lagi ini sing hafal Quran ngalim diselipi ya perkara ade kudu kagus skuter ado maten. Iki enom nek tuwa ono tak malu, iki enom yen. Ini wajib buat pasut nak kan? Pasut yang fikir mandi yakin. Wah nak yo yo terlalu senajan tersah yo tapi terlalu cek nong. Macam tu buahlah pan seruat mas. Iya kalau pihak Arab Saudi nu tu lain. Tapi kalau penguasa Arab yang tua etok memati tak oleh sing nom nom tu tu iu. Tapi yo panjang yo sana saya sah sekedar sah. Tapi terlalu. Mosok sowan pangeran nganggo skuter muter. Aduh. Nah, sembrono. Yo aja lakoni ku, awas ku. Kecuali ge tuwek meh mati wis ngono. Tuwek ora meh mati yo aja. Aneh-aneh. Ya maksudnya kesusu ora ngono iku. Tok budi, Bang. Wa minha anta tafakkaru nggih. Wa eling-eling nggih, kowe wau nggih napa? Sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk apa itu ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum enggak pernah punya rasa takut, rasa gelisah itu harus kita tiru. Karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama enggak ridho mek kodok kodar. Jadi kudu ceria. Lho kula ini sebagai manusia sering susah. Tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan. Karena kalau saya rasakan susah terus, lama-lama saya agak rido be kodok koder. Makanya saya paksa seneng tak paksa. Sesuai kulino. Nanti kalau saat ini rasa susah, di muridku rasa jelas sudah rasa susah. Sangking apa? Lagi iki kan susah. Aku di murid wakil, gus tua bi kita ayo serah jelas. Aku goblok cara aku kayak gini. Rasa ngono. Zaman akhir ono wong ngaji gue kitab gue sibat. Ono ngurung ono ngaji gue sibat. Ono ngurap paham tuh kau di majelis gue sibat. Oh, anak paham teko kan wajar. Kira paham kok teko kan luar biasa. Nak ono penikmat ngaji faham biasa. Ini gak faham kok teko. Wayo guyu iso. Guyu hebat iki, hebat hebat. Hebat. Nak ono menteri dilantik guyu wajar. Wong ora menteri rapo kok guyu guyu. Iku kemungkinane loro, saking waline saking gedenge wis ora. Pokoke seneng ibadah. Mergo sifate wali iku la khaufun alaihim walam ndak ada rasa takut, ndak ada rasa susah. Kalau sebagai manusia kadang ya khawatir. So anakku nasib piye, putuku nasib piye. Tapi aku anggere eling, saya ada ya karena Allah. Dan saya punya rezeki karena Allah. Orang lain di sana banyak orang kaya, padahal gak anakku. Berarti yang menciptakan kaya itu enggak saya. Buktinya orang lain yang enggak anak kita kaya banyak, sukses banyak. Kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah? Kadang orang kan berpikir, anakku nak rata tinggali warisan iku piye. Padahal banyak orang enggak punya warisan ya, kaya. Karena kita ada siapa-siapa di depan aturan Allah kita ada siapa-siapa. Nah, ketika rahmat Allah tidak terbatas ya sudah anak putuku ya tetap pangerane Allah. Engko cicit-cicitku pangerane Allah. Selama pangerane Allah, Allah itu al-kafi zat yang mencukupi, Allah ar-razik zat yang memberi rezeki. Kenapa agama ini tidak bisa mati? Karena Allah itu al-hadi. Saya kalau baca Asmaul Husna itu sampai nangis. Aku ora makome. Carane ngene tak warai sithik iku duniru. Peksa narisa niru peksa. Allah itu kalau punya sifat itu namanya sifatun lazimatun, sifat yang berkelanjutan dan permanen. Karena Allah itu al-baqi, zat sing bakok, sing terus menerus. Ketika Allah mensifati dirinya ar-razik, zat yang memberi rizki, maka mulai Nabi Adam sampai kiamat orang akan dapat rizki. Karena yang punya sifat itu Allah, bukan Menteri Keuangan.
Ketika Allah mensifati dirinya Al-Hadi yang memberi petunjuk, maka agama ini pernah ditinggal akramun nas, khairun nas, itu Rasulullah. Pernah ditinggal sahabat khairul kurun. Pernah ditinggal wali songo. Saiki agama dicekel mudin. Katakan dicekel kemenak, sing ngurusi agama mergo digaji. Dicekel mubalek, sing ngomong buanter agama mergo disalami templek. Tetep melaku. Padahal sing gawa ora ono sing ideal. Utau dicekel wong ikhlas ngene iki, tapi ya ngene-ngene iki wae. Tapi agama tetap jalan karena Allah Al-Hadi yang memberi petunjuk itu Allah. Jika apapun kasusnya dunia ini agama tetap jalan. Fa inna wa ta'ala wasofa dzatahu bi annahu Al-Hadi, karena Allah mensifati dirinya saya ini Al-Hadi, penunjuk jalan. Jika di Amerika ada orang-orang hidayah, di Hollywood ya ada. Di Bali itu punya banyak santri. Orang Bali. Iso maca muin khusyuk era karo orang Bali, bedina orang utuh. Khusyuk era karuan, kadang wong gunung kidul rata wong udo ora khusyuk ya. Lho mergo pangeran, pangeran ora iso diatur. Ora di santri Bali, tiap romo itu men astagfir. Pikire wong pimpinan astagfir wong pikire. Sing wong gunung kidul dolan Bali. Sebule sing elek bojoku tok. Mulane ana kuyon ana wong haji nangis, ning multazam tok kan apa nangis. Dene ning Gunung Kidul kan rata ora wong ayu bareng ning kono wong Pakistan wong Turki ayu dene nangis jebule sing elek bojoku tok. Masa kowe kan nangis itu samudul dol jebule. Jebule kan nangis itu sane nyesal dene. Ngomong iku dibenero tangga-tangga ning anyen kabeh wong Indonesia, saya ayu ning Indonesia ndak nganti sepiro. Jebule sing elek wong Indonesia tok. Lho malah sak Indonesia ndak kepelek kabeh. Ora wong Turki, ora wong Uzbek kan wayu-wayu. Sing wedok akhire krungu. Kabeh yo ganteng sing elek yo wedok. Enak e darani sing elek sing wedok. Emang samu sing elek sing wedok tho sing lanang yo. Elek. Enak e. Makanya haji itu pangeran ngeling nang haji apa? Faman farada fihi nal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haj. Haji nyen ibadah sing didesain pangeran ku aneh. Wong ibadah kon khusyuk. Ning haji lanang wedok mesti kumpul. Sak soleh-soleh wong mesti kumpul. Karena harus ke Ka'bah. Tawaf ifadah itu wajib bagi lelaki dan perempuan. Akhirnya tawaf itu kumpul lanang wedok. Ora ana ibadah sing gelem ra gelem kumpul kaya haji. Nah, salat kan kadang sik dikai satir. Nah, ya salat kan partai-partainan. Nah, model sitoke wong wedok kok guri sing lanang kok ngarep. Ana sing model samping. Hadise aja mbok takokno, hadise kebutuhan niku mau. Aneh-aneh sebelum salate sampe takokno. Mana ada hadisnya perempuan di samping? Zaman Nabi itu di belakang. Sing jare sing sitoke, mana ada dalil kalau Nabi mewajibkan? Kan Nabi hanya melakukan, tidak mengatakan harus. Baru saya bantah-bantahan padha ngangguri ora bar. Lagi sering takut, nak cara jenengan sebut dikasa, aku ra pangeran, aku ngukumi ra ono gunane. Engko jangan-jangan aku fanatik jebule pangeran ra apa-apa. Oh ribet. Tapi haji itu unik. Normalnya perempuan dalam mazhab Syafi'i itu kan cadaran. Tapi kalau di Indonesia dianggap macam-macam kan jalali cadaran. Tapi haji justru perempuan itu enggak boleh menutup wajah. Aneh. Wong mau ketemu lelaki malah aturannya enggak boleh nutup aja. Orang ikhram itu perempuan boleh enggak nutup aja? Enggak boleh. Kayak apa pangeran uji nyali? Leo karuan. Rai-rai Indonesia roy wong pesek ndek. Terus ketemu wong Uzbek wayu, wajib buka wajah. Lho kula dikonco kiai Gus kula niku meh kecelakaan tak takoki apa? Dek niku berusaha ngambung Hajar Aswad. Pas sampe ngambung, pas cah Pakistan wayu pas ngambung. Kiai, kiai tenan yuk. Cara kula ngambung Gus gak kena waktu. Wes wes. Ora mendingan pangeran oleh beda wong jadi. Ini beda ini pas ning Hajar Aswad. Lagu pangeran oleh gocul kanjeng ngono fala rofasa wala fusuko wala jital filhat fi ku dorof. Jadi potensi ngambung wong wedok iku yo filhat ing dalem haji. Potensi ngeluh ke di bojo elek yo filhat. Mulane kesunatane wong Indonesia ora kaji bareng bojo perkara yakin. Wes. Oh tetep sadar ini. Wes artis Indonesia mbek bakul kebab ning Turki ayo. Artis Indonesia ambek bakul kebab Turki. Ayu di. Ayu bakul kebab. Tapi sing lanang ya padha lho. Wong Turki
Kula nate dolan teng tiang teng toko Turki. Iku penjagane lanang-lanang guwanteng. Ning Indonesia jelas dadi artis. Terima pembantu. Manjane irunge bener, jedesane bener kabeh. Nah, tapi kena ning Gunung Kidul kan rombong Gunung Kidul iki masalahe kaya kaji. Nang terus nangis tak takoki masa aku wedi pangeran jebule ngenes. Jadi pangeran ku unik, beda wong ku unik. Wong haji ku ibadah sakral, justru perempuan tu wajib buka wajah. Ya wis aneh. Wis pangeran ngono kersane. Mulane faman faradu fi innal hajja fala rufatha wala fusuqa wala jidala bil hajj. Syarat haji ku nak kami ditompo jangan melakukan kefasikan fil haji saat di dalam haji. Yo mau. Lha wong tok waf kok dadi sitok. Lho kula ndek kanca, wingi kiai pas haji kula haji plus. Niku nangis tak takoki, kenging napa jenengan nangis? Aku rong tau ge salat gurunge boko ing wedok. Sak urip-uripku ya Masjid Haram. Kula niku wong elek opo pile, Gus, salat tu ning gurin. Kan nang wedok dadi sitok, nek kredit. Nak umroh mungkin rapati kredit. Nek musim haji kan kadang nak sujud ya pas ning boko ing wedok. Kadang ya pas ayu. Pas elek rapati ngelo. Nangis wong ini. Mas kredit kalau pas haji. Kenapa kok itu terjadi? Kok gak terjadi gimana? Semuanya itu wajib tawaf. Lanang wedok wajib tawaf dan Ka'bah ning tengah. Mau apa coba? Kadang sedurunge tawaf salat, bar tawaf salat tetep akhirnya kan kredit. Ah polisi kurang apa nertibkan lanang wedok dipisahno ora iso tetep. Pemene kena wong si al lanang wedok dadi suwitok sak rombongan niku 4000 2000. Askare sing kegiles. Lah semua Indonesia ya ora gelem. Wong bojo mok sitoke dipisah sing lanang. Wong Indonesia kan ngono ape mlebu Ka'bah kan dipisah mbek polisi sing wedok kon kan tetep ora gelem. Wong bojo mok sitoke dipisah iku piye? Selain wedi ilang napa? Akhire yo polisine sing kalah karena kan atok tukaran mbek askar timbang kelangan napa? Bojo. Polisine akhire paham, maksudnya ini bojoku mok sitoke bukan pisah ku piye. Akhire polisine mantuk-mantuk. Iya, iya. Dia calek si tau kok pisah jadi mesti maklum jadi eleng-eleng jadi pangeran itu unik itu nunjuk nona jadi wali itu ragudu di daerah steril buktinya pas ibadah haji ujiannya lanang wedok malah kumpul itu nunjuk no fil ibadah itu ada coba mau ibadah kok ada coba ya haji ini nah, orang coba ngambung Hajar Aswad wadang lanang wedok jadi situ ngomong bar tawaf jam setengah telu tawaf untuk wong dhewe, untuk wong Medan. Untungnya tuwa kan rapati ayu kan. Jadi kan dekne iku ngaduli bojone Mus. Tawaf setengah telu, tawaf ifadah, tawaf rukun. Lah nyongkone rombongan iku iku bojone, kan wong lanange kan maca ihram. Kan gak pati ketara. Dekne menawa melok muter ujug-ujug melok rombonganku. Nganti aku bar saiku ujug-ujug nangis dekne bareng ngerti gak rombongane. Nangis kaya iso bahasa Indonesia wah matekno wong. Berarti wakil kehilangan buju, mereka katut ngarepe. Akhirnya tawaf itu kok nyekel buju ini ben ra ilang. Terus ada problem fikih. Madzhab Syafi'i mengatakan nyekel istri itu badal. Di ikhram gak nyekel buju, buju wedi ilang. Akhirnya kiai-kiai yo nakal, kiai-kiai yo rada nakal. Khusus tawaf madzhabe Malik ono madzhab. Ono madzhab kok paket khusus sih. Bangunnya pulsa. Lah yo kita dadi wong NU kadang yo ribet. Kene sing ngekeki mazhab, ngekeki ajaran nak nyekel bojo iku batal. Tapi nak pas tawaf bojom cekeli nak ilang. Akhirnya wong awame takok jare mboten nangsal mbah batal. Khusus-khusus. Ya tadi ada di kiai iku yo nakal asline kuwi. Tapi nakale wali wis para pengiran wae. Yo aja niru. Ayo rata-rata wong Indonesia nak tawaf iku nyekel bojone gak digandeng gak? Batal to ora? Ayo batal to. Batal lor. Cara mazhab Syafi'i kan batal. Akhirnya jadi intikal mazhab. Semboh iso intikal lo pakai tewo. Tadi tuaf dok. Kok nane Indonesia balik nih. Mas repot. Nane uang gak usah keting kubu sebelah darahnya kalau bujur batal. Iku buat ketingi kau yang opo kau yang kau nak tuaf. Iku anut mazhab iku. Nane ngaji sing luas. Kau aku lo tadi uang alim keren. Maksudnya itu roh madhab ya orang bingung bisa saking dableknya, bisa saking alimnya orang roh lalu sampai Gus-Gus Jati mau nanggung jelek wes, bisa Gus Pak repot, kabeh sah aku bisa unik-unikmu
Engko wong nek dadi wong alim pancen bingung. Bingunge iku piye ya? Misale kowe fanatik nyekel bojo batal, engko ujung-ujunge nek pas haji tawaf kita sarankan semuanya memegang istri masing. Jadi bang nyekel bojone wong sak nyekel. Gak umum wong Indonesia anak haji nyekel bojone gak umum. Sing haji tau berdua nih, sing engkek-engkek kan haji berdua. Umumnya dicekel bojone. Padahal cara fikih batal gak? Batal. Ya, tapi ra nyekel kan yo ilang yo resiko kan. Utama utuh nyekel wong Pakistan terus lali. Wong itu nak ayu kan sing terlalu nulung kan akeh. Mulane serepot-repot. Tapi gini ya, saya pastikan madzhab Syafi'i itu ya ada benarnya meskipun kita ada ijma. Hanya ada ijma itu banyak ulama yang mengatakan yang membatalkan itu ya jima. Ibn Abbas mengatakan awla mastumun nisa itu maknanya apa? Jima, karena sekedar megang tidak apa? Batal, dan itu diikuti Muhammadiyah sebagian firqah dalam Islam. Makanya tidak usah gedek teman-teman. Tapi kita juga, kita sekitar kita semua pasti Syafi'i. Karena logikanya Imam Syafi'i lebih masuk akal, karena kata Imam Syafi'i itu istri kamu itu tidak mahram. Yang dikatakan mahram itu orang yang haram kamu nikah. Ya berarti ya ibu, putri kan hanya tujuh itu. Khurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum. Sebenarnya khurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Berarti tujuh. Nah wong Jawa ngitung mau papat. Nah cara wong Arab itu pitu. Berarti kan ibu ya, ibu, putri, saudara putri kamu, bule dari bapak, bule dari ibu, ponakan dari saudara lelaki, ponakan dari saudara istri perempuan. Karena aku ngomong nak jane cara Indonesia mau papa, wong Arab darane pitu mergo bule iku bahasa Arabe nak kok bapak ammah, nak kok ibu khola. Paham ya? Ponakan nak cara Arab ono banatul akhi, anake dulur lanang ono banatul ukhti, anake dulur wedo. Cara Indonesia kan ponakan, berarti kan bule mbek ponakan ono wae cara Indonesia ge fual. Cara Arab ammah khola banatul akhi. Ya mlane Indonesia fikih luwih gampang apalane papat tenan. Mergo bule ponakan iku entuk wong papat. Ya bule cek min jihadil ab, cek min jihadil om, ponakan cek min jihadil ah, cek ukhti. Tapi cara Arab iku amma khola. Ana ponakan kok dulur lanang, ponakan kok dulur wedok. Mlane diitung loro wa banatul akhi. Lah iku jenenge mahram, orang yang haram dinikah. Lah orang yang haram dinikah ini kalau kamu nyekel ponakan bulik bude tidak batal. Nah, istri kamu itu adalah orang yang boleh kamu nikah. Berarti statusnya ajnabiyah, orang lain. Mulane oleh mbok keloni, oleh mbok jima bojomu. Karena orang lain. Nah, karena berstatus orang lain ini cara Imam Syafi'i membatalkan wudu. Paham gitu dong, gitu. Itu cara berpikir. Jadi yang enggak membatalkan wudu itu yang mahram. Mahram itu siapa? Orang yang haram dinikah. Nah, berhubung istri itu boleh dinikah, berarti status fikihnya ajnabiyah, orang lain. Paham ya? Soal oleh dijima itu karena ada akad tadi, akad nikah tadi. Makanya dawuh Kanjeng Nabi, fa innakum akhadtumuhu nabi amanatillah wastahlaltum furujahun nabi kali matillah. Jadi halalnya dijima itu karena akad nikah. Tapi statusnya dia tetap ajnabi, ya orang lain. Buktinya orang lain lagi nak kowe mati, idahnya selesai, ya oleh rabi meneh. Engko bojo keduane mati nah ya rabi meneh. Makanya enggak tahu dia kalau di surga ikut siapa kalau nanti. Sing jelas gak melok sing neng rokok gitu. Dan makanya cawe itu ya enak. Misalnya Rabi Ruhel bun rokok, Rabi Mustafa bun rokok, Rabi Kifuat terakhir bu suwargo ya melok Kifuat. Lah apa melok sing mlebu rokok. Wong itu iso oportune sapa? Takoki pengiran, ki bojone sapa? Sing nang swarga sinten Gusti? Lha kok Fuad, nggih niku mawon. Temu itu yo ana enake kok karek milih kok sapa? Engko nek swargane beda kelas yo milih sing dhuwur. Ya, dadi wong itu yo ana enake. Nah, tapi kita-kita sebagai wong alim iku nek ditakoki, Gus kalau saya haji gimana sebujum cekeli wae pas tawaf itu intikal madhab. Jadi kita ini unik fatwa intikal madhab khusus tawaf. Mau intikal khusus itu ya nama Indonesia kan.
Makanya alhamdulillah kita ini apa ditunggangi wong alim-alim. Sampai intikal madzhab saja kita punya referensinya. Terus ada lagi madzhab Syafi'i yang agak ringan. Begini, aula mastumun nisa itu kan khitab pada subjek. Subjek gitu. Saya ulang lagi ya. Ada yang mengatakan aula mastumun nisa khitab pada subjek, pada pelaku. Allah tidak membicarakan objek. Itu kan urutannya ayat kan gini, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu pelaku, ya jika kamu dari kamar mandi atau nguyoh ngising, maka wudu kamu batal. Oke, berarti kamu pelaku kan? Pelaku nguyoh dan pelaku ngising. Atau kamu memegang perempuan. Allah kan hanya cerita kamu, maka yang batal ya pemegangnya, bukan yang dipegang. Misalnya gini saya bilang kamu, hen kowe aja ngambung cawe do ayu. Ketika ruhin ngambung, sing dosa sing ngambung apa sing diambung? Sing ngambung. Di mana-mana pelaku itu yang kena hukum. Sing diambung kan gak dosa, musibah kan? wong diambung ruhin wisen. Nah kan gak mungkin aku mending ini. Misalnya saya jadi polisi Aceh, polisi syariat, kan gak bisa mentakzir perempuannya tadi. Ono wong ayu ning bes ruhin gak kuat terus diambung. Ini yang ditakzir, nanti kan kamu polisi syariat yang ditakzir yang ngambung apa yang diambung? Saya ngambung meskipun rukin bisa berdali salam ayu jajal kue elek di mana-mana hukum itu hanya kena pelaku, sehingga ada ulama yang berpendapat yang batal itu yang memegang bukan yang dipegang, sehingga dalam konteks kamu tawaf kok disentuh perempuan berarti yang menyentuh batal kamu tidak, atau kamu menyentuh perempuan kamunya batal yang disentuh. Maka ada ulama mengatakan aula mastumun nisa wahadal khitab muwajjahun lil lamis, yang memegang bukan yang dipegang, karena tren hukum kan pasti yang kena hukum itu yang pelakunya bukan objek, paham ya? Tapi kita sudah kadung Syafi'i, objeknya dibatalkan, subjeknya dibatalkan, karena ya pikiran Imam Syafi'i ingin wong gabung ruhin iku regane jatuh gak kira-kira masalahnya. Cocok racocok tetap jatuh. Artinya objek itu tetap kena efek. Apa? Wis cocok racocok kan kenapa? Wis ngene misalnya gini. Ruhin wong hipersek, wong wis pokoke hiper. Terus dicekel wong Turki, wong ayu. Kira-kira dia di cross to ora? Wis njaluk objek. Lho, angen-angen kowe ojo mikir ngene misale ya. Rohin, Mustafa lah, khusyuk lah. Kowe bos, kowe terus digandeng wong tedok Turki ayu. Kroso gerjel ta ora? Kowe obyek lah, kowe obyek lah. Kroso. Maka karena tadi, makanya pikirnya Imam Syafi'i listiroki hima filadha. Meskipun obyek pun kan ada rasanya. Oh, mesti udah setuju toh? Ngomongin utaknya udah mesum. Ya oke, coba orang elek kan. Misalnya terus kue diabung wong Pakistan wayu. Kroso gak? Oh elek selama surup ya. Nah, karena obyek ini juga merasakan, maka dibatal pisan Pak Imam. Nah ngono wudumu ya batal pisan. Karena apa? Lah kok ya kroso kira-kira gitu, Pak. Madzhab siapa? Madzhab. Jadi nah tapi tadi ya saya ulang lagi, khusus di tawaf itu rata-rata guru-guru kita, saya pernah tanya Mbah Mun, pernah guru-guru kita semuanya fatwa khusus bab tawaf, karena tidak mungkin terlepas dari bersinggungan sama apa? Perempuan, maka rata-rata disuruh intikal apa? Badar. Tapi setelah itu kembali lagi ke madzhab apa? Jadi ibu, jadi matur ya Mbak Pangeran Gusti intikal semen. Nah Imam Syafi'i jawabnya be pamit, Mbah sepuntene Mbah niki. Darurat sipil ya. Darurat sipil. Ini sementara saya tinggalkan madzhab napa? Jenengan. Karena memang enggak mungkin, enggak tersentuh. Wis sak sing paling soleh sekalipun. Pemenane sing kiai kaya kula, kadang-kadang wong wedok kuwi nyaman awur kiai. Lho kula roh kiai tenan. Iku wong lanang wedok mulai setengah baya sing ayu sampai sing perawan sampai sing tuwa juga gandeng kiai. Dadi entuk wong papat sekaligus. Ya opo. Diuji nyali tenan, sing wong ayu setengah baya tak koyo, Mbak, kok ora ambek bojomu? Gus kula nak urusan ibadah seneng ambek kiai. Waduh. Wah, maten wong tenan. Mane dadi kiai yo abot, Mus. Mane rasa dadi kiai gedhe. Kowe iku penggemare kadang wong ayu bareng repot. Kiai cilik kan penggemare rapati ayu biasa. Coba nek gedhe.
Tapi naik level leus, iya menang level leus wayah. Serepot, pangeran kersane, ben bonus, kabeh kersane pangeran. Saya ulang lagi ya. Kena ben dadi wali syarat apa? Nyifati Allah sing permanen. Ketika Allah mensifati dirinya Al-Hadi Zat yang memberi petunjuk, maka sifat ini lazimah abadi ila yaumil. Maka apapun rusake dunia iki tetap akan ada orang baik ila yaumil. Bukan karena orang ini hebat, bukan. Wong zaman rusak kok tetap bukan. Karena Allah yang Al-Hadi. Sing hebat berarti Allah bukan kita. Coba kita hidup di zaman akhir. Wong wedok do katok anceka. Fitnah kayak apa? Kayak apa fitnah kita di zaman akhir? Perkara apa dadi fitnah? Jagone ra dadi menteri geger. Nak jenenge dunya. Dadi jenenge dunya, tapi tetap do saleh. Wong ibadah tambah akeh kaji lo antri. Tel kaji 36 juta Indonesia ku antri-antri. Puluhan toh saking hobinya ibadah. Orang kembali lho ndak antri. Dalage wong udo, kekabat lho watu kotak. Antri. Oh, mulane banggalah jadi warga Indonesia. Bali lho wong Bali ora akeh wong udo. Wong ngomoro Bali antri to ora? Ora, setiap saat iso ning Bali. Apa roh Ka'bah kotak antri. Berarti antusiasme wong ning Ka'bah ben ning Bali dhuwur ndi? Dur Ka'bah berarti orang Indonesia antusias nih ibadah be wisata dur di keren kan orang Indonesia berai neng neng neng lah tu mau Bali rantri kayak menarik siapa menarik harus ngono rawatu kota itu paham berapa mion nangis lu aku ketemu apa mung gunung itu buat diwae wong itu so yang gunung itu kan bujuk kalau kaji iku rumangsaku nyeblaki Ka'bah iku wiridan to mung ngene iki Fat. Ini kisah nyata. Ba Ka'bah, mulai cilik aku madhep kuwi lagi ketemu iki. Rumangsaku wiridan. Ter ba Ka'bah to. Mulai cilik aku salat iku madhep kuwi lagi ketemu iki. Batin ki wiridan opo? Iku mesti dikenang mbek Ka'bah. Jadi lagi ngalami mulan aku iku seneng mbek Gunung Kidul karena termasuk wiridan terbaik menurut saya. Jadi bah Ka'bah jadi mulai dulu saya sholat tuh menghadap kamu kok baru ketemu ini. Jadi itu kuabrui. Nah, kene sing bingung sebagai wong alim Ka'bah iku mulatoh bitip Ka'bah iku dikloyoi minyak. Lagi bayar dam ora dul dong ini marah. Kowe sing kenaan kangen kene sing kepikiran fikih. Mereka ora oleh kena minyak. Mulan jadi kiai wabat. Nah, aku sih beberapa gusti khusus niki. Pokoknya bebas dong gusti. Lah nak tak wajib dong bayar dam mesti kecewa kan? Mau kecewa ya kan? Nyekel Ka'bah ora oleh iki ajaran apa malah repot. Ya. Semeneng ae. Pokoke ngene iki Fat, atong rayu pangeran, yakin dibang rayu manusa atong rayu pangeran. Kula donga ya Allah, maklumi kiai kamu ini, maklumi ulama engkau ini ya Allah untuk tidak fatwa secara jelas. Karena saya hidup di zaman yang tidak jelas. Tadi kula niku dikandani guru kula, jare Mbah Mun ngene lho, atong ngrayu pangeran, dibang rayu manusa ku atong ngrayu pangeran. Ketoke aku ketemu pangeran luwih siap. Ha, iku matem nyekel Ka'bah minyakan kok ora mbawa redem. Supaya yakin jenengan apian. Timbang dadani wong iki wangel. Lho kangen nyekel kok ora oleh, misale takoki ngono pusing. Kangen nyekel kok ora oleh. Tapi niku minyakan belah ora roh, ora merabok kandhani, malah panjang kan. Satok meneng ae. Satok meneng ae ngrayu pangeran terus. Kuwi bolak-balik. Banyak kesalahan yang kamu lakukan. Aku yang ngerti kelakuan mengaji kadang ngule hiburan, kadang macam. Atok ngrayu pangeran, Gusti maklumi pun. Ing zaman akhir. Timbang urusan mbek kowe ada urusan mbek pangeran. Luwe rileks. Mulai ada ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri ditanya, "Fa wa ma waditu anna walidayya hasabani." Saya tidak suka andekan orang tua saya nanti yang mau hisab saya. Kenapa? Wong tuaku cek kadang ngamuk mbek aku. Tapi tak dihisab pangeran oke. Okay. Pangeran itu arham, lebih kasih sayang. Saya ini termasuk orang dekat Allah barokah Imanul Arab. Saya itu sering baca hadis dan saya yang tiru itu Imanul Arab, iman yang Gunung Kidul, wong Jogja, wong Madura, wong Imanul Arab. Karena lebih vulgar, lebih ngawur. Dan ngawurnya ini nak ikhlas, itu pangeran tertarik. Tapi ikhlas besar itu. Syaratnya apa?
ana wong desa iku takok Kanjeng Nabi ngene, iki kena mbok tiru kan. Tak ijazah iki wis. Khusus wong Kriting. Kira Kriting takok sing Kriting. Pokoke ijazah ini legal untuk yang Kriting, yang enggak Kriting minta yang Kriting. Aja langsung aku muter sing Kriting. Ya Rasulullah, nanti yang ngisap saya itu siapa? Yang ngisap, yang menghisap amal itu siapa? Allah. Baguslah kalau gitu. Kanjeng Nabi ku paket. Cek iki kok. Baguslah kalau gitu. Kenapa aja? Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja. Aku wong desa ya tetap dikeimangan. Padahal aku ora pinter golek rezeki. Aku ya tetap urip. Padahal ora tau tukunya apa. Pokoknya baguslah Nabi kalau yang ngisap Allah. Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja. Terjadi dawuh Nabi, kalau kamu ingin melihat orang yang ahli jannah itu lo gigi gitu. Itu cara pokoknya carane seneng pengiran sawur-awuran tapi ya baguslah. Dia pernah tanya lagi, ya Rasulullah, apakah Tuhan itu pernah senyum, pernah tertawa? Ya pernah, kata Nabi. Tapi tidak usah kamu angen-angen. Terus kata wong desa tadi, lanak dimamin robin yathak khairan. Kalau Allah pernah tertawa, pasti orang yang bisa tertawa itu kebaikannya banyak. Sing rada kebaikan, wong sing gremeng terus. Jadi intinya dia, ya dia nyifati Allah itu sesuai versinya sendiri. Tapi Nabi kadang senang perkaraannya emang. Baguslah kalau ngisap Allah. Kenapa? Jadi kenangan Allah sama saya selama ini baik-baik saja. Mesti dia ngerasa orang desa ya mangan, jadi meripat loro, jadi irung, ya pokoknya dia gampang syukur. Wong aku raiso gak meripat, ya dikai meripat. Aku raiso di tangan, ya dikai tangan. Jadi kadang orang desa itu cara iman lebih. Lalu kalau main iman kurang ajar lah. Imannya orang kota itu kadang saya ada. Syukur ngenteni diangkat jadi menteri, jadi pejabat. Kayak gue ini syukur ngenteni kreditem lunas, kan keribetan. Wong desa gak, kenapa kamu mengatakan Allah baik? Ya Rasulullah aku ratau kemen di meripat, ya dikai di meripat. Raka pengen di tangan, ya dikai. Selama ini baik-baik saja. Jadi dia ini ngukur peparing gak meripat, tangan orang jabatan gak? Cocok kalau ambil iman yang bedui-bedui ini. Tangan kan gak gue kadung duwe, meripat juga kadung. Ini bang bayang lo jadi merhenti kan repot. Bayang lo ngalim mungkin tambah repot meneh. Jadi apa ya, makanya Rasulullah itu kadang suka sama wong desa. Wong desa itu Nabi ngendikan aksaru ahli jannah albulhu. Aki-aki berdua suarga itu albulhu wong goblok-goblok. Wong goblok itu gampang syukur.

piye iku wong desa tuwenange pas macet di handrem itu tuwenange sing mangan jajan teman jajan santai. Kita kok beblak kok santai iki nak nak gludung piye pun dipikir super banget. Jadi bangun kok enak dadi wong apa goblok. Kowe kadang ngiri kowe mau dekne ngrakuti Ka'bah, kangen Ka'bah, wangen wae Ka'bah. Aku sing kepikiran. Iki kena minyak terhukum iki. Kan enak sing dadi wong goblok. Ada ngiri tapi tetep aku mau dadi goblok tetep. Mau aku tetep mau dadi goblok mau. Cuma iki cerita irine lho napa? Urip kok penake ngono. Sesuk tak takok ya. Lah aku yang mikir bambu swargo tau dulu kan dipikir jenengan ya kusjenan kia ini mata nombong mohon aku di umatku yuk mikir jangan-jangan kus wargamu apa anut aku mata nombong tenan jadi wong goblok itu penak uripe yuk radio duwe proposal loros enak loros kode BPJS kan orang untuk sumbangan daftarkan diri sebagai orang miskin. Ben kono dipikir menteri keuangan, pokoke ra melarat wis melarat-melarat to dhewe kondo. Enak di dadi wong goblok wong pinter. Coba wong goblok sak Indonesia ku dipikir pakar-pakar sing dokter. Saiki wong mikir mbak sing dipikir enak ndi? Ayo jawab. Wong ora wapat tenanan ngentas kemis. Saya meluarat sewantai ngopi rokokan. Santai. Aku cegiri begol ya. Bapak itu angger, bapak habis subuh kan ngajinya mak beja-beja. Kemudian melaku ini bapak. Lok wong lan awam neng warung-warung semua neng. Wong kok enak ngono. Marung pantes, rokokan pantes, utang yo pantes. Ngene kiai utang ra pantes, rokokan neng warung ra pantes. Mulane berbahagialah para orang bodoh ya udah jadi seneng kalau kadang ya Allah lha iku nunjukno pangeran rahmate u jembar sing alim ya untuk nikmat alim sing bodoh ya untuk nikmat bodoh sing kena sing bodohne elek mau ana iku bojone elek ora wong ayu jeneng ngenes nane cuma ge ojo GR ngenes dhewe bojomu luwe ngenes dhewe bojoku ana iku sesama ngenes ora usah saling kritik nampa kodok koder napa nampa kodok ewai kula suwun poe urip ning donya ku sing seneng nare iso seneng peksa seneng mergo seneng sifate para wali ala inna auliya allahi la khaufun alaihim walahum yahsan para wali itu sifat dasarnya enggak pernah rasa takut rasa susah mergo susah itu tetep nak mbok terus-terusno iku dadi ra rido be kodok kula ge sebagai manusia kadang ge susah kadang nyenyun sewu ya kadang pas ibu gerah saya sendiri kadang kurang sehat macam-macam tapi aku reling ibu gerah berarti gerah aku nambahi ilangi dosa nambahi aku hormat ngerumat ngerumat ya ibadah sing loro ya ibadah sing ngono seneng wis kaya aku ngerumat kowe mangkel asli tak ulang mulai 2000 piro kok perkembangannya yo ngene-ngene wae wong kula kula mulang mulai 2005 coba perkembangannya piye jek iki lho saksine santri awal iki apa terus coba dadi kiai kan yo ora perlu perubahan yang Mustafa baru kan? Tak takut takut no, gue tetep aye. Gue terus jadi khotib kan? Kano ya, kano perkembangan. Cara nuruti sebagai guru mangkel. Maksud tu kau yang pengen kerungu kabar Mustafa dari mubale kodang taruhin tu tadukun kondang kan? Yorak kerungu kabar. Ya sekian ini wey. Tapi menawa barokah didi ikhlas sehingga aku pendek karir. Ya tapi jenenge kiai sati gede seneng ya. Rojek durip seneng. Ngono ae ora usah ngenteni alim kemen kecewa. Boy latah ge seneng latah. Saya pernah baca kitab dan itu tak kenang betul. Adat yang dibikin Allah pasti lebih baik dari bayangan Anda. Terus ning kitab iku contone ngene. Umumnya orang kalau kaya kan temannya banyak. Ketika miskin teman-temannya itu menghilang atau menghindar. Itu kata kitab itu tuh bagus, adat begitu itu bagus. Allah bikin adat itu tuh berkah. Coba kalau kamu temannya orang kaya-kaya, ketika kamu miskin teman kamu tetap dolan. Pasiku kue beca, pasiku kue buruh ning wong. Kayak apa malunya kita jadi tontonan teman-teman kita yang dulu kah? Ya. Barokahnya Allah bikin adat nak kita melarat ora ditilii pas melarat wis ora ono sing roh. Lu malu lho melarat dadi delok-delokan. Ayo kowe dhisik sugih tumpakan Ferrari geng Lamborghini atau geng Mercy, bu geng Alphard. Barang ngono ke melarat burai wong disentak-sentak mbek

0: kamu ditilihi kancamu dhisik isin gak ayo milih ditilihi atau orang yo milih orang kan artinya Allah bikin adat nak semelarat ditinggal temannya itu bagus nek mati wae nek selama ini orang kan grutu wah aku semelarat konco lali apik lali ngono lho dong to artinya Allah kalau bikin adat nek mati wae wisen lho kan wisen lho melarat digedul-gedul aduh ya milih digedul-gedul kan ora milih ndak kan lah milih ndak terus Allah bikin adat lalah konco-konco kita zaman sugih lali wis anggap ae iku barokah tapi uang kadang kan gak terima padahal Allah bikin adat itu dikira-kira setep apa yang jadi sunnah tua itu yang terbaik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: City Guide 911 FM Guidance for your life.

Kabupaten Malang punya segudang cerita. Salah satu desa di Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Malang, bernama Kendal Payak, juga tak kalah seru untuk diulik sejarahnya. Kendal Payak bisa dibilang desa kuno di Malang. Walaupun jejaknya tidak sebanyak desa di wilayah Kabupaten Malang lainnya, tapi Kendal Payak punya sejarah yang cukup panjang sejak masa Kerajaan Mataram. Sejarah Kendal Payak bisa dibedakan berdasarkan dusun-dusun, termasuk Dusun Kendal Payak yang dibuka Raden Ayu Nganten Patmini atau yang biasa disebut Mbok Kawul. Tahukah Anda, nama Kendal Payak berasal dari pohon kendal yang rindang atau dalam bahasa Jawa ngerempayak. Dulunya kawan, di masa perjuangan, Kendal Payak menjadi pusat percetakan uang dengan berdirinya pabrik percetakan Nimef yang menjadi penyelamat untuk mencetak uang karena lokasi Kendal Payak yang jauh dari lokasi pertempuran di berbagai kota besar. Sampai sekarang, Kendal Payak berkembang menjadi desa yang penuh dengan kearifan lokal dan masyarakatnya yang mayoritas berprofesi sebagai petani dengan hasil pertanian mulai dari jagung, padi, dan tebu.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, hewan kurban di Kota Malang dipastikan sehat. Penjualan sapi meningkat saat Idul Adha 2026. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dispangtan Kota Malang Anton Pramujiono mengatakan, seluruh hewan yang lolos pemeriksaan sudah diberi stiker sehat agar masyarakat lebih aman saat membeli hewan kurban. Dispangtan mencatat, tren penjualan tahun ini jumlah sapi meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun lalu, sementara penjualan kambing justru menurun. Dia juga berharap kesadaran pedagang untuk menjaga kesehatan hewan kurban terus meningkat, agar kualitas ternak yang dijual semakin baik dari tahun ke tahun. Kawan, BGN suspend ratusan dapur MBG di Jatim karena tidak memiliki IPAL. Badan Gizi Nasional atau BGN menghentikan operasional sementara atau suspend untuk 372 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Jawa Timur pada Senin lalu karena belum memenuhi persyaratan. Persyaratan yang belum terpenuhi itu belum tersedianya instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL yang memang bertujuan untuk menjaga mutu MBG serta menghindari pencemaran lingkungan akibat limbah dapur. Nantinya pencabutan status suspend dari ratusan SPPG tersebut hanya bisa dilakukan setelah pihak SPPG menyerahkan bukti perbaikan dan dokumen pendukung yang sah ke BGN. Kawan, nilai rata-rata TKS D hingga SMP 2026 dirilis. Matematika hanya capai angka 40. Litbang Dikbud resmi merilis data nasional dari Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPK mengenai hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang SD dan SMP tahun 2026. Pada jenjang SD sederajat, rata-rata nilai bahasa Indonesia mencapai 60,14 dengan 4.509 peserta meraih nilai sempurna 100. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, rata-rata bahasa Indonesia lebih tinggi di angka 60,83 dengan 4.051 orang mencapai nilai 100. Selain itu, rata-rata nilai matematika masih di bawah 50 pada kedua jenjang. Dengan jenjang SD sederajat hanya di angka 43,41, sedangkan SMP sederajat hanya 40,34. Nantinya, hasil TKA akan digunakan sebagai gambaran capaian akademik peserta didik selama proses pembelajaran, sekaligus langkah untuk membangun pendidikan bermutu di Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.
0: Nine One One Hot News.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, you explore Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita menuju Desa Kucur, sebuah desa pegunungan di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan alamnya yang subur dan sumber air yang melimpah. Secara geografis, Desa Kucur berada di lereng Gunung Kawi dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Desa ini punya 7 dusun dan dikenal sebagai wilayah dataran tinggi dengan udara sejuk serta panorama perbukitan yang masih hijau. Tanahnya yang subur membuat warga banyak menanam kopi, jeruk, dan berbagai komoditas pertanian lainnya. Menariknya, nama Kucur konon berasal dari mata air di kawasan Gunung Sari yang terus mengucur atau mengalir deras sepanjang waktu. Nama ini menggambarkan karakter desa yang lekat dengan sumber kehidupan, air yang melimpah, dan alam yang terjaga. Kalau bicara wisata, Desa Kucur punya beberapa destinasi alam yang mudah dilirik wisatawan. Salah satunya Lembah Gunung Sari, sebuah kawasan wisata alam dengan kolam alami dari mata air pegunungan, pemandangan hijau perbukitan, dan suasana tenang yang cocok untuk rekreasi keluarga. Selain itu, juga ada kawasan Gunung Jabal yang populer sebagai spot trekking dan menikmati panorama pegunungan Malang dari ketinggian. Selain wisata, Desa Kucur juga punya potensi desa yang kuat di sektor pertanian, agrowisata, dan konservasi lingkungan. Beberapa pihak bahkan ikut terlibat menjaga sumber mata air dengan penanaman bambu dan pelestarian vegetasi agar ketersediaan air tetap terjaga untuk warga sekitar. Kalau Anda mau mengarah ke Desa Kucur, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Dau lewat jalur Landung Sari. Setelah memasuki wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Kucur dan aksesnya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan kontur jalan naik turun khas kawasan perbukitan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah sisi Malang yang sejuk, alami, dan kaya potensi desa, Desa Kucur di Kecamatan Dau layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air rek, kok ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
4: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
3: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
4: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
3: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
4: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
5: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 9, Warwan FM Guidance for your life. Selamat pagi kawan, untuk Anda yang pagi hari ini sudah mulai mobile di sekitar kota Malang. Kondisi pagi hari ini cukup cerah ya, untuk Anda yang sekarang ini sedang berada di sekitar Dinoyo, area Lowok Waru. Kemudian untuk Anda yang mau melanjutkan perjalanan mengarah ke sekitar kota Batu, Anda bisa manfaatkan jalur utama. Kalau pagi-pagi seperti ini masih lancar saja ya, dan memang direkomendasikan ketika memasuki long weekend Anda beraktivitasnya kalau pagi-pagi sekalian gitu ya, jadi untuk menghindari kepadatan, termasuk biasanya di area Santera kawan yang sudah mulai dipadati ketika memasuki siang hari. Tapi kalau pagi hari seperti ini lagi-lagi masih terpantau lancar saja. Kemudian untuk Anda yang sekarang posisi dari wilayah Kabupaten Malang dan sekitarnya mau mengarah ke kota Malang, Anda juga bisa manfaatkan jalur utama. Kondisi di pagi hari ini masih terpantau lancar ketika Anda mengakses di ruas Pakisaji, kemudian mengarah ke sekitar Sukun, tampak juga masih lancar. Kawan boleh titip ya, khususnya di area traffic light Galunggung. Jadi di sana tadi kondisi traffic light-nya ini sepertinya sedikit trouble. Jadi yang dari arah Dieng ya mengarah ke traffic light Galunggung, ketika harusnya ini menunjukkan warna traffic light hijau, itu warnanya merah tapi berkedip gitu ya. Jadi peralihannya begitu dari merah ke hijau. Mungkin Anda yang kebetulan melintas di sana boleh nanti Anda tambahkan update-nya seperti apa. Anda bisa manfaatkan WhatsApp City Guide. Dan satu lagi informasi buat kawan-kawan City Guide yang setiap harinya ini selalu internetan ya, urusan pekerjaan atau mungkin untuk refreshing sejenak, Anda biasanya nonton film dan lain sebagainya. Anda yang merasakan kenapa ya akhir-akhir ini internetnya kok sering lemot? Nah, ini kan cukup bikin emosi ya. Nah, saatnya Anda pindah ke Kapten Haratel. Anda bisa nikmati internet real speed, bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Haratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade. Dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Haratel. Kapten Haratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Pagi hari ini kita juga sedang live di TikTok, jadi Anda bisa gabung di sana ya untuk berbagi update informasi. Ini tadi ada Pak Himawan juga sempat menyapa pagi hari ini. Rekomendasi dong wisata ke Batu kemana yang nggak macet. Mungkin kawan-kawan City Guide juga ada rekomendasi ya long weekend ini kemana yang bisa dieksplor, boleh Anda tambahkan di WhatsApp. Sementara ini kita geser dulu, waktunya kita update-kan lalu lintas di sekitar jalan tol.

0: untuk informasi seputar jantung.
1: Anda yang pagi hari ini kawan bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di Gate Singosari masih terpantau lancar. Di sepanjang padan juga nihil antrian, bahkan di area Sidoarjo juga tidak ada peningkatan arus lalu lintas pagi hari ini. Tapi yang perlu diantisipasi ketika nanti agak siang dikit ya, bisa jadi ini ada potensi antrian khususnya di beberapa gate tol. Kemudian kita lanjutkan mengarah ke sekitar Waru juga masih terpantau lancar. Ada yang mau lanjut mengarah ke Juanda juga masih terkondisikan. Update informasi seputar tol lainnya Anda masih bisa sampaikan di WhatsApp, dan jangan lupa Anda bisa jumpai kami di berbagai sosial media @cityguide911fm.
0: Info tol, informasi seputar jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Uwong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nandi sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon ngantani lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek mira meter tok lu.
1: Ngono iku jenengi egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
1: Loh, mas. Bukannya sampean mang di buriku tak?
2: Ini kan jalur VIP.
1: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Di karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di lereng Gunung Arjuna, di dataran tinggi yang menjadi hulu sungai terbesar di Jawa Timur, Kota Batu tumbuh dengan ratusan sumber mata air yang selama berabad-abad mengalir tanpa henti. Namun, kini sumber-sumber ini mulai mengecil. Perumdam Among Tirto PDAM Kota Batu mencatat, Kota Batu memang memiliki 100 lebih titik sumber mata air. Tapi, kini yang tersisa hanya 57. Dan angka ini bukan satu-satunya yang mengusik. Di Desa Sumber Berantas, warga turun ke jalan, memprotes aktivitas pengeboran sumur dalam bilik sebuah perusahaan yang diduga mengancam Sungai Janitri. Anak sungai di kawasan Hulu Berantas yang lokasinya hanya 300 meter dari titik pengeboran. Koordinator Forum Sungai Berantas Malang Raya Dodi Eko Wahyudi khawatir titik nol ini tidak ada lagi di Sumber Berantas karena debitnya bisa berkurang dan mati.
2: Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaedah. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di Sumber Berantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini. Maka yang berefek tidak hanya berbicara tentang kebutuhan air di Kota Batu, tapi juga kebutuhan air Malang Raya. Karena memang banyak sekali mata air di Kota Batu yang digunakan untuk kehidupan masyarakat di Malang Raya.
1: Sebab mata air pada akhirnya bukan sekedar sumber air. Ia adalah nafas yang menjaga kehidupan tetap berjalan, menyirami ladang, menghidupi sungai, dan mencukupi kota untuk terus tumbuh. Dan ketika satu persatu sumber ini mulai melemah, yang berkurang mungkin bukan hanya debit air, tapi keyakinan bahwa alam akan selalu mampu menopang kehidupan manusia.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
2: Woi, berhenti mas, waduh.
1: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
2: Sing ngomong aman nih sopo. Data teko endi to?
1: Ya feeling aja sih pak.
2: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan nih gatot kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
3: Alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Hadah, tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
6: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu.
5: Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
6: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling benar ditebang aja deh.
5: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
6: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja gak protes.
5: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong. Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
6: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
5: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
7: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
8: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
4: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
9: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, nanti kita alihkan ke utara.
10: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
4: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
11: Kawan pagi hari ini masih dengan saya Bulan, meskipun kondisi di luar ya khususnya area Logomas masih terpantau sangat cerah untuk cuaca di pagi hari ini. Tapi informasi yang ditambahkan dari kawan-kawan City Guide seperti Pak Yohanes tadi mengabarkan sudah mulai gerimis di Jalan Semeru, tapi sekitaran Kayu Tangan yang mengarah ke Kor Yesu itu sudah enggak gerimis gitu ya. Pagi-pagi sudah hujan ya Pak ya. Ini kalau melihat dari perkiraan cuaca, kita coba cek di laman BMKG. Di sini menyampaikan memang Kota Malang ada potensi hujan ringan, tapi tidak merata kawan untuk di wilayah wilayah Blimbing cerah dengan suhu kisaran 19 sampai 26 derajat Celcius. Kemudian Kolojen ini ada potensi hujan ringan dengan suhu 20 sampai 26 derajat Celcius. Kedungkandang justru cerah. Jadi untuk perkiraan cuaca Kedungkandang cerah dengan suhu 20 sampai 27 derajat Celcius. Sementara untuk Sukun hujan ringan dari suhu 20 sampai 26 derajat Celcius. Kemudian untuk Lowok Waru hujan ringan dengan suhu 19 sampai 26 derajat Celcius. Begitu untuk beberapa catatan yang ditambahkan dari kawan-kawan City Guide. Kemudian untuk Anda yang sekarang kebetulan mengarah di wilayah Sukun maupun di sekitar Klojen, boleh nanti Anda tambahkan ya seperti apa kondisinya. Di 0811-3600-911 atau dengan cara mention di @cityguide911fm. Kita coba lihat di beberapa titik pantauan yang biasanya terlihat adanya peningkatan arus itu di area Bogluduk ya. Untuk pagi hari ini memang sudah mulai terjadi peningkatan tapi tidak sepanjang biasanya. Jadi untuk selepas dari Bogluduk yang mengarah ke Panglima Sudirman ataupun Jalan Trunojoyo masih terkondisikan. Kemudian untuk Anda yang mau bersiap mengarah ke Gatot Subroto khususnya lewat di sekitar Kebalen Zainal Zaksa, waspada untuk pagi hari ini tampak sudah mulai padat. Apakah masih ada beberapa pedagang yang ada di sepanjang jalan Zainal Zaksa? Kawan-kawan sedikit boleh titip ya yang kebetulan melintas di sana. Karena rasanya setelah dilakukan penertiban waktu itu dari beberapa OPD ya, beberapa petugas gabungan, ada dari Diskopindag, Satpol PP, bahkan dari rekan-rekan Polresta Malang Kota. Tapi kawan-kawan City Guide banyak yang mengeluhkan beberapa hari terakhir ini lebih dari jam 6 pagi ini masih banyak ya para pedagang yang ada di sana. Jadi untuk Anda yang kebetulan melintas boleh nanti Anda kabarkan di jam 6 lebih 49 menit ini seperti apa. Di 0811-3600-911. Nanti di jam 7 kita akan lanjutkan dengan Ijen Talk. Seperti biasa Ijen Talk akan mengangkat sebuah tema yang nanti kita akan lanjutkan untuk diskusi bersama dengan beberapa narasumber. Pagi hari ini kawan kita akan bicara kendaraan wisata Kota Batu. Sudahkah memenuhi standar? Nanti kita akan temukan jawabannya di jam 8 ya bersama dengan Dishub Kota Batu. Ada dari Kepala Bidang Pemasaran di Sparta Kota Batu sekaligus dari Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jauh Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Mungkin ada yang sering jalan-jalan di sekitar Kota Batu, Anda bahkan juga sudah mulai mencoba ya beberapa kendaraan wisatanya, boleh nanti Anda turut berkomentar kalau dari Anda sendiri bagaimana merasa. Apakah sudah nyaman, sudah aman, atau mungkin ada beberapa masukan ya untuk kedepannya supaya harapannya pelayanannya bisa lebih maksimal untuk para wisatawan khususnya. Nah mungkin yang kita tahu yang paling populer ya, bus tematik, bus Tayo, ini tersedia sebagai bus swasta atau

0: Odong-odong, dokar wisata, bahkan sekarang ini juga ada Trans Jatim ya, koridor Malang Batu, termasuk juga ada Batu Tourism Shuttle Bus. Mungkin Anda juga sempat mencobanya, boleh nanti Anda turut berbagi di jam 8 nanti bersama dengan narasumber. Anda bisa manfaatkan interaktifnya ya di 0811 3600 911. Kawan, untuk Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, saya kita kembali berbagi informasi seputar jalan tol.
1: Untuk informasi seputar jalan tol.
0: Untuk Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi pagi hari ini masih lancar di sepanjang Pandaan dari Gate Singosari, kemudian lanjut mengarah ke sekitar Sidoarjo juga nihil antrian, termasuk untuk Anda kawan yang mau mengarah ke sekitar Waru, jadi lepas dari Waru mengarah ke Krian, Mojokerto, Kertosono juga tidak ada kepadatan sama sekali di sana. Semoga cuaca bersahabat pagi hari ini. Untuk Anda yang punya informasi seputar tol lainnya, mungkin pantauan juga di beberapa rest area pagi hari ini seperti apa, bisa Anda tambahkan di WhatsApp kami dan di @cityguide911fm.

Jalan Plus. Jika berbicara tentang Kota Batu, ada satu hal yang selalu terlintas, yaitu apel. Bukan sekedar buah, tapi

penghasil apel terbesar di Jawa Timur. Didukung dengan ketinggian antara 800 sampai 1200 meter di atas permukaan laut dan juga udara sejuk khas dataran tinggi, kawasan ini jadi lingkungan ideal untuk menghasilkan apel berkualitas. Salah satu daya tarik utamanya adalah pengalaman wisata petik apel. Di berbagai kebun, Anda dapat memetik langsung buah dari pohonnya. Sebuah pengalaman sederhana, namun memberikan kesan yang sangat berbeda. Anda bisa memilih sendiri apel yang matang, merasakan teksturnya yang padat dan renyah, serta mencicipinya dalam kondisi paling segar. Dari segi rasa, apel batu memiliki karakter yang khas. Aromanya cukup tajam dengan perpaduan rasa manis dan asam yang seimbang, berbeda dengan apel impor yang umumnya lebih ringan. Terdapat juga beberapa varietas unggulan seperti apel mana lagi yang dikenal manis dan harum, serta apel ana dengan rasa segar cenderung asam manis. Tidak berhenti di buah segar, apel batu juga diolah menjadi berbagai produk turunan, mulai dari keripik apel, sari buah, sampai minuman seperti teh apel yang memberikan alternatif cara menikmati hasil pertanian lokal ini. Untuk waktu berkunjung, pagi hingga siang hari menjadi pilihan yang ideal. Ketika cuaca masih bersahabat dan aktivitas di kebun berlangsung optimal, dengan harga yang relatif terjangkau, wisata petik apel menjadi salah satu pengalaman yang tidak terpisahkan saat Anda berkunjung ke Kota Batu. Lebih dari sekedar buah, apel sudah menjadi bagian dari cerita dan kehidupan masyarakat di kota ini. Dan melalui pengalaman sederhana di kebun, Anda tidak hanya menikmati rasa, tapi juga memahami asalnya. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.